0: dipuji akhlak beliau, ya, apa yang diamalkan, kemudian apa yang beliau tampakkan dan sembunyikan sama, dikomentari oleh salah sebagian dari ulama, kaifa yadhillu qaumun wa hadza fihim, bagaimana mungkin satu kaum akan tersesat kalau orang seperti ini ada di kalangan mereka. Yani keberadaannya menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang di sekitarnya dengan apa? Dengan sebab bimbingannya, dengan sebab nasihatnya, dengan sebab kebaikan-kebaikan yang dicontoh mempengaruhi orang-orang di sekitarnya, tentu semua dengan taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin selamat, selalu berusaha berteman dengan orang-orang yang baik seperti ini, hadiri yang bisa memberikan pengabaikan ya kepada barakatikum. Baik. Fa'amanna, maka kami pun beriman. Para sahabatnya mendapatkan karunia ini sehingga bisa beriman dengan benar, di antara sebab utamanya karena yang sempurna dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ai imanan la quluhu rayyin, yaitu keimanan yang sempurna yang tidak ada keraguan padanya. Tidak ada lagi ketidakjelasan atau kebimbangan padanya. Walamma kana hadzal imanu min a'dhami ma yuqarribul 'abda ila Allah wa min a'dhamil wasa'ili yuhibbuha Allah tawassalu bi imanihim an yukaffira anhumus sayyi'at wa yunilahumul matalibal 'aliyah. Dan dikarenakan iman mereka ini, dikarenakan keimanan yang mereka dapatkan ini adalah sebesar-besar kebaikan untuk mendekatkan seorang hamba kepada Allah, dan termasuk seagung-agung sarana yang dicintai oleh Allah, maka mereka pun bertawassul, melakukan sebab dengan keimanan mereka untuk meraih keutamaan yang besar, yaitu digugurkan dosa-dosa mereka dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan mereka meraih kedudukan-kedudukan yang tinggi atau keinginan-keinginan yang agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan orang-orang yang beriman. Ya, kan kita diingatkan di dalam Islam untuk melakukan sebab yang kemuliaan yang Allah berikan kepada kita dalam amal yang kita lakukan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah, itu maknanya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasilah di sini tentu tidak boleh diartikan dengan wasilah syirik, beribadah dengan perantara makhluk, berdoa dengan menjadikan perantara, ini tidak boleh. Wasilah di sini adalah amal-amal kebaikan yang dicintai oleh Allah. Kita boleh bertawassul dengan kayak keimanan, seperti yang kita tahu dalam kisah di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, tiga orang dari Bani Israel yang terkurung dalam gua, iya kan, kita tahu hadisnya. Ya, makna wasilah di sini seperti yang diterangkan oleh Qatadah, imam besar dari kalangan tabi'in, Qatadah Ibnu Da'amah As-Sadusi rahimahullah taala, ai taqarrubu ilaihi bi ta'atihi wal amali bima yurdi. Dekatkanlah dirimu kepada Allah dengan mentaatinya dan mengamalkan amalan yang mendatangkan keridhaannya. Ya, jadi orang bisa bertawassul. Misalnya dengan kesungguhannya menuntut ilmu, Allah saya sudah berusaha bersungguh-sungguh menuntut ilmu sesuai kemampuanku. Ya Allah, saya sudah berusaha untuk isinya, saya sudah berusaha untuk mengkaji kitab yang menjelaskan sebab-sebab yang menguatkan iman, maka mudahkanlah ya Allah engkau berikan kepadaku keimanan yang benar, keikhlasan, kecintaan yang benar kepadamu, rasa takut, pengharapan, minta kepada Allah dengan tawassul seperti ini disyariatkan sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat di ya. Jadi mereka bertawassul dengan keimanan ini agar Allah mengampuskan dosa-dosa mereka dan memudahkan mereka meraih tuntutan-tuntutan yang mulia di sisinya. Yaitu mereka berkata, dilanjut surat Al-Imran ini, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah mendengar seorang penyeru, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyeru kepada keimanan. Dia mengatakan, berimanlah kalian kepada Allah, kepada Rabbmu. Maka kami pun beriman. Maka wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan gugurkanlah kesalahan-kesalahan kami dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang selalu taat kepadamu. Masya Allah. Inilah keadaan para sahabat, orang-orang yang mulia. Dalam permintaan-permintaan yang penting, mereka selalu mendahulukan perintah, permintaan atau permohonan kepada Allah yang berhubungan dengan kebaikan iman. Oleh karena itu, jamaah sekalian hafizakumullah, ya, inilah jalan mereka, inilah doa-doa mereka yang harusnya kita contoh. Kalau mereka saja yang imannya sudah jelas baik, dijamin kebaikan, bahkan dijamin surga. Seperti ini doa dan kesungguhan mereka dalam memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti ini semangat mereka dalam meneladani kebaikan yang ada pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seharusnya hal-hal yang seperti ini yang paling utama untuk kita teladani dari kebaikan mereka. Ya, man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara kamu yang ingin mengambil teladan yang baik, maka hendaknya dia mengambil teladan dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya contoh kepada mereka, semangat mereka dalam berdoa, contoh semangat mereka dalam selalu memperhatikan akhlak mulia yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang saat ini tentu kita wujudkan dengan cara banyak membaca sejarah hidup, banyak membaca langsung dari sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Tapi barakallahu fikum, karena waktu juga, maka kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Untuk kita dengarkan mungkin ada pertanyaan yang ingin antum sampaikan. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahil alamin.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung. A'udzu billahi minasy

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhul Islam, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah, itu adalah perkara yang sangat besar. Dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim walam yu'min biqalbi. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin, jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa, kata Rasulullah, yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baiti, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.

0: dan meraih kemenangan berkumandang.
1: Hayya 'ala shalah.
0: Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia. Seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
2: Khonifuddin, azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Hammun lazim, kesedihan yang terus-menerus. Wa ta'abun da'im, kelelahan yang terus-menerus. Wa hasratun la tanqadi, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
3: Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
4: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir.

0: masing-masing.
1: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
1: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.
2: Kejahatan lisan ya akhul Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah, itu adalah perkara yang sangat besar. Dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim walam yu'min biqalbi. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin, jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa, kata Rasulullah, yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.

kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir mutlak. Dimanapun, kapanpun. Di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini menjadi berkah untuk kita.

Kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir mutlak dimanapun, kapanpun, di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

0: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمدٍ sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa malam 1 Dzulhijjah 1444 Hijriah, kita duduk bersama di Masjid Al-Faruq, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian Islam ilmiah membahas Fadlu Ashri Dzulhijjah, keutamaan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Dan saya memohon izin untuk tidak melanjutkan kajian Umdatul Ahkam pada malam ini, karena agar kita mengetahui tentang momen penting di dalam syariat Islam atau hari-hari mulia di dalam syariat Islam, sehingga tidak terlewat begitu saja oleh kita hal-hal yang penting ini. Dan selawat serta salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala, Allahumma amin. Ahibbati billah, afanillahu iyakum. Para ikhwah sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan bagi kita yang di Indonesia, kita sudah memasuki hari yang pertama dan melewatinya walhamdulillah pada hari ini. Dan kita akan sebutkan beberapa keutamaan-keutamaan dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Keutamaan yang pertama dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kalau kita ambil dari ayat Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan sumpah di dalam bahasa artinya adalah zikru syai'in mu'azzam li taukidil kalam, yaitu menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan pembicaraan. Kalau ada orang bersumpah dengan menyebut demi Allah, itu berarti dia sedang mengagungkan Allah, menyebutkan Allah yang dia agungkan untuk menekankan pembicaraan. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Fajr, wal fajri wa layalin ashr, yang artinya demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Kalau kita perhatikan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, maka yang dimaksud dengan walayalin ashr, seperti misalkan yang dikatakan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa walayalin ashr adalah ashru Dzulhijjah, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah 10 hari yang agung. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah 10 hari yang agung. Kemudian juga kenapa demikian? Karena Allah bersumpah dengannya demi malam-malam yang 10. Demi malam-malam yang 10. Dan ini adalah pendapat dari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Imam Mujahid dari kalangan tabi'i, dan ghairu wahidin minas salafi wal khalaf. Ulama-ulama tafsir lainnya, baik dari ulama-ulama salaf, para sahabat, para tabi'in, para tabi'u tabi'in, atau ulama-ulama khalaf, ulama-ulama yang datang setelah mereka. Baik. Ini adalah keutamaan yang pertama dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kemudian keutamaan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yaitu surat Al-Hajj ayat 28. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Supaya mereka, yaitu para jamaah haji, menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka yang didapat saat menunaikan ibadah haji, dan supaya mereka menyebut nama-nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Hari-hari yang telah ditentukan yang dimaksud di sini adalah sebagaimana yang ditafsiri oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan al-ayyamul ma'lumat ayyamul ashr. Artinya hari-hari yang telah dimaklumi untuk berzikir di dalamnya adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Dan ini adalah pendapat juga dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an, kemudian Imam Mujahid, Ibn Jabr dari kalangan tabi'i, Atha' bin Abi Rabah, Sa'id bin Jubair, Al-Hasan bin Al-Yasar Al-Basri, Qatadah bin Da'amah Sadusi, Ad-Dhahhaq bin Muzahim, Atha' bin Abi Rabah Al-Khurasani, Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, kemudian Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan yang lain-lain. Yang menunjukkan bahwa hari yang agung, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari hari dalil yang menunjukkan juga keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yaitu ayat yang saya baca tadi ketika imam, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Surat Al-Baqarah ayat 197. Haji dilakukan pada beberapa bulan yang dimaklumi. Haji dilakukan pada beberapa bulan yang dimaklumi. Apa itu bulan-bulan yang dimaklumi untuk menunaikan ibadah haji? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, hiya Syawalun wa Dzulqa'dah wa ashrun min Dzulhijjah. Haji dilakukan pada bulan-bulan yang dimaklumi. Bulan Syawal, artinya orang kalau berangkat dari Banjar pada bulan Syawal untuk berhaji, maka itu dinamakan sebagai orang yang sedang mau berhaji. Kemudian bulan Dzulqa'dah dan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan keistimewaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena ia adalah dari bulan-bulan untuk hari-hari untuk menunaikan ibadah haji. Nah, kemudian salah satu keistimewaan dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang agung, surah Al-Maidah ayat 3, yang menunjukkan agama Islam sempurna. Yang mana kalau seandainya, kata orang Yahudi, kalau ayat ini turun kepada kami orang Yahudi, maka niscaya kami akan jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya. Sebagai hari raya. Yaitu ayat yang berbunyi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Hari ini ku sempurnakan bagi kalian agamaku, dan kusempurnakan atas kalian nikmatku, dan kuridai Islam sebagai agama. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, inni la'alam mata nazalat wa aina nazalat. Sungguh aku mengetahui tentang ayat tersebut, kapan ayat itu turun dan di mana ayat itu turun. Kapan ayat itu turun dan di mana ayat itu turun. Yaitu unzilat wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqifun bi Arafah. Ayat itu turun dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berwukuf di Arafah. Hadis riwayat Bukhari dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan salah satu dari harinya adalah tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu hari Arafah, diturunkan ayat yang agung, yaitu surat Al-Maidah ayat 3 yang mana kata orang Yahudi, "Lau nazalat hadhil ayatu fina lattakhadna dzalikal yauma 'idan." Yang artinya kalau seandainya ayat ini turun di tengah-tengah kita kaum Yahudi, maka niscaya kami akan jadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya, saking pentingnya hari tersebut. Nah, ini dan itu adalah tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu ketika berwukuf di Arafah. Ini menunjukkan keistimewaan dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian ahibati fillah, afanillahu iyyakum, di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa sallam terdapat keutamaan-keutamaan dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di antara keutamaan-keutamaan tersebut adalah hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Yang artinya tidak ada hari-hari beramal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada beramal saleh pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, ini menunjukkan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hari-hari yang paling Allah Subhanahu wa taala sukai para kaum muslimin beramal saleh di dalamnya. Pahalanya sangat besar. Bagaimana besarnya pahala beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Maka mereka bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak juga pahala berjihad di jalan Allah mengalahkan beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'." Kecuali seseorang yang keluar dengan hartanya dan nyawanya dan dia tidak kembali dengan sesuatu apapun. Nah, ini menunjukkan ahibati fillah, afanillahu iyyakum, bahwa keutamaan dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah waktu yang paling dicintai oleh Allah untuk beramal saleh. Bahkan pahala beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah mengalahkan pahala berjihad di jalan Allah. Padahal berjihad di jalan Allah itu adalah zirwatu sanamil Islam, puncak amalan dalam agama Islam, berjihad di jalan Allah. Tetapi ketika berhadapan dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka berjihad di jalan Allah kalah. Kecuali apabila dia keluar dengan nyawanya, dengan hartanya, dan dia mati syahid di medan pertempuran. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan, mal amalu fi ayyamin afdal. Kalau tadi kan paling dicintai oleh Allah. Kalau dalam riwayat yang ini, tidak ada amal dalam hari-hari yang lebih afdal daripada beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Lebih afdal. Kalau tadi lebih dicintai oleh Allah. Kemudian dalam riwayat yang lain, "Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna arja." Dalam riwayat yang ketiga, tidak ada hari-hari beramal saleh di dalamnya lebih diharapkan pahalanya. Lebih diharapkan pahalanya. Yang pertama dicintai, lebih dicintai. Yang kedua lebih afdal. Yang ketiga lebih diharapkan pahalanya. Yang keempat, riwayat yang keempat, azka, tidak ada hari-hari beramal saleh di dalamnya lebih suci di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada beramal saleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini menunjukkan keagungan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kalau kita perhatikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lain, di antaranya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, inna a'zamal ayyami 'inda Allah tabaraka wa ta'ala yaumun nahar wa yaumul qarr. Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari nahar. Hari nahar yaitu hari Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, dan hari qarr. Hari qarr artinya hari berdiam diri di Mina selama 3 hari setelah menunaikan ibadah haji. Malam ke-11 dari bulan Zulhijjah, malam ke-12 dan malam ke-13. Dan ini semua adalah adanya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Adanya ada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya. Kemudian di sana ada hadis yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ayyamid dunya, yang artinya hari-hari paling afdal di dunia sepanjang masa sampai hari kiamat adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Subhanallah. Jadi jangan main-main ya. Jangan main-main. Dan ini saya nasihatkan dan saya wasiatkan, kita kajian ini tahun 1444 Hijriah, kapan saya meninggal, maka wasiatkan ini kepada anak cucu agar ini menjadi warisan. Ulun ingat dulu mama rahimahullah ngajari kita itu kalau hari-hari besar dalam Islam, beliau ngajari kita, ini menurut orang Banjar dulu, ini hari-hari agung, banyaki puasa. Karena Sidin tidak bisa menyebutkan hadis ayatnya, cuma seperti itu saja. Nah, maksud saya seperti itulah. Tanamkan kepada anak, istri, jangan biarkan hari-hari mulia ini lewat begitu saja di dalam rumah-rumah kita. Tetapi ajarkan itu bahwa ini hari-hari mulia. Hari-hari mulia. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dari sahabat Nabi Jabir bin Abdullah. Afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr. Hari-hari paling afdal di dunia sepanjang masa sampai hari kiamat ya adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, ini menunjukkan keistimewaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang bertanya, mengapa 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah 10 hari yang paling agung? Kalau tadi sudah kita sebutkan, Allah bersumpah dengannya dari Al-Quran ya. Kita diperintahkan untuk berzikir di dalamnya dari Al-Quran juga. Kemudian ayat yang paling ayat penutup menunjukkan kesempurnaan agama Islam turun di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dari Al-Qur'an. Kemudian dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu beramal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa hari-hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang paling afdal di dunia sepanjang masa sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Nah, sekarang ada beberapa sebab yang menunjukkan sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah adalah sepuluh hari yang paling agung di dalam Islam. Sebab yang pertama, karena di dalam sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah ada hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Ada hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Dan hari Arafah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hari haji akbar. Ya, hari haji akbar. Afwan.

banyak di hari Arafah. Dan itu ada pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min ayyamin akthara min an yu'tiqa Allah afan. Ma min yawmin akthara min an yu'tiqa Allah fihi 'abdan minan nar min yawmi 'Arafah. Wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikah fa yaqul ma arada haula." Yang artinya, tidak ada hari yang Allah paling banyak memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka dari hari Arafah. Allah di hari Arafah mendekat kepada hamba-hambanya, lalu Allah membanggakan hamba-hambanya yang berwukuf di Arafah. Kemudian Allah berkata, "Ma arada haula." Wahai para malaikat, lihat apa yang mereka inginkan. Maksudnya, apa saja yang mereka inginkan, pasti aku kabulkan. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Nabi, istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Makanya pada ikhwah, saya sering memberikan amalan kepada beberapa orang yang sedang kesulitan, coba berhaji, kemudian berdoa di Arafah, niscaya dikabulkan. Saya beberapa kali memberikan amalan tentang orang yang susah mendapatkan anak. Sudah 5 tahun menikah, belum dapat anak. Itu saya ke Jepang, kemudian ketemu orang itu, dan beliau curhat akan orang itu, akan keadaannya. Saya bilang, sudah berhaji aja dari Jepang, daripada ke Indonesia harus ngantri segala macam. Berhaji dari Jepang, berhaji dia, kemudian berwukuf di Arafah, berdoa. Pulang dari haji 3 bulan hamil. 3 bulan hamil. Kemudian juga ulun pribadi, waktu itu umur 27 tahun berhaji, dan itu waktu tahun ketiga di kota Madinah, atau tahun keempat ya. Kemudian berhaji, waktu itu sudah ingin menikah sekali. Jadi kalau melihat perempuan menggatar, kadat kuat kalau melihat perempuan. Apalagi kan perempuan di sana tidak terlihat kecuali kadang wajah, kadang cuma mata. Maka berdoa di Arafah. Jadi doa sepanjangan siang cuma itu aja. Ya Allah, lu hendak menikah. Hendak menikah. Pulang tanggal 13 malam ke kota Madinah, pulang masuk kamar, isuk dapat telepon dari kawan. Ini ada seorang perempuan bisa di apa namanya, dimulai proses ta'arufnya. Banyak lah ya, banyak. Maka yang punya hajat, berwukuflah di Arafah di musim haji, lain pada bulan Ramadan, maka niscaya doanya dikabulkan oleh Allah SWT. Kemudian juga keistimewaan hari Arafah, yaitu dia adalah hari raya kaum muslimin. Hari raya kaum muslimin. Sebagaimana hadis riwayat Imam Abu Daud, "Yaumu Arafah wa yaumun nahar wa ayyamu tashriq aiduna ahlul islam wa hiya ayyamu aklin wa syurbin." Hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, hari Nahar tanggal 10 Dzulhijjah, dan hari-hari tashriq tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah adalah hari raya kita orang Islam. Ia adalah hari makan dan minum. Nah, kata-kata hari makan dan minum ini bagi yang menunaikan ibadah haji. Adapun bagi yang tidak berhaji, maka berpuasa pada hari Arafah
dianjurkan.

dan sangat dianjurkan. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari Arafah, sebagaimana tadi sumpah, Allah bersumpah dengan hari Arafah dalam surat Al-Buruj ayat 3. Wa syahidin wa mashhud. Yang menyaksikan dan yang disaksikan, demi yang bersaksi dan demi yang disaksikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan hadisnya hasan bersabda, al-yaumul ma'ud yaumul qiyamah wal yaumul mashhud yaum arafah wasyahidu yaumul jum'ah. Kan demi yang menyaksikan dan demi yang disaksikan. Demi yang disaksikan, hari yang disaksikan di sini maksudnya adalah hari Arafah. Hari yang menyaksikan di sini maksudnya adalah hari Jumat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah bersumpah dengan hari Arafah dalam Al-Qur'an, wasyafi wal watr. Wasyafi wal watr. Dalam surah Al-Fajr ayat 3. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Asy-syafa' hari genap adalah Yaumul Adha, tanggal 10 Dzulhijjah, genap. Wal watr yaitu hari ganjil, Yaumu Arafah, hari Arafah." Nah, ini tafsiran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan juga pendapat dari Ikrimah dan Imam Ad-Dhahhak rahimahullahu taala, menunjukkan keistimewaan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah karena di dalamnya ada tanggal 9 Dzulhijjah yaitu hari Arafah. Tanggal 9 Dzulhijjah yaitu di dalamnya ada hari Arafah. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari Arafah adalah hari yang Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian yang kokoh dari seluruh anak Adam, dari kita semua. Apa itu perjanjiannya? Perjanjiannya adalah kita berjanji kepada Allah bahwa Allah adalah Rabb kita. Itu diambil di hari Arafah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Inna Allah akhadha al-mithaqa min dhuhri Adama bi na'man. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian kokoh dari tulang sulbi Nabi Adam, dari punggung Nabi Adam, di Na'man. Na'man yakni Arafah, yaitu di Arafah. Jadi ketika Nabi Adam di situ, maka diambil perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam bahwa keturunan Nabi Adam akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa akhraja min sulbihi kulla dzurriyyatin dzara'aha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari tulang sulbi Nabi Adam setiap keturunannya. Kemudian Allah berkata, "Alastu bi rabbikum." Jadi keturunan kita semua ini belum lahir, Allah mengatakan kepada keturunan Adam, "Bukankah aku Rabb kalian?" Qalu bala syahidina. Kemudian anak keturunan Adam mengatakan, "Iya, kami telah bersaksi bahwa engkau adalah Rabb kami." Kalau tidak haji seperti ini, sedih gitu. Karena enggak bisa wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Pernah ada hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ya Bilal, ansitinna."

Jadi ketika matahari sudah mau terbenam, sudah tergelincir menunjukkan waktu asar, mau terbenam, orang-orang sudah letih berdoa, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Bilal, ansitin nas, ansit lian nas." Wahai Bilal, perintahkan manusia untuk mendengarkanku. Perintahkan manusia untuk mendengarkan. Lalu apa yang terjadi? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma'asyiran nas, wahai manusia, atani Jibrilu anifan. Tadi datang Jibril kepadaku. Fa'aqra'ani min Rabbi as-salam." Lalu Jibril membawa salam dari Rabbku. Waqal. Lalu Allah berfirman, "Inna Allaha ghafara li ahli Arafat wa ahli al-masya'ir wa dhamina anhumut tabi'at." Subhanallah. Ini hadis. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni bagi orang-orang yang berwukuf di Arafah dosa-dosanya. Dan ini yang tidak ada di amalan lain. Dan Allah menjamin atas mereka tabiat. Tabiat itu, kalau kita punya tanggungan terhadap orang lain, Allah yang menjaminnya. Subhanallah. Kita punya tanggungan terhadap orang lain, hutangkah, ghibahkah, Allah menjaminnya. Khusus bagi yang berwukuf di Arafah. Jadi jangan bermain-main dengan wukuf di Arafah. Nah, ini salah satu keistimewaan hari Arafah, dan itu ada pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Belum lagi hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Khairud du'a du'a'u yaumi Arafah." Yang artinya, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Ya. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Nah, hadis ini khilaf di antara para ulama, apakah berlaku bagi yang tidak berhaji? Ada yang mengatakan bahwa hadis ini adalah khusus untuk orang yang menunaikan ibadah haji. Karena disebutkan khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah berdoa pada hari Arafah. Dan hari Arafah ada kaitannya dengan orang wukuf di Arafah. Makanya seperti Imam Al-Baji mengatakan bahwa hari Arafah, berdoa yang paling baik adalah hari Arafah, itu khusus bagi yang menunaikan ibadah haji. Adapun yang tidak menunaikan ibadah haji, maka tidak masuk ke dalam hadis ini. Tapi wallahu alam, pendapat sebagian ulama, dan ini termasuk pendapat ulama-ulama salaf, bahwa hadis tersebut umum karena berkaitan dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Dan 9 Dzulhijjah tidak ada kaitannya dengan wukuf di Arafah. Pokoknya setiap tanggal 9 Dzulhijjah yang disebut dengan hari Arafah, maka sebaik-baik doa adalah pada hari itu. Makanya sebagian ulama salaf, mereka di tanggal 9 Dzulhijjah, mereka memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah karena di dalamnya terdapat hari Arafah. Dan hari Arafah, keutamaan-keutamaannya sudah kita sebutkan. Dan saya tadi menyebutkan bahwa terjadi ikhtilaf di antara para ulama tentang
doa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada yang mengatakan seperti Imam Al-Baji mengatakan bahwa tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah itu berdoa, dan keutamaan berdoa hanya khusus untuk orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Adapun Imam Ahmad, bahkan para salafus saleh seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, mereka mengatakan hari itu adalah hari afdal untuk berdoa. Nah, yang jadi masalah sekarang kita beda hari Arafahnya nih, yang ada di Mekah, ya, sesuai dengan keputusan Kementerian Agama, dan kita mengikuti yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan begitulah nanti kita akan bersatu di negara kita. Adapun mengikuti keputusan-keputusan lain yang tidak mempunyai wewenang, maka akan terjadi perbedaan-perbedaan di tengah kaum muslim. Nah, ini bagaimana Ustaz? Kita di sini baru tanggal 9 Dzulhijjah nantinya, mereka di sana sudah tanggal 10 Dzulhijjah. Maka jawabannya, jika kita termasuk yang mengambil pendapat bahwa dianjurkan memperbanyak berdoa di hari Arafah, maka yang jadi ukuran adalah tanggal 9 Dzulhijjahnya, bukan orang yang sedang berwukuf di Arafahnya. Meskipun ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa hari Arafah erat kaitannya dengan wukuf di Arafah. Tidaklah dinamakan hari Arafah kecuali seseorang berwukuf di Arafah. Kecuali kaum muslimin sedang berwukuf di Arafah. Kita katakan iya, itu pendapat sebagian ulama dan kita menghormati mereka, tetapi kita lebih menguatkan pendapat ulama yang mengatakan bahwa hari Arafah berkaitan dengan penglihatan kaum muslimin terhadap hilal, yang mana di setiap negara sesuai dengan penglihatannya masing-masing. Nah, kemudian salah satu hal yang menunjukkan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah juga adalah yaitu di dalamnya terdapat Yaumun Nahar, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna afdalal ayyami 'indallahi yaumun nahar, thumma yaumul qarr." Artinya, sesungguhnya hari yang paling utama di sisi Allah adalah hari An-Nahar, tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian setelah itu hari Qarr. Hari Qarr itu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Nah, ini menunjukkan keistimewaan hari Nahar, tanggal 10 Dzulhijjah. Dan pada saat yang bersamaan, ini menunjukkan hari keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'zamal ayyami 'indallahi yaumun nahar." Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari Nahar, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, "Waqafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yauman nahar bainal jamarat fil hajjah allati hajja wa qala hadha yaumul hajj al-akbar." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri di antara jamarat pada hari Nahar, tanggal 10 Dzulhijjah, di musim haji yang beliau berhaji pada waktu itu. Kemudian beliau bersabda, "Hadza yaumul hajjil akbar." Ini adalah hari haji akbar. Nah, ini menunjukkan keutamaan tanggal 10 Dzulhijjah, hari Nahar. Disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai hari haji akbar. Ya, hari haji akbar. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah

Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu semua menunjukkan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tadi dari Al-Quran, dari hadis Rasul, kemudian ditinjau dari hari-hari. Itu semua menunjukkan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tambahannya, menunjukkan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah karena di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini terkumpul ibadah-ibadah yang agung-agung. Sebagaimana perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari, beliau berkata, "Walladhi yadhhar anna sababa imtiyazi 'ashri Dzulhijjah limakani ijtima'i ummahatil ibadati fihi." Dan yang nampak adalah sebab istimewanya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah karena terdapat terkumpul ibadah-ibadah yang agung di dalamnya, wahiyas shalah, seperti salat. Nah, salat apa yang dimaksud sini? Salat apa? Salat Idul Adha. Ya kan? Wasiyam. Siam, puasa. Puasa apa yang dimaksud di sini? Puasa hari Arafah. Ya. Wasadaqah. Sadaqah yang dimaksud di sini apa? Menyembelih, berkurban.

0: Baik. Nah, biasanya ganjang suaranya di masjid ini. Ini belum tertukar pilihannya panitia. Ya. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekah maksudnya di sini adalah berkurban. Karena setelah kita sembeli, maka dagingnya kita bagi-bagikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakulu wadakhiru watasaddaku. Bagi sepertiga. Makan sepertiga, simpan sepertiga, kemudian sedekahkan sepertiga. Nah, seperti itu. Wasadaqah wal hajj, dan di dalamnya juga ada ibadah haji. Wala yata'atta dzalika fi ghairi. Dan itu semua ibadah-ibadah itu tidak bisa dilakukan di selain 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita sangat disyariatkan untuk memperbanyak ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bahkan coba perhatikan ya. Saya bacakan di sini riwayatnya, kana Sa'id bin Jubair rahimahullah idza dakhala al-'ashr ijtahada ijtihadan shadidan hatta ma yakadu yaqdiru 'alayh. Adalah Sa'id bin Jubair rahimahullah, seorang tabi'i, kalau masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, beliau bersungguh-sungguh ibadah sampai-sampai orang tidak sanggup melakukannya. Wa kana yahuthu 'ala al-'ibadah fi layali al-'ashr wa yaqul la tudfi'u shurujakum layali al-'ashr. Dan beliau senantiasa memerintahkan orang-orang untuk beribadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di malam-malam harinya diperintahkan untuk beribadah, sampai beliau berkata, jangan matikan lampu-lampu kalian di 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Ini Sa'id bin Jubair rahimahullah. Kemudian seorang tabi'i juga, Abu Utsman An-Nahdi, muridnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kanu yaitu berarti para sahabat, karena beliau tabi'i melihat para sahabat, kanu yu'adzibuna 13, mereka sangat mengagungkan 10 hari yang tiga. Ada tiga dalam setahun 10 harinya. Al-ashrul akhir min Ramadan, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Wal-ashru al-awwal min Dzulhijjah, dan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Wal-ashru al-awwal min Muharram, dan 10 hari pertama dari bulan Al-Muharram. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita akan sebutkan amalan-amalan yang sangat dianjurkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang pertama, menunaikan ibadah haji dan umrah. Dan kita mendoakan dari jamaah kita, mungkin ada yang berhaji, ya Pak Tohir, Pak Sumarno, agar beliau hajinya mendapatkan haji yang mabrur, kemudian diterima amal ibadahnya, diampuni dosanya, dan kembali ke kampung dalam keadaan sehat walafiat. Wallahi para ikhwah, saya pernah mendapati orang tua yang berhaji pakai kapal. Itu subhanallah, kata mereka, berhaji pakai kapal kalau sudah sampai sana, itu seperti selamat dari kematian. Tapi kalau bisa pulang lagi, seperti hidup lagi. Subhanallah. Dan kita di zaman sekarang sangat mudah menunaikan ibadah haji. Maka yang dilapangkan rezekinya, apalagi banyak berbagai macam cara sekarang, banyak. Ya, tetapi saya tetap menasihatkan untuk ikut cara yang ditunjuki oleh pemerintah, yaitu ikut ONH biasa atau ONH plus atau furada. Adapun yang lain-lain, maka dikhawatirkan akan menyempit-nyempitkan orang-orang yang ada di jamaah haji di sana. Meskipun mungkin bisa masuk Mekah, bisa masuk ke Mina, bisa wukuf di Arafah, tapi kan bukan ukurannya itu. Akan tetapi ukurannya adalah kita berhaji yang tidak mengerjakan dosa sedikit pun. Itulah yang disebut dengan haji mabrur. Nah, ini amalan yang sangat dianjurkan karena Allah berfirman al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji pada bulan-bulan yang ditentukan. Dan itu adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang kedua adalah berpuasa. Dan berpuasa sangat dianjurkan. Ya. Dan boleh berpuasa dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Kenapa demikian? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari beramal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian puasa termasuk daripada amal saleh. Puasa termasuk daripada amal saleh. Dan kalau kita perhatikan perkataan-perkataan para ulama tentang bolehnya berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Di antara perkataan-perkataan para ulama tersebut adalah perkataan Imam Ibnu Hazm rahimahullah. Beliau mengatakan wa nastahibbu siyama ayyamil 'ashr min Dzulhijjah qabla an-nahar. Dan kami menganjurkan berpuasa pada 10 hari dari bulan Dzulhijjah sebelum hari raya Idul Adha. Ya. Kemudian beliau mengatakan qala Abu Muhammad huwa 'ashru Dzulhijjah was-shaumu 'amalu birr fa-shaumu yaumu fa-shaumu 'Arafah yadkhuluhu fi aidan. Yang dimaksud memperbanyak 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah berpuasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan berpuasa adalah amal kebajikan, amal saleh. Maka berarti boleh dilakukan dari mulai tanggal 1. Kemudian juga Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, "Wa qad dalla hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma 'ala mudha'afati jamil 'amal salih fil 'ashr min ghairi istithna'in shay'in minha." Dan hadis Abdullah bin Abbas yang tadi, tidak ada hari-hari yang beramal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hadis ini telah menunjukkan dilipatkannya pahala-pahala beramal saleh pada 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah tanpa pengecualian. Mau pahala puasa, mau amal saleh sedekah atau apapun. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, "Wastadalla atau wastudilla bihi yani bi hadits Ibnu Abbas ala fadli siyam 'ashr Dzulhijjah lindiraji shaumi fil 'amal." Diambilkan dalil dari hadis Abdullah bin Abbas ini bahwa boleh berpuasa dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Kenapa? Karena puasa termasuk daripada amal saleh. Puasa termasuk daripada amal saleh. Nah, yang jadi masalah di sini adalah istri Nabi mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, ini yang jadi masalah. Aisyah radhiyallahu anha riwayatnya Muslim lagi. Sahih. Beliau berkata, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yasumil 'ashr." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dan ini istri Nabi. Bagaimana menanggapinya? Coba perhatikan perkataan Abdullah Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan, "Fayuta'awwalu qawluha lam yasumil 'ashr annahu lam yasumhu li'aridhi maradin aw safarin aw ghairihima." Kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau beliau yang dimaksud dari perkataan beliau beliau tidak pernah berpuasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah kalau beliau sedang sakit atau safar, maka beliau tidak berpuasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, annaha lam tarahu sha'iman fi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum pernah dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha berpuasa padanya, padahal beliau berpuasa. Karena puasa kan bisa disembunyikan. Puasa tidak mesti ketahuan bahkan oleh orang yang terdekat sedikit pun. Nah, ini menunjukkan bahwa sangat dianjurkan berpuasa, dan ini pesan ulun masih ingat banget. Kalau sudah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, mama itu sibuk, mama. Sibuk puasa, Bang. Nanti sibuk sahur, sibuk berbuka. Amalan-amalan orang Banjar, beliau mengatakan orang Banjar dahulu kini 10 hari pertama bulan Dzulhijjah mereka sangat mengagungkannya, banyak puasa. Baik, kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk amalan yang sangat dianjurkan setelah puasa adalah bertakbir. Hadis riwayat Imam Ahmad, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallahi wa la ahabba ilaihi al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Fa'akthiru min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid. Tidak ada hari-hari lebih agung di sisi Allah dan tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah beramal saleh di dalam hari-hari tersebut kecuali 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah di dalamnya mengucapkan tahlil, takbir, tahmid. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahilham. Ini ajaran Rasulullah SAW, jangankan di zaman sekarang. Di zaman para sahabat masih hidup, sudah mulai tenggelam ajarannya. Jadi di hari-hari ini, bukan hanya malam lebaran Idul Adha, atau hari lebaran Idul Adha, bukan. Dari mulai hari-hari ini, tanggal 1 Dzulhijjah, dianjurkan memperbanyak takbir. Lihat riwayat Bukhari. Beliau bercerita, kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa Abu Hurairah radhiyallahu anhum yakhrujani ila as-suq fi ayyam al-'ashr yukabbiran wa yukabbiru an-nas bi takbirihima wa qala kana Umar yukabbiru fi qubbatihi bi Mina fayasma'uhu ahlul masjid fayukabbirun wa yukabbiru ahlul aswaq hatta tartajja Mina takbiran wa kana Ibnu Umar yukabbiru bi Mina tilka al-ayyam wa khalfa as-salawat wa 'ala firashihi wa fi fistatihi wa majlisihi wa mamshatihi tilka al-ayyami jami'an. Subhanallah. Abu Hurairah Umar bin Khattab Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kedua-duanya pergi ke pasar. Lalu mereka bertakbir di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Dan orang-orang di pasar pun ikut bertakbir dengan keduanya. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika di Mina, beliau naik ke atas kemudian beliau bertakbir dan orang-orang pun akhirnya ikut bertakbir. Ya. Sampai akhirnya Mina menggema dengan takbir. Nah, ini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau bertakbir pada hari-hari ini. Setelah selesai salat, saat mau tidur, duduk di kebun, di sambil jalan bertakbir, perbanyak takbir. Maka boleh saja masjid kita menyetel takbir, enggak jadi masalah. Karena timbul ajaran apa pulang ini ya. Padahal pian enggak ada tahu. Ya, padahal itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini perbanyak takbir. Kalau kita tidak sanggup di tengah masyarakat, minimal di tengah keluarga kita banyak takbir untuk mengingatkan, setel kalau ada TV, TV kan, kalau ada apa, setel yang takbir ya, setel atau tape kan di rumah, setel takbir agar anak-anak kita kenal bahwa ini adalah hari-hari untuk bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Memang tidak pernah ada orang pakai towa gono gitu keliling jalan Banjar takbir Allahu Akbar Allahu Akbar. Ya, itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya yang pertama manasik haji, berpuasa, kemudian bertakbir. Kemudian amalan yang sangat dianjurkan juga adalah memperbanyak sedekah. Karena dia termasuk daripada amal saleh. Memperbanyak sedekah di hari-hari ini. Kemudian yang selanjutnya adalah berkurban. Dan kurban adalah ibadah agung. Disebut sebagai syiar Allah. Wa man yu'adzim syair Allah. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa inna min taqwal qulub. Sungguhnya dia adalah ketakwaan hati. Kurban adalah mendatangkan tanda orang yang bertakwa. Kurban adalah kebiasaan Nabi. 10 tahun beliau tinggal di Madinah, setiap tahunnya berkurban. Kurban adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya setiap rumah, setiap tahunnya ada yang berkurban dari anggota di dalam rumah tersebut. Kurban diperbolehkan untuk berhutang karena berkurban. Tapi mbah itu bayar. Nah, boleh berhutang karena berkurban. Kenapa? Karena saking agungnya berkurban. Maka ini termasuk amal saleh yang dianjurkan ketika kita 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kemudian amal saleh yang lainnya yang kita sangat dianjurkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah terakhir salat Idul Adha. Ya, salat Idul Adha. Bahkan sebagian ulama yang berpendapat dia wajib. Karena para wanita-wanita haid sampai diperintahkan untuk keluar untuk menyaksikan sholat Idul Adha atau sholat Idul Fitri. Nah inilah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan sengaja kita mengangkat tema ini untuk mengingatkan kaum muslimin akan hari-hari yang agung ini. Sehingga hari-hari agung ini tidak terlewat begitu saja. Dan tadi terlupakan, termasuk puasa yang sangat dianjurkan adalah puasa tanggal 9 Dzulhijjah, yang mana kita pada tahun ini bertepatan dengan tanggal 28 Juni 2023 sesuai dengan keputusan Kementerian Agama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Puasa hari Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah." Ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu wallati ba'dah. Puasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah untuk menghapuskan dosa satu tahun yang telah lalu, satu tahun yang akan datang. Ini yang bisa kita sampaikan, kita cukupkan ulun kira tidak perlu ada pertanyaan. Adakah pertanyaan? Cukup ya. Ada admin di belakang. Nah, insyaallah cukup. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, kita kalau dalam 10 malam terakhir bulan Ramadan kita bisa mendapatkan pahala lebih baik daripada 1000 bulan, bagaimana dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Jawabannya adalah beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih baik di siang harinya, ya, lebih baik daripada beramal saleh di 10 hari pertama bulan Ramadhan. Adapun kita dapat apa? Allahu a'lam. Lebih dicintai oleh Allah, lebih besar pahalanya, lebih suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. amalan apa yang diutamakan untuk dikerjakan setiap hari saat 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Sudah kita sebutkan tadi. Apa amalannya? Bertakbir, tahmid, tahlil. Kemudian juga boleh berpuasa. Ya, dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Kemudian amal-amal soleh lainnya. Bersedekah, baca Quran, dan seterusnya. Di luar tema, apakah sah sholatnya Ustaz saat sujud hidung tidak menyentuh lantai? Karena kadang merasa saat sujud hidung tadi tersentuh lantai atau tidak. Jawabannya adalah kurang sempurna sholatnya. Akan tetapi sah sholatnya. Ya, apalagi yang mungkin hidungnya kada sampai. Ya. Nah, tetap sah dia sholatnya. Yang tidak sah apabila seseorang mengangkat kaki salah satunya ketika sujud. Nah, itu tidak sah. Kenapa? Karena kaki adalah salah satu dari 7 anggota yang diperintahkan untuk sujud di atasnya. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota tubuh. 1 dahi dan hidung, 2 dan 3 kedua telapak tangan, kemudian 4 dan 5 yaitu lutut, kemudian 6 dan 7 yaitu jari jemari kaki. Allahu a'lam. Mohon dikasih tips agar habis setelah sholat subuh tidak tidur lagi. Qaddarallahu, dalam sepekan ini anak saya yang berumur 1 bulan setengah dari jam 12 malam sampai pagi nangis. Bagaimana cara menyikapinya? Ini yang mana yang ditanyakan? Tipsnya kada guring lagi atau menyikapi anaknya? Maka jawabannya adalah yang pertama, tidak tidur setelah subuh itu termasuk sunnah Rasulullah SAW. Karena waktu setelah subuh adalah waktu berkah. Bagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi untuk umatku di waktu paginya. Dan apabila seorang tidur berarti tidak terkena berkahnya. Tetapi hadis ini tentunya ada pengecualian. Apabila misalkan terjadi seperti yang disebutkan dalam pertanyaan tadi, mengurus bayi dari mulai tengah malam sampai subuh, maka dia memerlukan istirahat, maka tidak mengapa. Tetapi lebih baik dia tunggu matahari terbit, baru dia istirahat. Tidak langsung setelah selesai sholat subuh. Wallahualam. Adapun menyikapi anak yang seperti ini, yang tidak wajar, diruqyah. Diruqyah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Qul Ya Ayyuhal Kafirun. 3-4 kul tadi. Kemudian baca surat ayat kursi atau 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah atau surat Al-Baqarahnya sebukuan dari mulai Alif Lam Mim sampai Wallah la yahdil qawmal kafir atau fansurna al-qawmil kafirin. Ya, insyaAllah sembuh. Dibacakan ayat Al-Quran, apalagi disebutkan setiap malam jam 12 malam, maka bisa-bisa itu terkena jin atau bisa-bisa kena ain, ya Allahu alam, kita tidak mengetahui. Tetapi keadaan-keadaan yang tidak wajar seperti itu diruqyah. Dan ruqyah yang paling utama baca Al-Fatihah, baca Al-Baqarah, baca 4 qul tadi. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqih wa amtinani wa syahadu an la ilaha illallah wahadahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang hal-hal terkait dengan kurban atau udhiyah. Yang pertama kita bahas kurban secara bahasa datang dalam empat lafal, ya. Ada namanya al-idhiyah atau al-udhiyah. Yang pertama al-idhiyah, yang kedua disebut juga dengan al-udhiyah. Yang kedua ini kalau dijamak jadi al-adhahi. Jadi sekarang kita terkadang ada lafal al-adhahi. Al-adhahi itu jamak dari al-idhiyah atau al-udhiyah. Kemudian lafal ketiga dhahiyah. Dhahiyah kurban, jamaknya ad-dhahaya. Ini juga ad-dhahiyah, jamaknya adalah ad-dhahaya. Ad-dhahiyah itu satu hewan kurban, dhahaya itu hewan-hewan kurban. Kemudian juga yang keempat al-adhah. Al-adhah jamaknya al-adha. Jamaknya al-adha. Jadi kalau kita Idul Adha itu namanya Idul Kurban, Id Kurban, karena adha itu jamak dari al-adhah. Sama dengan maknanya Idul Adhahi, maknanya sama saja. Ini secara bahasa, maka ada dua lafal, empat lafal, maknanya semua adalah hewan kurban. Adapun secara istilah tentunya banyak definisi dari para fuqaha. Mereka mengatakan yaitu sembelihan khusus di waktu khusus dengan syarat khusus, ya. Tapi kalau begitu juga seperti itu harus dijelaskan lagi, khususnya apa, syaratnya apa, jadi panjang lebar. Tapi intinya secara istilah yaitu ma yuzakka minan na'am, ya. Taqarruban atau minal an'am yaitu hewan yang ternak yang disembelih, taqarruban ila Allah, dalam rangka bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, min yaumil id, dari hari id, ila akhir ayam tasyrik, sampai hari terakhir hari tasyrik. Kita perhatikan definisi ini. Pertama, dia ma yuzakka, disembelih. Tazkiyah itu umum lafalnya. Tazkiyah, at-tazkiyah, dia umum mencakup tiga model penyembelihan. Yang pertama disebut zabah, yang kedua an-nahar, yang ketiga al-aqar. Adapun zabah sebagaimana yang dilakukan pada kambing dan kalau ayam, yaitu memutuskan apa, kerongkongan sama dua apa namanya, urat leher, itu namanya apa, az-zabah. Zabah, sembelih. Ini biasanya untuk kambing dan sapi. Ini juga termasuk tazkiyah. Tazkiyah itu sembelihan syar'i. Caranya ada dengan zabah, ada dengan nahar. Adapun nahar ditusuk di lehernya. Ini untuk apa? Unta. Untuk unta. Nah, khilaf di kalangan para ulama, apakah kambing boleh juga dengan nahar? Terus apakah unta sebaliknya boleh dengan zabah? Kalau nahar itu untanya diberikan kemudian ditusuk di bagian lekukan antara dada dengan leher, ditusuk sehingga darahnya keluar, itu namanya apa? An-nahar, itu terkait dengan leher, ya. Jadi bukan disembelih tapi ditusuk sampai dia meninggal, fa idza wajabat junubuha, jatuh baru kemudian dikuliti, itu namanya nahar. Nah, ada khilaf di antara para ulama, bolehkah sapi di nahar atau kambing di nahar, dan bolehkah unta disembelih di zabah? Ada khilaf, intinya ada yang mengatakan boleh semuanya, ya, ada yang mengatakan yang ini tidak boleh, tidak boleh. Tapi intinya mereka sepakat kalau untuk kambing dan sapi maka didzabah, yaitu dengan dipotong kerongkongan dan urat-urat apa lehernya. Adapun untuk unta yang afdol adalah dengan dinahar, dia diberdirikan kemudian ditusuk di bagian lehernya. Yang ketiga dengan al-aqr. Aqr itu dilukai. Ini dilakukan jika tidak ada cara yang syar'i atau cara yang seharusnya bisa dilakukan. Misalnya untanya kabur, misalnya sapinya apa? Kabur. Misalnya kambingnya terbang, ya. Maka boleh ditombak atau dengan apapun sambil bilang apa? Bismillah. Pokoknya dikena, dia mati, maka jadi apa? Sah. Itu namanya al-aqr. Dalam Al-Qur'an fa'aqruha. Mereka pun mengakar atau membunuh unta Nabi Saleh. Jadi
Yang tentunya yang terbaik adalah zabah untuk kambing dan sapi, adapun nahar dengan untuk onta. Al-akar kalau darurat, jika hewannya kabur, ditombak atau dipanah atau apapun, yang penting dia mati. Nah, ini pertama, jadi hewan ternak, dia cuma hewan ternak, tidak boleh selain hewan ternak. Hewan ternak, nanti akan bahas hewan ternak itu sapi, kambing, onta. Adapun kuda, tidak boleh, ya. Ayam tidak boleh, burung tidak boleh, ya ini hanya cuma unta, sapi dan kambing. Unta, sapi dan kambing, ya. Kemudian ma yuzakka minal anam taqarruban ila Allah, dalam rangka bertaqarrub kepada Allah, bukan sekedar untuk dagingnya, karena sebuah hewan terkadang disembelih li ajil laham, untuk dimakan, dimakan, ya. Atau disembelih bukan pada waktunya, ya. Bukan karena haji, ya. Jadi bukan karena haji, ya. Menyembelih hewan macam-macam tujuannya, tapi ada yang sekedar untuk daging, ada yang untuk bertaqarrub kepada. Untuk bertaqarrub kepada Allah banyak, seperti hadyu, hewan hadyu buat haji, akikah, ini untuk bertaqarrub kepada Allah, diantaranya hewan pekur, kurban, diantaranya hewan nazar, sembelihan nazar, ini semua disembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada yang disembelih memang untuk dimakan. Itu namanya disembelih li ajil laham, untuk dagingnya. Jadi bukan sekedar untuk daging tapi untuk bertaqarrub, ya. Yang untuk bertaqarrub tadi banyak. Ada tadi apa saja yang untuk bertaqarrub kepada Allah? Ada apa? Hadyu, itu dam haji, haji kiran, haji tamattu, kemudian apa? Akikah, terus apa? Hewan kurban sama hewan nazar, ya, hewan nazar. Ya, ada disembelih karena pelanggaran, ada juga. Ya, sembelihan itu banyak, ya. Baik. Kemudian min yaumil id, dari hari id, yaitu setelah sholat id, sampai akhir ayam tashrik, sampai hari tashrik. Ini bersekutu di dalamnya adalah hewan hadyu, tetapi bukan untuk haji. Intinya ini bukan untuk apa? Bukan karena haji. Karena kalau haji disebut dengan hadyu. Disebut apa? Hadyu. Ini sekedar definisi hewan kurban. Paham? Ada yang bertanya sampai sini? Enggak ada. Kalau enggak ada kita lanjut. Dalil-dalil banyak, ya. Dari Al-Qur'an di antaranya firman Allah, "Fashalli li rabbika wanhar." Yaitu salatlah hanya untuk Rabb-mu dan sembelihlah juga hanya untuk apa? Rabb-mu. Yaitu sembelihlah hanya untuk Rabb-mu. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagaimana kau salat ikhlas, maka sembelih juga untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dipakai untuk udhiyah, ya. Ya, adapun ayat-ayat yang dalam surat Al-Hajj biasanya dipakai untuk al-hadyu, ya. Ya, wa yadhkuru smallahu ala ma razaqakum min bahimatil fi ayyamil ma'lumat ala ma razaqakum min bahimatil an'am. Itu untuk hadyu. Dalam surat Al-Hajj datang ayat-ayat tentang sembelihan tapi untuk hewan hadyu, untuk apa? Haji. Adapun yang ditafsirkan sebagian ahli tafsir untuk sembelihan Idul Adha adalah surat ini. Fashalli li rabbika wanhar, ya, surat Al-Kautsar. Sembelihlah untuk Rabb-mu dan menyembelihlah salatlah karena Rabb-mu dan sembelihlah juga karena Rabb-mu, ya. Adapun berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hadis Nabi ada beberapa model, ya. Yang pertama sunan al-fi'liyah, yaitu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya bacakan. Di antaranya hadis riwayat Al-Bukhari dari Anas bin Malik, beliau berkata, "Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikafshaini amlahain." Rasulullah SAW menyembelih dua ekor kambing domba amlahain, yaitu yang bercampur warnanya hitam dan putih. Faraaituhu wadhi'an qadamahu ala sifahihima. Rasulullah meletakkan kakinya di leher kambing tersebut. Yusammi wa yukabbir. Rasulullah mengatakan bismillah wa yukabbir Allahu Akbar. Fadhabahahuma biyadihi. Rasulullah menyembelih dengan tangannya. Riwayat Muslim. Dan riwayat Bukhari dan Muslim. Dan riwayat Muslim dengan lafal yang lain, dhaha Rasulullah SAW bikabshaini amlahain akronain. Rasulullah SAW menyembelih dua ekor domba yang bertanduk. Sama mana. Kemudian hadis Aisyah radhiyallahu anha, ada juga yang tadi hadis Anas, kemudian hadis Aisyah radhiyallahu anha, saya bacakan.
Anna Rasulullah SAW amara bikabshin akran yata'u fi sawadin wa yabruk fi sawadin wa yanzur fi sawadin fa'utiya bihi liyudahya bihi faqalah ya Aisyah halumil mudiyah qala ishahidha bihi hajarin fa'alat thumma akhadaha wa akhadal kabsh fa'adja'ahu thumma dhaini. Dia suruh Aisyah ambil pisau kalau ditajamkan, kemudian Rasulullah sembelih. Rasulullah mengatakan bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad, terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammad, dan dari juga umat Muhammad. Kemudian Rasulullah SAW sembelih. Hadis Ibnu Umar juga demikian. Dalam hadis Ibnu Umar, Rasulullah SAW aqama Rasulullah SAW bil Madinah ashra sinin yudahi. Rasulullah SAW tinggal di Madinah 10 tahun, tiap tahun pasti menyembelih. Tidak ada satu tahun lewat pun Rasulullah tidak menyembelih. Jadi Rasulullah SAW sejak di Madinah selalu berkorban. Kemudian juga hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah berkorban, Rasulullah berkata bismillah wallahu akbar hadza anni wa amman lam yudahi min ummati, ini adalah dariku, wa amman lam yudahi min ummati, dan dari umatku yang tidak berkorban, dari umatku yang tidak berkorban. Lafal-lafal ini saya sampaikan karena nanti ada khilaf tentang masalah hukum korban wajib atau tidak. Jadi dalam satu lafal Rasulullah SAW mengatakan hadza anni wa an ummati Muhammadin wa amman lam yudahi min ummati, ini adalah atas namaku dan atas man lam yudahi min ummati, dari umatku yang tidak berkorban. Taib, adapun dari sunnah nabawiyah qauliyah, ini dari perkataan, dari perbuatan-perbuatan Nabi, seperti hadis Ummu Salamah yang sering kita dengar, bahwasanya idza dakhalatil ashr wa arada ahadukum an yudahiya, jika sudah masuk hilal atau 10 hari Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian hendak menyembelih, fala yamussa min sya'rihi wala basharihi syai'an, maka jangan dia memotong rambut kepalanya atau bulu-bulu rambut tubuhnya sedikit pun. Ini Rasulullah bilang ada menyembelih. Ya. Kemudian juga hadis Jundub bin Sufyan, ya. Syahidul Adha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku ikut salat Idul Adha bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam ya'du an shalla wa faraga min salati sallam, kemudian sallallahu alaihi wasallam setelah salat yang berucap salam, fa idza huwa yara lahma adhahi qad dhubiha, tiba-tiba Rasulullah melihat ada hewan sembelihan sudah disembelih padahal baru selesai salat, ya qabla an yafruq min salati.

antara dalil-dalil. Ini juga terjadi pada Abu Burnah bin Niyar. Dia menyembelih sebelum sholat Idul Adha, maka Rasulullah SAW mengatakan syatuka syatu lahmin, bahwasanya kambingmu hanya kambing biasa, yaitu sembelihan biasa untuk daging, bukan untuk taqarrub ilallah. Karena kalau taqarrub ilallah, menyembelih karena Allah, ada aturannya, harus disembelih setelah sholat Id. Karena kau menyembelih sebelum sholat Id, maka syatuka syatu lahmin, kambingmu hanya kambing biasa, bukan kambing kurban. Itu manfaat, tapi bukan nilainya kambing kurban. Kemudian Abu Burdah bin Niyar berkata, ini indi jaz'ah, saya punya jaz'ah, yaitu yang belum memenuhi syarat untuk disembelih. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, idbaha walan tujizi'a an ahadin ba'dak. Kalau untuk kau, enggak apa, sekali ini aja. Tapi selain kau enggak boleh menyembelih jaz'ah. Jaz'ah itu belum cukup umur. Karena yang sudah cukup umur tadi, dia sembelih sebelum sholat. Sah atau tidak sah? Sah atau tidak sah sebelum sholat? Tidak sah. Maka ketika dia mau ganti, dia enggak punya lagi kambing atau hewan yang memenuhi syarat. Onta yang memenuhi syarat tidak ada lagi. Maka dia bilang, saya punya onta atau hewan sembelian yang belum memenuhi syarat umurnya, itu jaz'ah. Kata Rasulullah, enggak apa-apa, tapi hanya untuk khusus buat engkau, selain engkau tidak boleh lagi. Ini adalah hadis-hadis yang bicara tentang dalil kurban. Adapun ijma' ulama, maka para ulama telah ijma' bahwasanya disyariatkannya berkurban, ya. Ini adalah ibadah yang sangat agung, ya, ibadah yang selalu dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan. Sekarang mukaddimah tentang kurban, ya, apa hikmahnya? Hikmah, antum bisa lihat dalam surat Saffat, mulai kisah Nabi Ibrahim alaihissalam sampai mulai ayat 99, ya, surat As-Saffat ayat 99. Intinya Nabi Ibrahim alaihissalam dimusuhi oleh kaumnya, wa qala bun lahu bunyanan fa alqu fil jahim, maka karena Ibrahim menghancurkan patung-patung mereka, akhirnya dibangunlah bangunan tinggi, dimasukkan kayu bakar sehingga panasnya semakin membara karena dalam bangunan. Jadi bukan terbuka, lapangan terbuka ditaruh kayu bakar, tapi dibuat bangunan, ditaruh kayu bakar sehingga panasnya membara, baru Ibrahim fa'alkuhu fil jahim, dilemparkan ke dalam api yang membara tersebut. Kemudian ketika dilemparkan, Ibrahim alaihissalam berkata apa? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Akhirnya Allah berfirman, kulna ya naru kunu bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah api, dinginlah engkau dan selamat bagi Ibrahim. Maka api tersebut menjadi dingin dan keselamatan. Dia membakar yang lainnya kecuali tubuh Ibrahim. Dan ini diantara mukjizat. Api itu kalau kena yang lainnya panas dan membakar, khusus kena kulitnya Ibrahim jadi apa? Dingin dan selamat. Bagaimana ya urusan Allah Subhanahu wa taala? Allah bisa membuat dalam satu waktu panas bagi yang lain, dingin bagi yang lain. Mungkin atau tidak? Terserah Allah. Kenapa enggak mungkin? Dalam satu waktu panas bagi yang lain, dingin bagi yang lain. Taib, fa'aradu bihi kaidan faja'alnahumul asfalin. Mereka ingin melakukan makar buruk kepada Ibrahim, kami jadikan mereka justru yang hina, terkalahkan. Akhirnya Ibrahim harus pergi. Kata Allah, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Saya harus pergi kepada menuju Rabbku. Maka dia berhijrah, meninggalkan kampung halamannya Babilonia, menuju Allah Subhanahu wa taala. Dia berhijrah dengan hatinya sebelum dengan fisiknya. Ini dhahibun ila rabbi sayahdin. Dan dia yakin Allah pasti memberi apa? Petunjuk. Allah pasti memberi petunjuk. Dia keluar sendirian, menurut pendapat yang lebih kuat, dia masih sendiri ketika itu. Memang ada khilaf, apakah Ibrahim sudah menikah dengan Sarah di Babilonia ataukah dia menikah dengan Sarah di Harran. Pendapat mayoritas, Ibrahim baru menikah dengan Sarah di Harran, yaitu daerah Suria. Maka dia keluar dari Babilonia sendirian tanpa orang mengikutinya. Maka dia berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang saleh. Karena bapaknya kafir, keluarganya kafir, kerabat-kerabatnya kafir, teman mainnya kafir, circle-nya kafir semua, orang kampung semua kafir, satu negeri semua kafir. Maka dia butuh anggota baru yang beriman. Maka dia bilang apa? Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah aku anak yang saleh. Kata Allah, fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami beri kabar gembira kepadanya tentang seorang anak yang sangat penyabar, halim. Jadi

Ibrahim kalau anaknya Ishak dengan bigulamin alim, Ishak disifati oleh Allah dengan alim yang sangat berilmu. Adapun Ismail disifati dengan halim, yaitu yang sangat apa? Sabar. Ya. Maka akhirnya cerita singkatnya ketemu Sarah, ketemu Hajar, kemudian punya anak Ismail, kemudian Ismail dibawa ke Mekah, kemudian tumbuh besar jadi dewasa dan masih ada yang mengatakan masih anak satu-satunya, ya, anak satu-satunya. Ibnu Katsir menyebutkan Ishak, ya, lahir 13 tahun setelah itu, setelah Ibrahim, Nabi Ismail lahir 13 tahun kemudian baru apa? Ishak. Dan riwayat mengatakan atau pendapat ulama mengatakan, ya, bahkan kalau nggak salah tersebut juga dalam Perjanjian Lama, bahwasanya yang disembelih oleh Ibrahim itu anak semata wayang, anak semata apa? Wayang. Berarti kalau kita mengambil pendapat itu dari umur Ismail baru belasan, baru mulai belasan, entah 11, entah 12, pokoknya sebelum Ishak lahir, sehingga sempurna ujian. Beda kalau anaknya sudah ada yang kedua, ada apa, mati satu masih ada yang yang lain. Tapi ini sempurna ujian. Kalau kita mengambil pendapat Ibnu Katsir rahimahullah bahwasanya Ishak lahir 13 tahun setelahnya, berarti Ismail ketika itu umurnya sebelum 13. Masih lulus SD kalau umur kita, ya enggak? Masih lulus SD, 12 lulus SD. Baik, maka kata Allah, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunai," tatkala anak itu sudah mencapai umur sanggup, yaitu mampu beraktivitas membantu ayahnya, qala ya bunayya, maka Ibrahim datang. Sebutkan Ibrahim bolak-balik tengok anaknya dengan buruk, wallahu alam bisawab. Maka dia kali ini datang, dia bilang, ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahu, ya ayah anakku, sungguhnya, dan panggilan sangat halus, dia enggak mengatakan ya ibni, tapi ya bunayya, itu tasgir, pakai bunayya menunjukkan wahai anakku, kata-kata sayang, wahai putraku, ya, aku melihat dalam mimpi, anni adzbahuka, sungguhnya aku sedang menyembelih engkau. Fanzur madza tara, bagaimana menurut engkau tentang mimpiku tersebut? Nanti Ismail tahu bahwasanya ayahnya seorang nabi dan mimpi seorang nabi adalah wahyu. Dan tingkatan wahyu paling rendah adalah mimpi. Tingkatan wahyu paling rendah adalah mimpi. Dan Ibrahim begitu sangat taatnya kepada Allah, sekali mimpi saja langsung dia jalankan. Dia tidak butuh mimpi 2-3 kali, sekali mimpi saja. Dan dia tidak butuh wahyu turun lewat firman Allah, ya, atau lewat kitab suci, sekedar mimpi. Artinya ini menunjukkan bagaimana Ibrahim sangat taat kepada Allah. Makanya Ibrahim mengatakan inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah. Yaitu Ibrahim adalah teladan dan dia sangat taat kepada Allah. Buktinya ketika disuruh nyembelih anaknya, ini perintah yang sangat berat, dia tidak butuh perintah tegas dari Allah. Dia tidak butuh perintah tegas. Dia hanya cuma isyarat dari Allah dalam mimpi. Sekali mimpi dia langsung apa? Kerjakan. Dia langsung kerjakan. Dan dia tidak tawar-menawar sama Allah. Ya Allah, gimana kalau kambing aja lah Allah. Jangan unta aja ya Allah, ya. Atau tunggu deh mimpi kedua, mimpi ketiga. Mungkin mimpi salah lihat. Enggak, dia tidak takwil-takwil mimpi tersebut. Dia ambil zahir mimpi tersebut. Maka dia datang kepada anaknya dan dia mengatakan, inni ara fil manami anni adzbahuka. Sungguhnya aku melihat dalam mimpiku. Sampai kata ulama, Allah menggunakan takbir dengan fi'il mudhari', inni araka fil manami. Ketika dia menyampaikan hal ini kepada anaknya Ismail, seakan-akan dia sedang melihat. Padahal harusnya kan inni ra'aitu fil manami, tapi inni ara, aku melihat, sedang melihat dalam mimpiku, pakai fi'il mudhari', aku sedang menyembelih. Benar-benar itu hadir dalam benaknya sehingga dia menyampaikan dengan fi'il mudhari'. Bagaimana menurutmu? Diskusi, dia tidak paksa juga. Dia bilang sini. Serahkan lehermu. Enggak. Saya enggak bisa lagi. Saya sayang sama kamu tapi kau harus ke sini. Enggak, tapi dia ajak diskusi. Dia tahu anaknya nurut, tapi dia ajak diskusi. Bagaimana menurutmu? Qala ya abati fal ma tu'mar. Wahai ayahanda, lakukan apa yang kau diperintahkan. Tanpa ragu-ragu, enggak nangis, teriak sana teriak sini, kabur sana kabur sini. Ayah, minta sama Allah yang lain dong, jangan yang ini. Aku kan anakmu satu-satunya ya Allah. Ya, kau belum punya anak lagi. Kau menantiku puluhan tahun baru saya lahir ya Allah. Karena Ibrahim setelah 60 tahun dia berdoa atau puluhan tahun baru lahir siapa? Ismail. Anak itu sangat disayang karena anak satu-satunya semata wayang. Apalagi ketika anak itu sudah
mulai besar. Mungkin kalau baru lahir ditunggu, disuruh sembelih, ringan. Bukannya ringan, tapi maksudnya lebih ringan. Tapi Allah suruh nyembelih Ismail ketika anak itu benar-benar sudah jadi. Itu lebih berat lagi. Benar, anak meninggal masih kecil kita sedih. Tapi kalau anak sudah jadi baru meninggal, lebih sedih. Lebih sedih. Apalagi harus meninggal di tangan ayahnya sendiri. Harus menyembelih sendiri. Maka Allah uji Ibrahim alaihissalam di puncak-puncak yang seharusnya seorang ayah hatinya terpikat pada sang anak. Apalagi anak tersebut anak soleh. Apalagi anak tersebut anak semata wayang. Apalagi sudah usia belasan tahun. Kalau anaknya nakal, ah sekalian saya sembelih aja, tidak apa-apa, biar selesai. Bikin masalah, bikin orang tua, saya sembelih. Karena Allah, bismillah. Kalau diperintah anak nakal, mungkin semangat aja sembelih. Nah ini anak soleh. Anak apa? Anak soleh. InsyaAllahu minas sabirin. Kau akan dapati aku, insyaAllah, termasuk orang-orang yang sabar. Dan ini menunjukkan Ismail juga tidak sombong, tidak angkuh. Tenang ayahanda, saya kuat ayahanda. Saya sudah terbiasa. Kau sudah tinggalkan aku sejak kecil. Saya kuat ya Allah. Dia enggak ada sama sekali. Dia bilang, insya Allah, Allah kasih saya sabar. Insya Allah. Tidak ada pede, tidak ada apa-apa. Cuma dia bilang, satajiduni, insya Allah, dengan izin Allah. Bismillah, itu isti'anah kepada Allah. Insya Allah di sini adalah isti'anah. Minta tolong kepada Allah. Insya Allah saya akan termasuk orang-orang yang barisan, orang-orang yang sabar. Akhirnya sudah. Maka Ibrahim menjalankan falamma aslama wa tahlalul jabin, tatkala keduanya sudah pasrah berserah diri kepada perintah Allah, dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, ya. Dan dua-dua sudah ingin melaksanakan, Ibrahim siap menyembelih, Ismail siap disembelih. Siapa yang lebih sabar, Ibrahim atau Ismail alaihi wassalam? Saya tahu dua-duanya sabar. Mana yang lebih sabar menurut antum, mana yang lebih menakjubkan, Ibrahim atau Ismail? Hah? Ibrahim atau Ismail? Yang bilang Ibrahim angkat tangan. Yang bilang Ismail? Lebih sayang mana? Mana lebih besar cintanya? Ayah kepada anak atau anak kepada ayah? Jadi antum kan ada. Sudah jadi bapak belum? Antum bapak sekaligus anak. Mana lebih sayang? Kasih sayang lebih besar? Ayah kepada anak atau anak kepada ayah? Ayah kepada anak. Ibrahim Allah alam lebih berat, ya, lebih berat. Apalagi anak satu-satunya. Ya. Ismail juga hebat, taat. Apalagi umur segitu, ya. Tapi Allah alam Ibrahim alaihissalam lebih berat apa? Ujiannya. Dan ini diantara sebab Ibrahim disebut Khalilur Rahman. Wattakhadallahu Ibrahima Khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai kasihnya. Maka dia diuji pada perkara-perkara yang dia cintai. Diuji pada perkara yang dia cintai. Dan di antara yang dia cintai negerinya, maka dia tinggalkan negerinya. Di antara yang dia cintai istrinya Hajar, dia tinggalkan istrinya. Di antara yang dia cintai ayahnya, dia tinggalkan apa? Ayahnya. Di antara yang dia cintai anaknya, disuruh sembelih apa? Anaknya. Ibrahim diuji dengan perkara-perkara yang dia cintai, sehingga terbukti bahwasanya cintanya murni hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika Ibrahim ingin menyembelih, Allah sudah jelas bahwasanya Ibrahim dan Ismail adalah dua orang yang taat yang menjalankan perintah Allah. Wa nadainahu ayya Ibrahim, maka kami panggillah dia wahai Ibrahim, qad shadaqatar ru'ya, sungguh kamu telah membenarkan mimpi itu, menjalankan mimpi tersebut. Inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami berikan balasan pada orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, ini sungguh merupakan suatu ujian yang nyata. Wafadainahu bidhibhin azim, dan kami tebus anak tersebut dengan sembelihan yang besar. Bidhibhin azim itu kambing, domba. Baik, ini tentunya hikmah diantara kenapa kita korban, kita menghayati korban tersebut adalah untuk pengorbanan. Bahwasanya dalam hidup ini perlu pengorbanan. Allah ingin kita juga berkorban, ya, berkorban, dan kita korban kita tidak seberat korbannya Nabi Ibrahim alaihissalam yang harus membeli anaknya. Kita hanya korban sedikit harta dari sekian banyak harta yang kita miliki untuk menyembelih, tidak usah besar-besar, seekor kambing, ya, yang sudah cukup umur boleh kita beli kemudian kita sembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi hidup ini adalah pengorbanan. Hidup adalah pengorbanan. Ya. Ibadah adalah butuh pengorbanan, ya. Korban harta, korban waktu, korban perasaan, korban banyak yang perlu dikorbankan, ya. Itulah hidup ini, namanya hidup ini ujian. Ujian butuh pengorbanan, ya. Agar kita tidak lupa bahwasanya hidup ini kita diciptakan Allah untuk diuji, bukan untuk
Murni bersenang-senang, murni bersenang-senang.

yang sama nanti di surga. Di dunia adalah ujian, ya. Tapi ini di antara hikmah meneladani Ibrahim alaihissalam. Kemudian di antara hikmah kita kurban untuk bersyukur kepada Allah. Salah satu bentuk syukur kata Ibn Taymiyyah rahimahullah taala, bentuk syukur yang paling agung, di antara bentuk syukur yang paling agung terkait dengan harta adalah dengan berkorban. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar." Sungguhnya kami telah memberikan engkau wahai Muhammad Al-Kautsar, itu sungai terbaik di surga. Sungai terbaik di surga. Sampai dari sungai tersebut mengalir ke Haudun Nabi, sampai ke telaga Nabi di Padang Mahsyar. Karena engkau telah diberikan surga terindah di sungai terindah di surga, kata Allah, fasolli, maka karena itu, fa di sini, maka daripada itu, solli li rabbika wanhar, solatlah ikhlas kepada Allah, wanhar, dan menyembelihlah juga ikhlas karena Allah. Jadi di antara bentuk menunjukkan kita bersyukur, banyak solat. Orang yang sering solat itu orang yang pandai bersyukur. Kemudian diantaranya menyembelih. Menyembelih adalah bentuk syukur. Karena ketika Allah sebutkan nikmat yang Allah berikan kepada Nabi, Allah bilang, ya Rasulullah, kami telah berikan kepada engkau nikmat berupa sungai terindah yang tidak diberikan kepada Nabi-Nabi yang lain. Karenanya, sholatlah dan menyembelihlah. Maka salah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala terkait dengan ibadah harta adalah menyembelih. Menyembelih, wanhar. Kemudian di antara hikmahnya adalah untuk berbuat baik dengan sedekah. Selain ibadah berupa menyembelih, ada hikmah yang lain, yaitu sedekah dengan dagingnya. Oleh karenanya sebagian ulama berpendapat sembelihan terbaik yang paling banyak dagingnya, yang paling gemoy, itu yang paling apa? Afdhal. Yang paling apa? Gemoy. Yang paling afdhal karena dagingnya semakin bermanfaat. Itu hikmah. Makanya disunahkan bagi orang yang menyembelih, dia makan sebagian, dia dijadikan hadiah sebagian, dia sedekahkan sebagian. Kemudian antara ibadah yang agung adalah ibadah, di antara hikmah adalah ibadah menyembelih. Ibadah menyembelih. Dan ini di antara, kalau saya katakan syiar tauhid. Apa? Syiar tauhid. Oleh karenanya ibadah menyembelih bukan ibadah yang disembunyikan, tapi ibadah yang ditampakkan. Ya, sampai Rasulullah mengatakan, hadha an Muhammad, wa ali Muhammad, wa ummati Muhammad. Ini dari, atas nama dariku dan dari keluargaku, ya. Ya, jadi ada anni wa amman lam yudhahi min ummati. Jadi sebutin dariku. Disembelih di depan banyak orang, ya. Sambil bismillah Allahu akbar sembelih. Allahumma minka walaka, dengan suara yang didengar oleh orang, karena ini syiar. Ini syiar. Ya, oleh karenanya kita dalam Al-Qur'an, kul inna salati wa nusuki. Katakanlah bahwasanya salatku dan sembelihanku, wa maya matilah rabbil alamin, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara ibadah yang terang-terangan, ya. Karena ini syiar. Untuk membantah sembilan-sembilan kepada selain Allah. Betapa banyak sembelihan diserahkan untuk arwah, untuk jin, ya, untuk wali di kuburan, banyak para ulama sebutin, ya, di antara kesyirikan adalah menyembelih untuk wali di kuburan. Menyembelih untuk jin, menyembelih untuk malaikat mungkin, menyembelih untuk apa? Enggak boleh. Menyembelih untuk Nyi Roro Kidul, enggak boleh. Menyembelih untuk penunggu gunung apa kayak, penunggu kebun mana kayak, enggak boleh. Saya beberapa kali ditanya, ada orang punya proyek di suatu daerah, tapi dia mau masuk proyek situ, masyarakat setempat mensyaratkan, enggak boleh masuk proyek kecuali menyembelih untuk roh-roh kehormatan kami dengan menyembelih sekian ekor babi. Tanya, gimana Ustaz? Enggak usah. Saya bilang itu proyek enggak boleh diambil. Saya baru kok dapat duit kemudian syirik. Tapi saya enggak nyembelih, cuma mensupport. Kira-kira gimana? Sama aja. Nanti keuntungannya buat bangun masjid Ustaz. Enggak boleh, ya. Ini syiar menyembelih hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak dari dulu sampai sekarang sembelihan itu suatu ibadah, simbol, ya. Dukun minta disembelih. Setan pengin ada sembilan selain Allah, ya. Dewa-dewa pengin sembilan selain apa? Allah. Penunggu-penunggu ingin sembelihan selain Allah. Jadi menyembelih itu ibadah, makanya ada yang spesial. Dan maksud saya untuk menyaingi sembilan-sembilan kepada selain Allah, maka kita syiarkan sembelihan karena Allah Subhanahu wa taala.

Makanya Rasulullah mengatakan hadza minka walaka. Minka walaka, ini sembelihan dari engkau ya Allah dan untuk kembali untukmu. Karena yang berhak untuk kita serahkan penyembelihan adalah yang mengalirkan darah dalam hewan ini. Siapa yang mengalirkan darah dalam hewan ini? Siapa yang mengalirkan darah dalam hewan ini? Allah Subhanahu wa taala. Maka kita alirkan darah tersebut juga untuk yang mengalirkannya. Hadza minka walaka. Ini semua dari anugerahmu dan ini juga disembelih untukmu. Maka ini di antara hikmah menyembelih adalah untuk syiar tauhid. Taib di antaranya hadis-hadis tentang keutamaan menyembelih. Seluruh hadis kalau tidak salah Ibnu al-Arabi mengatakan seluruh hadis terkait dengan keutamaan menyembelih semua hadisnya dhaif. Semua hadis dhaif. Maka cukup kita tidak tahu secara spesifik tapi cukup Nabi SAW melakukannya tiap tahun perintah Allah fasalibaikum cukup. Yang jelas pahalanya besar karena dia pengorbanan apa? Pengorbanan harta. Oleh karena jumhur ulama berpendapat bahwasanya sedekah dengan seandainya kambing itu harganya 4 juta, kemudian kita sedekahkan 4 juta, lebih afdol kita belikan kambing. Lebih afdol kita belikan apa? Kambing. Karena meskipun kita makan sendiri sebagiannya, lebih afdol karena ada ibadah menyembelih pada waktunya. Ada ibadah menyembelih pada waktunya. Ya. Adapun dalil-dalil tentang keutamaan berkorban, ya, selain bahwasanya itu suatu ibadah, maksudnya siapa melakukan begini, maka begini, maka begini, maka semua hadisnya dhaif. Seperti siapa yang menyembelih, maka seluruh pahalanya menjadi, seluruh bulunya menjadi apa? Pahala. Seluruh bulunya jadi pahala. Bulu, seekor, satu ekor kambing berapa bulunya? Banyak. Kalau gitu Ustaz jangan cari hewan kambing yang botak-botak, jangan. Karena bulunya kurang. Ini hadisnya dhaif. Hadisnya apa? Dhaif. Kemudian juga, korban akan menjadi tunggangannya pada hari kiamat. Ya. Makanya carilah kambing yang gede supaya nanti cepat ketika di hari kiamat. Hadisnya pun dhaif. Kalau hadisnya sahih kita beriman. Semuanya masuk akal. Tidak ada yang tidak masuk akal. Boleh-boleh saja Allah jadikan kambing sebagai tunggangan. Tapi mungkin kambingnya kambing sudah dimodifikasi ya. Ya kita enggak tahu Allah alam ya. Sama tunggangan untuk lewat sirat. Ya, di antaranya bahwa sembelihan yang kau sembelih akan menjadi tunggangan untuk apa sih? Sirat ya. Sehingga berusaha yang bagus, yang ini, yang ini. Tapi kalau hadisnya sahih kita akan beriman. Tapi qadarullah hadisnya semua apa? Dhaif. Hadisnya semua apa? Dhaif terkait lafal-lafal seperti ini. Secara umum, ibadah yang sangat awal adalah ibadah nahar, menyembelih. Terutama pada hari nahar. Terutama pada 10 Zulhijjah. Di antara ibadah paling agung 10 Zulhijjah adalah menyembelih. Sementara ibadah yang biasa aja lebih afdal daripada jihad fi sabilillah. Apalagi nyembelih tanggal 10 Zulhijjah. Maka seorang berusaha nyembelih tanggal 10. Kalau bisa tanggal 10 agar dia mendapatkan keutamaan 10 Zulhijjah. Tanggal 11, 12, 13 juga boleh. Tapi utama adalah tanggal 10. Ya berkata Ibn al-Arabi al-Maliki, Laisa fi fadli duhiyah hadithun sahih. Tidak ada hadis satu hadis sahih pun dalam keutamaan menyembelih. Ya. Wa qad rawan nasu fiha ajaiba lam tasih. Orang-orang telah meriwayatkan hadis-hadis menakjubkan tetapi tidak sahih. Minha di antaranya hadis katanya Rasulullah bersabda innaha matayakum fil ilal jannah. Sungguhnya sembelihan kalian adalah tunggangan kalian menuju surga, tunggangan kalian menuju surga. Tapi hadisnya semua lemah. Seperti azzimu dhahayakum, pilih sembelihan yang gede-gede. Fa innaha ala sirati matayakum, karena dia akan menjadi tunggangan kalian ketika melewati apa? Sirat. Jadi jangan yang kecil-kecil. Nanti enggak sampai-sampai. Suruh onta yang gede ya. Tapi hadisnya seandainya hadis sahih kita beriman, tapi hadisnya apa? Dhaif. Tapi kita lanjutkan sekarang tentang hukum menyembelih, hukum korban. Ini sudah? Ada yang bertanya? Belum ada ya? Baik, kita lanjut. Sekarang hukum kurban. Hukum kurban. Maka ada beberapa pendapat, dua yang terkenal, yaitu pertama, hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Yang kedua, hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ini khilaf ya. Khilaf ulama. Adapun mengatakan hukumnya
wajib, mereka mengatakan dalilnya adalah Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan. Jadi muwadzabah, muwadzabah. Ya, sekalipun selama di Madinah. Berapa tahun tadi? 10 tahun. 10 tahun. Kemudian juga Rasulullah SAW misalnya mengatakan man wajada sa'atan walam falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan walam yudhahi, siapa yang mendapatkan kelapangan tapi tidak menyembelih, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekati musalla salat Id. Maka jangan dekati musalla salat Id. Ini ancaman. Kemudian juga di antara dalil mereka mengatakan wajib bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh Abu Burda bin Niyar untuk ganti sembelihan yang salah. Nabi nyuruh SAW menyuruh mengganti sembelihan yang salah. Karena mereka menyembelih sebelum apa? Sebelum sholat Eid, ya. Kata Nabi SAW, syatu ka syatu lahmin, daging kambingmu cuma kambing biasa, ya. Cari yang lain, ya. Falyadbah, faman dhabaha qabla salat, falyadbah makanaha ukhra, siapa yang menyembelih sebelum salat, ganti dengan yang lain. Berarti ini wajib dong, kan disuruh ganti dengan kambing. Kalau tidak wajib, Rasulullah, ya sudah, ya sudah lah apa-apa, cuma sunnah tidak wajib.

Taib, ini diantara dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya udhiyah. Adapun pendapat jumhur, pendapat majelis ulama bahwasanya tidak wajib. Di antara pun yang mengatakan tidak wajib, dalilnya juga banyak, ya. Tadi juga mereka berdalil dengan apa? Perintah Allah. Fasholli li rabbika apa? Wanhar. Salatlah dan menyembelihlah. Kata Ibn Taimiyah rahimahullah, wa ammal udhiyatu fal adhhar wujubuha aidan. Fa innaha min a'zami sya'air Islam. Ini pendapat beberapa ulama, di antaranya pendapat Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah ma'ruf kalau sudah pilih pendapat biasanya kuat, ya. Makanya beliau mengatakan adapun kurban yang lebih kuat atau lebih nampak hukumnya juga wajib, karena dia termasuk syiar Islam yang sangat agung, ya. Wa hiya nusukul am fi jami'il amsar, dan dia adalah berlaku umum seluruh kota-kota. Wa nusuk makrunun bis salat, dan dia adalah ibadah yang digandengkan dengan salat. Fasholli li rabbika wanhar inna salati wa nusuki. Sebagaimana salat wajib, maka kalau ini juga wajib, oke, karena tergandengkan. Intinya dalil-dalil yang cukup kuat, ya. Adapun yang mengatakan tidak wajib, kata mereka, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Ummu Salamah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhalatil ashar wa arada ahadukum ayyudhahi," jika telah masuk 10 Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudhahiya. Ya. Jika telah masuk 10 Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih, ingin berkurban, maka jangan potong rambutnya dan rambut kepalanya pun rambut tubuhnya sampai dia menyembelih. Nah, di sini kata jumhur, Nabi mengatakan wa arada, sehingga ini ingin, jadi tidak wajib. Sabda Nabi, dan jika salah seorang kalian ingin menyembelih, menunjukkan kata mereka ini tidak wajib, maka hadis yang kesan-kesannya wajib dibawakan kepada sunnah muakkadah, karena tidak wajib. Kemudian kata mereka juga valid dari Abu Bakar dan Umar. Ini saya rasa ini pendapat yang paling kuat, pemahaman sahabat Abu Bakar dan Umar. Mereka pernah sengaja tidak kurban. Khawatir dianggap wajib. Jadi mereka pernah sengaja satu tahun di antara tahun mereka tidak berkorban. Khawatir dianggap wajib. Ini dijadikan dalil Imam Syafi'i bahwasanya kurban tidak wajib. Kemudian juga adapun hadis man wajada sa'atan, hadis ini jangan dekat musalla, ya. Hadis man wajada sa'atan, siapa yang punya kelapangan harta kemudian tidak menyembelih, maka jangan dekati musala kami. Maka di sini banyak ulama mengatakan hadisnya mauquf. Ini hadis mauquf. Mauquf ala Abu Hurairah. Itu bukan hadis Nabi, bukan sabda Nabi, tapi mauquf ala Abu Hurairah. Ala Abi Hurairah. Jadi perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga bukan menunjukkan wajib seperti Rasulullah mengatakan man akala thumman. Ya, siapa yang makan bawang putih, fala yakrabanna masjidana, maka jangan dekati masjid. Itu pun tidak sampai derajat haram, ya, tapi makruh. Sehingga mereka mengatakan Allah alam, kalaupun ini sabda Nabi, maka ini hanya menunjukkan penekanan, hendaknya jangan bermudah-mudah dalam meninggalkan kurban. Tetapi yang Allah alam yang lebih tepat hadisnya hadis mauquf, bukan sabda Nabi tapi perkataan siapa? Abu Hurairah. Adapun hadis Abu Burdah bin Niyar yang suruh ganti kambing yang lain,
Itu maksudnya Rasulullah yang menjelaskan, siapa yang ingin sembelihnya syar'i, maka ganti baru. Maksudnya gitu. Bukan menunjukkan kewajiban, tetapi siapa yang terlanjur menyembelih sebelum sholat, kalau ingin sembelihannya syar'i, ya sembelih yang baru. Tidak menunjukkan wajib. Tapi saya rasa pendapat yang paling kuat pemahaman Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar lebih paham, sehingga Allah alam bisawab bahwasanya hukum kurban adalah sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat ditekankan, sangat ditekankan. Seandainya satu negeri kompak tidak ada yang mau menyembelih, diperangi, karena ini syiar Islam. Tapi kalau sudah ada yang sembelih, ya sudah, tidak saya pada derajat. Oleh karenanya Nabi SAW mencontohkan yang mudah, yaitu kambing. Maksudnya kambing tidak harus onta, tidak harus sapi, kambing. Kau punya duit, kambing. Baik. Pembahasan berikutnya, siapa yang wajib menyembelih? Siapa yang wajib menyembelih? Sepakat ulama, bos yang wajib menyembelih yang punya kelebihan. Cuma kelebihan sini khilaf ya. Apakah maksudnya dia punya kelebihan harta? Yang penting cukup sehari hari itu untuk lebaran ada duit lebihnya, ya sudah. Dia kalau ada duit untuk bisa beli kambing, dia harus beli kambing. Maka disyaratkan baginya. Ada yang mengatakan, enggak, yaitu kalau dia punya kebutuhan setahun cukup, baru dia nyembelih apa? Kambing. Kalau kebutuhan setahun tidak cukup, maka dia masih dikatakan apa? Miskin. Ya. Intinya, kalau tapi ada, bagaimana kalau berhutang untuk korban? Ada yang mengatakan, ya tidak, ngapain dia berhutang, ini tidak wajib. Ada yang mengatakan, boleh. Datang hadis do'if, tapi hadisnya do'if. Bosnya Rasulullah ditanya, apakah saya berhutang? Kata Rasulullah, berhutanglah untuk korban. Tapi hadisnya apa? Do'if. Ada yang mengatakan, boleh berhutang, selama dia yakin bisa melunasi hutang tersebut. Kalau dia enggak yakin, maka jangan paksakan diri. Intinya, yang punya sa'ah, yang punya kelapangan, maka dia hendaknya menyembelih. Meskipun tidak sampai derajat wajib, tapi adalah suatu kita katakan aib seorang punya harta ya, seperti kata orang-orang sekarang beli HP baru bisa, update terus HP baru ya, bayar kuota bisa tiap bulan. Tapi kemudian sembelih masa tidak punya ya. Jalan ke sana jalan kemari bisa, naik pesawat ke sana kemari bisa ya. Masa nyembelih tidak bisa. Kambing berapa harganya? Paling murah berapa? 800 kambing apa kucing? 800. Hah? Kambing. Hah? 1.200. Ah, masih bisa. Tiket pesawat berapa? 1.4. Kalau gratis ya enggak bayar. Kalau dibayar ya mahal. 1.4 2 juta pesawat, masa kambing enggak bisa? Harusnya bisa. Dan subhanallah hikmahnya Rasulullah contohkan kambing sehingga orang kalau nyembelih kambing tidak berkecil hati. Yang Rasulullah contohkan selama 10 tahun apa? Kambing. Rasulullah contohkan selama 10 tahun selalu kambing.

0: Kita sampai jam berapa yang pertama?
1: 10.
0: Siapa yang siap untuk berkorban? Baik. Ada khilaf di kalangan para ulama, tentunya sepakat yang lapang, sepakat yang punya kelapangan. Yang miskin jangan paksakan diri. Ya. Khilaf tentang apakah orang musafir, bagaimana dengan musafir wajib? Disyaratkan enggak? Sedang haji disyaratkan enggak? Ini pembahasan di kalangan para ulama. Ada khilaf di kalangan para ulama. Maka pendapat pertama, disyariatkan pada semua manusia yang mampu. Disyariatkan pada seluruh kondisi bagi yang mampu. Ini pendapat jumhur ulama, diantaranya Syafi'iyah. Apakah haji? Iya, haji. Musafir? Iya. Punya duit? Sembelih kambing. Haji? Iya. Berarti kedua kambing? Iya. Kambing hadiyu, kambing korban. Silakan. Selama mampu. Tidak wajib tentunya. Tidak wajib. Tapi kalau disyariatkan, ya disyariatkan. Ini pendapat pertama buat Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, al-udhiyatu sunnatun ala kulli man wajada sabil minal muslimin. Udhiyah adalah sunnah bagi setiap orang muslim yang punya kemampuan. Min ahlil mudun wal qura. Apakah mukim? Au ahlus safar wal hadar? Ataukah sedang bersafar? Wal hajj bi Mina, ugain sedang haji di Mina atau tidak haji, ya. Mangkan ma'u hadyu wa man lam yakun ma'u hadyu. Yang harus bayar hadyu atau tidak bayar hadyu. Kalau misalnya dia hajinya ifrat, dia tidak bayar hadyu. Apakah dia disyaratkan untuk korban? Kata Imam Syafi'i, ya. Tapi kalau dia ada kewajiban hadyu, karena haji kiran atau haji tamatu ada harus nyembelih hadyu. Apakah disyaratkan korban? Iya. Dia bawa hadyu dari Madinah menuju Mekah atau beli di Mekah. Semua kalau mampu pokoknya disyaratkan apa? Korban. Ya. Oleh karenanya, saya pernah ketemu seorang ibu-ibu, uangnya habis. Dulu jamaah haji, ini saya bicara mungkin belasan tahun lalu, ya. Atau ya belasan tahun lalu. Jadi kalau jemaah haji, saya nggak tahu sekarang, reguler dikasih uang jajan 1.500 real dari kumpulan uangnya, 1.500 real untuk uang jajan selama di Mekah dan Madinah. Ada seorang ibu uang jajannya habis. Saya bilang, kenapa habis, Bu? Saya beli kambing 3. Loh, kenapa kambing 3? Karena disuruh sama pembimbing beli kambing 3. Kambing apa aja? Pertama kambing haji, hadiyu. Yang kedua, Bu, kambing korban. Ya, ibu nggak harus korban, tapi katanya suruh beli kambing korban. Ketiga, Bu, kambing pelanggaran. Ibu melanggar? Enggak, tapi katanya pasti melanggar nanti. Jadi sepertinya pembimbingnya ini penjual kambing sepertinya. Panglima Dam. Jadi ya kasihan nih, dia enggak punya uang, enggak bisa jajan, habis uangnya. Ya, kecuali uangnya banyak enggak apa. Tapi kalau disyariatkan bagi yang mampu, uang satu kambing 500 riyal, 400 riyal habis uangnya. Terus gimana? Ini enggak benar, ya. Apalagi sedang musafir. Susah. Soal kau punya kelapangan enggak ada masalah. Ini pendapat sebagai jumhur ulama di antara mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Pendapat Hanabila juga, Zahiriyah juga. Adapun Abu Hanifah, pendapat yang kedua. Abu Hanifah, musafir tidak wajib. Musafir tidak, bukan tidak wajib, tidak disyariatkan. Yang disyariatkan hanya kepada orang yang mukim. Ini pendapat Abu Hanifah. Pendapat yang kuat juga Malikiyah, ini yang ketiga. Malikiyah mengatakan haji tidak disyariatkan. Haji tidak disyariatkan. Dan ini dikuatkan oleh Muhammad Amin Syinkiti rahimahullah, pendapat Imam Malik. Karena Nabi selama haji beliau hanya memotong hewan hadyu. Karena Nabi ketika haji hanya menyembelih hewan hadyu. Yang kita tahu Rasulullah SAW menyembelih sampai 100 ekor onta ketika haji wada, 100 ekor onta. Ada riwayat Rasulullah disebut dhoha, menyembelih, tapi dikritiki oleh ulama, disebut juga oleh Ibn Hajar rahimahullah bahwasanya itu perawi meriwayatkan dengan makna, karena dalam lafal yang lain Rasulullah ahda, yaitu hadiyu, sehingga yang dimaksud adalah hadiyu. Rasulullah SAW menyembelih seekor sapi untuk istri-istrinya. Dipahami oleh mazhab Syafi'iyah, karena datang dalam riwayat dhaha an nisa'ihi. Rasulullah menyembelih seekor sapi untuk istri-istrinya. Dipahami bahwasanya itu adalah hewan kurban. Tapi datang riwayat yang lain adalah ahda, yaitu Rasulullah memotong hewan hadiah atas nama istri-istrinya, sehingga yang dipotong bukan hewan kurban tapi hewan hadiu. Hadiu itu sembelihan haji. Ada khilaf dengan para ulama. Bagi yang menganggap itu datang lafal bahwasanya itu adalah kurban, dalil bahwasanya Nabi berkurban juga ketika haji. Ala kulli hal, bagi yang haji maka dia fokuskan untuk hewan hadiu karena itu wajib bagi dia. Adapun hewan kurban, ya kalau dia berkorban silakan menurut pendapat Syafi'iyah. Kalau dia tidak juga tidak jadi masalah, tidak ada yang mencelanya karena dia memang sedang fokus untuk hewan apa haji, yaitu hadiu. Paham? Tapi intinya kalau ada jamaah haji yang ingin dia sekalian kurban, maka tidak mengapa, karena itu pendapat jumhur diantaranya madzhab Syafi'i. Sudah belum?

sini. Syarat-syarat hewan kurban. Pertama syarat awal tentang jenis hewannya. Yang pertama, jenis hewannya apa? Jumhur mengatakan harus hewan ternak. Madzhab Zahiriyah mengatakan boleh kuda, boleh ayam, boleh semua berkaki empat, boleh ya. Burung juga boleh, semua boleh jadi apa? Kurban, tapi pahalanya beda-beda. Adapun mayoritas ulama, jumhur mengatakan tidak harus binatang apa ternak. Ini syarat pertama, harus binatang ternak. Dalilnya Allah dalam surat Al-Hajj, mim bahimatil an'am ya. Bahimatil an'am dan dia ada ibil, ada sapi. Sapi ada dua, ada bakar, ada kerbau. Ada apa? Kerbau ya. Ada yang mengatakan apakah banteng? Banteng sapi liar ya. Apakah boleh? Tidak, ada khilaf ya. Yang liar-liar ada khilaf. Tapi kalau yang kerbau aman karena dia tidak apa namanya? Tidak liar. Jadi unta satu model, sapi ada dua model, kambing ada dua model, ada domba ada namanya al-ma'is, kambing. Paham ya? Unta, sapi sama kambing. Ada domba, domba namanya dha'an, kambing namanya apa? Al-ma'is. Kambing, domba bagian kambing bukan? Tapi kambing domba gitu kan ya? Atau domba saja? Bahasa Indonesia kambing domba atau domba aja? Domba ya. Jadi domba bukan kambing. Menurut bahasa Indonesia, domba itu kambing atau bukan? Hah? Iya, tapi dia kambing atau bukan? Ya makanya bilang kambing domba ya. Kalau kambing satunya, kambing tok. Taib. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surat Al-An'am, 143-144, sama niyata azwaj. Kata Allah, minal dha'ni snain, minal ma'zi snain. Kul adzakar dan seterusnya. Kemudian, wa minal iblis snain, wa minal baqari snain. Allah sebutkan, ada 8 pasang ini. Minal dha'i dua domba jantan, maksudnya dua pasang itu domba jantan dan betina. Wa minal ma'zisnain itu jantan dan betina, kambing. Kemudian wa minal ibili kambing dan jantan dan betina, unta. Wa minal baqari sapi juga jantan dan betina. Ini 4 model. Cuma kita bilang sapi tadi ada apa juga? Kebo.

0: Oleh karenanya, hewan-hewan inilah juga yang terkena zakat. Hewan ini juga yang terkena apa? Zakat. Hewan ini juga yang terkait dengan hadyu, karena dia terkait dengan taqarrub ila Allah subhanahu wa ta'ala. Dia juga berlaku zakat padanya, dan juga hewan hadyu juga berlaku pada hewan-hewan tersebut. Kata Imam Syafi'i, tiga hewan ini ada tiga kekhususannya. Yang pertama, zakat terkait dengannya. Yang kedua, untuk kurban. Dan yang ketiga adalah dimakan di tanah, di ketika di tanah haram dan sedang ihram. Ini boleh. Ya. Ini karena dia bukan hewan buruan. Di tanah haram dan juga sedang apa? Ihram. Ini boleh. Tiga kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Adapun pendapat yang mengatakan bahwasanya seluruh hewan boleh, maka pendapatnya kurang kuat. Ini syarat pertama. Selain itu tidak sah meskipun lebih mahal, seperti kuda, gajah. kuda sama kambing mahalan mana? Kuda ya. Tapi tidak boleh ya. Tapi tetap tidak boleh. Ini terkait dengan jenis hewannya. Paham sampai sini? Sekarang usia hewan tersebut, syarat kedua terkait usia hewan tersebut. Sampai sini aja dulu, nanti kita lanjutkan karena ini agak panjang dikit. Demikian saja, insya Allah kita break 15 menit, 15 menit ya. 15 menit, wabillahi taufik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ketika seorang muslim berusaha untuk mengenang nikmat ini, dia mengenang nikmat hidayah, kemudian membuat dia semakin bersyukur kepada Allah. Bahkan sampai kumpul dengan teman-temannya, lalu mungkin masing-masing punya cerita tentang masa silam. Dulu ada yang mungkin pernah main perdukunan, dulu mungkin ada yang senang dengan kegiatan kesyirikan, dulu ada yang masih gandrung dengan kuburan, dulu mungkin ada yang punya latar belakang A, latar belakang B dengan aneka warna-warni. Ada yang gelap gulita, ada yang masih terang bener, ada yang masih gelap terang, ada yang coklat, dan aneka latar belakang yang kita punya. Lalu kita kumpul. Iya, dulu kita kayak gini, dulu kita kayak gitu, dulu kita kayak gitu. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada kita. Kita bisa mengenal sunnah. Allah kasihi kita hidayah, sehingga kita bisa kenal dakwah yang hak. Kita bisa kenal bagaimana akidah yang lurus, sehingga membuat kita semakin bersyukur kepada Allah. Kegiatan semacam ini, kata Nabi SAW, menyebabkan seorang hamba dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Innallaha yubahi bikumul malaika. Sesungguhnya Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Dan jamaah, dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh orang kafir, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kaum muslimin pengganti yang lebih baik. Sebagai contoh, orang kafir mereka punya kegiatan bertapa dalam rangka untuk mendekatkan kepada Tuhannya, sehingga dia diam menenangkan diri dengan gerakan tertentu, tidak banyak bergerak, sebagai wujud peribadatan dia kepada berhala yang dia sembah. Kegiatan yang mirip seperti ini di tengah kaum muslimin apa? Ya, i'tikaf. Sehingga kita diajarkan untuk beramal yang bentuknya i'tikaf. Maka i'tikaf yang dilakukan oleh Nabi SAW, beliau masuk ke al-mu'takaf, ke sebuah tenda yang berada di dalam masjid, karena beliau tidak ingin berinteraksi dengan siapapun. Makanya tidak ada ibadah di mana kegiatan sosial itu justru makruh dilakukan selain i'tikaf. Sehingga ketika i'tikaf enggak ada fatwa, enggak ada konsultasi, enggak ada ceramah, tidak ada pengajian, Rasulullah SAW lebih fokus dengan ibadah pribadi. Sebagaimana dilakukan oleh orang kafir. Dalam kegiatan orang kafir, mereka ada yang bertapa bentuknya, semedi. Kaum muslimin punya ajaran i'tikaf. Makanya dalam kegiatan i'tikaf, makin menyendiri, makin berkualitas. Sehingga kalau Anda beri'tikaf, jangan cari masjid yang kenalannya banyak, Pak. Karena nanti ngobrol, sampai tengah malam masih ngobrol, sehingga waktunya habis hanya untuk ngobrol. Memang dia di masjid, cuman kegiatannya jadi gak berkualitas. sebab terlalu banyak berinteraksi dengan yang lain. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau itikaf, beliau fokus di ruangan yang lebih sempit untuk membatasi interaksi dengan yang lain. Contoh yang lain, orang musyrikin kalau mereka punya sesuatu yang membingungkan, maka mereka melakukan istiqsam bil azlam, memasukkan tiga catatan. Yang satu ditulisi Allah yardha, yang kedua ditulisi Allah la yardha, yang ketiga ditulisi sifrun, nol. Lalu dimasukkan ke dalam kotak, kemudian mereka tawaf. Selesai tawaf, dikocok. Kalau keluar sifrun, nol, dimasukin lagi, tawaf lagi, kemudian dikocok lagi, sampai keluar Allah yardha atau Allah la yardha. Itu cara mereka untuk menentukan pilihan. Kita diajari apa, jemaah? Salat istikharah. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh orang musyrikin seperti itu, dalam kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala ajarkan sesuatu yang fungsinya sebagaimana itu, tapi lebih tepat, lebih benar dan mengantarkan kepada pahala, yaitu dengan melaksanakan salat berdoa kepada Allah, bentuknya doa istikharah. Demikian pula misalnya dalam kegiatan orang kafir, di sana ada kegiatan menyembelih untuk selain Allah. Mereka menyembelih binatang yang dipersembahkan kepada jin, yang dipersembahkan untuk penunggu A, penunggu B, penunggu C. Mungkin ya, di Kalimantan tidak lebih banyak daripada di Jawa. Sehingga ada yang bentuknya persembahan untuk penunggu lautan, ada yang dipersembahkan untuk penunggu gunung, ada yang dipersembahkan untuk penunggu sungai. Di sini ada enggak kayak gitu? Di Kalimantan. Ada. Tidak lebih banyak dari Jawa ya. Mungkin di Jawa lebih banyak. Dan kita bersyukur kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita syariat berupa kurban dalam rangka untuk menyembah Allah semata. Sehingga jemaah kegiatannya sama, yang membedakan adalah iman. Geser iman nilainya terlalu jauh. Yang satu menyembah selain Allah dan akan mengantarkan kepada kekal di neraka, yang satu menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang itu adalah ibadah yang mulia. Sampai Allah Subhanahu wa taala perintahkan itu setelah Allah sebutkan nikmat yang besar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar wahai Muhammad. Fasholli lirabbik, maka kerjakanlah salat untuk Rabbmu. Wanhar, dan sembelihlah kurban. Salat di sini maksudnya adalah salat Id. Wanhar berarti sembelihlah kegiatan kurban di Idul Adha. Lakukanlah kegiatan kurban di Idul Adha. Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebagai perintah setelah Allah menyebutkan kenikmatan yang besar untuk sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat kita berusaha untuk mengenang semacam ini jamaah, maka akan membuat kita semakin bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, banyak sekali kegiatan yang sama antara kita dengan non-muslim. Tapi subhanallah, karena beda iman, maka tujuan dari kegiatan yang kita lakukan sangat jauh berbeda, dan hasilnya berbeda. Baik, lalu apa kaitannya dengan orang yang berkorban sementara dia masuk ke dalam neraka? Di sini kita akan bacakan satu hadis dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu tentang orang yang mereka dimasukkan ke dalam neraka karena kurban lalat, dan ada orang yang masuk surga karena dia tidak mau mempersembahkan lalat untuk berhala. Kita bacakan hadisnya dari seorang tabi'in yang bernama Tariq bin Shihab dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Qala, beliau bercerita, dakhala rajulun al-jannata fi dhubabin wa dakhala an-nara rajulun fi dhubabin. Ada orang yang masuk surga karena lalat dan ada orang yang masuk neraka karena lalat. Qalu, wa kaifa dhalik? Lalu para orang-orang di sekitarnya bertanya, bagaimana itu bisa terjadi? Qala, kemudian Salman mulai bercerita, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun. Ada dua orang yang melewati sebuah kampung, dan di kampung ini mereka punya berhala yang diagungkan. La yajuzu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'a. Tidak boleh ada seorang pun yang melewati kampung ini sampai dia berkorban dipersembahkan untuk berhala itu. Pokoknya siapapun yang sudah terlanjur masuk, gak boleh keluar sampai dia mempersembahkan sesuatu untuk berhala. Faqalu li ahadihima, lalu mereka pun meminta kepada si A. Tadi dua orang lewat kampung ini, sebut saja namanya si A dan si B. Mereka minta kepada si A, qarrib, kamu harus berkorban. Qala, kemudian orang ini mengatakan, laisa indi syai'un, aku enggak punya apapun yang bisa aku korbankan. Faqalu, lalu para masyarakat kampung itu mengatakan, qarrib walau dzubaba, lakukan kurban walaupun hanya dengan seekor lalat. Faqarraba dzubaban, akhirnya dia pun berkorban dengan seekor lalat. Fakhallu sabilahu, kemudian mereka membiarkan orang ini untuk pergi. Artinya dia selamat, tidak diganggu nyawanya. Fadakhalan nar, kemudian kata Salman, dia masuk ke dalam neraka. Waqalu lil akhar, kemudian dia mengatakan kepada orang yang kedua, qarrib walau dzubaban, kau harus berkorban walaupun dengan seekor lalat. Qala, orang yang kedua ini, si B mengatakan, ma kuntu liqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla, aku tidak akan berkorban apapun kecuali hanya kepada Allah semata. Qala, kata Salman, fadarabu unuqah, akhirnya orang ini dipenggal kepalanya. Fadakhalal jannah, kemudian dia masuk surga. Baik, mungkin hadis ini cukup ma'ruf, dan sebagian di antara ya, teman-teman sekalian ya, pian-pian sudah pernah mendengar hadis ini dalam kajian tentang ilmu tauhid. Sudah pernah dengar, Pak? Sering ya? Alhamdulillah. Bagi mereka yang tidak pernah belajar tauhid, ini mungkin hadis pertama yang dia dengar. Tapi bagi mereka yang sudah terbiasa belajar tauhid, hadis ini termasuk di antara hadis yang sering diperdengarkan. Pertama, yang perlu kita pahamkan di sini, bahwa hadis ini yang benar bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan, sahih mauqufan ala Salman. Sahih sebagai hadis mauquf sampai pada sahabat Salman. Sehingga kalau disebut sebagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kurang tepat. Yang lebih tepat, fal haditsu sahihun mauqufan ala Salman al-Farisi radhiyallahu anhu. Hadis ini statusnya adalah hadis yang sahih, namun berasal dari perkataan Salman dan bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian muncul beberapa pertanyaan dari hadis ini. Dan pada waktu kami belajar tauhid bersama dengan Al-Ustadz Abu Isa hafizahullah, salah satu di antara pertanyaannya adalah tentang hadis ini. Apa pertanyaannya? Orang ini di posisi dia dipaksa untuk berbuat kesyirikan. Karena tadi ancamannya, siapa yang tidak masuk atau siapa yang masuk kampung ini, maka dia enggak boleh keluar sampai dia berkorban apapun untuk berhala mereka. Kalau tidak, dia akan dibunuh. Berarti di sana ada apa? Paksaan. Lalu kenapa dia masuk neraka ketika melakukan tindakan kesyirikan dengan paksaan itu? Padahal dia dalam kondisi mukroh, dia dalam kondisi dipaksa. Sementara dalam ajaran syariat kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, barang siapa yang kufur kepada Allah setelah dia beriman, maka dia akan masuk neraka, kecuali orang yang dipaksa sementara hatinya tetap mantap dengan iman.

0: yaitu surat An-Nahl ayat 106, itu turun berkaitan dengan peristiwa yang dialami oleh sahabat siapa? Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman, kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap yakin dengan iman. Berkaitan dengan kasus sahabat siapa? Sahabat Bilal, Anas, Ammar bin Yasir. Ini berkaitan dengan kasus sahabat Ammar bin Yasir. Tiga manusia disiksa oleh Abu Jahal dalam waktu bersamaan. Bapaknya yaitu Yasir, ibunya Sumayyah, dan putranya yaitu Ammar. Karena mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumayyah dibunuh dengan cara yang sangat keji. Yasir juga dibunuh di hadapan bapaknya, di hadapan anaknya Ammar. Tinggal giliran yang terakhir Ammar. Si Ammar ditindih dengan batu besar dan dipaksa untuk mengucapkan kalimat kesyirikan. Lalu beliau karena merasa kesakitan terpaksa mengucapkan kalimat kesyirikan. Para sahabat kemudian terheran. Ammar sudah keluar dari Islam. Dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah yang ngasih pembelaan kepada Ammar dengan Allah turunkan ayat ini. Man kafara billahi mim ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Barang siapa yang kufur kepada Allah setelah dia beriman, maka dia akan masuk neraka. Kecuali orang yang dipaksa sementara hatinya tetap yakin dengan iman. Sehingga Ammar ketika itu dibela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ammar dalam hal ini dipaksa. Dipaksa
1: sekitar pukul 20 lewat 35 menit. Itu artinya sudah berakhir sesi yang pertama di malam hari ini. Dan kembali kami mengingatkan, besok subuh, pada subuh insya Allah akan kembali ada materi dari Ustaz Amin Nurbaiz. Khususnya kami mengundang pian-pian seluruh kaum muslimin dan juga para panitia kurban di seluruh masjid-masjid yang ada di Banjarmasin dan sekitarnya. Kemudian juga para sahibul kurban yang ingin mengetahui halal haram panitia kurban untuk dapat berhadir di kajian besok subuh. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Pian hari ini atau malam ini dan juga Ustadz atas materinya. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Ikhwatal iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan sholat duhur bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan sholat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum. Allahu

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan، berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam، dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: fatwa-fatwa ulama. Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.
1: Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
2: Saya Syekh an hukum daf' qimat al-udhiyah nuqudan wa hal tujzi?
3: La. لا تجزي النقود عن الأضحية ولا تغير العبادات إلى دراهم وأموال، هذا تغيير للعبادة. فالأضحية تذبح كما شرعها الله سبحانه وتعالى، لكن إذا كان هناك محتاج فقير وتقول بتصدق عليه ولن أضحي، وهذه الفقر ملح ضرورة، قد يكون هذا أفضل من الأضحية. نعم، ولكن الأضحية يقولون ذبحها أفضل من التصدق بثمنها، إلا في حالة الضرورة والمسغبة، هذا شيء آخر. نعم.
4: Bersedekah sesuai dengan harga hewan kurban sebagai ganti menyembelihnya. Pertanyaannya, wahai Syekh yang mulia, bagaimana hukum membayarkan harga hewan kurban dengan uang untuk disedekahkan sebagai ganti menyembelih hewan kurban, apakah hal ini diperbolehkan? Kemudian Syekh menjawab, tidak boleh menyembelih hewan kurban diganti dengan sedekah uang, dan tidak boleh mengganti ibadah seperti ini dengan dirham ataupun harta yang lainnya. Sebab hal ini termasuk usaha untuk merubah ibadah. Hewan kurban itu seharusnya disembelih sebagaimana telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi jika ada seorang yang fakir yang membutuhkan dan perlu untuk dibersedekah, di samping itu masih ada orang-orang di sekeliling kita yang hendak menyembelih hewan kurban, kemudian si fakir pun meminta dengan merengek-rengek karena memang keadaannya yang sangat mendesak, maka boleh jadi hal ini, yakni bersedekah kepadanya dengan memberikan uang, lebih utama dari menyembelih hewan kurban. Akan tapi berkaitan dengan menyembelih hewan kurban, para ulama rahimahumullahu ta'ala mengatakan bahwa menyembelihnya lebih utama daripada bersedekah sesuai dengan harganya, kecuali dalam keadaan darurat dan sangat mendesak. Wallahu ta'ala alam.
0: Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يا سماحة الشيخ، هل الأضحية أفضل للحي أو للميت، وهل يشتركون سواء؟
3: الأضحية سنة عن الحي والميت، عنه وعن أهل بيته، أحياء وأموات. كان يضحي أهل بيته أحيائهم وأمواتهم، كان يضحي بكبشين، أحدهم مع محمد بن وآل محمد، والثاني عن من وحد الله من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا ضحى الإنسان عنه وعن بيته والديه وزوجاته وأولاده كفى واحدة، وإن ضحى بأكثر فلا بأس.
4: Pertanyaannya, apakah kurban afdal untuk orang yang sudah meninggal ataukah untuk orang yang masih hidup, dan apakah mereka diikutsertakan bersama dalam satu sembelihan? Kemudian Syekh menjawab, berkurban hukumnya sunnah, baik itu untuk mayit ataupun untuk orang yang masih hidup, untuk diri sendiri, untuk keluarganya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyembelih 2 kambing untuk beliau dan keluarganya, untuk Muhammad dan untuk umatnya. Jika seorang ingin menyembelih untuk dirinya, keluarganya, anak-anak dan istrinya, maka cukup menyembelih 1 ekor. Namun jika ada yang mau menyembelih sendiri, maka itu juga tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: Fatwa-fatwa ulama. Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.
6: Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
7: هل يعتبر الهدي أضحية؟ وعليه هل يجب على من أراد الحج أن يمسك عن شعره وظفره من
8: لا الهدي ليس أضحية، الهدي غير الأضحية، الهدي متعلق بالحج على القارن والمتمتع، أما الأضحية فهي التي تفعل في كل مكان. الحج لا يفعل، الهدي لا يفعل مكة أو منى، وأما الأضحية تفتح في كل مكان، الناس يضحون في بلدانهم، وأما الهدي فإنه متعلق بالتمتع والقران ويكون بمكة، فالهدي شيء والأضحية شيء آخر.
4: Tentang perbedaan antara hadyu dengan kurban. Pertanyaannya, apakah hadyu sama seperti kurban? Dan apakah wajib bagi orang yang hendak menunaikan ibadah haji untuk menahan dirinya dari memotong rambut dan kuku? Kemudian Syekh mengatakan tidak. Hadyu tidak sama dengan kurban. Dia lain dari kurban. Hadyu berkaitan dengan ibadah haji qiran ataupun tamattu'. Adapun kurban itu boleh dilakukan di tempat mana saja. Sedangkan hadyu tidak boleh dilakukan kecuali di Makkah atau di Mina. Sekali lagi, kurban itu boleh dilakukan di tempat mana saja, sehingga siapa saja bisa berkurban di negeri mereka sendiri. Sedangkan hadyu berkaitan dengan haji tamattu dan qiran dan tempatnya hanya di Makkah. Dengan demikian, hadyu itu adalah sebuah amalan dan kurban adalah amalan yang lain yang berbeda. Wallahu ta'ala a'lam.
5: Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى برولما أهل السنة والجماعة.
2: يقول هذا السائل: سماحة الشيخ، إذا استدان الشخص ليضحي فما حكم ذلك؟
3: لا بأس، لا حرج، لكن له وفاء، لكن عند أسباب يغي منها لا بأس بذلك.
4: Pertanyaannya, apa hukum orang yang berhutang untuk bisa berkurban? Kemudian Syekh menjawab, tidak mengapa. Tidak mengapa jika dia mampu membayar hutang tersebut untuk menyembelih kurban. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtara.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
5: هل ترك قص الشعر والأظافر في العشر من ذي الحجة حتى يذبح المسلم أضحيته سنة وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل ذلك يشمل الأسرة، أي أسرة المضحي؟
6: ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا دخل العشر، يعني عشر الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئا، وفي رواية ولا من بشرته شيئا. وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم حتى يقوم دليل على أنه لغير التحريم. وعلى هذا فلا يجوز الإنسان الذي يريد أن يضحي إذا دخل شهر ذي الحجة أن يأخذ شيئا من شعره أو بشرته أو ظفره حتى يضحي، والمخاطب بذلك المضحي دون المضحى عنه. وعلى هذا فالعائلة لا يحرم عليهم ذلك، لأن العائلة مضحى عنهم وليسوا بمضحين. فإن قال قائل: ما الحكمة من ترك الأخذ في العشر؟ قلنا الجواب على ذلك من وجهين. الوجه الأول أن الحكمة هو نهي الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء حكمة، وأن أمره بالشيء حكمة، وهذا كاف لكل مؤمن. ولقوله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وفي الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألتها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كان يصيبنا ذلك، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا الوجه هو الوجه الأسد، وهو الوقف الحاسم، وهو الوجه الحاسم الذي لا يمكن الاعتراض عليه، وهو أن يقال في الأحكام الشرعية: الحكمة فيها أن الله ورسوله أمر بها. أما الوجه الثاني في النهي عن أخذ الشعر والظفر والبشرة في هذه الأيام العشر، فلعله والله أعلم من أجل أن يكون للناس الأمصار نوع من المشاركة مع المحرمين بالحج والعمرة في هذه الأيام، لأن المحرم بحج أو عمرة يشرع له تجنب الأخذ من الشعر والظفر. والله أعلم.
4: Pertanyaannya, apakah tidak memotong kuku dan rambut bagi yang ingin menyembelih hewan kurban dari awal Dzulhijjah sampai dia menyembelihnya termasuk sunnah? Dan adakah dalilnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian apakah larangan tersebut termasuk untuk keluarganya juga? Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau menjawab, ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ummu Salamah, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala al-ashr, faman arada an yudhhi fala ya'khudh min sya'rihi wala min adfarihi." Jika mulai masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka barang siapa yang ingin menyembelih kurban, maka janganlah dia memotong rambut dan kukunya. Di dalam riwayat yang lain, wala min basharatihi syai'a, dan tidak mengambil kulitnya sedikit pun. Jelas dari hadis ini ada larangan. Dan asal suatu larangan menunjukkan keharamannya. Dari hadis di atas juga jelas bahwa orang yang ingin menyembelih jika sudah masuk bulan Dzulhijjah, maka tidak boleh untuk memotong rambut, kuku atau kulitnya, walaupun sedikit, sampai dia menyembelih binatang kurbannya. Dan yang dilarang di sini adalah yang mau menyembelih, yang mau berkurban, bukan orang yang disembelihkan untuknya. Oleh karenanya, keluarga dari orang yang menyembelih hewan kurban tidak dilarang untuk motong kuku, motong rambut, ataupun kulitnya. Karena mereka hanya orang-orang yang mendapatkan manfaat pahala dari kurban, bukan orang yang menyembelih kurban secara langsung. Kemudian jika ada pertanyaan, apa hikmah dilarangnya orang yang menyembelih hewan kurban pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Maka jawabannya di sini ada dua sisi. Yang pertama, hal ini merupakan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak diragukan lagi bahwa larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah cukup untuk dikatakan sebagai hikmah. Demikian juga perintahnya. Perintah beliau juga hikmah. Dan ini sebenarnya cukup untuk seorang mukmin sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama kana qaulal mu'minin" إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. Sesungguhnya ucapan kaum mukminin jika diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk menentukan hukum antar mereka, mereka akan segera mengatakan kami mendengar dan kami taat. Di dalam hadis sahih dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, pernah Mu'adah bertanya kepada Aisyah, "Ma balul haid taqdi as-sawma wa la taqdi as-salah?" Mu'adah pernah bertanya, "Mengapa wanita haid diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat?" Lalu beliau Aisyah radhiyallahu anha bertanya lagi, "Ahururiyatun anti?" Kamu ini haruriyah? Lalu aku pun menjawab, aku bukan seorang khawarij haruriyah. Akan tapi aku cuma bertanya. Kemudian Aisyah mengatakan, qalat kana yusibuna dhalik fa nu'maru bi qada'i shaum wa la nu'maru bi qada'i shalah. Kami semua mengalami haid. Lalu kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Cara pandang ini yang paling mendekati yang benar dan bisa memutus segala keraguan yang tidak bisa dibantah, jika urusannya syariat, maka hikmahnya karena Allah memerintahkan hal ini. Hikmah yang kedua, yang berkaitan dengan larangan memotong rambut dan kuku bagi yang ingin berkurban, yaitu karena Allah ingin mengikutsertakan hukum mereka yang berkurban dengan para jamaah haji dan umrah yang sedang berihram. Karena mereka juga dilarang untuk potong kuku dan rambut selama ihram. Wallahu a'lam.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
7: Fatwa-fatwa ulama.
1: Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.
8: Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
9: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
10: Salam.
9: Tafadhal Mister, soalik.
10: Abang asalak ya tuan Umar, ana عندي ولد في الرياض.
9: نعم.
10: ويقول ما يقدر ياخذ عيد من هناك. هل انا عيد انا في الجيري انا ما بقي يقسم عني ولا عيد انا بعيدين؟
9: قصدك الأضحية؟
10: ايوه من مشان الأضحية.
9: طيب.
11: الأفضل انه يذبح الأضحية في بيته في الرياض. وإذا ذبحت أنت عنه ونويته معك في أبها يجوز هذا، لكن الأفضل أنه يضحي في الرياض في بيته وعند أهله. نعم.
9: أحسن الله إليكم.
12: tentang hukum menyembelih hewan kurban di luar kota, pertanyaannya dari Musfir. Dia mengatakan, semoga Allah memanjangkan umur engkau hai Syekh. Saya mempunyai anak yang tinggal di Riyadh dan dia tidak mungkin menyembelih hewan kurban di sana. Bolehkah saya menjadi wakil menyembelihkan hewan kurban untuknya, ataukah saya harus menyembelih dua ekor? Kemudian Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, yang afdal dia menyembelih hewan kurbannya di rumahnya, yakni di Riyadh. Namun jika tidak mungkin dan Anda menyembelihkan di Abha untuknya dan Anda mengikut sertakan pahalanya dalam sembelihan tersebut, maka hal ini tidak mengapa. Sekalipun yang afdal dia menyembelihnya sendiri di rumahnya di Riyadh. Wallahu ta'ala a'lam.
7: Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.

masjid dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini menjadi berkah untuk kita.

0: فتى ومختار
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هل يجوز التلفظ بالنية عند ذبح الأضحية والهدي؟
3: المشروع يتلفظ ويقول اللهم إنها منك ولك هذه كذا أضحية عن فلان، مثل ما كان يتلفظ. وكذا في الهدية يقول بسم الله والله أكبر، وإذا سمى فلا بأس سمى هدية عن فلان، وإلا يكفي النية يقول بسم الله والله أكبر، وإن قرأ أن صلاتي ونسكي إلى آخره لا بأس، وإن قال اللهم تقبل من فلان فلا بأس كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد من التسمية بسم الله، ولا أفضل يقول معه والله أكبر بسم الله والله أكبر. أما الضحية فيقول عن فلان مثل ما قال عن محمد وآل محمد في الضحية. أما الهدي يكفي النية، الهدي يكون هدي تمتع أو قران أو عن ترك واجب أو فعل محظور يكفي النية ويقول بسم الله والله أكبر.
4: Pertanyaannya, apakah dibolehkan mengucapkan niat ketika berkurban ataupun menyembelih hadyu? Kemudian Syekh menjawab, dalam hal ini yang menjawab adalah Syekh bin Baz rahimahullah, yang disyariatkan adalah melafadzkan. Dan cukup dengan mengucapkan, Ya Allah, sesungguhnya sembelian ini pemberian darimu, dan disembelih dari fulan, seperti yang Nabi SAW sebutkan. Adapun dalam hadyu, beliau mengucapkan bismillahi wallahu akbar. Jika menyebutkan nama yang menghadiahkan, itu juga tidak mengapa. Sehingga disebut sebagai hadiah min fulan, hadiah dari fulan. Kalau tidak, maka cukup dengan niat dan mengucapkan bismillahi wallahu akbar. Atau jika dia membaca inna salati wa nusuki sampai dengan akhir ayat tersebut, ini juga tidak mengapa. Kalaupun mengucapkannya, Ya Allah, terimalah ini atau terimalah hadiah ini dari fulan, ini juga tidak mengapa. Akan tapi yang paling penting adalah harus membaca nama Allah, dan afdalnya mengucapkan secara bersamaan dengan takbir bismillahi wallahu akbar. Adapun dalam masalah hewan kurban, melafadzkannya dengan kurban ini dari fulan seperti yang diucapkan oleh Nabi SAW, kurban ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Adapun untuk masalah hadyu, cukup dengan niat saja dalam hati. Baik hadyu itu karena melaksanakan ibadah haji dengan cara tamattu, atau dengan cara qiran, atau karena melanggar larangan, atau meninggalkan yang wajib. Cukup dengan mengucapkan bismillahi wallahu akbar. Wallahu a'lam.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: Fatwa-fatwa ulama. Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.
6: Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
7: Jika kan dzabih yadhbahu 'adad min al-adahi atau yadhbah mithl dajaj, فهل يكفي تسمية واحدة في أول بدء العمل؟
8: لا يسمي عند كل ذبيحة.
4: Tentang membaca basmalah bagi yang menyembelih banyak sembelihan. Pertanyaannya, jika seorang penyembelih menyembelih sejumlah hewan kurban atau menyembelih beberapa ayam, apakah cukup dengan membaca basmalah sekali di awal penyembelihan? Kemudian Syekh mengatakan tidak, dia harus membaca basmalah pada setiap hewan yang akan disembelih, berapapun jumlahnya. Wallahu a'lam.
7: Wal ma ma'na yakfi ismuh?
8: Yakfi ismuh yani annahu muslim, yani muslim wa anna min shanihi an yusammi. Fa al muslim min shanihi an yusammi. Fa idha nasiya laysa 'alayhi shay. La shakka anna al-nisa idha nasiya laysa 'alayhi shay. Lakin al hadith la sahih. Marfu'an li Rasulillah alayhi as-salatu was-salam.
7: Yaqul hal
8: sahih? عن ابن عباس موقوفا عليه. والمعنى أن أن أن أن أن أن أن نسيان التسمية لا يؤثر.
4: Kemudian pertanyaan selanjutnya tentang maksud dari satu lafaz hadis yang berbunyi yakfi hismu. Pertanyaannya, apa maksud dari lafaz hadis yakfi hismu? Kemudian Syekh mengatakan maksudnya cukup dilihat dari statusnya sebagai seorang muslim, sehingga sembelihannya halal.
9: Karena kebiasaan orang Muslim, ketika hendak menyembelih, dia akan membaca basmalah. Namun jika dia lupa, maka tidak ada konsekuensi apa-apa baginya. Hanya saja hadis ini tidak marfu, artinya sanadnya tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang benar hadisnya itu mauquf sampai Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan pendapat yang rajih, kalau seorang muslim lupa membaca basmalah saat menyembelih, maka hal ini tidak mempengaruhi kehalalannya. Wallahu taala alam bisawab.
5: Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban. Fatwa-fatwa ulama. Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.
6: Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
10: تقول في الأضحية هل يجوز أن أعطي أضحيتي لبيت أيتام ومن الذي يمسك عن قص الشعر والأظافر أنا أم أو الأولاد الأيتام؟
11: الأضحية يا أخت شعيرة من شعائر الإسلام وهي سنة مؤكدة ومكانها في بيت المضحي وأولاده يأكلون منها ويتصدقون منها ويهدون منها وإذا أرادوا أن يعطوا الأيتام منها هذا شيء طيب وإن أرادوا أن يتصدقوا عليهم من غيرها من فالله وسع على المسلمين الأرزاق والصدقة لهم مطلوبة لا تنحصر في الأضحية بل قد يكونون بحاجة إلى النقود بحاجة إلى الطعام بحاجة إلى الكسوة فتتلمس حاجتهم نعم وأما الشعر والأظافر فيمسك عنها من يريد أن يضحي إن يريد أن يضحي فإنه يمسك عن أخذ شعره وأظفاره حتى يذبح أضحيته وأما من تدفع له الأضحية لينتفع بها فلا علاقة له بذلك إنما هي من يريد أن يضحي كما في الحديث أنه من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره حتى يذبح الأضحية نعم
10: أحسن الله إليكم.
12: Berkaitan dengan penyembelihan hewan kurban, bolehkah saya memberikan daging hewan kurban saya ke rumah yatim? Dan siapa yang dilarang mencukur rambut dan memotong kuku? Sayakah ataukah anak-anak yatim yang mengkonsumsi binatang kurban?
13: Kemudian Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab,
12: wahai ukhti, menyembelih hewan kurban merupakan bagian dari syiar Islam, sunnah muakkad hukumnya, dan tempat pelaksanaannya di rumah orang yang berkurban beserta anak-anaknya. Mereka boleh makan daging sebagiannya atau memberikan hadiah dan bersedekah dengan sebagiannya. Jika mereka ingin memberikan sebagiannya kepada anak-anak yatim, maka hal ini merupakan kebaikan yang luar biasa. Dan jika mereka ingin bersedekah kepada mereka dengan selainnya, semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki bagi kaum muslimin, maka sudah menjadi keharusan bagi mereka untuk bersedekah. Dan bersedekah tidak terbatas pada penyembelihan hewan kurban. Akan tapi boleh jadi mereka membutuhkan uang, makanan, atau pakaian. Dengan demikian, kebutuhan mereka perlu diketahui oleh kaum muslimin. Berkaitan dengan larangan mencukur rambut dan motong kuku, khususnya bagi orang yang ingin menyembelih hewan kurban untuk menahan diri sehingga tidak mencukur rambut dan memotong kukunya sampai ia menyembelih hewan kurbannya. Sedangkan orang yang menerima santunan hewan kurban untuk mengambil manfaat darinya, tidak ada kaitannya dengan larangan tersebut. Dan yang ada kaitannya hanyalah untuk orang yang ingin menyembelih hewan kurban, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man arada an yudhahi fala ya'khudh min sya'rihi wala min adfarihi hatta yadhbaha udhiyatah." Barang siapa yang ingin menyembelih hewan kurban, maka janganlah memotong rambut dan kukunya sampai hewan kurbannya disembelih. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
5: Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban. Fatwa-fatwa ulama. Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.
6: Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
7: يقول نحن في البيت خمسة أولاد ذكور مع الوالد كل منا يضحي بأضحية
8: ما في بس طيب هذا لو لو لو ضحى كل واحد بأضحية هذا طيب هو معنى ذلك أنه لا يجوز وإنما يعني الكلام على كون الرجل الواحد يجزى عنه وعن أهل بيته هذا إذا كانوا في مطبخ واحد وأما إذا كان كل واحد له مطبخ فإن كل واحد يضحي على حدة وإذا أراد ولو كان مطبخهم واحد وكل أراد أن يضحي له أن يضحي ما في معنى.
9: Tentang anggota keluarga yang ingin berkurban sendiri-sendiri. Pertanyaannya, kami di rumah ada 5 anak laki-laki bersama ayah. Dan setiap orang di antara kami ingin berkurban dengan satu hewan kurban. Bagaimana dengan hukum seperti ini? Kemudian Syekh mengatakan, tidak mengapa karena hal ini baik. Jika setiap orang ingin menyembelih satu hewan kurban, ini termasuk amal kebaikan. Dan pernyataan sebagian ulama yang mengatakan bahwa satu sembelihan itu cukup untuk satu rumah, bukan menunjukkan larangan. Ini hanya arahan jika rumahnya satu dapur saja. Akan tapi jika masing-masing memiliki dapur sendiri-sendiri, maka tidak mengapa masing-masing menyembelih satu hewan kurban untuk masing-masing dan hal ini tidak mengapa. Kalaupun mereka hidup serumah dengan satu dapur dan masing-masing ingin menyembelih untuk diri mereka sendiri, hal ini juga tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam.
5: Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.

0: fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.
1: Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
2: يقول فضيلة الشيخ اشتريت شاة للأضحية فلما جئت بها إلى البيت وأنزلتها من السيارة كسر أحد قرنيها هل تصلح للأضحية؟
3: مسألة القرن يعني ما تذكر فيه شيء من هذا الحكم، لكن إذا كان أنه يعني هو الكلام عليه إذا كان أنه النصف أو أكثر من النصف، أما إذا كان قليلا فالعلماء يقولون ذلك لا يؤدي.
4: Tentang hewan kurban yang tanduknya patah. Wahai Syekh yang mulia, saya telah membeli seekor kambing untuk dikurbankan. Namun ketika saya telah tiba di rumah dan menurunkannya dari mobil, salah satu tanduknya pecah. Apakah kambing tersebut tetap diperbolehkan untuk dikurbankan? Kemudian Syekh mengatakan, dalam masalah tanduk, saya tidak ingat hukum yang jelas tentang hal ini. Namun jika bagian yang patah itu lebih banyak dari setengah, maka tidak boleh dikurbankan. Dan jika sedikit, maka tetap diperbolehkan untuk dijadikan hewan kurban. Wallahu ta'ala a'lam.
2: يقول اشترى الأضحية وكانت سليمة وقبل العيد بأيام كسر قرنها
3: ما يؤثر قبل ما يذبحها لأن القرن لا يؤثر وإنما هو نقص في الخلقة وإلا فإنه يجوز أن يضحى بمكسورة القرن.
4: Pertanyaannya, saya telah membeli binatang kurban dan awalnya sehat dan semuanya enggak ada yang cacat. Namun beberapa hari sebelum melaksanakan Id, tiba-tiba saya lihat tanduknya patah. Apakah boleh saya menyembelih binatang korban yang seperti ini? Kemudian Syekh mengatakan, tidak berpengaruh dan tidak mengapa jika tetap disembelih. Hanya saja memang kurang sempurna fisiknya. Namun tetap diperbolehkan untuk disembelih meskipun tanduknya rusak. Wallahu ta'ala alam.
0: Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.

0: fatwa-fatwa ulama. Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.
1: Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
2: يقول ما هو موضع الذبح من الرقبة في الأسفل أو في
3: يعني يكون من بين الرأس بين الرأس والرقبة ويكون في أصل الرقبة ويكون في أثنائها لكن يعني التي تنحر كالإبل تكون في أصل اللبة التي هي في أصل الرقبة والبقر والغنم يكون يعني عند ملتقى الرأس بالرقبة هذا يقال له ذبح وذاك يقال له نحر لكن كما مر بنا يجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر يعني الإبل يجوز أن تذبح يعني من رقبتها بين رأسها ورقبتها وكذلك الغنم يعني يجوز أن تكون في أصل الرقبة الذي هو مكان النحر كل ذلك جائز إلا أن الأصل أن الإبل تنحر والبقر والغنم تذبح ويجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر.
4: Tentang bagian yang harus disembelih, pertanyaannya, leher bagian manakah yang harus dipotong urat-uratnya? Fadilatul Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan, seluruh leher dari batas kepala sampai pangkal leher adalah tempat untuk penyembelihan, baik pangkalnya ataupun tengahnya. Adapun nahar pada unta, tempat penusukannya di cekungan yang berada pada pangkal leher. Sedangkan kambing dan sapi, tempat disembelihnya ada pada ujung leher perbatasan antara kepala dengan leher. Dan ini disebut dengan dhabh. Sedangkan pada unta disebut dengan nahar. Sekalipun boleh kedua-duanya pada semua hewan ternak. Boleh menahar, yaitu menusuk leher hewan yang seharusnya didhabh disembelih, dan sebaliknya. Sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya. Artinya bahwa unta boleh disembelih dengan dipotong urat-urat lehernya yang berada pada perbatasan leher dengan kepalanya. Demikian juga kambing, penyembelihannya boleh dengan ditusuk cekungan yang berada pada pangkal lehernya. Semuanya dibolehkan secara syar'i. Hanya saja para ulama rahimahumullahu taala mengatakan bahwa unta pada asalnya ditusuk pada pangkal lehernya. Sedangkan kambing dan sapi pada asalnya adalah disembelih dengan memotong urat-urat lehernya dan boleh menyembelih unta serta boleh juga untuk menusuk kambing dan sapi pada pangkal lehernya agar menjadi halal. Wallahu taala a'lam.
0: Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هذا سائل يقول: سماحة الشيخ، بالنسبة لمن ذبح قبل صلاة العيد
3: لا تجزي إلا بعد الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل أن يصلي فهي شاة لحم، لا تجزي، لا بد أن تكون بعد الصلاة. نعم.
4: Pertanyaannya, bagaimana hukum menyembelih binatang kurban sebelum melaksanakan sholat Id? Kemudian, Syekh bin Baz rahimahullah beliau menjawab, tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan menyembelih binatang kurban kecuali setelah selesai sholat Id. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan, "Man dhabaha qabla an yusalli fahiya syatu lahmin." Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat Id, maka sembelihannya hanya untuk diambil dagingnya saja. Maka wajib untuk menyembelih setelah sholat Id. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هذا السائل السوداني أبو حذيفة كتب بأسلوبه الخاص هذا السؤال، يذكر بأنه خارج السودان في العمل منذ 3 سنوات، يقول: ولم أقم بواجب الأضحية، ولم أيضا أقوم بتوكيل أحد في ذبحها، هل علي كفارة؟ أفيدوني في ذلك.
5: الصحيح أن الأضحية ليست واجبة وأنها سنة، لكنه يكره للقادر أن يدعها. وهذا الأخ الغريب الذي ترك الأضحية لمدة 3 سنوات لا إثم عليه، لأنه لم يترك واجبا وإنما ترك أمرا مطلوبا، إن تيسر له فعله وإن لم يتيسر فلا حرج عليه. لكن مثل هؤلاء الغرباء ينبغي لهم أن يوكلوا أهليهم بأن يقوموا بالأضحية في بلادهم حتى يحصل لهم الفرح والسرور بأضحيتهم في بلادهم.
4: Pertanyaan dari Abu Hudzaifah Sudan, dia mengatakan bahwa dia tinggal di luar negeri, di luar Sudan sudah 3 tahun karena bekerja. Selama 3 tahun tersebut, dia tidak pernah menyembelih kurban dan tidak juga pernah mewakilkan kepada kerabat-kerabatnya untuk menyembelih binatang kurban. Pertanyaannya, apakah dia harus membayar kafarat? Mohon pencerahannya, wahai Syekh. Kemudian Syekh menjawab, pendapat yang kuat dalam masalah hukum menyembelih hewan kurban adalah sunnah, sehingga hanya meninggalkan amalannya agung. Kecuali kalau dia mampu, maka ini dibenci jika meninggalkannya. Orang ini yang bekerja jauh selama 3 tahun tidak berdosa, karena dia hanya meninggalkan amalan yang sunnah. Jika mudah baginya untuk melakukannya, maka silakan. Jika tidak, juga tidak mengapa. Namun saran saya, bagi saudara yang dari Sudan ini, jika tidak mampu menyembelih dengan sendirinya di tempat pekerjaannya, mungkin saja dia mewakilkan kepada kerabatnya di negaranya, sehingga mereka juga bisa merasakan kebahagiaan yang sama. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: Fatwa-fatwa ulama. Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.
7: Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
8: Iqul as-sail, hal yushtarat fil hadi ma yushtarat fil udhiyah min hayth anna tikun khaliyah min al-uyub allati jaat fil udhiyah.
9: نعم، أحكام الهدي أضحية واحدة، يعني ما جاء في الهدي يكون في الأضحية وما جاء في الأضحية يكون في الهدي.
4: Tentang syarat hadyu dan hewan kurban. Pertanyaannya, apakah disyaratkan pada hewan hadyu sebagaimana yang disyaratkan pada hewan kurban, di mana hewan kurban harus selamat dari cacat? Kemudian Syekh mengatakan, ya, hukum hewan kurban dan hadyu sama. Artinya, nas-nas yang berkenaan dengan hadyu juga berlaku untuk hewan kurban. Dan nas-nas yang berkenaan dengan hewan kurban juga berlaku untuk hadyu. Dan yang dimaksud dengan hadyu adalah hewan ternak yang disembelih sebagai ungkapan syukur karena seorang dapat menjalankan ibadah haji dengan cara tamattu atau qiran. Wallahu ta'ala alam.
6: Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: أيضا هل يجزي أن ندفع مبلغا من المال لشراء أضحية وذبح ذلك في الخارج للفقراء والمساكين؟
3: لا حرج، سواء ذبح في بيته أو في الخارج، لكن في بيته أفضل، إذا ضحى في بيته وأكل منها ووسع على من حوله كان أفضل، تعشي من النبي صلى الله عليه وسلم، كون يذبح الضحية في بيته ويأكل ويطعم، وإذا أحب يذبح ضحايا أخرى في محل فقراء في بلد أخرى فله أجر ذلك.
4: Pertanyaannya, apakah cukup membayarkan uang untuk membeli hewan kurban dan sembelihan tersebut dibagikan di luar negeri bagi negara-negara yang membutuhkan, yang miskin atau yang fukara? Kemudian Syekh menjawab, tidak mengapa, baik disembelih di negaranya atau di luar negeri. Namun jika disembelih di lingkungannya sendiri, tentu ini lebih afdal, karena dia bisa makan dari daging kurbannya dan juga bisa menghadiahkan dagingnya kepada warga sekitar, kepada orang lain. Sebagaimana Nabi SAW menyembelih hewan kurban untuk keluarganya dan juga diberikan sebagainya untuk orang lain. Adapun jika dia menginginkan daging tersebut juga diberikan kepada orang-orang miskin di luar negeri, maka dia akan tetap mendapatkan pahala dari sisi sedekah. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtara.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berguru kepada siapa? Mencari guru agama. Ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari menuntut ilmu, yang merupakan upaya kita agar meraih ilmu yang bermanfaat, yang mewariskan amalan soleh di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan bagian dari sebab untuk kita bisa mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u, wa min qalbin la yakhsha'u, wa min nafsin la tashba'u, wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak pernah dikabulkan. Makanya para ulama salaf sangat memberikan perhatian besar untuk menjelaskan tentang adab-adab berguru. Siapa yang pantas dijadikan sebagai sumber rujukan ilmu agama kita? Imam Muslim Ibnul Hajjaj, penulis kitab Sahih Muslim, di dalam mukaddimah kitab Sahih Muslim menjelaskan adab-adab, ya, sebelum beliau membawakan hadis-hadis Nabi SAW, menjelaskan adab-adab tentang berguru, kepada siapa kita mengambil ilmu. Di situ beliau menukil ucapan yang terkenal dari seorang ulama ahlu sunnah, tabi'in, Muhammad ibnu Sirin, yang berkata, "Inna hadzal ilma dinun, fanduru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu agama yang kamu pelajari adalah agamamu yang akan menentukan ketakwaanmu. Maka lihatlah dari siapa kamu mempelajari ilmu agamamu. Para ulama dulunya, ketika mereka belajar, berguru, mereka menjadikan ini sebagai bagian yang sangat penting untuk keimanan mereka, untuk penjagaan terhadap kemurnian agama. Mereka benar-benar sangat teliti, sampai-sampai disebutkan, ya, oleh salah seorang ulama dari kalangan tabi'ut tabi'in, Al-Hasan ibnu Saleh ibnu Hayy, ketelitian para ulama dalam menanyakan keadaan seorang yang akan dijadikan sebagai gurunya, bertanya kepada tetangganya, teman sholat berjamaah di masjid, orang-orang yang kenal dengannya, sampai-sampai orang-orang yang mereka mintai informasi tentang orang yang akan dijadikan guru ini berkata, "Aturiduna antuzawwiju?" Apakah kamu ingin menikahkan dia dengan anakmu, dengan putrimu? Saking detailnya dan telitinya pertanyaan mereka. Imam Ibrahim Ibnu Yazid An-Nakhai mengatakan, "Kanu idza ataw rajulan liya'khudhu anhu nadharu fi salatihi wa sunnatihi wa samtihi, thumma akhadhu anhu." Dulu para ulama salaf ketika datang kepada seseorang untuk mengambil ilmu darinya, mereka teliti dulu bagaimana cara sholatnya di masjid. Lihat dulu tingkah lakunya, prakteknya terhadap sunnah, baru mereka mengambil ilmu darinya. Ini yang menjadikan kemudian mereka selamat dalam beragama. Menjadikan ilmu yang mereka pelajari benar-benar meningkatkan iman, menjadi ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu di sini perhatian penting. Tidak mesti orang yang soleh, orang yang rajin beribadah bisa dijadikan sumber sebagai guru agama. Tidak mesti. Kebaikannya memang adalah kebaikan. Contoh sederhana dalam kehidupan kita. Bukankah kita kalau ingin berobat mencari ahli kesehatan, atau ingin memperbaiki kendaraan, kita tidak hanya melihat orang itu baik, ramah, suka menolong orang. Kita mesti melihat keahliannya, titelnya, pengalaman kerjanya. Ini dalam urusan dunia, apalagi dalam urusan agama. Imam Malik rahimahullah ta'ala, dan sebelumnya guru beliau Abu Zinad Abdullah ibn Zakwan pernah mengatakan, "Adraktu fi hadzal balad mi'ata rajulin kulluhum min ahli al-fadlin wa salahin wa ibadah." Aku pernah menjumpai di Madinah, di Masjid Nabawi, sekitar 100 orang laki-laki sangat mulia, rajin beribadah, ahli zuhud, orang-orang yang saleh. "La yu'khadhu anhum al-hadith yuqalu laisu min ahlihi." Tapi tidak ada seorang pun yang belajar ilmu dari mereka karena mereka bukan ahlinya. Jadi berguru membutuhkan ahli. Orang yang benar-benar pernah belajar agama, ahli dalam bidang agama, tentu di samping sifat-sifat baiknya, orangnya soleh,
punya sifat amanah, punya kejujuran dan seterusnya. Tapi bukan cuma ini saja, keahlian dalam membidangi ilmu agama ini perkara yang sangat diperhatikan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dengan ini menjadikan ilmu mereka ilmu yang bermanfaat, menjadikan mereka sebagai generasi yang terbaik. Dan inilah yang hendaknya dicontoh oleh para penuntut ilmu di zaman sekarang, agar mendapatkan ilmu yang benar-benar menjadikan kemuliaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Nasihat singkat ini memberikan faedah kepada kita untuk meningkatkan kualitas ilmu kita. Demikianlah kami cukupkan. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikannya kepada kita, kemudahan untuk mempelajari, memahami dan mengamalkan Islam, kemudahan untuk mengusahakan sebab-sebab yang memperbaiki keimanan dan ketakwaan di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di atas fitrah, cenderung kepada tauhid, cenderung kepada kebenaran, cenderung kepada kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha." La tabdila li khalqillah. Hadapkanlah dirimu kepada agama Islam dalam keadaan lurus, hanif. Itu merupakan fitrah Allah. Yang Allah ciptakan manusia di atas fitrah itu, tidak ada perubahan dalam fitrah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim yang sahih, Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inni khalaqtu ibadi hunafa'a thumma innahu atathumus syayatinu fajtalathum an dinihim. Aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus, kemudian syaitan mendatangi mereka, memalingkan mereka dari agamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keadaan ini merupakan kabar gembira bagi kita, bahwa secara asal potensi hati kita lebih dekat dengan mengenal kebenaran, lebih mudah untuk diajak kepada tauhid, lebih dekat dengan keimanan yang benar. Sedangkan penyimpangan-penyimpangan itu datangnya kemudian, datangnya sebagai pendatang baru. Adapun lurus mengikuti agama Allah, cenderung kepada tauhid, ini merupakan asal yang sudah ada potensinya dalam hati kita sejak kita dilahirkan di dunia ini. Makanya upaya untuk mengembalikan diri kita kepada iman yang benar itu adalah perkara yang mudah, apalagi dengan petunjuk Islam yang jelas yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keadaan hati dan fitrah manusia. Ini akan mempermudah keadaan tersebut. Seandainya syaitan tidak menghalangi kita, tidak mengotori hati kita, kita akan mudah mengenal kebenaran. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, yang hadis ini juga dinukil oleh Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istafti qalbak fa innal birra matma'anna ilaihi al-qalbu watma'annat ilaihi an-nafs." Bertanyalah atau minta fatwalah ke hatimu, karena yang namanya kebaikan itu hati merasa tenang kepadanya, jiwa merasa tentram kepadanya. Ini menggambarkan hati itu kalau benar, iman itu kalau benar, kebaikan itu bisa kita ambil dari hati. Tinggal bertanya kepada hati, apa yang tenang kita lakukan, apa yang rasanya tentram, damai kita kerjakan, itulah kebaikan. Tapi ini tentu berlaku bagi orang-orang yang imannya benar, hatinya bersih. Yang kemudian dari dalil hadis ini, para ulama mengambil kesimpulan, seperti Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulumi Wal Hikam, mengambil kesimpulan bahwa kebenaran itu memang asal yang telah ada pada hati manusia. Sedangkan keburukan dan penyimpangan itu datangnya kemudian, datangnya belakangan, disusupkan oleh syaitan ke dalam hati kita. Makanya kerusakan hati adalah ketika dia tidak bisa mengenali kebaikan sebagai kebaikan, tidak mengingkari kemungkaran sebagai keburukan. Dalam sebuah atsar yang dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Halaka man lam yakun lahu qalbun ya'rifu bihi ma'rufan wa yunkiru bihi munkaran." Binasalah orang yang tidak punya hati
yang dengan hatinya dia bisa mengenali kebaikan sebagai kebaikan dan keburukan sebagai keburukan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengenali kebenaran, menerimanya, memahami dan mudah mengamalkannya, ini adalah asal yang ada pada hati manusia. Keburukan datangnya kemudian. Keburukan yang dibisikkan oleh syaitan merupakan pendatang baru. Makanya ini kabar gembira bagi kita. Kalau ingin memperbaiki diri, mudah. Asal kita belajar pemahaman agama yang benar. Asal kita dekatkan hati kita dengan keindahan agama. Bacalah Al-Quran dengan merenungkan isinya. Ucapkan zikir-zikir yang disyariatkan dengan merenungi kandungannya. Maka hati kita akan terbuka kembali kepada fitrah asalnya. Akan mudah menerima hal tersebut. Akan tenang dengannya. Inilah asal yang ada pada hati manusia. Oleh karena itulah, ketika Islam kita kenal menamakan istilah al-ma'ruf, kebaikan, diartikan dengan kebaikan. Amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kepada yang baik, nahi mungkar melarang dari keburukan. Al-ma'ruf secara asal dalam bahasa Arab artinya adalah yang dikenal. Tapi kenapa kita terjemahkan dengan kebaikan? Memerintahkan kepada kebaikan. Maksudnya dikenal, kebaikan dikenal oleh hati. Mungkar secara bahasa bukan artinya keburukan, tetapi yang asing tidak dikenal. Kenapa kita terjemahkan kemungkaran keburukan? Karena asalnya tidak dikenal oleh hati manusia. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran, ketika datang malaikat yang bertamu ke rumah beliau, beliau mengucapkan salamun qaumun munkarun, salam bagi kalian wahai kaum yang mungkar. Bukan berarti kaum yang jelek, maksudnya kaum yang saya tidak kenal, kaum yang asing bagi saya. Ini artinya mungkar secara bahasa. Kita artikan keburukan karena memang asalnya keburukan tidak dikenal oleh hati kita. Makanya kalau kita ingin kembali kepada Islam, belajar Islam yang benar, disitulah kita dapatkan hati kita akan tenang, akan hilang semua kegundahan-kegundahan, kekalutan-kekalutan yang selama ini menimpanya. Maha benar Allah subhanahu wa ta'ala yang berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang ketika mengingat Allah. Ketahuilah, dengan mengingat Allah, hati manusia akan menjadi tenang, menjadi tentram dan damai. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan ini bagi kita semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan kita, bagi kita petunjuknya untuk memperbaiki diri, untuk kembali kepada keimanan yang benar, yang merupakan sebab ketenangan dan kedamaian jiwa kita yang sesungguhnya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
1: ওয়ালাইকুম আসসালাম।
0: ইন্নাল হামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আ'মালিনা মা ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লালাহ ওয়া মা ইউদ্লিল ফালা হাদিয়ালাহ ওয়া আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله معاشر المسلمين معاشر الإخوة والأخوات في الدين para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Dan tentu saja kita selalu bersyukur atas limpahan karunianya. Kita selalu memuji dan menyanjungnya atas semua kebaikan-kebaikan yang dimudahkannya kepada kita. Atas kebaikan terbesar yang dijadikannya bagi kita umat Islam dengan diturunkan wahyu Allah dalam ayat-ayat Al-Quran, dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kebaikan terbesar yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan bagi manusia dalam kehidupan di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Qur'anul Karim, kitab yang penuh dengan berkah. Semua kebaikan, semua sebab-sebab untuk meraih rahmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala terdapat di dalamnya. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkaru ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu wahai Rasulullah, yang mubarak, penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, agar mereka orang-orang yang beriman bisa mentadabburi maknanya, dan agar orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Inilah salah satu penjelasan dalam Al-Quran yang menggambarkan kepada kita bahwa karunia Allah subhanahu wa ta'ala demikian sempurna, rahmat dan kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman demikian agung dengan diturunkannya Al-Quran yang kemudian dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ucapan dan perbuatan beliau. Oleh karena itulah, dalam kesempatan kajian kita di siang hari ini, kita akan membahas hikmah terbesar diturunkannya Al-Quran. Apa tujuannya, apa manfaatnya? Kenapa kita butuh kepada Al-Quran? Bahkan kenapa kebaikan diri kita lahir dan batin tergantung kepada kitab yang mulia ini? Ternyata hikmah diturunkannya Al-Quran, jika kita pelajari, jika kita renungkan, demi Allah akan semakin menjadikan kita mencintai Allah dan selalu memujinya, senantiasa mensyukuri nikmatnya, dan benar-benar kita meyakini nikmat mengenal Islam, mendapatkan hidayah untuk mengikuti agama ini adalah merupakan sebesar-besar karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Ighathatul Lafan menjelaskan bahwa firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Yunus ayat ke-57, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatum min rabbikum wa shifa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian mau'idhah, nasihat dari Allah, pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Obat bagi penyakit hatimu, sebab yang membersihkan kotoran-kotoran dalam hatimu, serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Coba lihat ayat yang singkat ini, tapi padat maknanya, menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya mensyariatkan kebaikan dalam Islam, tetapi juga menjadikan sebab yang dimudahkannya untuk kita bisa sempurnakan kebaikan tersebut dalam diri kita. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an sebagai peringatan, sebagai pelajaran. Apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran darinya? Jadi ayat yang mulia ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjelaskan hikmah diturunkannya Al-Qur'an adalah sebagai pelajaran, sebagai nasihat kebaikan untuk kita, yang ketika nasihat tersebut terkadang tidak sempurna diterima oleh seseorang karena ada sesuatu yang menghalangi kebaikan dalam hatinya, Allah sekaligus jadikan petunjuk dalam Al-Quran untuk membersihkan, menghilangkan penghalang tersebut. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengobati penyakit hati. Karena hati adalah wadah utama yang akan menampung kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mughdatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu." Ketahuilah, dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau baik, semua badannya akan baik. Kalau buruk, maka semua badannya akan buruk. Yaitu hati manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui, tidak semua hati itu terbuka untuk menerima kebaikan. Agama Islam bukan hanya diturunkan untuk orang-orang yang imannya sempurna, bukan hanya diturunkan untuk orang-orang yang langsung menerima kebenaran dengan terbuka hatinya. Bagaimana orang-orang yang lemah iman, yang dalam hatinya masih ada penyakit sehingga terhalang kebaikan? Kita ketahui bersama ya, hati yang tertutup, terbelenggu, ini adalah azab terbesar yang Allah limpahkan kepada manusia. Keburukan terbesar yang Allah limpahkan kepada manusia adalah jika hatinya dikunci mati sehingga tidak bisa menerima kebenaran. Inilah hatinya orang-orang kafir, hatinya orang-orang munafik. Sebagian dari para ulama salaf, juga ini ungkapan yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, mereka mengatakan, "Ab'adul qulubi anillah wa abghaduhu ilaihi al-qalbul qasi." Hati yang paling jauh dari rahmat Allah dan paling dibencinya adalah hati yang tertutup, hati yang terkunci mati, tertutup, tidak bisa menerima kebenaran. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai sebesar-besarnya nikmat, karena Al-Quran yang merupakan sebab untuk mengobati penyakit hati agar tidak tertutup. Subhanallah, satu faedah istimewa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam tafsirnya, ketika beliau menyebutkan makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mutaffifin ayat ke-14 dan ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun." Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil mahjubun. Sekali-sekali tidak, bahkan telah menjadi penutup hitam yang meliputi hati mereka perbuatan-perbuatan dosa yang dulu mereka lakukan, orang-orang kafir, akibat dari pelanggaran, maksiat dan dosa yang mereka lakukan. Akhirnya hati mereka ditutupi dengan arran, tutup hitam, sehingga kebenaran tidak bisa masuk. Setelah itu Allah sebutkan, jika itu adalah keburukan terbesar yang menimpa mereka di dunia, maka yang menimpa mereka keburukan terbesar di akhirat adalah kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil mahjubun. Sekali-sekali tidak, sungguh mereka itu di akhirat nanti pada hari kiamat akan terhalangi dari memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersama Imam Asy-Syafi'i mengambil dalil dari ayat ini bahwa sebagaimana orang-orang kafir dihalangi dari memandang wajah Allah di akhirat nanti karena Allah murka kepada mereka, maka orang-orang yang beriman akan diberikan karunia dengan keridhaan Allah sehingga mereka mendapatkan kenikmatan tertinggi memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang menjadikan mereka melupakan nikmat-nikmat lain di sorga. Apa istinbat yang diambil oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dari ayat ini? Beliau mengatakan bahwa azab terbesar yang menimpa orang-orang kafir di akhirat bukan siksaan neraka, tetapi terhalanginya mereka dari memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Loh, jadi mereka dapatkan dua azab terbesar, azab terbesar di dunia. Kebencian yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka dijadikan hati mereka tertutup. Malapetaka terbesar di dunia dan dibalas dengan malapetaka terbesar di akhirat, yaitu terhalangi dari kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang menyempurnakan imannya di dunia, yang hatinya terbuka untuk merasakan manisnya iman. Coba kita perhatikan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari sini kita ketahui kenapa ayat yang saya sebutkan tadi merupakan hikmah terbesar diturunkannya Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran yang merupakan petunjuk dari sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ternyata merupakan sebab terbesar untuk membuka hati manusia agar diisi dengan keimanan, agar diisi dengan mengetahui kemahaindahan nama-nama Allah, kesempurnaan sifat-sifatnya, yang dengan itu dia akan merasakan manisnya iman. Yang mana manisnya iman ini yang merupakan sebab hamba Allah mendapatkan balasan tertinggi di akhirat nanti, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, ini penjelasan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim, beberapa kali saya ulang juga di kajian-kajian kita yang lalu. Sewaktu beliau menafsirkan atau menjelaskan makna doa yang pernah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ik. Ya Allah, aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu dan kerinduan bertemu denganmu di dunia. Digandengkan kenikmatan tertinggi di akhirat dengan sebab terbesarnya di dunia. Merasa rindu bertemu Allah merupakan buah dari merasakan manisnya iman. Berarti, karena fungsi Al-Quran adalah menyempurnakan ini pada diri seorang hamba, maka Al-Quran merupakan sebesar-besar nikmat, dan Al-Quran merupakan sebesar-besar sebab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada hamba-hambanya untuk menyempurnakan rahmatnya kepada mereka. Oleh karena itulah, Allah subhanahu wa ta'ala ketika memperumpamakan dalam Al-Quran tentang iman, yang diperumpamakan seperti pohon yang ditanam oleh manusia. Allah memperumpamakan pohon keimanan yang ditanam dalam hati, dalam firman-Nya,

0: bagaimana Allah membuat perumpamaan. Kalimat-kalimat yang baik, kalimat iman, kalimat tauhid, pengagungan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu seperti pohon yang kita tanam. Seperti pohon yang baik, akarnya menancap kuat ke dalam tanah, cabang-cabangnya menjulang ke langit, kemudian dia akan membuahkan buah-buah yang indah dan manis yang akan keluar setiap saat dengan izin Allah.
1: Ini Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Tetaplah bersama kami Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Ruri anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم وبارك ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas taufik kebaikan yang dimudahkannya bagi kita, sehingga di kesempatan siang hari ini kita dimudahkan kembali bisa mengadakan majelis ilmu yang mulia di Masjid Al-Ukhuwah yang mubarak ini, dilanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab yang memuat prinsip-prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu kitab Syarhus Sunnah karya dari Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan Ibnu Ali Ibnu Khalaf Al-Barbahari rahimahullahu taala. Dan juga barakallahu fikum, ya, ini merupakan kesempatan yang sangat istimewa karena kita mengadakan kajian ini termasuk amalan soleh yang besar di hari yang termasuk 10 hari awal bulan Dzulhijjah, yang antum tahu ini adalah salah satu musim kebaikan yang paling besar dalam Islam. Bahkan musim kebaikan yang paling agung dalam Islam adalah hari-hari ini. Dari hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam yakni ayyam al-ashr." Tidak ada hari-hari atau musim kebaikan yang ketika itu amalan soleh paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Sampai para ulama menggandengkannya atau membandingkannya dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang di situ ada malam Lailatul Qadar. Ada yang tetap mengutamakan lebih utama 10 hari terakhir bulan Dzulhijjah, ada yang menguatkan lebih utama 10 hari terakhir bulan Ramadan, ada yang menguatkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang jelas ini adalah hari yang istimewa, memperbanyak amalan soleh, memperbanyak kebaikan-kebaikan dan kesempatan mendapatkan pahala dan keutamaan yang besar di sisi Allah. Kesempatan kita meningkatkan keimanan dengan melaksanakan amal-amal kebaikan termasuk menuntut ilmu, tentu saja sholat setelah yang wajib, sholat yang sunnah, berpuasa, banyak berzikir kepada Allah, beristighfar, bersedekah, berbuat baik kepada orang tua, berbuat menolong orang-orang yang butuhkan, banyak kebaikan. Disinilah termasuk waktu kesempatan kita beramal, memanfaatkan waktu yang singkat yang tinggal sebentar lagi kita sudah sampai di hari yang ke-10 insyaallah. ya, yaitu Idul Adha. Dianjurkan untuk kita memperbanyak kebaikan di musim yang agung ini, tentu ya, yang kita ingatkan kembali di antara kebaikan yang paling utama yang kita lakukan secara umum tanggal 1 sampai tanggal 9 yakni banyak berpuasa sunnah. Yang paling utama tanggal 9 Dzulhijjah yaitu hari Arafah, karena keutamaan puasa di hari ini kita tahu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyah." Puasa di tanggal 9 Dzulhijjah di hari Arafah menggugurkan dosa-dosa di tahun yang lalu dan tahun yang berikutnya. Menggugurkan dosa 2 tahun. Masya Allah, ini keutamaan yang sangat besar. Kemudian tentu keutamaan berkurban di tanggal 10 Dzulhijjah, yang mungkin sudah pernah kita jelaskan juga di kajian kita yang lalu, berkurban itu disebutkan di dalam Al-Quran sebagai simbol takwa yang hakiki. Karena yang kita kurbankan harta kita dalam rangka mencari keridhaan Allah. Yang kita tundukkan hawa nafsu kita dalam rangka menyempurnakan ketakwaan kepada Allah. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging hewan yang kalian sembelih dan juga darah yang kalian alirkan, karena Allah tidak butuh semua itu. Yang sampai kepada Allah adalah takwa dari hatimu, keikhlasan dari dalam dirimu. Maka ini kesempatan bagi orang yang mampu, hendaknya dia menunaikan kurban ya, karena ini merupakan simbol pertanda ketakwaan di hatinya. Kenapa ibadah kurban di beberapa ayat Al-Quran digandengkan dengan sholat? Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Karena kurban adalah termasuk ibadah yang paling utama yang berhubungan dengan harta kita. Kalau sholat itu adalah ibadah yang paling utama, ibadah anggota badan yang paling agung, maka kurban adalah ibadah mensedekahkan harta kita yang paling agung yang berhubungan dengan harta. Sampai kata para ulama, kalau harga uang kurban, harga uang membeli kurban, kita jadikan sebagai sedekah, maka tidak akan bisa menyamai keutamaan pahala yang kita dapatkan dengan membeli hewan kurban kemudian menyembelihnya di tanggal 10 Dzulhijjah atau di hari-hari tasyrik setelahnya. Maka ini adalah ibadah yang sangat istimewa, benar-benar merupakan kesempatan kita untuk mewujudkan hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menundukkan hawa nafsu kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertakbir, berzikir, inilah hari-hari yang sangat dianjurkan membesarkan dan memuji nama Allah Subhanahu wa taala. Takbir seperti yang kita ucapkan di waktu Id, Idul Fitri maupun Idul Adha, ya, di bulan Dzulhijjah ini bukan hanya di waktu Idul Adha saja, dari sekarang dianjurkan memperbanyak takbir, mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini takbir yang diajarkan dalam athar Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, ini dibaca di semua waktu, di setiap tempat. Karena Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat bagi mereka dan agar mereka menyebut nama Allah, membesarkan nama Allah di hari-hari yang telah dimaklumi. Ya, menurut jumhur ulama ahlu tafsir dari kalangan ahlu sunnah, hari-hari yang telah dimaklumi ini adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Sampai-sampai sebagian dari para sahabat antum ketahui disebutkan dalam Sahih Bukhari, Abdullah ibn Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum, mereka di 10 hari awal Dzulhijjah sengaja masuk ke pasar kemudian keliling pasar bertakbir, sehingga orang-orang di pasar bertakbir dengan takbir mereka berdua radhiyallahu taala anhuma. Ini menunjukkan kepada kita praktek beramal memuji Allah, mengucapkan la ilaha illallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, itu memang sangat dianjurkan di hari-hari ini. Dan hendaknya kita hidupkan sunnah ini agar orang tidak menyangka takbir itu hanya dilakukan di waktu Idul Fitri atau Idul Adha saja, yang mana seharusnya telah dimulai di hari-hari ini, bahkan terus sampai di akhir hari tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah, tetap dianjurkan memperbanyak takbir, memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, berzikir dan membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini waktu yang singkat tapi keutamaannya sangat besar. Apa gunanya kita belajar ilmu kalau bukan saat ini kita amalkan? Inilah waktu kita mengamalkan ilmu. Sebagaimana di bulan Ramadan tentu kita lebih bersemangat karena pahala dan janji keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan lebih besar dibandingkan hari-hari yang lain. Inilah bukti kita ya selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan inilah wujud dari luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan hari-hari yang istimewa ini. Barakallahu fikum. Taib jemaah sekalian, hafizakumullah. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan poin-poin yang berkenaan dengan masalah akidah dan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipaparkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala dalam kitab Syarhu Sunnah ini. Sekarang kita sudah sampai di poin yang ke-21. Baik. Al-Hadi wal Ishrun, poin yang ke-21. Wal imanu bis sirati ala jahannam. Ya'khudhu siratu man syaa Allah. Wa yajuzu man syaa Allah. وَيَسْقُطُ فِي جَهَنَّمَ مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَلَهُمْ أَنْوَارٌ عَلَى قَدْرِ إِمَانِهِمْ. Termasuk bagian dari keimanan yang wajib kita imani. Ini juga termasuk mengimani hal-hal yang berkenaan dengan hari kiamat, hari akhir. Ya, ini termasuk beriman kepada hari akhir. Ya, yang sudah pernah kita jelaskan. Seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Al-imanu bima waroda fil Qur'ani was sunnati mimma yakunu ba'dal maut. Mengimani semua berita yang disampaikan di dalam Al-Qur'an dan sunnah atau hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah kematian, setelah wafat. Yaitu mengimani as-sirat, jembatan di permukaan neraka jahannam. Ya, al-jisrul mansub ala matni jahannam. Mengimani keberadaan jembatan ini atau jalan yang dibentangkan di permukaan neraka jahannam ini, ya, antara neraka surga dan neraka yang di ujungnya adalah surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang selamat kali ketika melintasi jembatan ini dengan rahmat dan karunia-Nya. Ya khudhus sirata man syaa Allah. Yang ketika itu jembatan ini akan ya menjatuhkan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan lewat orang-orang yang dikehendaki oleh Allah sesuai dengan amal yang mereka kerjakan di dunia, sesuai dengan iman mereka. Ya, wa yaskutu fi jahannama man syaa Allah, dan akan jatuh ke dalam neraka jahannam, akan dilemparkan ke dalam neraka jahannam orang-orang yang Allah kehendaki. Karena di jembatan ini nanti ada yang namanya kalalib, ya, semacam pengait yang digambarkan oleh Rasulullah SAW seperti pohon yang disebut oleh beliau seperti duri pohon yang disebut Syaukus Sa'dan. Ini pohon besar yang durinya panjang. Seperti itu nanti pengait-pengait tersebut yang akan mengait atau menyambar orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Kita tahu ya, penghuni neraka jahanam itu dilemparkan, bukan dimasukkan dengan kemuliaan. Mereka disiksa sejak pertama kali ya mengalami peristiwa-peristiwa yang dahsyat kemudian dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap kali sekelompok penghuni neraka jahanam ini dilemparkan, maka malaikat para penjaga neraka jahanam bertanya, belumkah datang kepada kalian rasul yang memberi peringatan tentang dahsyatnya peristiwa di hari kiamat ini? ya, dan mereka memiliki cahaya, cahaya yang sesuai dengan keimanan, sesuai dengan amal mereka di dunia. Ini salah satu peristiwa yang dahsyat, yang untuk ini kita beramal di dunia. Sungguh demi Allah, kita belajar akidah agar kita mengimani dan agar kita meyakini serta kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menyelamatkan kita dari kengerian ini. Dan itu Allah janjikan bagi orang-orang yang beriman. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Maka Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, orang-orang yang beriman, dari keburukan azab pada hari kiamat, dan Allah anugerahkan kepada mereka nadratan wa surura. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka kegembiraan dan keceriaan di wajah dan kegembiraan di dalam hati mereka. Antum bisa bayangkan, peristiwa yang dahsyat ini terjadi dalam keadaan yang sangat gelap. Hari kiamat itu kan matahari sudah digulung. Ya, kemudian bulan tidak bersinar lagi. Yang menjadi penerangan bagi manusia adalah amal-amalnya, seperti yang beliau terangkan di sini. Ketika itu orang-orang yang beriman ada cahaya mereka di hadapan mereka dari tangan kanan mereka. Adapun orang-orang yang tidak beriman, dengan apa mereka akan melewati peristiwa-peristiwa yang dahsyat, yang sangat, yang ketika itu keadaan sangat gelap. Ya, maka ini termasuk hal-hal yang diingatkan di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita persiapkan amal-amal kita di dunia, agar ketika menghadapi peristiwa-peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita aman dan selamat. Ya, karena kita tahu kondisi di akhirat nanti yang menentukan setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang kita kerjakan di dunia, karena ketika itu berlaku al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu adalah dari jenis perbuatan yang kita lakukan di dunia. Taib. Jadi mengimani al-jisir atau as-sirat, jembatan yang ada di permukaan neraka jahannam. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa semua orang akan mendatangi neraka jahannam. Maknanya adalah keimanan terhadap melintasi jembatan di permukaan neraka jahannam. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Maryam ayat 71-72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in minkum illa wariduha kana dzalika ala rabbika hatman maqdiya. Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharudz dzalimin fiha jithiya. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu kecuali akan mendatangi neraka jahannam. Ya, ini apa maksudnya? Setiap orang akan masuk neraka jahannam, kan tidak mungkin. Kita sekarang berlindung kepada Allah, belajar agama, kan untuk selamat dari neraka. Jadi jangan disalahpahami ayat ini. Tidak ada seorang pun di antara kamu kecuali akan mendatangi neraka jahannam. Kata para ulama maksudnya melewati di atasnya. Kana dzalika ala rabbika hatman maqdiya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah satu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Ketentuan pasti yang telah ditetapkan oleh Allah. Makanya setelah itu Allah berfirman apa? Thumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka jahannam itu jithiya, dalam keadaan berlutut atau menyungkur. Ya, ada yang diselamatkan. Ini maksudnya orang-orang akan melewatinya. Kata sebagian dari para ulama, maksudnya orang-orang yang melewatinya ini adalah orang-orang yang akan diuji dengan amalnya di dunia. Orang-orang yang masih punya keimanan, karena orang-orang kafir tidak perlu lagi. Langsung mereka dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Mereka tidak ada yang diperhitungkan atau diuji keimanan mereka, karena mereka memang aslinya tidak beriman. Maka mereka dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Ya, oleh karena itu ini juga termasuk dalil yang menunjukkan bahwa neraka jahannam itu yang merupakan tempat penyiksaan orang-orang kafir atau orang-orang yang beriman yang memang tidak diampuni dosa-dosanya, itu tempatnya satu. Karena ada sebagian ulama yang membedakan, ada neraka tersendiri untuk orang kafir, ada neraka untuk orang yang beriman. Tapi yang lebih kuat, ya nerakanya sama, cuman tentu azabnya akan berbeda. Karena neraka jahannam juga sudah kita ketahui adalah darokat, bertingkat-tingkat ke bawah sebagaimana surga, darojat, bertingkat-tingkat ke atas, yakni beda-beda, yakni kadar siksaannya, na'udzubillahi min dzalik. Taib. Inilah yang namanya as-sirat, jembatan. Beberapa hadis yang sahih menyebutkan tentang gambaran dahsyatnya kondisi ketika itu. Seperti misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, saya nukilkan di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, tentu saya sebutkan cuma salah satu saja karena banyak hadis-hadis yang lain yang menjelaskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, yudrabu fa yudrabu siratu baina dhahrai jahannam, maka dibentangkanlah as-sirat atau jembatan, jalan di permukaan neraka jahannam, fa akunu awwala man yajuzu minar rusuli bi ummatihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku akan menjadi yang pertama kali melintasi jembatan ini dari kalangan para rasul dengan membawa umatku. Karena memang pertama kali yang akan masuk surga nanti adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena pintu surga tidak akan dibuka kecuali setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengetuknya pertama kali, kemudian umatnya yang pertama kali masuk surga. Nahnul akhiruna fid dunya awwaluna yaumal qiyamah. Kita adalah yang paling terakhir dari kalangan penduduk dunia, tapi yang paling pertama kali di akhirat nanti masuk ke dalam surga. Ini keutamaan umat Islam, keutamaan orang yang selalu setia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua termasuk ke dalam golongan mereka dengan rahmat dan karunia-Nya. Wa la yatakallamu yawma idzin ahadun illa rusul alaihi musallam. Dan tidak ada seorang pun yang bisa berbicara, yang diizinkan oleh Allah berbicara ketika itu, ya ketika dalam peristiwa melintasi jembatan ini, kecuali hanya para rasul alaihi musallatu wassalam. Wa kalamur rusul yauma idzin, itu pun ucapan para rasul karena keadaan yang sangat mengerikan ini, ketika itu ucapan mereka adalah apa? Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Ya, ini masing-masing mendoakan umatnya. Dan pastinya kita tahu di sini siapa yang akan didoakan dari para umat para rasul alaihi wassalatu wassalam. Tentu yang paling berhak adalah siapa? Yang paling setia mengikuti petunjuk di dunia. Nanti kita akan sebutkan manusia ketika melintasi sirat itu kecepatannya berbeda-beda. Bukan dari kecepatan lari waktu di dunia tentu saja, tapi kecepatan mereka dalam mengikuti syariat, dalam berhijrah, dalam kembali kepada petunjuk Allah dan Rasulnya, dalam semangat mereka mempelajari ilmu agama, memahami dan mengamalkannya. Inilah waktu balasan dari amal-amal perbuatan kita di dunia. Ya, kata Rasulullah SAW, yub'athu kullu abdin ala ma mata alaihi. Manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat, termasuk mendapatkan balasan sesuai dengan keadaannya ketika dia wafat, ketika dia meninggal dunia, ketika dia mati sewaktu di dunia. Jadi seperti itu keadaan, gambaran apa yang kita akan dapatkan balasan dari Allah. Jadi para rasul mengucapkan, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Wa fi jahannam kalalibu mithlu syaukis sa'dan, dan di neraka jahannam itu ada kalalib, ada pengait-pengait besar seperti duri pohon sa'dan. Ya, kemudian ya kelanjutannya, ghairu annahu la ya'lamu qadra idhamiha illallah, akan tetapi tentu tidak ada yang mengetahui besar bagaimana besarnya pengait ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Yakhtafun nasa bi'a'malihim yang pengait ini akan menyambar mengait manusia untuk dilemparkan ke dalam neraka jahanam sesuai dengan amal mereka di dunia. Faminhum man yubaqu bi amalihi wa minhum man yukhardal. Maka di antara mereka ada yang dibinasakan dengan amalnya dan di antara mereka ada yang dilemparkan. Ya thumma yanju, kemudian juga tentu saja bagi orang-orang yang beriman setelah itu akan diselamatkan dari api neraka setelah menjalani siksaan sesuai dengan kadar dosa mereka di dunia. Naudzubillah min dalik. Ini merupakan bagian dari keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang wajib kita imani. Dan ingat, jembatan di sini adalah jembatan yang hakiki, dinamakan As-Sirat. Ya, menunjukkan dia benar-benar jembatan yang ada wujudnya, cuma kaitannya di dunia. Ya, jalan yang lurus yang sifatnya maknawi di dunia adalah berkaitan erat dengan jembatan di permukaan neraka jahanam tadi. Kalau kita menempuh jalan di dunia, istiqomah di atas jalan yang lurus, ya kan, selalu belajar agama, memahami dan mengamalkannya, insya Allah kita akan selamat ketika melewati jembatan ini. Bahkan bisa cepat seperti kilat, atau ada secepat kedipan mata, sesuai dengan amalan kita sewaktu di dunia. Taib. As-Sirat atau Al-Jisir, jembatan antara surga dan neraka. Ya, ada dua pendapat. Apa daripada pedang?

tidak seperti yang disebutkan di riwayat yang pertama. Yang jelas, kedua-dua pendapat ini sama kuat argumentasinya. Dan yang tadi kita katakan yang paling perlu untuk kita lakukan di sini adalah bagaimana kita memikirkan diri kita untuk menyelamatkan dari peristiwa yang sangat dahsyat ini, yang ketika itu para nabi dan para rasul doanya adalah Allahumma salim salim. Para rasul alaihi salatu wassalam doanya ya Allah selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. 6. Kemudian jembatan ini berbeda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول ربنا جل وعز يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول ربنا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar adani Allah wa iyyakum minan nar. Jamaah, ibu bapa, saudara dan saudari yang saya muliakan dan saya cintai, rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah jalla wa ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik darinya, kita dapat berkumpul dan bertemu kembali di rumahnya yang agung ini di atas undang-undang dasar kita, radhina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Maka dengan itu kita memohon kepadanya bi asma'ihil husna wa sifatihil ula, dengan nama-namanya yang maha indah, dengan sifat-sifat yang maha tinggi, wa bismihil a'zam alladhi idha su'ila bihi ajab, dan dengan namanya yang paling agung yang apabila Allah diminta dengan al-ismul a'zam tersebut, maka Allah akan mengabulkan permintaan tersebut. Kita memohon kepadanya sebagaimana ia telah mengumpulkan kita saat ini di rumahnya yang mulia ini, di kegiatan yang mulia ini, di atas undang-undang dasar yang mulia, radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, agar kembali mengumpulkan kita di dalam syurga firdausnya, ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa pada hari kiamat kala, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab

0: Nya ijtima'ul yuyush menyatakan an-ni'matu ni'matan, ni'matun muqayyadatun wa ni'matun mutlaqah. Sesungguhnya nikmat yang Allah berikan kepada manusia di dunia ini ada dua macam. Yang pertama adalah nikmat yang muqayyadah, dan yang kedua adalah nikmat yang mutlaqah. Apa itu nikmat yang muqayyadah? Kata beliau, fahya ka ni'matil amwal wal azwaj wa dzurriyyat, berupa harta benda yang Allah berikan, pasangan hidup, anak keturunan, yang merupakan nilai-nilai dunia. Nikmat yang seperti ini, kata beliau, yashtariku fihal mu'min wal kafir was-salih wal fasiq. Itu akan Allah berikan kepada hambanya yang beriman, kepada hambanya yang tidak beriman, kepada hambanya yang saleh dan kepada hambanya yang fasik sekalipun. Karena kata Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, dalam riwayat Imam Abu Daud mauqufan alaihi wa lahu hukmur rafa', kata beliau, inna Allah yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Wala yu'ti ad-din illa man yuhib. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Adapun nikmat agama, maka tidak akan pernah Allah berikan kecuali hanya kepada hamba-hamba pilihan yang ia cintai sahaja. Ini nikmat yang pertama, yaitu nikmat muqayyadah yang bernilai dunia. Yang kedua kata beliau adalah nikmat yang mutlaqah, yaitu nikmat Islam dan nikmat sunnah setelah Islam. Inilah dua nikmat yang kita diperintahkan untuk berbangga dan bergembira dengannya. Di dalam firman Allah Jalla wa Ala yang tertera di dalam surat Yunus, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada umatmu, dengan fadlullah dan rahmatnya, falyafrahu, hendaknya mereka gembira, mereka bangga. Karena fadlullah dan rahmatnya yang telah Allah berikan kepada mereka itu jauh lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Setelah Al-Imam Ibn Al-Qayyim membawa ayat ini di dalam kitab tersebut, beliau menyatakan, laqad tadarat aqwalul mufassirin fi anna al murad bihima ni'matul islam was sunnah. Sungguh telah masyhur di kalangan ulama tafsir bahwa yang dimaksud dengan fadlullah dan rahmatnya di dalam ayat suci ini, yang kita diperintahkan untuk berbangga dan gembira dengannya, adalah nikmat Islam dan nikmat sunnah. Sampai-sampai seorang ulama tabi'in yang bernama Abu Al-Aliyah Syaqiq ibn Salamah rahimahullah, beliau menyatakan, inni la ajri ayyan ni'mataini minallahi alayya a'zam. Saya tidak bisa menunjukkan mana yang lebih besar dari dua nikmat yang telah Allah nugrahkan kepadaku, antara nikmat Islam dan nikmat sunnah. Karena kata Al-Imam Al-Barbahari di awal kitab beliau Syarhus Sunnah, kata beliau, al-Islam huwa sunnah wa sunnatu hiya al-Islam. Islam yang murni itu adalah sunnah, dan sunnah itulah Islam yang murni. Dan kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam, bahwa yang dimaksud dengan kalimat as-sunnah dalam bahasa ulama salaf adalah berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in. Maka kata Abu Al-Aliyah, aku tidak bisa menunjukkan mana yang lebih besar dari dua nikmat ini. Apakah nikmat Islam lebih besar ataukah nikmat sunnah? Karena kedua-duanya tidak bisa dipisahkan. Bahkan Islam seseorang tidaklah bernilai di sisi Allah kecuali sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang Allah maksud di dalam firman-Nya, innad diina indallahi al-islam. Sesungguhnya satu-satunya agama yang diterima oleh Allah adalah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may yabtaghi ghayra al-islam diinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, niscaya Allah tidak akan menerimanya darinya, dan kelak dia akan menjadi orang yang merugi pada hari kiamat. Di dalam surat Ali Imran, Allah Jalla wa'ala berfirman, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمٌ. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada umatmu, jika kalian adalah orang-orang yang benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Dan kalau kita melihat kepada jumlah manusia di dunia, maka amat sedikit di antara mereka yang menganut agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari orang-orang yang berstatus agama Islam, amat sedikit, amat minoritas yang menjalankan Islam sesuai dengan sunnah. Tidak sedikit dari manusia telah melakukan ibadah salat puluhan tahun, tetapi seumur hidupnya dia belum pernah mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan sifat salat beliau. Padahal beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kita memang tidak pernah melihat secara langsung dengan kasat mata kita bagaimana gerakan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bacaannya. Tetapi orang-orang yang telah melihat langsung telah meriwayatkan kepada kita. Diriwayatkan oleh para sahabat kepada murid-murid mereka para tabi'in. Para tabi'in meriwayatkannya kepada murid-murid mereka tabi'ut tabi'in. Kemudian datang ulama-ulama Islam setelah itu seperti empat imam mazhab, mereka bukukan di dalam kitab-kitab mereka. Dan mereka riwayatkan kepada murid-murid mereka serta Allah jaga sampai hari kiamat kelak, karena Allah yang telah berfirman, Inna nahnu nazalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang telah menurunkan agama ini dan kamilah yang akan menjaganya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Telah aku sempurnakan nikmatku untuk kalian dan telah aku ridai Islam ini sebagai agama untuk kalian. Demikian pula tidak sedikit dari kaum muslimin yang dia berwudu puluhan tahun sudah, tetapi selama hidupnya dia belum pernah mengkaji hadis-hadis Nabi yang menerangkan sifat wudu Nabi. Sebagian mereka sudah berulang kali melakukan ibadah haji, tetapi hajinya belum sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Berulang kali menjalankan ibadah umrah, tetapi tidak pernah mengkaji fikih umrah yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ia hanya melakukan apa yang dilakukan oleh mayoritas orang, apa yang dikatakan oleh gurunya, sekalipun tidak ada landasan dari Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para ulama salaf. Maka ini menerangkan kepada kita besarnya nikmat sunnah setelah Islam. Sehingga Abu Aliyah berkata demikian, aku tidak bisa menunjukkan mana yang lebih besar dari dua nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadaku. Apakah nikmat Islam ataukah nikmat as-sunnah? Karena kedua-duanya tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat dipisahkan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah, ada pentingnya kita berbicara mudzakarah, saling mengingatkan antara satu sama yang lainnya akan sebab-sebab tips bimbingan Allah dan Rasulnya agar kita dapat istiqamah di atas dua nikmat yang mulia ini sampai kematian datang menjemput kita. Karena kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim, amalan itu dengan penutupnya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an. Na'udzubillah kalau kita puluhan tahun berada di atas Islam dan di atas sunnah, kemudian suatu hari kita baru mencoba bid'ah dan maksiat, di saat itu pula kematian datang menjemput kita. Dan Nabi menyatakan, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu dengan penutupnya. Hadis ini ada sababul wurudnya. Kalau ayat disebut dengan sababun nuzul. Kalau hadis disebut dengan sababul wurud. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, di dalam kitab Al-I'tisam bis Sunnah, bahwa ada seorang lelaki di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cukup pemberani di medan perang. Setiap ada jihad dia selalu di bagian terdepan. Dia selalu menebas leher musuh. Maka beberapa sahabat Nabi pun memujinya. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Huwa finnar." Ini orang tempatnya dalam neraka. Maka para sahabat pun heran. Sehingga salah satu di antara mereka selalu menyertai, mengikuti orang tersebut, ingin tahu apa amalan akhir dia. Sehingga Nabi berkata demikian. Karena secara zahirnya, sehari-harinya dia adalah seorang yang mulia. Bagaimana tidak mulia dia jihad di medan jihad dan berdiri di saf paling terdepan. Ya, enggak mudah ya. Jihad di bagian paling depan. Enggak mudah. Ya. Enggak mudah. Bahkan sebagian orang mungkin kalau ada anak buahnya atau ada kawannya, "Lek, kau bagian depan, Lek. Musuhnya di belakang, Lek. Biar gua yang jaga di belakang, Lek. Kau aja, Lek, di depan." Karena dia tahu bagian depan paling bahaya. Ya kan? Enggak mudah bagian depan di medan jihad. Jangankan di medan jihad yang syar'i, di majelis ilmu aja enggak mudah duduk bagian depan. Ngantuk dikit ketahuan. Ya kan? Apalagi di medan tempur. Di bagian depan. Keramalan yang luar biasa. Maka ketika para sahabat memuji dia, tiba-tiba Nabi menyatakan huwa final, dia neraka tempatnya. Maka salah satu dari sahabat Nabi mengikuti orang tersebut, ingin tahu dia mati dalam keadaan apa. Karena enggak mungkin dia mati husnul khatimah. Karena Nabi berkata demikian. Suatu ketika terjadi peperangan, dia terkena beberapa anak panah musuh. Dia pun tidak sabar. Kemudian dia nasaba saifah. Dia menancapkan pedangnya di tanah. Kemudian menjatuhkan tubuhnya ke atasnya. Faqatala nafsah. Dia pun membunuh dirinya. Melihat demikian, sahabat yang mulia tadi melihat ini orang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Yaitu bunuh diri. Dia langsung datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Asyhadu annaka Rasulullah." Wahai Rasulullah, aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Sesungguhnya orang yang kami puji dan engkau katakan dia di dalam neraka, aku telah melihatnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka Nabi pun bersabda, "Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar." Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli jannah innamal a'malu bil khawatim. Ini sababul wurud. Nabi pun bersabda, sesungguhnya sebagian orang dia melakukan ibadah-ibadah penduduk syurga menurut pandangan manusia, padahal dia dari penduduk neraka. Sebagai contoh misalkan, ada orang yang salat. Ada orang yang salat, mati dalam keadaan sujud. Mati dalam keadaan salat. Seorang ustaz mati sedang keadaan berceramah. Seorang ustaz mati dan dia sedang berkhutbah Jumat. Zahirnya kita akan menyatakan apa? Dia mati husnul khatimah, iya kan? Tetapi bisa jadi dia mati su'ul khatimah di sisi Allah karena ketika dia mati dalam keadaan riya. Dia senang dengan pujian dan sanjungan manusia atas ibadah tersebut. Riya dosa syirik. Sekecil-kecilnya syirik jauh lebih besar daripada maksiat. Jauh lebih berbahaya mati di atas riya daripada mati di atas zina. Jauh lebih berbahaya mati di atas riya daripada mati di atas dosa membunuh, riba, homo dan yang semisal dengannya dari maksiat-maksiat yang ada. Karena riya sekecil apapun dia masih masuk ke dalam kategori syirik. Ini sebagai contoh jemaah. Walaupun ketika kita memberi nilai kepada seseorang, kita menilainya yang dengan yang nampak, adapun isi hatinya hanya dia dengan Allah yang Maha mengetahui. Kita akan menyatakan insyaallah dia husnul khatimah, tidak boleh tanpa insyaallah, harus ada kalimat insyaallah. Ya. Tetapi bisa jadi dia su'ul khatimah di sisi Allah, karena kita enggak tahu akan niat dia ketika dia mati seperti itu. Makanya kata Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Lataiful Ma'arij, su'ul khatimah itu sebabnya lidasisatin fi qalbi, karena ada niat buruk, tujuan-tujuan yang tercela di dalam hatinya sehingga dia mati dalam keadaan khusnul khatimah, su'ul khatimah. Misalkan orang mati dalam masjid padahal dia sedang merencana untuk maksiat, bukan sekedar bisikan hati, memang sudah rencana, sudah jadwal jam 10, cuma belum pergi karena belum datang jam 10 misalkan. Mati sebelum jam 10, dosanya sudah dapat apabila dia tidak bertobat kepada Allah dan sudah berencana, tidaklah dia meninggalkannya kecuali karena kematian. Ini jamaah. Beda hanya kalau sekedar ham, bisikan, bukan sebuah rencana yang sudah kuat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada pula di antara kalian yang dinilai oleh manusia sebagai penghuni neraka Allah, padahal dia dari penduduk syurga. Misalkan ada orang keluar dari masjid, dia melihat mungkin saudara-saudaranya yang masih belum hijrah, preman, ya, masih dengan ini dengan itu, dikatakan ini orang penduduk neraka ini. Secara zahir kan demikian, tapi bisa jadi besok dia taubat dan setelah taubat dia mati husnul khatimah. Sedangkan orang tadi mati dalam keadaan su'ul khatimah. Di akhir hadis tersebut Nabi pun berkata, innamal a'malu bil khawatim, amalan itu dengan penutupnya. Ini yang ngeri jamaah yang dimuliakan Allah. Maka berbicara, membahas, muzakarah tentang sebab-sebab keistiqomahan amallah penting. Karena yang paling inti itu adalah istiqamah jamaah. Melakukan kebaikan banyak orang bisa, tetapi istiqamah di atas kebaikan itu yang sulit. Oleh karena yang Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surah An-Nisa, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Dan andai kata mereka melaksanakan apa yang telah disampaikan kepada mereka dari nasihat-nasihat yang ada, niscaya itu lebih baik dan lebih mengokohkan mereka. Allah Jalla wa'ala juga berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang istiqamah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah dengan menjalankan konsekuensinya, kemudian mereka istiqamah di atas itu, istiqamah di atas perintah Allah, istiqamah dalam meninggalkan larangan-larangan Allah sampai matinya. Ketika dia menjelang wafat, malaikat-malaikat turun dari langit menemaninya, menghiburnya ketika dia mau dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Ini penafsiran yang disebutkan oleh sebagian ulama tafsir. Bahwa ketika malaikat maut datang ingin mencabut nyawanya, ini kondisi yang sangat mengerikan. Anak istri kita tidak bisa menghibur kita. Atau kalau dia seorang atasan, seorang bos, seorang komandan yang berpangkat tinggi, sehari-harinya di sekelilingnya ada pasukan-pasukan elit. Tidaklah dia turun ke sebuah tempat, kecuali tempat itu sudah steril misalkan. Dia merasa nyaman, tetap ketika malaikat maut datang tidak ada yang bisa menghibur dia. Selain para malaikat. Anak istrinya, pasukan elitnya, bodyguardnya hanya bisa menanyakan, kenapa pak, kenapa pak? Tidak bisa buat apa-apa. Bahkan mungkin sebagian mereka ketika melihat atasannya hampir mati, dia berdoa, kenapa enggak dari kemarin ini mati orang. Iya kan? Nah orang-orang yang istiqamah di atas agama Allah sampai mati, ketika mau dicabut nyawanya oleh malaikat maut, dia tidak sendirian. Tidak hanya antara dia dengan malaikat maut saja. Tetapi kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat-malaikat dari langit menemani dia. Menghibur dia. Mereka menyatakan kepadanya, Alla takhafu, kamu tidak usah takut. Maksudnya kata para ulama, terhadap apa yang akan terjadi setelah ini. Wala tahzanu, dan engkau tidak usah bersedih terhadap apa yang telah berlalu. Wabishiru, tetapi berbahagialah. Senanglah dengan syurga yang pernah dijanjikan kepadamu. Nahnu awliya'ukum fid dunia. Ketika di dunia kami adalah wali-wali Allah untukmu. Karena malaikat merupakan wali-wali Allah untuk orang-orang yang saleh. Seorang yang saleh itu, seorang yang istiqamah di atas agama Allah di dunia ini, andai kata seluruh manusia tidak mau bergaul dan berkawan dengannya, maka sudah cukup malaikat sebagai kawan dia sehari-hari. Orang-orang yang istiqamah di atas agama Allah, andai kata tidak ada temannya di dunia ini, maka sehari-hari yang menemaninya adalah malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala. Masih kurang. Daripada kita punya teman-teman, tapi semuanya seperti temannya kurang lebih ifrit semuanya. Ya, yang paling mending seperti Abu Lahab dan yang paling mending seperti Abu Nawas. Nggak ada malaikat-malaikat baik di sisi kita. Setiap kali mau salat dia bilang lek, macam kau aja yang mau masuk surga. Aku mau juga nanti aja, kenapa? Sebagian orang bangga punya kawan seperti itu. Apa manfaatnya kita punya kawan setiap kali kita duduk yang dibahas hanya dunia, dunia, dunia, dunia. Dikejar dunia mati-matian padahal tidak akan pernah dibawa mati. Setiap kita duduk bersama mereka, kita teringat hanya kepada dunia. Lupa kepada Allah, lupa akhirat. Inikah kenikmatan di dalam pergaulan? Kata Imam Syafi'i, "Laisa shadiqu man saddaqak walakinnama shadiqu man shadaqa in jahil ta'allamak wa in ghafalta dzakarak." Bukanlah teman sejati itu adalah orang yang selalu membenarkan kamu. Tetapi teman sejati itu adalah orang yang memberikan engkau ilmu ketika engkau tidak tahu. Dan dia mengingatkan engkau ketika engkau lalai di telpon. Mana antum? Kau udah jarang salat berjamaah. Kau udah jarang ikut kajian. Kau penampilannya sudah agak manzilah bainal manzilatin. Maka dia pun tertegur. Maka kata Allah Jalla wa'ala, orang-orang yang istiqamah ketika menjelang wafat, ketika nyawanya mau dicabut oleh malaikat maut sudah ada di sisinya, turun malaikat-malaikat dari langit menghibur, menemani dia. Ini teman yang paling kita butuhkan jamaah, yang bisa menemani dan menghibur kita dari malaikat maut. Selain ini mereka tidak bisa. Istri tidak bisa. Anak juga tidak bisa. Pasukan elit yang kita miliki, walaupun 1 miliar pasukan elit menemani kita ketika kita sakit di rumah sakit. Nyawa ditarik oleh malaikat maut, tidak bisa mereka buat apa-apa. Padahal mungkin semut aja gak bisa masuk ke ruangan kita, kena radar. Semut gak bisa masuk ke ruangan dia, begitu ketatnya penjagaan. Tapi malaikat maut, siapa yang bisa menghalangi dia? Ini kondisi yang mengerikan. Orang yang istiqamah di atas agama Allah, kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Turun malaikat-malaikat Allah dari langit. Berkata kepadanya, kamu tidak usah takut terhadap apa yang akan terjadi. Engkau tidak usah bersedih terhadap apa yang telah berlalu. Tetapi berbahagialah dengan syurga yang pernah dijanjikan kepadamu. Sesungguhnya kami adalah wali Allah kepadamu ketika engkau masih di dunia. Dan kami pula yang akan menjadi wali engkau ketika engkau sudah mati. Ya, bukan hanya di dunia dia ditemani oleh malaikat. Setelah kematian pun ditemani oleh malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala. Berkat apa jamaah? Istiqamah. Berkat istiqamah. Di dalam riwayat Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Sufyan Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, ketika beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul fil Islam qawlan la as'alu anhu ghairak." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapkan kepadaku sebuah ucapan yang sangat mencakup tentang Islam yang aku tidak akan menanyakannya lagi kepada selainmu. Ini kan permintaan yang sulit ya. Ucapkan ucapan yang sangat mencakup, sangat sempurna tentang Islam. Jadi kalau kita seorang ustaz, ada orang yang meminta demikian, kita bingung. Coba ustaz berikan kaidah umum dalam sebuah ini, dalam hal ini atau dalam hal itu. Kita perlu mikir panjang dulu apa yang mau diucapkan. Karena ini permintaan yang sangat dalam ya, yang sangat kuat. Ucapkan untukku sebuah ucapan tentang Islam yang aku tidak akan menanyakannya lagi kepada selainmu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah. Kemudian istiqamahlah. Karena tidak ada manfaatnya kita beriman siang dan malam. Kita beribadah kepada Allah. Rupanya pas kematian datang, kita dalam keadaan su'ul khatimah. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya. Jangan main-main jamaah. Seluruh permainan yang kita mainkan di dunia ini tetap mati punya nilai. Mau buat apa saja di dunia ini, nilainya hanya satu dari dua. Nilai untuk syurga, nilai untuk neraka, atau nilai untuk neraka. Tidak ada yang ketiga. Terserah. Mau buat apa. Dari semenjak kita berumur baligh sampai mati. Dari semenjak tidur, tidur lagi. Bahkan tidurnya kita juga demikian. Bernilai untuk dua hal saja. Untuk masuk syurga atau untuk masuk neraka. Tidak lebih dari itu. Sekalipun status sosial kita berbeda-beda. Ingat itu. Maka kata Nabi SAW, katakan aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah. Dan istiqomah itu berat jemaah. Enggak mudah. Oleh karenanya keutamaannya sangatlah besar. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dengan sanad yang dhaif, tetapi kata Syekh Albani karena dia datang dari jalan yang banyak, sehingga derajat hadis ini yartaqi ila darajatil husn, menjadi hadis yang sahih, yang hasan. Nabi SAW bersabda, sayati 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidhi 'ala al-jamr. Akan datang sebuah masa nanti di mana orang yang berpegang teguh dengan agamanya rasanya seperti menggenggam bara api. Dalam riwayat Abu Hurairah, Nabi menyatakan lil 'amilil wahidi minhum ajr 50 rajula. Pahala dia ketika dia bisa istiqamah di tengah-tengah fitnah dunia yang begitu dahsyat, pahalanya Allah berikan seperti 50 orang. Para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, 50 orang dari mereka atau 50 orang perbandingan kami?" Kata Nabi, "Bal minkum." Bahkan perbandingan kalian. Pahalanya seperti 50 orang sahabat Nabi yang melakukan amalan tersebut. Besar enggak jemaah? Besar. Apa sebabnya? Karena lingkungan yang tidak mendukung dia. Kalau di masa Nabi SAW di Madinah, dia sholat 5 waktu, andai kata dia bermaksiat, begitu pergi ke masjid yang dia menjadi makmum di belakang Nabi. Ya. Keluar rumah jumpanya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ya. Tapi ada sebagian orang di akhir zaman keluar rumah jumpanya Abu Lahab. Ya. Ke sawah jumpanya Abu Jahal. Ya. Ke kebun jumpanya Abu Nawas. Ya. Ke warung kopi jumpanya lain lagi. Ya. Setiap dia jumpa kawan-kawannya, tidak ada yang satu pun di antara mereka yang mengingatkan dia kepada Allah. Pada zaman salaf itu disebutkan oleh beberapa ulama, tidaklah kita bertemu seseorang kecuali kita langsung ingat Allah, langsung ingat akhirat. Dan ada orang-orang seperti itu. Setiap kali kita lihat dia, belum ngobrol aja kita udah bertambah iman kita. Langsung ingat neraka kita, ingat syurga, ingat Allah, ingat sholat, ingat ilmu, ingat ibadah ini, ibadah itu. Tapi ada orang lah, ada juga sebagian orang, begitu kita lihat dia yang kita ingat, uang suap. Iya. Begitu lihat dari jauh, uang datang nih. Begitu lihat dia dari jauh, ingatnya diskotik. Lihat dia dari jauh, ingatnya zina. Lihat dia dari jauh, ingatnya judi. Ingat, lihat dia dari jauh, ingatnya karir. Ingat, lihat dia dari jauh, ingatnya sekolah. Untuk ambil pangkat. Tapi di zaman Nabi tidak. Nah, ketika dia berada di zaman sudah seperti itu, tetapi bisa berpegang teguh dengan agamanya, dia bisa menjalankan nilai-nilai agamanya, kata Nabi, pahala dia seperti 50 orang sahabat Nabi SAW. Namun di sini ada sebuah faedah dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, bahwa penyebutan bahwa pahala dia seperti 50 orang sahabat Nabi tidak menunjukkan bahwa ada orang yang lebih mulia daripada para sahabat Nabi setelah mereka. Karena penyebutan pahalanya lebih banyak tidak menunjukkan dia lebih mulia daripada mereka secara totalitas. Jelas ya? Sebagai contoh, Nabi yang paling mulia siapa? Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, iya kan? Tetapi yang pertama kali diberikan pakaian di padang mahsyar siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang pertama kali bangkit setelah pingsan siapa? Nabi Musa alaihi salam. Apakah dengan itu berarti mereka lebih mulia daripada nabi kita secara totalitas?
1: Tidak.
0: Diberikan kemuliaan dari satu sisi tidak menunjukkan dia lebih mulia daripada yang lainnya secara totalitas. Jelas ya? Ini perlu diperhatikan agar kita tidak menyangka adanya orang yang lebih utama daripada sahabat Nabi setelah mereka. Hadis ini menerangkan kepada kita bahwa istiqamah setelah masa Nabi itu berat, apalagi di masa kita ini. Maka jangan, enggak usah kita mengeluh akan beratnya di dalam beristiqamah. Terkadang sebagian kita berkata berat sekali Ustaz ya istiqamah. Berat sekali rasanya. Istiqamah memang berat. Kalau mau enak dan ringan namanya istirahat atau istri empat, itu pun enggak enak juga. Enggak semuanya tenang. Kalau mau enak, mau ringan, enggak ada ujian, ya, enggak berat namanya istirahat bukan istiqamah. Kalau mau istiqamah di atas agama Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kal qabidhi 'alal jamar. Seperti menggenggam bara api. Dia harus berani melawan hawa nafsunya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bi syahawat. Sesungguhnya tirai surga itu adalah hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Sedangkan tirai neraka Allah adalah hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu. Maka insyaallah taala untuk pembahasan sebab-sebab istiqamah di akhir zaman ini, saya hanya mengajak antum untuk merenungi dua hadis saja pada pertemuan kali ini. Yang insyaallah taala dengan merenungi dua hadis itu, kita akan memahami, kita akan mengetahui, dan kita akan mendapatkan bimbingan agar dapat istiqamah di atas agama Allah Jalla wa'ala sampai malaikat maut datang mencabut nyawa kita. Tetapi sebelum menyampaikan dua hadis tersebut, akan saya sampaikan terlebih dahulu beberapa hadis Nabi yang menerangkan kepada kita bahwa kerusakan suatu zaman yang Nabi beritakan sebelum dia meninggal dunia itu sudah terjadi dan telah kita saksikan dan kita telah berada di dalamnya saat ini. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an di dalam Kitabul Fitan. Beliau sebutkan sebagai hadis yang pertama atau di salah satu dari sebagian hadis di dalam Kitabul Fitan. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan yataqarabu zaman wa yanqusul amal wa tadhharul fitan wa yulqa asyuh wa yakthurul harj. Qalu ya Rasulullah ayyuma hu? Qala al-qatlul qatil. Nabi menyatakan zaman ini semakin hari semakin dekat. Apa maksudnya? Banyak penafsiran di kalangan ulama. Yang paling kuat maksudnya adalah kurang berkahnya. Kurang berkahnya. Dan itu nampak. Zaman dahulu orang, ya dalam satu malam ada yang menghatamkan Al-Quran. Zaman sekarang, jangankan menghatam Al-Quran, juz amma aja enggak, ya bisa bengkok-bengkok lidahnya dia baca. Satu malam. Imam Syafi'i umur 7 tahun hafal Al-Quran 30 juz. Yeah. Umur 10 tahun hafal Muwatta Imam Malik. Umur 11 tahun sudah jadi mufti tingkat internasional. Sedangkan anak kaum muslimin zaman sekarang, jangankan untuk masalah agama, masalah dunia saja. Udah perempuan umur 25 tahun belum tahu cara masak nasi. Suruh masak nasi sama orang tuanya, dia tanya, berapa sendok garamnya, Mak? Yeah. Belum lagi dalam urusan agama. Keberkahan waktu tidak. Makna yang kedua, memang perputaran waktu semakin hari semakin cepat. Seperti yang Nabi sebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Ini hasankan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari ketika beliau mensyarah hadis di atas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu pula Nabi bersabda, "La taqumu as-sa'a hatta yataqaraba az-zaman. Fatakunu sanatu kasyahr." وَيَكُونُ شَهْرُكَ الْأُسْبُوعُ وَيَكُونُ الْأُسْبُوعُ كَالْيَوْمِ وَيَكُونُ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ وَتَكُونُ السَّاعَةُ كَاحْتِرَاقِ السَّعَفَةِ. Sesungguhnya hari kiamat itu tidaklah tegak. sampai zaman ini sudah semakin dekat, di mana satu tahunnya seperti satu bulan, satu bulannya seperti satu pekan, satu pekan seperti satu hari. Waktu satu hari kesah, sah bahasa Arab itu artinya waktun qasir, bukan sah yang ada di dinding. Seperti waktu yang sangat pendek, sangat singkat. Dan waktu pendek, waktu yang singkat, habisnya berlalunya seperti habisnya pelepah kurma yang kering tatkala dibakar. Tahu kalau kita orang Indonesia, daun pisang yang kering ketika dibakar cepat enggak, Pak? Seperti itulah waktu. Tak terasa di antara kita ada yang umurnya sudah 60 tahun, 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun. 30 tahun, 25 tahun, enggak terasa. Tak terasa sudah punya istri sekian. Tak terasa sudah punya anak sekian. Tak terasa sudah punya umur sekian. Tiba-tiba sudah man rabbuka wa ma dinuk wa man nabiyuk, baru terkejut. Tidak bermanfaat lagi. Sudah selesai riwayat taubat. Masa taubat, kesempatan sudah selesai. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yanqusul amal. Amalan manusia semakin hari, amalan saleh semakin hari setelah aku meninggal nanti semakin sedikit, semakin berkurang. Dan itu terlihat secara fakta. Sebagai contoh misalnya, kalau ada konser dan ada masjid, orang lebih banyak ke pentas, ingin ikut konser atau ikut ke masjid? Hah? Orang lebih semangat mana? Ke konser atau ke masjid? Ke konser, kok tahu? Ah, pengalaman pribadi? Oh, banyak contohnya. Bilang aja pengalaman pribadi sebelum hijrah, kan enggak masalah. Ini bukti. Ya kan? Bahkan di sebagian tempat, pentas konser mulai dari sebelum maghrib sampai pertengahan malam. Azan maghrib tak terdengar karena suara dangdut. Azan tak terdengar karena suara dangdut. Subhanallah. Dan yang memenuhi panggung itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengaku sebagai umat Nabi Muhammad. Yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi kalau mau ditinjau dari sisi amalan yang ada sesuai dan tidak ada dengan petunjuk Nabi. Karena suatu amalan dikatakan amal saleh apabila telah memenuhi dua syarat. Yang pertama ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Karena Allah berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya milik Allah semata. Tidak ada sekutu untuknya. Hidup dan mati. Dari sini kita mengetahui lebay alai bin syirik, ya, bintu menyimpang ucapan sebagian musisi yang menyatakan hidup dan matiku hanya untukmu wahai kekasihku. Itu ucapan yang alai bin lebay bintu syirik. Karena Allah menyatakan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Wa ma umiru illa liya'budallaha mukhlishina lahuddin hunafa. Yang kedua mesti sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi caranya, ya sababiyah, sebabnya. Contohnya misalkan seorang yang mau duduk di masjid dia salat dua rakaat, sebabnya apa? Masuk masjid, ada dalilnya, hadis Abu Qatadah, ya, hadis dari Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Jangan kalian duduk kalau masuk masjid sampai salat dua rakaat. Tiba-tiba ada orang sebelum masuk mobil baru dia salat dulu tahiyatul mobil baru dua rakaat. Kita bilang enggak bisa karena enggak ada tuntunan dari Nabi sebab itu. Ya. Atau dia punya rumah baru dia sholat sunnah dua rakaat dengan alasan sholat sunnah tahiyatul rumah baru dua rakaat, enggak bisa karena sebabnya tidak ada dalil kesesuaian dengan sunnah Nabi dari lima sisi. As-sababiyah dari sisi sebabnya, al-kaifiyah caranya, al-adadiyah jumlahnya, Al-Makariyah tempatnya, Az-Zamaniyah yang kelima dari sisi waktunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Karena Islam bukanlah agama yang hanya mengajak penganutnya untuk semangat beribadah, untuk berlomba-lomba siapa yang paling banyak, bukan. Islam adalah agama yang menuntut kualitas, bukan kuantitas belaka. Kuantitas yang tidak berkualitas tidak akan bernilai di dalam Islam ini. Yang diprioritaskan oleh agama Islam ini adalah kualitas, sekalipun tidak berkuantitas. Allah Jalla wa'ala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah tidak menyatakan ayyukum aktsaru amala, ayyukum aktsaru ta'aba, tetapi Allah menyatakan ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling bagus amalannya. Bukan siapa yang paling banyak, siapa yang paling capek, tetapi siapa yang paling bagus. Apa maksudnya ayyukum ahsanu amala? Kita tidaklah lebih paham daripada ulama tafsir yang bernama Fudail bin Iyad. Beliau menyatakan tentang ayat ini yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim di bawah ayat ini, kata beliau, ayyukum ahsanu amala, maksudnya adalah akhlasukum wa aswabukum. Siapa yang paling ikhlas karena Allah dan siapa yang paling mencocoki tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maksud ayyukum ahsanu amala. Nah, kalau kita ingin melihat kepada amalan manusia di dunia ini, dengan dua syarat ini, dari mereka orang-orang yang mau beramal, apalagi orang yang tidak beramal ya, maka jauh lebih sedikit lagi amalan soleh itu. Yeah. Yang sholat itu sedikit, betul? Yang sholatnya itu sesuai dengan tuntunan Nabi, jauh lebih sedikit lagi. Yang haji sedikit. Dan dari kalangan orang yang hajinya sesuai dengan sunnah Nabi, itu jauh lebih sedikit lagi. Yang umrah itu sedikit. Dan yang umrahnya sesuai dengan sunnah Nabi dari kalangan orang-orang yang umrah, jauh lebih sedikit lagi. Maka sungguhnya apa yang dikatakan oleh Nabi, amalan soleh di suatu zaman nanti akan berkurang. Watadharul fitan, dan kerusakan syahwat dan syubhat betul-betul menyebar. Sekarang pintu syahwat, bagaimana terbuka lebar di hadapan kita? Yang belum pernah terbuka di masa Nabi. Bayangkan di masa Nabi mungkin 50 tahun yang lalu belum sampai seperti itu. Ya kan? Sekarang pintu-pintu prostitusi, pintu-pintu perjudian, pintu maksiat. Bahkan mungkin sebagian kita rumahnya itu ya hampir satu dinding, hampir satu tembok dengan tempat prostitusi. Kalau dia pulang dalam keadaan ngantuk, bisa-bisa salah masuk. Begitu masuk ke dalam, kok beda lampunya ini? Remeng-remeng ya, bagaimana lagi qadarullah. Allah juga maha mengetahui dan memahami. Innallaha ghafurur rahim. Bulan depan juga umrah di sana, nanti banyak-banyak istighfar. Rupanya sebelum umrah mati duluan baru tahu. Yeah. Luar biasa. Bahkan ada beberapa tempat saya ngisi pengajian di kota besar. Di atasnya masjid. Kalau udah masuk masjid seperti di Masjidil Haram tempatnya. Ribuan orang ikut kajian. Masya Allah. Tetapi sebelum masuk ke masjid itu, sampai di depan kita tempat transaksi prostitusi. Iya. Padahal ketika mereka melakukan transaksi prostitusi, tiba-tiba terdengar suara daurah ustaz di masjid tersebut, wala taqrabu zina. Innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Di sampingnya, kalau anak muda membangkat ke masjid, tiba-tiba niatnya berubah, imannya lemah, belok lek. Bisa belok dia. Iman enggak kuat, penampilan juga poranjes. Ya, beda kalau dia mungkin ke masjid dengan penampilan agak ustaz, walaupun dia bukan ustaz. Wanita nakal mau godai pun mikir panjang nih, ini gua godai nih ceramahin mau ustaz nanti. Enggak usah aja lah. Padahal bisa jadi kalau dia digodain runtuh pula jenggotnya. Iya, dan bisa kena stroke langsung lututnya. Iya kan? Tapi karena dia berpenampilan agama tadi, jadi sebab dia terjaga. Tapi kalau ke pengajian dengan penampilan amin tabasyan, ya, penampilannya seperti Sahrul Khan. Orang enggak tahu dia mau ke masjid, ya kira mau ke situ karena itu adalah tempat yang ma'ruf untuk seperti itu. Begitu digoda, kawan pun tak ada, ustaz enggak ada, teman pengajian tak ada. Ya, yang penting bukan syirik dan bid'ah. Masuk pula syubhatnya. Bulan depan juga umroh. Insyaallah di sanalah kita bersihkan diri-diri kita. Mancur dia. Kenapa jemaah? Karena yang Nabi beritakan sudah terjadi, tatharul fitan. Fitnah syahwat dan syubhat betul-betul merajalela, betul-betul tersebar. Bahkan mungkin sebagian kita berada di sebuah lingkungan bukan dia yang mencari maksiat, justru maksiat yang mencari dia. Karena dahsyatnya fitnah syahwat, demikian pula syubhat. Di masa Nabi sepakat semuanya. Kalau beragama landasannya harus Al-Quran, hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi. Tidak ada yang berani berijtihad, mengeluarkan pendapat, melakukan suatu ibadah yang tidak ada tuntunan dari Nabi dan para sahabatnya dengan alasan apapun. Kemudian kata Nabi, wayulqa asyuh. Dan di masa sudah seperti itu, rata-rata mereka punya penyakit syuh. Menderita penyakit asyuh. Apa itu syuh? Syuh itu kata Al-Imam Ibn Al-Athir dan selain beliau, ambisi luar yang luar biasa terhadap dunia. Tanpa memperhatikan bagaimana cara ia meraihnya. Kemudian enggan membelanjakannya di jalan Allah Jalla wa'ala. Syuh itu lebih parah daripada bukhul, pelit. Setiap orang yang syuh sudah pasti pelit. Orang yang pelit belum tentu syuh. Ambisi yang luar biasa terhadap dunia. Tanpa memperhatikan cara yang dia lakukan itu, yang dia tempuh itu bertentangan dengan agama Allah ataukah tidak. Setelah memperolehnya, enggan membelanjakannya di jalan Allah Jalla wa'ala. Ini syuh namanya. Kemudian kata Nabi SAW, wa yakthurul harj. Dan di masa itu banyak terjadi al-harj. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang engkau maksud dengan kalimat al-harj? Nabi pun bersabda, al-harj adalah pembunuhan dan pembunuhan. Dan ini kita lihat. Sebagian orang rela membunuh saudaranya hanya gara-gara tempat parkir mobil, parkir motor. Betul. Gara-gara masalah warisan, rela menumpahkan darah saudaranya. Gara-gara untuk memenangkan politik seseorang, dia berani menciptakan kasus yang menumpahkan darah sekian orang. Demi memenangkan politik Alan dan Fulan, dia berani menciptakan aksi ini, aksi itu yang bisa menyebabkan pertumpahan darah dan perang saudara. Al-Haraj jemaah. Padahal Nabi SAW menyatakan, wa may yaqtul mu'mina muta'ammida fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban muhina. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh agama, maka dia berada di dalam neraka Allah kekal. Kekal di sini kata para ulama, kalau dia menghalalkan berarti murtad, berarti kekal selama-lamanya. Tapi kalau dia tidak menghalalkan dan dia tidak melakukan pembatal Islam, maka maksud khalidan fiha di sini kata para ulama adalah tulul muk. Lamanya dia dalam neraka, saking lamanya sudah seperti orang yang kekal. Maka dinamakan dengan kekal. Allah melaknatnya, Allah murka kepadanya, dan Allah telah mempersiapkan untuknya neraka jahannam. Azab yang sangat menghinakan. Dan disebutkan oleh Nabi, orang yang pernah membunuh orang lain di dunia ini dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syar'i, kepala korbannya di hari kiamat dengan berlumuran darah berada di atas tangannya, dia sambil berkata kepada Allah, ya Rab, salhu fima qatalani. Ya Allah, tanyakan kepada hambamu ini kenapa dia membunuhku, ya Allah. Siapa yang bisa membela dia? Kalau di dunia dia mungkin bisa berkilah karena dia punya harta, dia bisa beli hukum. Kalau di dunia dia bisa selamat karena dia punya kekuatan, punya jabatan, punya pangkat. Di depan Allah, siapa yang akan membela dia? Jangankan orang lain, orang tuanya sendiri, anak kandungnya, istrinya sendiri, lari dari dia. Di kondisi sudah seperti itu, kepala korban pembunuhan dia ada di tangannya dalam keadaan berlumuran darah dan berkata, ya Rab, salhu fima qatalani. Ya Allah, tanyakan kepada dia, kenapa dia membunuh aku? Jangan main-main dengan darah kaum muslimin. Selamat di dunia, okelah. Begitu dicabut nyawa oleh malaikat maut, mau kemana? Okelah hidup di dunia ini 1000 tahun. Andai kata punya umur 1000 tahun. 1000 tahun tidak ada yang bisa menggoyang kekuatan kita. 1000 tahun kita selalu menjadi orang number one. Menjadi number wahid. Tidak ada yang berani menantang kita. Tidak ada yang berani melawan kita. Kalau malaikat maut datang, siapa yang bisa menghalanginya? Berapa pasukan elit kita? Berapa hebat alat teknologi kita? Berapa banyak bodyguard kita? Sekalipun kita bersembunyi di belakang benteng Takeshi sekalipun, malaikat maut akan tembus dan mencabut nyawa kita. Jangan main-main kalau dah masalah surga dan neraka. Dan ini banyak terjadi di akhir zaman, kata Nabi. Apabila kita merenungi apa yang Nabi SAW sebutkan di hadis di atas, dalam hadis di atas, maka sungguh apa yang telah beliau sampaikan itu telah terlihat dan sudah kita alami di masa sekarang. Ya kan? Contoh yang lainnya adalah apa yang beliau sabdakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi menyatakan, sata'ti 'alan nas sanawat khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yatakallamu fiha ar-ruwaybidah qalu wa ma ar-ruwaybidatu ya rasulullah qala ar-rajulu at-taffi yatakallam fi amri al-'ammah. Akan datang suatu masa yang penuh dengan pemutarbalikan fakta, kata Nabi. Orang yang jujur dikatakan dusta. Seorang yang pendusta dikatakan seorang yang jujur. Seorang pengkhianat dikatakan amanah, diberikan amanah. Seorang yang amanah dikatakan pengkhianat. Ketika masa sudah seperti itu, si Ruwaybidah banyak berbicara. Para sahabat pun bertanya, siapakah Ruwaybidah yang engkau maksud, wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, seorang yang dungu berbicara tentang urusan-urusan besar. Apalagi masa sekarang, modal selegram. Bisa bicara apa yang dia suka, karena dia selegram. Punya follower ribuan. Dia bisa berfatwa. Bahkan sebagian orang gak diketahui belajar agama di mana. Mantan napi karena punya follower banyak langsung menjadi mufti online untuk masyarakat online alias netizen. Berbicara sesukanya masalah agama. Bukan kita enggak apresiasi, kita cukup bangga, kita cukup senang kalau ada orang yang mau taubat dari dunia hitamnya. Tetapi untuk menjadi orang yang menyampaikan agama ada jalurnya, untuk proses dulu. Ada prosesi belajar mengajar dulu. Apa yang Nabi beritakan di atas jamaah sudah terjadi atau belum? Sudah, kata Nabi, orang yang jujur katakan dusta. Dusta dikatakan jujur, yang benar salah, yang salah benar pengkhianat. Amanah, seorang yang amanah dikatakan pengkhianat. Sekarang enggak usah dalam masalah agama, dalam urusan dunia saja. Jujur saja, siapa saja di antara kita yang bekerja di suatu instansi, enggak usah jadi munafik. Jujur saja. Kalau dia orang yang jujur di bagian keuangan, panas gak tuh kantor, pusing atasannya. Gimana dia nih, gimana awak olah nih, suruh tanda tangan gak mau tanda tangan. Udahlah baku panjang aja dia, pindahin aja, mutasi aja, betul gak? Jujur, gak usah munafik. Di bagian keuangan dia jujur, gak mau tipu, gak mau pakai jurus timeni. Tahu jurus timeni, tipu menipu. Tidak mau melakukan manipulasi data. Atasannya pusing. Ya. Sampai ada kawan curhat, "Ustaz, ketika saya enggak mau tanda tangan, enggak mau melakukan penipuan dalam data, apa istilahnya itu?" Buat anggaran-anggaran selalu visit. Apa namanya istilah itu? Manipulasi, manipulasi data lah kurang lebih ya. Enggak mau karena saya takut dosa. Apa dijawab sama atasan saya? "Kamu kalau mau cari pahala tempatnya masjid, kalau di kantor tempat cari uang."
1: Ya. Dan orang yang jujur baku panjang. Dimutasi dia, apalagi kalau di bagian keuangan dia jujur. Udah tutup mata aja kamu nih. Dia udah periksa nih. Udah dapat bukti-buktinya. Rupanya yang dia periksa.

amanah diberikan amanah, yang amanah diberikan. Kita bahas kaidah umum ya, jangan ditarik ke ini ke sana. Kita bahas hadis Nabi. Ya, kaidah umum sebagai renungan untuk kita semua, bukan sedang memvonis suatu ormas, suatu instansi. Tetapi ini sebuah peringatan untuk pribadi kita masing-masing. Karena kita semua juga belum pasti masuk surga dan selamat dari neraka, baik yang sedang berbicara maupun yang sedang mendengar. Belum lagi dalam urusan agama. Wanita yang pakai cadar begitu aneh zaman sekarang. Ada yang menyebutkannya kayak hantu, ninja Hattori, sayang cantik-cantik pakai pakaian kayak gitu. Anak orang yang pakai cadar, dia yang pusing. Padahal enggak pernah minta uang sama dia untuk beli cadar. Aneh. Padahal itu pakaian Islam. Istri Nabi bercadar, para sahabat, para tabi'in, empat mazhab. Bahkan di masa Ibnu Hajar menyatakan sudah terbiasa wanita itu menutup wajah mereka. Itu bukan budaya orang Arab. Nabi datang, cadar belum ada di Arab. 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah, cadar itu belum ada. Di Madinah baru turun masalah cadar, masalah tutup wajah untuk kaum wanita. Jadi bukan budaya Arab. Itu adalah penampilan yang paling modern. Kenapa? Karena agama paling terkenal adalah agama Nabi Muhammad. Aneh sekarang kan, dikucilkan. Bahkan mungkin bukan sekedar orang lain yang mengucilkannya, keluarga besarnya. Apalagi menjelang pernikahan. Gimana kita buat acara walimah ini? Duduk di pelamin, anak kita pakaian kayak gitu. Alah nak, kamu buka satu hari aja nak. Juga di sini juga gak ada teman-teman kajian, kan gak ada yang tahu juga. Satu hari aja buka, oh itu beratnya minta ampun. Bukan malah dia didukung, disupport untuk taat kepada Allah. Bahkan mungkin sebagian keluarga besarnya gak pede jalan bareng sama dia karena penampilan dia yang islami tersebut. Orang merasa risih dengan penampilan dia. Tapi coba dengan wanita yang buka-bukaan, gak ada orang yang memprotesnya. Ya kan? Padahal banyak korban gara-gara penampilan dia kayak gitu. Sebagian laki-laki nabrak tembok gara-gara dia. Ya, sebagian orang jatuh dari motor gara-gara penampilan dia itu. Nih, gak ada yang protes. Begitu ada yang wanita menutup aurat, uang sendiri, beli cadar pakai uang sendiri, beli baju uang sendiri, orang lain yang ribut, tetangga yang ribut, luar biasa. Akhir zaman jemaah. Jenggot juga, ini jenggot kan tumbuh sendiri kan, tumbuh sendiri kecuali kita oles saus di sini, mengganggu orang lain, ya kan? Tumbuh sendiri. Dan jenggot bukan budaya orang Arab. Nabi datang, sekian tahun tidak ada perintah tentang jenggot. Setelah itu baru Yahudi Nasrani enggak berjenggot saat itu. Setelah sekian lama Nabi berdakwah, baru beliau berkata, "Ahfu syawarib wa aful luha." Cukur kumis-kumis kalian. Biarkan jenggot kalian. Empat mazhab sepakat tentang jenggot. Pertama, Nabi berjenggot. Pertanyaannya, adakah yang lebih ganteng daripada Nabi? Tidak ada. Beliau berjenggot. Adakah yang lebih rapi daripada Nabi? Tidak ada. Nabi berjenggot. Adakah yang lebih bersih, lebih higienis daripada Nabi? Tidak ada. Beliau berjenggot. Lebat. Ada yang berani memvonis orang yang berjenggot goblok, kurang bersih, kotor? Hah? Nabi kita, Nabi kita, Nabi, Nabi. Bukan sekedar ustaz. Berjenggot, lebat. Para nabi semuanya berjenggot. Nabi Musa ketika menarik jenggot, Nabi Harun menyatakan, "La ta'khudz bilihyati," jangan kamu tarik jenggotku. Nabi Harun hanya berjenggot. Sekarang jadi aneh tentang jenggot kan? Iya. Ini manusia mana lagi ini? Begitu ada aktor, artis Hollywood berjenggot, baru sebagian anak muda berani berjenggot. Gaul bro. Gak mau dia diketahui jenggot karena sunnah. Nanti kalau di masjid, masya Allah nikmat sunnah. Alhamdulillah setelah kenal sunnah saya berani memelihara jenggot. Nanti di keluar masjid, bukan karena nilai sunnah dia katakan. Gaul bro, gak tahu. Artis sekarang pada berapa jenggot bro. Aneh penampilan jenggot. Kenapa? Karena manusia sudah terbiasa dengan yang sebaliknya. Yang mencukur kumis, memelihara jenggot, aneh. Tapi sebaliknya tidak aneh. Sebagian orang mencukur jenggot betul-betul habis. Sedangkan kumisnya dia biarkan sudah seperti pisang goreng hangus. Itu enggak aneh. Maka sungguh benar apa yang Nabi sabdakan di atas itu. Bahwa itu telah terjadi.

Jadi dan sudah terlihat jamaah. Inilah masa yang kita berada di dalamnya. Nabi menyampaikan zina terbuka lebar, tersebar luar biasa, khamar, perjudian, musik, nyanyian, biduan-biduan. Wanita-wanita yang menari di atas panggung-panggung, kata Nabi, itu akan terjadi. Dan apabila itu telah terjadi, maka akan terjadi gempa bumi yang sangat banyak. Dan Allah akan merubah bentuk sebagian manusia dengan bentuk hewan-hewan. Menunjukkan jamaah yang dimuliakan Allah bahwa zaman yang Nabi beritakan di atas sudah datang. Bahkan bukan sekedar datang, kita sudah melewatinya sekian lama. Lantas apa bimbingan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk kita umatnya yang berada di zaman sudah seperti itu, agar kita istiqamah di atasnya? Maka insyaallah taala saya akan membaca dua hadis, dengan itu kita tutup kajian kita untuk materi ini. Berapa menit lagi kajian kita? Sampai jam 12. Antum sampai kuat duduk jam berapa? Masih kuat sampai jam 12? Suan ya? Masya Allah. Baik, hadis yang pertama adalah hadis yang kita baca tadi malam di Masjid Raya. Karena belum tuntas kita bahas, kita bahas kembali untuk menyempurnakan pembahasan tadi malam. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Ibnu Majah. Dari sahabat yang bernama siapa tadi malam? Handalah. Bukan. Sahabat siapa? Sahabat siapa? Tadi malam hadir? Tadi malam hadir? Hadir? Tadi malam? Tadi malam hadir? Tadi malam? Irbad bin Sariyah, kasih hadiahnya. Hadiah yang mau dibagikan. Siapa? Masya Allah, kasihkan, kasihkan. Barakallahu fiik. Apa hadiahnya? Masya Allah. Baik. Dari Irbad bin Sariyah, ketika beliau menyatakan, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mawa'idhatan wajalat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wujangan, wasiat, ceramah yang sangat mengesankan, yang membuat kami terkesima. Ketika kami mendengarnya, kami menangis dan hati-hati kami bergetar. Kami pun berkata, ya Rasulullah, ausina, wahai Rasulullah, berikan kami wasiat. Maka Nabi pun berpesan, usikum bitaqwallah, wassam'i watta'ah, wa in ta'ammara alaikum 'abdun habashi, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ada tiga wasiat dalam hadis ini dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk para sahabat yang meminta nasihat tersebut secara khusus dan untuk seluruh umat beliau secara umum. Wasiat yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kalian senantiasa bertakwa kepada Allah jalla wa ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, selama kita bertakwa kepada Allah, tidak ada yang mampu mendatangkan mara bahaya kepada kita. Ingat itu. Kita jangan lemah, jangan kita gantungkan ekonomi kita kepada manusia. Jangan kita gantungkan keberhasilan kita kepada manusia, gantungkan keberhasilan kita dengan bertakwa kepada Allah jalla wa ala. Karena Allah yang berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a. Andai kata kalian tetap beriman, mempertahankan akidah-akidah Islam dan tetap bertakwa kepada Allah, maka seluruh manusia di dunia tidak akan bisa mendatangkan mara bahaya kepadamu. Ini janji Allah. Sebagian orang terlalu lemah akidahnya. Kalau ini terpilih nanti ekonomi Indonesia akan demikian dan demikian. Kalau dia yang naik nanti ekonomi demikian dan demikian. Berarti kita akan ini, kita akan itu. Lemah sekali imanmu. Ekonomi kita di tangan Allah Rabbul Alamin. Dan akan kita raih dengan iman dan takwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, kata Allah.
Andai kata penduduk sebuah negeri benar-benar beriman dan bertakwa, niscaya akan kami turunkan untuk mereka berkah dari langit dan dari bumi. Hanya saja mereka mendustakan Allah, Rasulnya, agamanya. Sehingga kami pun menimpakan kepada mereka azab atas perbuatan mereka sendiri. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi menyatakan,

0: wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawalamabad. Para pendengar rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan hari Sabtu sore ini. Kembali kita akan ikuti pembahasan tentang Tauhid Asma wa Sifat. Masih melanjutkan tentang Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk. Bersama Al-Ustaz Romli bin Hayah Hafizullah. Dan insyaAllah kita akan buka sesi tanya jawab di 0823 1434 9595. Kepada beliau buka persilakan. Faliyatafadul maskuro.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin alaihi salatu wassalam wa syarrul umuri muhdatsatu wa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dalalah wa kullal dalalatin finnar. Para pemerhati Radio Raja Kendari, alhamdulillah sore hari ini kita akan melanjutkan salah satu daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, pokok poin intisari dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yakni mereka meyakini annal Quran kalamullah ta'ala bil hakikati laisa bimakhlukin. Sesungguhnya Al-Quran adalah kalam Allah secara hakikat, bukan majas dan bukan juga makhluk. Banyak dalil-dalil di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis yang menetapkan Al-Quran adalah kalamullah. Di antaranya dalam surat At-Taubah, Allah berfirman, wa in ahadun minal musyrikina istajaraka fajirhu hatta yasma'a kalamallah. Kalau ada orang musyrik yang meminta perlindungan kepada Muhammad, berikan perlindungan sampai dia mendengar kalam Allah. Demikian juga dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa, Allah berfirman, wa kallamallahu Musa takliman. Allah sungguh berbicara kepada Musa. Jadi, di sini menunjukkan bahwasanya Allah yang sendiri mengatakan Al-Quran adalah kalam Allah. Dan ya, Allah memiliki sifat kalam, sifat berbicara. Dalam hadis juga banyak ditunjukkan hal ini. Di antaranya ya, yang disebutkan oleh Imam Bukhari secara muallaq, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaksurullahul ibadah wa yunadihim bisautin yasma'u min ba'udah man ba'udah kama yasma'u man karubah. Nanti di hari kiamat Allah mengumpulkan para hamba, kemudian Allah menyeru mereka bisautin, memanggil, menyeru dengan suara. Berarti Allah berbicara dengan huruf dan suara. Dalam hadis ini bahkan disebutkan yasma'uhu man ba'udah. Orang yang jauh akan mendengar sebagaimana orang yang dekat juga mendengarnya. Ini hadis menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat kalam, berbicara dengan suara, dengan huruf, dan didengar oleh para hamba-hambanya di hari kemudian nanti. Kemudian Al-Quran ini beda dengan ya kalam manusia. Al-Quran adalah kalamullah, beda hakikatnya dengan kalam manusia. Dari segi ya keluasannya, kalam Allah tidak terbatas. Bahkan disebutkan dalam surah Al-Kahfi, manakala ya laut jadi tinta untuk menulis perkataan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah ya laut itu habis ya belum cukup menulis kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya kalamnya Allah tidak terbatas, beda manusia, terbatas kalamnya. Dan Al-Qur'an adalah bagian atau sebagian dari kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Dari kintan tata bahasa, Al-Qur'an itu kalam Allah beda dengan kalamnya manusia. Bahkan manusia tidak mampu membuat semisal Al-Quran, bahkan semisal surat. Bukan, ya, bahkan semisal satu surat dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah ya menantang manusia ya dalam surat Al-Baqarah, fa'tu bi suratin min misli. Ya, datangkanlah satu surat saja semisal Al-Quran. Ya, panggillah penolong-penolong kalian Ya, kalau kalian benar-benar orang yang benar. Tapi sesungguhnya kata Allah, kalian tidak akan bisa mengerjakannya dan pasti tidak akan pernah kalian bisa membuat semisal Al-Quran tersebut. Kemudian dari hakikat suara, ya beda dengan suara manusia. Suara manusia terbatas, didengar ada batasannya. Tapi suara Allah didengar oleh seluruh makhluknya, dari yang jauh, dari yang di ujung, di jauh, sampai pun dengan yang di dekat sama manusia mendengarnya. Kemudian kalimat Allah tersebut, kalau dibaca Al-Quran karena kalam Allah, maka dimuliakan. Sebelum membaca Al-Quran, disyariatkan kita untuk membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qara'tal Quran, kalau kamu membaca Al-Quran, fasta'iz billah, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang dirajam. Kemudian di antara perbedaan perkataan Allah atau kalam Allah dengan kalamnya makhluk, membaca satu huruf dari Al-Quran sebagai kalamullah mendapatkan satu pahala. Satu huruf saja mendapatkan satu pahala. Inilah ayat yang menunjukkan bahwasanya ya dalam Quran, dalam hadis dan ijma ulama bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Kalam Allah secara hakikat, bukan majas, bukan juga bahasa jiwa. Benar-benar Allah berkata dengan suara dan huruf, bukan makhluk. Sekarang ya yang kita akan bahas pada sore hari ini adalah ya beberapa subhat-subhat dari orang-orang yang orang-orang yang menolak Al-Quran adalah kalamullah, subhat dari orang Mu'tazila, subhat orang dari subhatnya orang filsafat, dan subhat-subhatnya orang Asa'ira, ya sebagian orang-orang Asa'ira. Kita awali dari subhat yang pertama, subhatnya dari orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan Al-Quran adalah makhluk, ya bukan kalam Allah, makhluk, ya. Karena mereka beranggapan bahwasanya selain daripada Allah adalah makhluk, ya. Quran bukanlah Allah katanya, ya. Maka mereka mengatakan bahwasanya ya Al-Quran adalah makhluk. Maka ya pernyataan ini jelas-jelas bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an kalamullah. Hatta yasma' kalamullah. Allah sendiri mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Benar-benar bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita membantah atau bantahannya orang yang mengatakan Al-Qur'an makhluk? Maka yang pertama kita katakan bahwasanya Rasulullah adalah orang yang diutus oleh Allah untuk menjelaskan kepada kita tentang agama Islam ini. Rasulullah tidak pernah menyampaikan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Demikian juga para sahabatnya, murid-murid Rasulullah, para sahabat tidak pernah ya dari satu pun di antara mereka mengatakan Al-Quran dan makhluk. Ya, tidak seorang pun di antara mereka menyatakan demikian. Bahkan sebaliknya, Rasulullah dalam hadisnya mengatakan Al-Quran adalah kalamu Rabbi. Al-Quran adalah kalamu Rabbi. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Ya beliau salah seorang pernah bersabda, ala rajulun yahmiluni ila qaumihi. Ya, tidakkah ada seseorang yang akan membawa aku kepada kaumnya? Ya, kepada kaumnya. Fa inna quraisan, sesungguhnya kaumku Quraisy, kademanu manauni, sungguh mereka orang-orang Quraisy mencegah aku an uballiga kalam rabbih, untuk menyampaikan kalamnya Tuhanku, kalam rabbih. Di sini jelas dalam hadis ini Rasulullah mengatakan Al-Qur'an adalah kalam rabbih, kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ya kita heran kalau ada orang di zaman setelah para salaf mereka mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Dari mana asal perkataan ini? Tentunya bukanlah berasal dari ya Allah, bukan berasal dari Rasulullah, bukan juga berasal dari para sahabat. Para salafus saleh mengatakan Al-Quran adalah makhluk berdasarkan ya Allah sendiri yang mengatakannya dan berdasarkan Rasulullah SAW yang mengatakannya. Kemudian kalau dikatakan Al-Quran makhluk, maka tidaklah mungkin. Jadi bantahan kedua, orang yang mengatakan Al-Quran makhluk, kalau dikatakan Al-Quran adalah makhluk, maka tidak mungkin Rasulullah SAW meminta perlindungan kepada makhluk. Meminta perlindungan kepada makhluk. Karena ini termasuk ya syirik akbar. Karena isti'azah itu adalah ibadah. Tidak boleh kita memohon perlindungan kepada makhluk. Ya, kalau Al-Quran dikatakan makhluk, berarti termasuk syirik akbar. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu doa ketika kita datang di suatu tempat. Kita singgah di suatu tempat. Ya, kata Nabi SAW, ya, man nazalah munsilan. Summa qala auz bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lam yaduru si'un hatta yartakila min manzilihi zalik. Kata Nabi, siapa yang singgah di suatu tempat, kemudian dia mengucapkan a'udzu bi kalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan apa yang Allah ciptakan. Maka tidak ada sesuatu pun yang bisa memudaratkannya sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Dijelaskan makna daripada kalimatillah ini adalah apa maknanya kalimatillah? Kalimatillah ini adalah kalimat yang sempurna, yang tidak ada cacat, tidak ada kekurangan, yang bermanfaat. Wakilal al-muradu bi kalimati huna al-Quran. Dikatakan bahwasanya yang dimaksud dengan kalimat di sini adalah Al-Quran. Jadi, ya Allah, Rasulullah SAW memohon perlindungan kepada Allah, ya memohon perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah, ya dengan sifat Allah. Boleh kita memohon perlindungan, ya meminta kepada Allah dengan sifatnya, ya sifatnya, yaitu Al-Quran, kalamullah. Kalamullah termasuk sifat Allah SWT. Kalau seandainya Al-Quran ini makhluk, berarti syirik besar kalau kita meminta perlindungan kepada makhluk. Sebagaimana juga ya diajarkan kepada kita dalam hadis riwayat Muslim, Allahumma a'udzu biridoka min sahatika. Ini ada doa yang diajarkan Nabi kepada kita. Ya Allah, aku memohon perlindungan dengan keridoanmu dari kemurkaanmu. Aku memohon perlindungan dengan keridoanmu dari kemurkaanmu. Berarti ridho ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita ya memohon kepada Allah dengan sifatnya, dengan ya memohon kepada ya Allah dengan perantaran sifat-sifatnya. Demikian juga ketika ada sahabatnya yang sakit, dia pergi mengadu kepada Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan usap tempat sakitnya itu 7 kali dengan tangan kananmu, wakul sambil ucapkan a'udzu biizzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu. Aku berlindung dengan kemuliaan Allah dan kekuasaannya Allah. Jadi kudra, izza, ridho itu semuanya adalah sifat-sifat Allah, termasuk juga kalimat Allah yaitu Al-Quran adalah sifat Allah. Maka boleh, ya, bahkan dianjurkan kita memohon kepada Allah dengan sifat-sifat tersebut, dengan perantaran sifat-sifat tersebut. Oleh karenanya kalau dikatakan Al-Quran makhluk, ya berarti ya syirik akbar kalau kita meminta kepada makhluk. Ya seperti kita mengatakan aku berlindung kepada jin, a'udzubi ya izzatil jin, aku berlindung kepada kekuasaannya jin. Berarti itu adalah perbuatan syirik. Karena makhluk, jin makhluk. Aku berlindung kepada bumi, kepada gunung, itu makhluk. Maka, ya, tidak mungkin kalau Al-Quran itu makhluk, tidak mungkin Rasulullah mengajarkan kepada kita atau beliau ya memohon perlindungan kepada makhluk. Karena itu termasuk syirik akbar. Kemudian, subat yang kedua yang mereka lontarkan, bahwasanya kalau katanya Al-Quran adalah kalamullah, menurut akal mereka melazimkan bahwasanya Allah berbicara. Kalau Al-Quran kalamullah, berarti melazimkan itu Allah berbicara ya dengan pita suara. Karena orang berbicara itu dengan pita suara, dengan kerongkongan, dengan udara. Berarti Allah berjisim. Allah punya kerongkongan, Allah punya pita suara, Allah berjisim. Menyerupai makhluk. Ya, Allah berjisim menyerupai makhluk. Sehingga mereka menuduh, ya, ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan Al-Quran kalamullah, mujassima atau musabbiha. Mujassima atau musabbiha. Mereka ingin mensucikan Allah dari sifat jisim dan menyerupai makhluknya. Maka mereka menolak Al-Quran al-makhluk. Karena kalau mengatakan Al-Quran, mereka menolak Al-Quran al-kalamullah. Ya, perhatikan subat mereka. Kalau katanya Al-Quran adalah kalamullah, berarti seperti makhluk. Makhluk berbicara itu dengan pita suara, dengan kerongkongan, dengan udara. Berarti makhluk. Berarti kita menyerupakan Allah dan makhluk. Atau kita mengatakan Allah memiliki jisim, kerongkongan, dan lain sebagainya, anggota tubuh. Maka itulah subhatnya mereka. Mereka mengatakan demikian. Maka kita bantah dengan apa yang disebutkan oleh ulama kita. Ya, kita bantah yang pertama, siapakah yang paling tahu cara mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat kekurangan? Ya, sifat menyerupai manusia, makhluk. Siapa yang paling ya tahu mensucikan Allah tentang sifat ya dari sifat Allah dari kesamaan dengan makhluk? Maka tentunya Allah yang paling tahu tentang bagaimana mensucikan dirinya. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling tahu tentang bagaimana mensucikan Allah SWT dari penyerupaan dengan makhluk. Ya. Dan Allah, tetapi Allah dan Rasulnya menetapkan sifat kalamnya Allah. Tentunya Allah itu berbicara sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah SWT. Allah itu memiliki sifat kalam sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah SWT. Tidak seperti dengan kalamnya makhluknya. Tidak seperti ya Allah ya ketika berbicara seperti makhluknya. Kemudian yang kedua, kita bantah secara akal. Bukankah ada makhluk-makhluk Allah yang berbicara? Ya, terdengar suara dan huruf yang keluar dan yang maknanya dapat dipahami. Jadi ada makhluk-makhluk Allah yang tidak punya tenggorokan, tidak punya pita suara, berbicara, terdengar dengan suara dan huruf dan maknanya dapat dipahami. Namun kita tidak tahu bagaimana cara berbicaranya karena tidak punya mulut, tidak punya pita suara, tidak punya kerongkongan. Seperti dalam Al-Qur'an dalam surat Yasin ayat 65. Ketika nanti dari kemudian ada orang kafir yang dihisab. Ya, ketika dihisab orang kafir, mereka membantah perbuatannya, tidak pernah katanya mereka melakukan perbuatan tersebut. Maka kata Allah SWT, al-yawma nakhtimu ala afwahim. Ketika itu kami menutup mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim. Maka yang berbicara siapa? Tangan-tangan mereka berbicara. Wa tashhadu arjuluhum. Dan kaki mereka menjadi saksi bima kanu yaksibun, dari apa yang mereka kerjakan. Tangan kaki tidak punya mulut, tidak punya pita suara. Dan berbicara, didengar, dipahami. Ini menunjukkan bahwasanya makhluk yang demikian saja, yang tidak punya mulut, tidak punya pita suara, tidak punya kerongkongan, bisa berbicara, dapat didengar, dipahami. Berbicara, terdengar dengan suara dan huruf. Apalagi Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Maha kuasa atas segala sesuatu. Demikian juga dalam surat Fusilat ayat 21. Allah menjelaskan wa qalu li julina. Ketika itu ya saksi-saksinya bagi orang kafir adalah kulit-kulit mereka sendiri. Ketika kulit mereka bersaksi tentang perbuatan kekufuran mereka di hari kemudian, maka mereka mengatakan kepada kulit mereka, qalu li juludihim. Mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, lima sahittum alaina. Kenapa kalian menyaksikan atas, bersaksi atas kami? Kenapa? Dia berbicara, dia bertanya kepada kulitnya sendiri, kenapa kamu menyaksikan atas kami? Qalu, maka kulit-kulit itu berkata, antakanallahu allazi antaka kullu syai'in. Allah lah zat yang telah menjadikan segala sesuatu berbicara, telah menjadikan kami berbicara. Ini disebutkan bahwasanya kulit berbicara, padahal kulit tidak punya mulut, tidak punya kerongkongan, tapi ya kulit ini makhluk Allah berbicara karena kekuasaan Allah SWT. Apalagi Allah mampu melakukan demikian ini. mampu berbicara sesuai dengan apa yang Allah sifatkan sendiri kepada dirinya. Kemudian juga dalam surah hadis riwayat Muslim, tak kala nanti dari kemudian orang-orang Muslim, ya sebelum terjadi kiamat, orang-orang Muslim itu berperang melawan orang Yahudi yang dipimpin oleh Dajjal, berperang, bahkan Muslim ketika itu ya menjadi pemenang di akhir zaman. Maka orang-orang Yahudi mereka lari bersembunyi di belakang batu dan pohon. Maka disebutkan oleh Rasulullah, fayakulul hajaru was au sajaru, batu dan pohon itu berbicara, ya Muslim, wahai Muslim, ya Abdullah, wahai hamba Allah, hasa Yahudi. Jadi batu dan pohon itu berbicara, ya mengatakan, wahai orang Muslim, ini di belakangku ini ada orang Yahudi, halfi, fata'ala, datanglah, faktulhu, bunuhlah. Illal garkat, kecuali pohon garkat, pohon yang tidak mau berbicara ketika itu. Ya, fa'innahu min sajadil Yahudi, karena garkat itu adalah termasuk pohonnya, ya pohonnya yang akan membela orang Yahudi nanti. Jadi, disebutkan di sini bahwasanya pohon dan batu bisa berbicara. Adakah mulutnya? Adakah tenggorokannya? Tidak ada. Tetapi Allah mentakdirkan mereka bisa berbicara. Bahkan disebutkan bahwasanya ya dalam hadis Bukhari, ya para sahabat mengatakan, walaqad kunna nasma'u tasbihat ta'am, sungguh kami mendengar tasbihnya makanan, wa huwa yu'kal, ketika makan itu dimakan. Jadi para sahabat pernah mendengar makanan itu bertasbih ketika makanan itu dimakan. Jadi makanan adakah mulutnya, adakah tenggorokannya, adakah pita suaranya, tetapi bisa berbicara. Maka inilah bantahan bagi orang-orang yang ya tidak mau mengakui bahwasanya Allah, apa, Al-Quran adalah kalamullah, dengan alasan bahwasanya kalau Allah berbicara berarti sama dengan makhluk, berarti dia butuh suara, butuh mulut, buta, butuh tenggorokan, butuh kerongkongan, butuh pita suara. Maka dijawablah bahwasanya ada makhluk-makhluk Allah yang bisa berbicara tanpa membutuhkan mulut, tenggorokan, dan lain sebagainya. Dan ini bantahnya. Kemudian kalau Allah tidak berbicara, misalkan kita ya mengatakan bahwasanya kalau kita menolak Allah tidak berbicara, maka apa istimewanya Nabi Musa yang digelari Kalimullah, orang yang berbicara, ya, atau orang yang diajak bicara Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi Musa, ya, di antara mujizat Allah, ya, mujizatnya Allah berbicara langsung kepadanya tanpa perantara. Ada dialog. Ya, Nabi Musa, ya, ditanya apa yang ada di tangan kananmu? Ya, ini adalah tongkat kecil. Maka kata Allah, pukulkanlah tongkat itu, ya, ke batu atau ke laut. Maka ini ada pembicaraan antara Allah dan ya Nabi Musa alaihissalam. Dalam surat Al-A'raf ayat 144 Allah berfirman, qala, berkata Allah, ya Musa, wahai Musa. Ya, Allah berbicara. Qala, Allah berbicara, ya Musa. Allah memanggil, wahai Musa, inni istifai apa inni istafaituka, sesungguhnya saya telah memilihmu, mengistimewakanmu di atas manusia. Birisalati, apa itu keistimewaan Nabi Musa? Birisalati wa bikalami, dengan risalah yang aku berikan kepadamu, kerasulan, dan bikalami, dengan berbicaraku, dengan ucapanku, dengan kalamku, berbicara langsung kepada Allah SWT. Makanya Nabi Musa digelari Kalimullah, orang yang berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian mereka orang Mu'tazilah berdalil bahwasanya segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Ya, segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Ya, jadi mereka mengatakan, ya Allahu khaliqu kulli syai'in, Allah lah yang menciptakan segala makhluk. Jadi segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Ya, sebagaimana tadi Allah khaliqu kulli syai'in. Mereka menyangka Al-Qur'an adalah termasuk sesuatu selain Allah. Maka Al-Qur'an juga katanya makhluk. Ya, Al-Qur'an adalah makhluk. Bantahannya, mereka Mu'tazilah menganggap perbuatan, ya, jadi Mu'tazilah di antara akidahnya mengatakan bahwasanya perbuatan hamba itu bukan ciptaan Allah. Ya, tetapi ya ciptaan manusia. Ciptaan manusia. Mereka menjadikan perbuatan perkataan manusia ya, adalah ciptaan manusia, tidak termasuk kulla syai'in. Jadi sedangkan kalamullah adalah ciptaan Allah, ya. Jadi kalamullah katanya adalah ciptaan Allah, makhluk. Tapi kalam manusia adalah ya bukan ciptaan Allah, tetapi ya perkataan atau perbuatan manusia. Kontradiksi dia dalam hal ini. Kemudian firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 54. Ya, Allah berfirman demikian. Ya, ala ingatlah, lahul khalqu wal amru. Bagi Allah memiliki ciptaan dan amru, perintah. Ya, berarti di sini Allah itu memiliki ciptaan dan perintah. Jadi yang Allah ya bedakan antara ciptaannya dan perintahnya. Ya, mana sifat-sifat Allah seperti ilmu, qadar, haya, kalam, dan termasuk perintah adalah termasuk perkara Allah, bukan ciptaan Allah. Jadi ilmunya Allah, ya ilmu, ya kudra, haya, kalam, itu termasuk amruh, bukan ciptaan. Jadi Allah itu memiliki ciptaan, juga memiliki perintah. Ya, perintah. Bukan cuma selain Allah adalah ciptaan saja. Tapi selain Allah, Allah juga memiliki ciptaannya, Allah juga memiliki perintahnya. Dalam surat Al-A'raf ayat 154. Oleh karenanya, ya, kita katakan bahwasanya ya selain Allah ada makhluk dan ada perintah Allah. Ya, ada makhluk, ada perintah Allah. Seperti ilmu adalah perkara Allah, perintah Allah. Qudrah, ya, kekuasaan, ya, haya, itu adalah bukan ciptaan, tetapi itu adalah semuanya al-amru bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang Mu'tazilah juga mereka berdalil dengan penisbatan kalam, ya kalam Allah dengan penisbatan makhluk. Mereka mengatakan demikian, seperti ya ada makhluk yang menisbahkan kepada Allah, menyandarkan kepada Allah, seperti naqatullah, unta Allah, baitullah, ya rumah Allah, masajidullah, masjid-masjid Allah, abdullah, hamba Allah, rasulullah, rasul Allah. Ini adalah makhluk semuanya. Nakatu unta, baitu, rumah, masjid, ya masjid-masjid, hamba adalah dan rasul adalah semuanya adalah makhluk. Ya, dinisbahkan kepada Allah kata mereka hanya untuk pemuliaan. Maka kalamullah sama dengan baitullah. Ya, karena baitullah makhluk berarti juga kalam makhluk. Nakatullah unta Allah, nakatullah adalah makhluk. Ya, kemudian kalam Allah juga berarti makhluk. Abdullah adalah makhluk, berarti kalamullah adalah makhluk. Ya, jadi ya kalam adalah makhluk. Karena penisbatan ya makhluk kepada Allah ini adalah penisbatan hanya menunjukkan tentang kemuliaan. Jadi menurut mereka bahwasanya naqatu, baitu, masajid, ya abdu itu semuanya disandarkan kepada Allah, semuanya ya adalah makhluk. Maka jawabannya bahwasanya penyandaran atau penisbatan kepada Allah itu ada dua jenis. Ada memang penisbatan secara a'yan, secara bendanya kepada Allah menunjukkan pemuliaan. Misalkan baitullah, rumah Allah, berarti adalah rumah yang mulia, dimuliakan oleh Allah. Nakatullah, untanya Nabi Soleh, ya nakatullah, ya maka ini adalah penisbatan kepada makhluk. Ada juga ya seperti juga kita mengatakan langit Allah, ardullahi, bumi Allah, jannatullah, ya surga Allah, narullah, ya nerakanya Allah. Inilah penisbatan kepada Allah SWT secara ta'yin, secara a'yan, secara benda. Dan ini ya semuanya adalah makhluk. Seperti langit, bumi, surga, neraka, itu adalah langit apa makhluk semuanya. Yang kedua, penisbatan kepada Allah yang menunjukkan bukan makhluk tetapi sifatnya. Ya sifatnya. Seperti kita katakan ilmullah, ilmunya Allah. Qudrallah, kudranya Allah. Ya. Ya ismatullah, kebesarannya Allah. Rahmatullah, rahmatnya Allah. Sama juga kita mengatakan kalamullah, ya kalamnya Allah. Jadi ilmu, kudra, ya kebesaran, izzah, ya izzatullah, rahmatullah, semua itu adalah bukan makhluk tetapi sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat ilmunya Allah, ya ilmu, qudrah, ya kemampuan. Allah itu azamah, kebesaran. Allah itu adalah rahmat, adalah Allah itu adalah kalamullah, juga termasuk adalah sifat Allah. Jadi rahmatullah, ya kemudian izzatullah itu adalah sama dengan kalamullah, itu termasuk ya sifat yang dinisbahkan kepada Allah, bukan benda. Jadi beda antara baitullah dengan izzatullah. Kalau baitullah benda memang, ya makhluk, tetapi kalau izzatullah bukanlah makhluk tetapi sifat Allah. Demikian juga kalamullah masuk dalam penisbatan kepada sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalamullah adalah sifat Allah sama dengan izzatullah, ya izzatullah. Kemudian di antara subhatnya orang-orang Asy'ariyah. Orang-orang Asy'ariyah mereka berkeyakinan bahwasanya Al-Qur'an bukanlah kalamullah secara hakiki, namun dia hanyalah ungkapan dari kalamun nafsi, ya, ya bahasa jiwa Allah. Jadi Al-Quran itu katanya, ya bukanlah ungkapan, bukanlah kalamnya Allah secara hakiki, hanya dia adalah majasi, kiasan dari ungkapan bahasa jiwa Allah Subhanahu wa taala, kalamun nafsi, ya. Yang bahasa jiwa Allah ini diungkapkan oleh Jibril atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka demikian, orang-orang Asy'ariyah mengatakan demikian. Al-Qur'an itu bukan kalamullah tetapi itulah perkataan Jibril atau perkataan Nabi Muhammad, ya, atau ungkapan Jibril atau ungkapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ia mengungkapkan dari bahasa jiwanya Allah yang diambil dari Lauhul Mahfuz. Jadi ya Al-Qur'an katanya ini adalah bukan kalamnya Allah tetapi perkataannya Jibril atau ungkapannya Jibril atau ungkapannya Nabi Muhammad yang diambil dari ya kalamun nafsih, bahasa jiwa Allah yang berada di Lauhul Mahfuz. Jadi ya, Al-Quran yang tertulis di Musab-Musab adalah katanya perkataan Muhammad, perkataan Jibril, ya, yang diambil dari bahasa jiwa Allah SWT. Maka, ya, ulama kita memberikan bantahan. Ya, pertama, tidak pernah Allah dan Rasulnya mengatakan Al-Quran adalah bahasa jiwa. Pernahkah Al-Quran, ya, Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwasanya, ya, Al-Quran itulah kalamu nafsillah, bahasa jiwa Allah? Tidak pernah. Tidak pernah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan demikian, juga para sahabat. Intinya ya, pendapat ini adalah bukan dari salaf. Bukan dari salaful ummah. Bukan dari Al-Qur'an, bukan dari sahabat, bukan dari tabi'in, bukan dari atba'u tabi'in, bukan dari juga imam-imam yang empat. Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i. Tidak pernah mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamu nafsi, bahasa jiwa. Bukan kalamullah secara hakikat. Bukan kalamnya Allah atau bahasanya Allah, ya, secara hakikat. Ya, jadi kalau begitu kita tanyakan ya kepada mereka, dari mana asal usulnya ungkapan demikian bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamun nafsi. Al-Qur'an adalah ya ungkapan atau bahasanya Jibril atau ungkapannya Muhammad yang diambil daripada ya perkataan jiwanya Allah atau bahasa jiwanya Allah SWT. Dari mana ya asal usulnya ya pandangan demikian, perkataan demikian? Tidak pernah diajarkan Nabi, tidak pernah juga diajarkan para sahabatnya. Bahkan dalam surat At-Taubah jelas-jelas Allah mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, hatta yasma'a kalamallah, sampai mereka bisa mendengar kalamnya Allah. Kalau ada seorang musyrik meminta perlindungan kepadamu wahai Nabi, berikan perlindungan. Ya. Hatta berikan perlindungan di Madinah, karena di Madinah itulah kampungnya Al-Qur'an, sampai mereka mendengar kalamullah. Jadi Allah sendiri mengatakan bahwasanya Al-Quran itu kalamullah, bukan kalamun nafsillah. Jadi tidak pernah, ya. Kemudian kalau kita katakan bahwasanya Al-Quran adalah bahasa jiwa, tidak ada bedanya dengan iradah. Iradah itu kehendak. Kehendak itu ada di hati. Ya, kehendak hati. Berarti tidak ada bedanya dengan ya iradah. Kalau bahasa jiwa adalah namanya sama dengan iradah karena tidak diungkapkan dengan lafaz. Padahal iradah Allah itu beda dengan kalamnya Allah. Jadi iradah Allah termasuk sifat juga tetap beda dengan kalamnya Allah. Ya, sama-sama sifat tapi beda. Beda iradah, beda kalam. Kalau iradah, kehendak Allah di hati, tidak dilepaskan. Kalau kalam itu adalah diungkapkan dengan suara. Ya, makanya dalam beberapa hadis disebutkan bahasa jiwa tidak sama dengan perkataan. Ya, bahasa jiwa tidak sama dengan perkataan. Ya, disebutkan dalam hadis di antara hadis riwayat Muslim. Ya, berkata Rasulullah SAW, "Inna khasis salati salata la yuslihu fiha syai'un min kalamin nasih." Ketika Nabi menegur sahabatnya yang mendoakan orang yang bersin, yarhamukallah. Maka kata Nabi, sesungguhnya dalam salat itu tidak pantas padanya sesuatu dari perkataan manusia. Hitop, percakap manusia, mendoakan manusia kepada manusia dalam salat itu ya berhitop, ya maksudnya berbicara, ya maka itu termasuk kalam manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dalam salat itu tidak pantas ada sesuatu dari kalamnya manusia, min kalamin nasi. Sepakat ulama, orang yang berbicara dalam salatnya dengan sengaja tanpa ada masalah akan batal salatnya. Sedangkan orang yang salat ada kehendak jiwanya, ada bahasa jiwanya yang di hatinya, ya dia berbicara di hatinya atau bahasa hatinya, ya maka tidaklah membatalkan salatnya, tidak membatalkan salat. Jadi kalau kita berbicara, jadi beda antara kalam. Kalam itu ungkapan. Ketika kita sholat berbicara, mengeluarkan suara, ya dengan lafaz, kalam, batal sholat. Kalau tidak ada masalah. Tapi kalau di hati kita ada bahasa jiwa kita yang kita tidak ungkapkan, maka tidak batal sholat kita. Meskipun dalam bahasa hati kita berbicara ini, tetapi tidak diungkapkan, maka tidak membatalkan salat. Berarti beda antara kalam dengan ya kalam yang secara lafaz dengan bahasa jiwa. Oleh karenanya dalam hadis juga disebutkan innallaha tajawasali an ummati ma haddatsat bi anfusaha. Sesungguhnya Allah memaafkan umatku dari bahasa jiwanya. Apa yang terungkap di jiwanya ya dimaafkan selama dia tidak takallam. Malam takallam atau ta'mal, selama dia tidak berbicara. Jadi ada kendak-kendak jiwa, saya mau ini minum khamar atau saya ini mau menggibah seseorang dalam hati, bahasa jiwanya. Ya, Allah maafkan dia selama dia tidak berbicara dengan menggibah orang lain. Ketika dia berbicara menggibah orang lain, berarti satu dosa baginya. Berarti dalam hadis ini Rasulullah membedakan antara bahasa jiwa dan kalam. Kalau sudah berbicara, sudah keluar ungkapan lafaz, kalam, berarti dosa. Tapi masih bahasa jiwa, meskipun bahasa jiwa jelek, belum ya dikatakan dosa. Tapi ya Allah maafkan yang demikian ini. Demikian juga dalam surat Yasin ayat 82. Allah memberikan antara iradah dan kalam. Perhatikan ya firman Allah SWT. Innama amruhu iza arada syai'a. Sesungguhnya perkaranya Allah iza arada syai'a. Kalau Allah mengendaki sesuatu, kendak. Ayyakula, Allah tinggal mengatakan bagi kendak tersebut, kun fayakun, jadi maka jadilah. Jadi dalam ayat ini Allah mengatakan, kalau Allah mengendaki berarti masih bahasa jiwanya Allah. Ya. Masih dalam jiwanya Allah. Ya. Kemudian ya maka Allah mengatakan kun fayakun, berarti Allah membedakan di sini kehendaknya Allah dengan kalamnya Allah SWT. Maka ya tidak boleh kita mengatakan Al-Qur'an adalah ungkapan Jibril atau ungkapan Muhammad dari bahasa jiwanya Allah SWT. Ya, kita mengatakan bahwasanya itu adalah apa yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam, apa yang disampaikan atau dibacakan oleh Muhammad SAW, semuanya itu adalah kalamullah. Jibril dan Muhammad SAW hanyalah sebagai penyampai, bukanlah dia sebagai orang yang kalam, orang yang berbicara. Ya, sama misalkan demikian. Ya, saya ini menyampaikan hadis Nabi. Saya adalah penyampai. Ketika saya mengatakan innallaha tajawaza li an ummati, bukanlah bahasa saya, tetapi ya bahasanya Nabi, saya cuma penyampai, menyampaikan, bukanlah bahasa saya. Demikian juga Al-Qur'an adalah dinisbahkan kepada Allah SWT dari Allah, Al-Qur'an tersebut sebagai kalamullah. Kemudian kalamullah ini disampaikan oleh Jibril dan disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga jika Rasulullah SAW bisa mengungkapkan bahasa jiwa Allah, kalau seandainya Rasulullah itu dikatakan ya bisa mengungkapkan bahasa jiwa Allah, berarti Rasulullah tahu tentang perkara gaib, karena ya dah masih dalam jiwanya Allah Subhanahu Wa Taala, berarti dia mengetahui perkara yang gaib, padahal perkara gaib hanya diketahui oleh Allah. Rasulullah tidak mengetahuinya perkara gaib kecuali diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an apa Al-Asy'ari juga berpendapat bahwasanya Al-Qur'an adalah bahasa jiwa tanpa suara, tanpa huruf. Jadi di antara sebat mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah bahasa Allah tanpa suara, tanpa huruf. Atau ada juga yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an memang kalamullah. Ya, Al-Qur'an itu adalah kalamullah tetapi ya tanpa suara dan tanpa huruf. Ya. Jadi bagaimana ya kita bantah bagaimana dengan Allah sendiri yang mengatakan bahwasanya sampai dia mendengar kalamullah. Mendengar namanya hatta yasma' kalamullah. Sampai orang musyrik itu mendengar kalamullah. Allah sendiri menetapkan kalamnya didengar. Ya. Kalau tanpa huruf, kalam Allah tanpa huruf, tanpa suara, maka ya apa gunanya Allah mengatakan sampai orang musyrik tersebut mendengar kalamullah? Tentunya jika dapat didengar dan dimengerti perkataan tersebut dengan suara dan huruf. Namanya perkataan kalau di manusia ketika mengerti dan memahami perkataan tersebut berarti harus dengan suara. Bagaimana ya perkataan tidak ada suaranya dapat dimengerti? Ya, jadi demikian. Kemudian juga ya menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah dengan huruf dan suara. Sebagaimana Allah dalam surat Maryam ayat 52. Allah memanggil Nabi Musa. Ya, terkadang Allah memanggil dengan suara yang tinggi, terkadang juga dengan suara yang lirih. Ya, dengan suara yang tinggi dan suara yang lirih. Ya, sebagaimana ya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat Maryam ayat 52, Allah berfirman, "Wa nadainahu min janibit tur." Kata Allah, kami memanggil Musa dari sisi Gunung Tur, dari sebelah Gunung Tur. Ya, dari sisi Tur Aiman, dari sisi kanan Gunung Tur. Wa qarrabnahu najian, dan kami mendekatkan Nabi Musa kemudian najian. Najian ini nada itu memanggil dari jarak jauh. Najian itu adalah berbisik-bisik dari jarak dekat. Ketika dari jauh, Allah memanggil Nabi Musa. Memanggil itu nada, kalau namanya memanggil itu menyuruh dengan suara. Kemudian ketika dekat, najian. Allah berbicara dengan manusia, dengan Musa, najian. Dengan suara lirih, suara yang pelan, ya berbisik, najian. Namanya berbisik, suara lirih, ada suara. Ya, najian itu adalah suara yang lirih. Sedangkan nada memanggil itu adalah suara yang agak keras, agak tinggi. Maka di sini Allah mengatakan bahwasanya Allah memanggil, Allah berbisik. Tentunya memanggil dan berbisik bisautin dengan suara, biharfin dengan huruf yang dapat dimengerti, dapat didengar. Ya. Inilah di antara subat-subat yang mereka lontarkan dan subat-subat itu telah dibantah oleh para ulama kita dengan bantahan yang sangat bagus. Bantahan secara dalil, bantahan secara akal, bantahan secara fitrah dibantah dengan bagus. Jadi ya itulah Ya, namanya manusia, biarpun ada juga manusia yang telah diberikan bantuan dengan bagus, dikasih pengertian dengan baik, tapi mungkin Allah belum berikan hidayah kepadanya, maka ya mereka jadilah tersesat, tidak mengikuti pemahaman ya yang dipahami oleh Rasulullah dan bersahabat. Itulah makna dari hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Satap tariku famayya isminkum ba'di fasaya ikhtilafan kasiran." Kalau seandainya setelah kematianku, kata Nabi, kamu akan ya mendapatkan persen yang banyak. Siapa yang hidup setelah kematianku, dia akan mendapatkan persen yang banyak. Maka solusinya, kata Nabi SAW, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin." Maka ketika itu terjadi pelisian, berpeganglah kepada sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin. Dalam hadis yang lain dikatakan, "Sataftiriku hasil ummati ala salasin wa sabina firqah." Kelak umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Keluar finnar, semuanya golongan.

0: Allah SWT. Ada persisian, ada perpecahan. Tetapi takdir syariah yang dituntun kepada kita adalah kembali kepada pemahamannya Rasulullah dan para sahabat. Oleh karenanya, ketika kita berdebat apakah Al-Quran itu kalamullah atau makhluk, maka kita kembali kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Bagaimana Rasulullah? Ya, bagaimana para sahabatnya? Ternyata para sahabat, Rasulullah dan para sahabatnya, para salaf, mengatakan Al-Quran adalah kalamullah secara hakikat, bukan makhluk. Berarti, untuk jalan keselamatan, kita ikuti mereka, pendahulu kita yang soleh, dalam beragama, karena mereka adalah murid-murid langsung dari Rasulullah SAW. Murid-murid langsung dari para sahabat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cukupkan sampai di sini. Mungkin kita kembalikan, kita luaskan dengan mungkin ada yang perlu kita diskusikan dalam masalah ini atau yang lainnya. Ya, demikianlah.
1: Ya, taib. Barakallahu fikum wa sallallahu ilaikum kepada Ustaz Romli bin Hayah hafizahullah. Dari tambahan materi ilmu kita berkaitan dengan akidah asma sifat, akidah al-sunnah wal jamaah, bahwasanya Al-Quran merupakan kalamullah dan bukan makhluk. Baik, para pendengar hukumullah, kita membuka sesi tanya jawab. Anda bisa bergabung bersama kami di 0823 14 34 9595, telepon langsung ataupun juga WhatsApp dapat Anda gunakan. Baik, pertanyaan pertama Ustaz dari 0853 944 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Assalamualaikum.
1: Berkaitan tentang nama-nama dan sifat Allah, saya ingin bertanya tentang di antara sifat Allah yang pernah saya baca bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki betis. Mohon penjelasannya tentang sifat Allah yaitu betis seperti ini, karena terkadang hal ini membuat keraguan ataupun kebimbangan dalam yang kita pelajari. Barakallahu fikum.
0: Al-Sunnah wal Jamaah meyakini apa yang disifatkan Allah di dalam Al-Quran, ya, maka mereka juga meyakini dan menetapkannya. Allah dalam Al-Quran mensifatkan tentang dirinya bahwasanya Allah memiliki sifat satiyah, di antaranya Allah memiliki betis. Ya, disebutkan dalam Al-Quran yawma yuksafu ansakin wayudu'auna ila sujudi fala yastati'un. Ya. Hari ketika ditampakkan betis. Ya, disebutkan di sini adalah dalam tafsir-tafsir, di antaranya tafsir Syekh Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya Tafsir Karim Ma'an, ya, beliau menafsirkan ayat ini bahwasanya hari tak kala Allah menampakkan betisnya yang mulia. Hari tak kala Allah menampakkan betisnya yang mulia. Berarti Allah sendiri yang mengatakan bahwasanya Allah memiliki betis. Ya. Kita tetapkan, ya, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah SWT. Tidak boleh kita katakan bahwasanya betis Allah sama dengan betis makhluk. Atau tidak boleh kita menolak, karena Allah sendiri yang mengatakannya. Oleh karenanya, demikianlah, ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah beriman dan menetapkan apa yang ditetapkan Allah SWT. Kita tidak tahu Allah SWT perkara gaib. Kita tidak tahu bagaimana sifat-sifat Allah, bagaimana zatnya Allah SWT, kita tidak tahu. Tetapi Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran, Allah memiliki tangan, ya, bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Allah memiliki wajah, ya, wayabaka waju rabbika zul jalal wal ikram. Allah memiliki betis, yawma yuksafu ansakin wayud'auna ila sujud. Ya, Allah memiliki tangan, ya, kanan. Ya, wasamawatu mutwiyatun biyamini, langit-langit digulung dengan kanan-kanannya Allah SWT. Allah memiliki kaki, dalam hadis, ya, yang sahih, Allah meletakkan kadamnya di neraka sehingga neraka itu menjadi penuh. Ini ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ketika Allah menetapkan bahwasanya Allah memiliki betis, kita juga menetapkan bahwasanya Allah memiliki betis yang mulia. Ya, tentunya, ya, betis Allah tidaklah sama dengan betis para makhluknya. Laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir. Betul bahwasanya, ya, Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Allah SWT memiliki betis yang mulia, yang tentunya betis Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya tidak sama dengan betis makhluk. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, barakallahu fiikum Ustaz.

0: Angkat pertanyaan dari Pak Latif ya. Ya, baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
1: Waalaikumsalam.
0: Pak, silakan.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, ini terkait dengan pentingnya memahami sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita salah memahami sifat Allah Subhanahu wa taala ini, nah ini akan terjerumus kita kepada kekafiran apabila kita memahaminya secara memahaminya tanpa ilmu. Nah, seperti misalnya ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu yang terdapat di dalam zikir atau doa menjelang tidur itu, Pak Ustaz, seperti yang sering diperdengarkan oleh Radio Roja ini, dan alhamdulillah ada tukaran jazakumullah khairan kepada Radio Roja ini setiap malam di akhir siarannya itu memperdengarkan doa-doa menjelang tidur ini yang kami hafal dan kami amalkan. Nah, di sini di dalam zikir menjelang tidur ini ada di situ empat sifat itu, Pak Ustaz, yang disebutkan. Nah, dan di sini kami mohon penjelasannya bagaimana, nah, pengertian daripada keempat sifat itu, ya, yaitu yang diantaranya itu Allahumma antal awwalu falaisa qabla kasai, wa antal akhiru falaisa ba'da kasai, wa anta dahiru falaisa fauqa kasai, wa antal batinu falaisa duna kasai, dan seterusnya. Nah, empat ini sifat ini, yang pertama dan kedua mungkin kita maklumi, yang awal dan yang akhir ini kita bisa maklumi, kita bisa paham. Tapi yang menjadi persoalan di sini, Pak Ustaz, yang zahir dan yang batin. Nah, apa yang dimaksud dengan zahir dan apa yang dimaksud dengan batin? Nah, di situ dikatakan wa antal zahir falaisa fauqa kasai, wa antal batin falaisa duna kasai. Nah, mohon penjelasannya ini, Pak Ustaz, bagaimana ini? Dan kedua sifat Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, ketika misalkan Pak Ustaz, sekarang jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk yang pertama, kita sudah maklumi bahwasanya Allah itu adalah awal. Tidak ada yang mendahului sesuatu. Jadi qadim, azali, dan tidak ada yang mendahulunya. Begitu juga Allah akhir, tidak ada yang mengakhirinya. Jadi ini termasuk sifat Allah Subhanahu wa taala atau nama Allah al-awwal wal akhir. Ya. Adapun yang kedua, batin tidak ada di atas apa zahir tidak ada di atasnya, ya wallahualam. Untuk masalah ini saya belum punya ilmu yang ada, maka insyaallah Pak Latif nanti ada pertemuan yang akan datang, ya saya kalau sudah dapat ilmunya saya akan sampaikan. Dalam masalah ini ya wallahualam, la adri, saya tidak bisa, saya belum bisa menjelaskannya, ya karena saya belum punya ilmu tentangnya. Karena berbicara tentang nama Allah dan sifatnya tidaklah boleh kita berbicara dengan akal dan pikiran kita kecuali nanti ada keterangannya apa maksudnya perkataan tersebut, minimal daripada ulama kita. Wallahualam, Pak Latif, belum bisa saya jawab sekarang, nanti insyaallah kalau ada kesempatan saya akan jawab pada pertemuan berikutnya. Wallahualam.
3: Ya, terima barakallahu fikum Ustaz, dan nampaknya pertanyaan Pak Latif tadi merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini, dan insyaallah mungkin di pekan depan atau yang lainnya akan dijawab oleh Ustaz Romi bin Haya dari pertanyaan beliau, dan semoga ini bisa kita nantikan nanti, semoga di pertemuan berikutnya. Dan mungkin ada ikhtiar yang disampaikan Ustaz, tafadhol.
2: Ya, jadi pembahasan kita ya saya rasa sudah cukup lengkap, banyak Ustaz-Ustaz kita juga yang membahas tentang masalah ini. Karena ini adalah masalah-masalah yang selalu disinggung dalam kitab-kitab akidah ahli sunnah. Al-Quran adalah ya kalamullah, bukan makhluk. Ya, kenapa kita bahas masalah ini? Karena bahaya dampaknya kalau kita mengatakan Al-Quran makhluk. Ya, termasuk perkataan kufur yang merusak akidah. Karena Al-Quran adalah termasuk kalamullah termasuk sifat Allah. Manakala kita menolak sifat Allah tersebut, berarti kita menolak zat-Nya Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan Al-Qur'an juga perkataan manusia, bukan perkataan Allah, ya maka atau perkataan Nabi atau perkataan makhluk, maka ini akan diancam dengan neraka sekar sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mudassir, ya ketika ya bapaknya Khalid bin Walid yaitu Walid bin Mughirah mengatakan sesungguhnya Quran ini adalah qaul basar, perkataan manusia. Sa'uslihi sakar, maka Allah akan mengatakan bahwasanya kami akan atau aku akan memasukkan dia ke dalam ya neraka sakar. Kemudian kalau kita Al-Quran ini adalah makhluk, berarti nanti Al-Quran karena makhluk berarti sama makhluk boleh tempat yang kotor. Bagian orang menginjak Al-Quran karena mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk saja, makhluk bukan kalamullah. Ya oleh karenanya Imam Ahmad bin Hanbal pernah dipenjara selama 28 bulan ya pada pemerintahnya pada Khalifah Al-Mu'tasim Billah, ya karena beliau mempertahankan ya perkataan atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Oleh karenanya kita ini tidak diancam, tidak di penjara, tidak dicambuk seperti Imam Ahmad. Ya kita ini apa susahnya kalau kita mengatakan Al-Quran adalah kalamullah sebagaimana yang dikatakan oleh ya Allah dan Rasulnya. Jadi apa susahnya? Oh, kita mau cari yang lain-lain, ya yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi sebagai nasihat kita bahwasannya seorang mu'min harus tunduk sami'na wa'atana dari apa yang Allah dan Rasulnya mengatakannya. Kita untuk jalan selamat kita kembali kepada bagaimana pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya memahami masalah ini. Ternyata mereka Rasulullah dan para sahabatnya ya mereka maksudnya Al-Quran adalah makhluk, Al-Quran adalah kalamullah bukanlah makhluk. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pendengar hukumullah telah kami hadirkan kajian dari pembahasan akidah asma sifat tentang Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk bersama Ustaz Romli bin Hayah Hafizullah. Bagi terima kasih kepada beliau dari kehadiran beliau dan juga penyampaian materi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi umur, kesehatan, harta dan keluarga beliau semuanya. Allahumma amin. Dan kepada kita semuanya dan terkhusus kepada Pak Latif juga semoga memberikan kepada beliau kesehatan dan kebaikan. Kita akhiri pertemuan kita dan jangan lupa untuk terus banyak bertakbir, bertahmid dan bertahlil di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Shallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdu rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM. Radio Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh.

0: Mr. D. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Para pendengar sekalian dan juga pemirsa Rojak TV, semoga malam hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu yang bermanfaat dan diajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Masya, barang siapa yang sholat untuk dirinya sendiri maka diperpanjang sesuka hatinya, silakan. Itu ya. Jadi perhatikan. Karena Anda kalau menjadi imam tidak tahu diri, tidak tahu yang di belakang kita, kita bisa masuk ke dalam orang yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Di antaranya adalah apa? Imamu qaumin wahum lahu karihun. Imam kaum yang mereka tidak susulnya. Di antaranya adalah apa? Imamu qaumin wahum lahu karihun. Imam kaum yang mereka tidak suka kepada dia. Makanya enggak boleh itu. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, alhamdulillah barakallahu fik. Ustaz barakallahu fikum, dan berikutnya pesan singkat yang lainnya sebelum kita beralih ke layanan lain telepon. Ustaz, di sana ada sebuah ungkapan atau selawat tahrim, itu apakah ada dalilnya Ustaz barakallahu fik?
2: Oh, selawat apa?
1: Selawat tahrim, Ustaz.
2: Tahrim apa tahrim?
1: Allah Alam tidak menyebutkan bentuk salawatnya.
2: Kalau mungkin yang dimaksud tarhim ya. Ya salatu wassalamu alaik, itu ya. Itu salawat yang tidak berdasarkan dalil, tidak kita dapatkan nasnya, dan hanya sekedar puji-pujian yang dikumpulkan oleh orang-orang awam kemudian dijadikan suatu kebiasaan. Oleh karena itu, kita hendaknya sebagai seorang yang ingin muttabi' li sunnatin nabi, maka kita andalkan hal-hal yang ibadah ini ada dasarnya, ada dalilnya. Ada dalilnya kita jalankan, tidak ada kita stop. Karena apa? Syariat ini banyak yang sudah ada, yang telah disyariatkan. Banyak yang kita tidak amalkan. Kenapa kita nambah-nambah lagi? Kita mencoba untuk ngarang dari sono sini, maka itu tidak patut sama sekali. Wallahu a'lam.
1: Alhamdulillah, barakallahu fik atas jawaban yang telah disampaikan. Baik, khotbah Islam pendengar dimanapun Anda berada, kita masuk ke layanan telepon kembali. Bagi Anda yang ingin terhubung tentunya di 021-823-6543. Silakan. Halo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana?
3: Saya Galuh di Jambi.
1: Silakan Ibu di Jambi ya.
2: Silakan Bu.
3: Ustaz, saya mau tanya.
2: Iya.
3: Jadi saya kan terus pindah ke Jambi.
2: Iya.
3: Di sini saya mengalami kesulitan untuk apa?
1: Terputus napanya. Kedurulah. Ya mungkin Ibu di Jambi dapat terhubung kembali, atau para pendengar maupun pemirsa yang lainnya yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon malam hari ini, silakan.
2: Yeah,
1: di belakang
2: silakan.
1: Beliau. Halo.
2: Halo.
4: Halo.
2: Ya, silakan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana?
4: Dengan Utomo di Bekasi, Ustaz.
1: Di Bekasi.
2: Ya, silakan.
1: Utomo, silakan.
4: Ustaz mau tanya, kalau misalnya kita mendengar azan nih, ada beberapa tempat gitu ya, seperti sholat subuh. Apakah boleh kita sholat qobliyah subuh itu setelah azan subuh di tempat kita belum selesai, tapi di tempat lain sudah selesai, Ustaz? Mohon
2: tanya,
4: Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tegaskan bahwa Anda sholat qobliyah tadi ketika azan itu enggak ada masalah sebetulnya. Cuman Anda menyelisih yang utama, gitu aja, enggak apa-apa, sah sholat Anda. Cuma kalau Anda terus-teruskan seperti itu, akan menyelisih sunnah. Nah, mana yang kita ikutin? Ya, azan yang kita akan datangi masjid tersebut. Walaupun ya, kita dalam menjawab, para ulama mengatakan mendengar azan dari mana saja kita dianjurkan menjawab. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan idza sami'a ahadukum an-nida, ini Rasulullah SAW, idza adzana al-muadzin faqulu mithla ma yaqulu al-muadzin. Jika seorang muadzin mengumandangkan azan, ucapkan yang diucapkan muadzin tanpa membatasi masjid mana. Ya. Tapi kalau sekarang kita itu ingin qobliyah, patokannya mana? Ya masjid yang kita ingin sholati. Tapi kalau seandainya kita sholat sedang adzan, gak ada masalah. Cuman mukhalafatul aula, menjelisi yang utama, apalagi terus-terusan seperti itu. Ya, Allahu'alam.
1: Terima kasih, barakallahu fiik. Berkenaan dengan mendengarkan adzan, mungkin di sini ada pertanyaan pesan singkat ya, yang menyinggung hal itu. Nah, Ustadz, apakah hukum menjawab adzan dari HP? Karena di rumah saya tidak mendengarkan adzan di masjid terdekat atau tidak terdengar. Nah,
2: iya, di sini ada juga penjelasan ulama seperti yang telah dijelaskan oleh Imam Syekh Al-Bassam dalam kitab Tawdihul Ahkam. Kita dianjurkan untuk menjawab doa, menjawab adzan dari mana aja, langsung atau rekaman. Yang penting kita dengar adzan, kita jawab. Adzan itu dikumandangkan, kita dianjurkan untuk menjawab. Walaupun yang diperintahkan secara hakiki adalah mereka yang mengumandangkan adzan secara langsung, yaitu mukallaf, bukan tip, bukan video, bukan yang lainnya. Tetapi tidak ada mengapa, ya, karena di Masjidil Haram itu kebanyakan kita juga hanya mendengar suara, bahkan lewat ini TV, dengar kita jawab. Dan kita insya Allah mendapatkan fadilah biidznillah. Allah.
1: Baik, Ustaz, barakallahu fiik. Kembali kami menyapa para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan malam hari ini. Silakan. Baik, halo.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dari mana?
5: Galuh di Jambi.
1: Iya, yang tadi sempat terputus ya.
5: Iya.
1: Silakan.
5: Ya. Jadi saya baru pindah ke Jambi. Dan saya kesulitan untuk menemukan tempat kajian-kajian yang sesuai sunnah. Nah, di sini ada kajian, tapi itu sejenis liko yang pengkaderan itu loh.
2: Ya, pertanyaannya Bu.
1: Langsung ke inti pertanyaan.
2: Atau saya unjukin aja ya, tempat-tempat kajian di Jambi ya. Insyaallah Ibu bisa nanti bisa telepon juga langsung offline lewat Kru Roja, atau saya kasih di beberapa tempat di sana. Alhamdulillah saya setiap tahun itu ada rutin kajian di sana, dan masya Allah ya, kajian di sana juga banyak ya. Masjid-masjid yang ditempati kajian juga ada. Tinggal nanti insya Allah Ibu bisa nanti minta teleponnya ke Roja. Kira-kira nanti tim event organisernya yang ada di Jambi itu siapa, atau nanti menanyakan lama-lama kan insya Allah tahu masjid-masjid mana yang dipakai untuk kajian di Jambi biidznillah. Gitu ya Bu ya.
1: Insyaallah. Namun jazakallahu khair. Demikian dari pertanyaan berkenaan dengan majelis ilmu di Jambi, insyaallah akan diberikan informasinya. Berikutnya kita masih di sesi tanya jawab kajian ilmiah malam hari ini, Ustaz. Baik, pertanyaan di kesempatan berikutnya. Baik, dari pesan singkat kita akan bacakan. Ustaz ingin bertanya berkenaan dengan berdoa setelah sholat jamaah. Mana yang lebih baik, berdoa secara bersama-sama atau berdoa secara sendiri-sendiri? Wassalamualaikum.
2: Nah, setelah sholat ya?
1: Ya,
2: sholat wajib
1: berjamaah.
2: Perlu diketahui bahwa di dalam masalah kaitannya ibadah sholat, asas yang kita pegang adalah hadis Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah seperti engkau melihat aku sholat. Rasulullah praktek sholat berpuluh-puluh tahun. tidak pernah kita nukil beliau sholatul jamaah, berdoa secara berjamaah, apalagi rame-rame. Oleh karena itu, setelah sholat wajib, zikirnya sudah jelas. Dari mulai awal sampai akhir. Ya, semuanya dilakukan sendiri-sendiri. Pertama, kenapa sendiri-sendiri? Pertama, ini masalah sibel. Mungkin ada yang juga punya hajat cepat ingin keluar, atau dia ingin sholat jama' qasar dan yang lainnya. Kemudian kalau diseragam-seragamkan juga kadang-kadang gak pas, wong imamnya kadang minta punya anak, makmumnya sudah anaknya 12, masa ya diamini terus. Sementara zikir yang diajarkan oleh Rasulullah pun tidak banyak mengandung unsur doa, bahkan banyaknya zikir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Zikir. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahu ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu as-sanau al-hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahu ad-din wa law kariha al-kafirun. Dzikir. Habis itu baca kalau subuh maghrib la ilaha illallah wahdahu la syarika lah 10 kali. Terus dilanjut subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar Allah 33 kali. Disempurnakan 100 la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lam yakul lahu ala kulli syai'in qadir. Habis itu baca surat Yasin, sudah. Jadi enggak ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah, ya, banyak. Kalau mau berdoa, letakkan antara sholat sunnah tadi. Sholat sunnah dulu, habis zikir tadi, baru berdoa, silahkan sepuasnya. Wallahu a'lam. Atau tadi, antara adzan dan qomat, karena di dalam hadis Rasulullah SAW, da'watun la turad bainal adhani wal iqamah. Ada doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah, yaitu antara adzan dan qomat. Di dalam lafaz lain, sa'atan, dua saat yang seorang hamba berdoa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu saat ketika azan dikumandangkan, setelah azan dikumandangkan, yang kedua saat perang sudah mulai berkecamuk ingin menyerang musuh, itu berdoa dikabulkan oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, masyaallah, barakallahu fiik atas jawaban yang telah disampaikan. Menyinggung berkenaan dengan doa, namun ini adalah doa setelah azan. Pertanyaannya, apakah jika kita berdoa setelah azan, Ustaz, harus mengangkat tangan?
2: Ya, dianjurkan untuk mengangkat tangan, karena secara umum ketika seorang hamba berdoa itu dianjurkan mengangkat tangan. Berdasarkan banyak nas, seperti yang hadis dalam Sahih Muslim, di mana ada seorang yang pakaiannya compang-camping, rambutnya awut-awutan, ya, safarnya panjang, kemudian dia mengatakan ya Rob, mengangkat tangan tinggi ke atas langit. Tapi sayang, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya dari haram, tidak dikabulkan oleh Allah. Dan innallaha innallaha hayyun karim. Istahya min abdihi idza rafa'a yadayhi ayyaraddahuma sifran. Allah Subhanahu Maha Karim, Maha Malu. Allah itu malu bila melihat hambanya menengadahkan tangan dibalikkan kosong, tidak dikabulkan. Berarti aslinya berdoa itu mengangkat tangan. Wallahu a'lam. Terutama antara adzan dan qomat. Kecuali memang ada terang-terangan nas tidak dianjurkan, seperti berdoa setelah tasyahud mau salam, seperti berdoa ketika sujud, seperti berdoa ketika imam sedang khutbah Jumat, itu enggak ada syariat untuk mengangkat tangan setelah sholat, ketika berdoa tersebut. Wallahu a'lam.
1: Mungkin yang dimaksud juga adalah doa menjawab setelah azan.
2: Doa menjawab azan juga dianjurkan mengangkat tangan, doa ketika wudu juga. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin juga dianjurkan.
1: Silakan ikhwatul Islam, pendengar dan juga pemirsa di mana pun Anda berada yang ingin bertanya secara langsung di line telepon, tentunya di 0218236543. Ya, halo.
6: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa, dari mana?
6: Dengan Abi Haikal di Sulbar.
1: Abu Haikal Sulber.
2: Silakan, Pak.
6: Yang saya tanyakan, Pak Ustadz, apakah bisa dirutinkan berdoa sehabis sholat fardhu?

0: Terima kasih Jasa Kolayon.
1: Oh, ya. Silakan. Nah, Ustaz.
2: Kembali lagi pertanyaannya sama. Yang kita rutinkan adalah zikir doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu yang paling terbaik. Kenapa? Gak mungkin Rasulullah SAW mengajarkan sesuatu kebaikan di atasnya di sana ada kebaikan yang Rasulullah SAW gak tahu. Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Kalau seandainya baik, Rasulullah akan lebih mendahului kita dalam mengajarkan, mencontohkan. Oleh karena itu, zikir doa yang ada itulah yang terbaik yang diajarkan oleh Rasulullah tanpa kita harus menambah dan mengurangi. Biiznillah, itu sudah terbaik insyaallah. Wallahu a'lam.
1: Baik, alhamdulillah barakallahu fiik. Telah terjawab kembali. Silakan bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya di belakang Bapak Abu Haikal di Sulbar tadi.
2: Ya,
1: silakan. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa, dari mana?
2: Ya, silakan Bu.
3: Dari Rahma di Balikpapan.
1: Di Balikpapan, silakan Bu Rahma.
3: Afwan, Ustaz mau bertanya, bagaimana sholatnya akhwat kalau sholat fardu? Apakah harus menunggu harus menunggu
2: azan,
3: iqomah, atau boleh langsung setelah selesai azan?
2: Cukup, sudah. Ada yang mau nambah lagi pertanyaannya? Cukup. Pendengar yang dirahmati Allah, pemirsa yang bertanya tadi, gini, sholat itu boleh dilakukan ketika saat masuk waktu. Itu kunci. Adapun azan dan qomat itu fardu kifayah bagi orang yang sholat jamaah di masjid. Oleh karena itu, seorang wanita dibolehkan ketika masuk sholat langsung masuk sholat sendiri. Kalau seandainya dia bisa mengawali azan dan qomat itu boleh saja. Menurut Imam Syafi'i disunnahkan tanpa harus menunggu adzan yang ada di masjid, qomat yang di masjid. Ini soal masalah boleh atau tidak. Boleh, ya. Kita soal masalah boleh-boleh. Oleh karena itu, Mbak yang bertanya, Ibu yang bertanya tadi, dan juga pemirsa pendengar Rojak yang dirahmati Allah, barang siapa wanita yang memang tidak kewajiban untuk sholatul jamaah, maka lakukan langsung sholat ketika sholat itu sudah masuk, bisa dengan adzan dan qomat sendiri, atau nunggu dengan adzan qomat masjid, itu tidak ada masalah. Ya, wallahu'ala.
1: Baik, jazakumullahu khairan. Sedikit kembali menyoal tentang wanita yang sholat di rumah, Ustaz. Pertanyaan pesan singkat tentunya kita akan bacakan. Anda ingin bertanya, yang pertama ada dua pertanyaan. Apakah seorang wanita di rumah boleh menjawab adzan? Kemudian yang kedua, apabila wanita ingin sholat sunnah qobliyah zuhur contohnya, sedangkan di masjid sudah iqomat, Ustaz, bagaimana?
2: Tolong diperhatikan. Saya kasih kunci Inggris saja. Wanita yang sholat di rumah tidak ada kaitannya dengan masjid. Oleh karena itu Anda silakan mulai sholat, gak usah ngikutin gerak-gerik masjid. Udah. Oleh karena itu wanita mana saja yang sudah masuk sholat duhur, ya, dan kita sudah mengetahui waktu sholat duhur dengan otomatis jam kita atau kalender kita atau apa termasuk pemberitahuan dari masjid, maka Anda boleh melakukan sholat itu aja, ya. Kalau seandainya sekarang Anda berdua bertiga, silakan adzan sendiri, qomat sendiri, tidak ada masalah. Wallahu a'lam.
1: Ya, cukup di rumah ini. Melaksanakan sunnah qobliyah dulunya kemudian tidak
2: ya, jadi lakukan sendiri ya. Karena nggak ada kaitannya dengan masjid. Silakan sebelum sholat subuh sholat 2 rakaat, sebelum sholat duhur 4 rakaat, walaupun masjid langsung qomat, Anda lakukan nggak ada masalah. Karena Anda sedang melakukan ibadah terpisah dengan masjid, nggak ada hubungan sama sekali. Wallahu a'lam.
1: Nah, adapun pertanyaan wanita bolehkah menjawab adzan, tentunya
2: Sangat diutamakan, karena Rasulullah SAW menyuruh, menganjurkan itu berlaku untuk laki dan perempuan. Jadi Rasulullah SAW idza adzana al-muadzin faqulu mithla ma yaqulu al-muadzin, itu Rasulullah ucapkan itu perintah kepada laki dan perempuan. Dapat.

0: fadilah dan pahala sama dengan laki-laki, insyaAllah.
1: Baiklah, jazakallahu khairan Ustaz. Silakan ikhwatul Islam, pendengar dan juga pemirsa di manapun Anda berada, kembali mempersilahkan Anda, para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di layanan lain telepon 021-823-6543. Silakan. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa? Dari mana?
2: Dengan Ali di Labuhan Batu, Sumatera Utara.
1: Nah, Pak Ali, silakan Pak Ali.
2: Tentang berdoa ketika sujud. Ya. Saya pernah mendengar kalau sebelum kita berdoa dianjurkan untuk memuji Allah dengan membaca salawat dulu. Apakah di waktu sujud kita lakukan juga seperti itu, Ustaz?
0: Iya.
2: Nah, itu saja yang masih ingat. Sebenarnya ada pertanyaan lain, cuman
1: nggak ingat. Insyaallah lain waktu boleh terhubung ya.
0: Begini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Berdasarkan hadis yang kita sampaikan kemarin dan juga dari statementnya Imam Ibnu Qayyim, bahwa berdoa diawali dengan solawat, doa semua itu cuma ada di tasyahud. Itu ya. Walaupun di sana ada beberapa pendapat meluaskan lebih daripada tasyahud, tapi wallahu alam bisawab, berdasarkan hadis dari Fudalah kalau enggak salah pada waktu pertemuan lalu, bahwa beliau konteksnya bertanya adalah, atau konteks hadis itu pada tasyahud. Ya. Jadi solawat doa itu pada saat tasyahud. Makanya Ibnu Qayyim menganjurkan tidak ada disyariatkan doa, selawat doa di dalam tempat kecuali di tasyahud. Lihat aja, selain tasyahud enggak ada selawat. Itu ya, adapun ulama yang lainnya ada yang menganjurkan, wallahu a'lam bishawab, mungkin mengambil umumnya kullu du'ain mahjubun illa bisolati alayya, kecuali membaca salawat kepadaku, ini dimasukkan ke dalam salat, wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, alhamdulillah. Tapi barakallahu fiik Ustaz, kembali di layanan telepon sebelum kita akan bacakan di pesan singkat untuk kesempatan berikutnya. 6 di 021 823 6543, kita sapa kembali. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana?
3: Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Ini dari Sumatera Selatan ini.
1: Iya,
3: Allah ingin bertanya tuh.
1: Selatan, Nam.
0: Iya, silakan.
3: Kami daftar haji, tapi pakai uang pinjam bank, itu bagaimana hukumnya Pak Haji? Tapi kemungkinan nanti pada waktu berangkat sudah lunas itu enggak Pak Haji?
0: Sudah Pak, cukup.
3: Yang itu aja Pak Haji, terima kasih.
0: Cukup, terima kasih. Ya, Masya Allah. Ini yang membuat antrian jamaah haji itu makin meledak. Yaitu daftar haji pakai pembiayaan bank. Banknya sudah begitu konvensional. Orang yang berangkat haji dengan pembiayaan bank itu dianggap tidak mampu. Sementara dasar hadis Rasulullah, dasar haji itu kata Allah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a al-istita'a. Para ulama menegaskan az-zadu war-rahilah, mampu bekal, mampu kendaraan. Ya. Oleh karena itu, para pendengar, para pemirsa, dimanapun yang dengar ceramah saya ini, haji silakan kalau Anda mampu, punya duit, biaya. Kalau memang tidak, Anda tidak akan berdosa di hadapan Allah. Malah kalau kita memaksakan dengan pinjaman uang bank, itu kita berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apalagi banknya konvensional. Rasulullah SAW mengatakan la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Dan tolong dicamkan riba, kata Rasulullah, innar riba wa in kasura fa inna aqibatahu tasiru ila kullin. Riba walaupun banyak awalnya, akhirnya akan menyedikit. Oleh karena itu, kalau Bapak bisa sekarang cari uang dari kemampuan Bapak, ditutup itu bank ya, supaya kita tidak membiarkan uang yang kita gunakan untuk kuota ini, untuk cari kuota ini dari riba. ya, kita tutup. Baru setelah itu kita carikan uang cicilan dari usaha kerja keras kita. Insya Allah dengan prinsip wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib biidznillah. Seperti itu Pak ya, saran saya. Ya,
1: insyaallah. Barakallahu fiik Ustaz atas jawaban saudara saya yang telah disampaikan. Di pertanyaan pesan singkat, di antaranya kita akan bacakan dari Bapak Arif Jamiluddin Sultra. Ustaz, bagaimana jika kita sholat dengan memejamkan mata? Karena jika saya memejamkan mata lebih khusyuk terasa dibanding mata terbuka. Barakallahu fiik. Nah.
0: Ini adalah cara ibadahnya resi biksu. Kita boleh memejamkan kalau memang dalam kondisi darurat karena ada suatu penghalang. Umpamanya kita terganggu dengan suatu pandangan, boleh. Tetapi ada keyakinan kalau saya sholat dengan memejamkan mata itu lebih khusyuk. Ini cara sembahyangnya biksu, ya. Oleh karena itu, hindarkan. Kalau kita menjamkan karena warna-warni, karena gangguan lalu lalang, apalagi wanita, boleh saja. Tapi kalau karena itu tadi, hendaknya dihindarkan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Naam, Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Masih di pesan singkat, ada seorang ikhwah di Padang, Abu Hamzah, bertanya, Ustaz, bagaimana cara bacaan takbir ketika hendak sujud? Apakah dimulai ketika awal bergerak turun, dalam pergerakan turun, sujud, atau ketika sudah sujud, Ustaz? Barakallahu fiik.
0: Taib. Perlu diketahui bahwa takbir ini disebut atau diberi nama oleh ulama kan takbiratul intiqal. Namanya aja apa? Takbiratul intiqal, takbir yang dibaca karena proses perubahan. Intiqal, pindah. Oleh karena itu bacaan yang sahih adalah bacaan takbir itu dibaca ketika proses intiqal. Jadi Allah gitu ya. Sami Allah. Jangan ada sebagian imam Sami Allahu liman hamidah baru bilang setelah tegak. Ini enggak benar. Ini namanya bukan takbiratul intiqal. Takbiratul qiyam, berdiri. Oleh karena itu ketika gerak itulah takbir intiqal. Dibaca ketika saat itu ya. Allahu a'lam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah disampaikan. Berikutnya tersisa beberapa menit untuk Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, masih kami berikan kesempatan mungkin satu atau dua penanya di layanan telepon. Silakan.
0: Ya, halo. Silakan. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Silakan, Pak.
1: Silakan.
0: Ya.
1: Nah, di 021-823-6543 kita sapa kembali. Halo.
0: Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa, Ibu, dari mana?
4: Ibu Erni dari Nunukan.
1: Silakan, langsung ke inti pertanyaan.
0: Iya, silakan, Bu. Langsung aja bertanya.
1: Nah, sudah terputus kembali. Di layanan telepon bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang lainnya yang ingin terhubung di 021-823-6543. Ya, ya, halo.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Silakan.
0: Silakan, Bapak, Ibu.
4: Assalamualaikum.
0: Oh, Bapak. Ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa, dari mana?
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya.
0: Iya. Ya. Silakan. Silakan.
4: Iya. Halo, Ustaz.
0: Iya, ya. Silakan, Pak.
4: Ustaz.
0: Iya, bisa. Silakan langsung.
4: Oh, saya kan mau belajar fasih terus agak susah bacanya sekarang, Ustaz.
0: Pertanyaannya?
4: Oh, maksudnya kita kan, saya kan udah belajar tasin.
0: Iya.
4: Terus baca Qurannya juga tiap hari, tapi juga terbata-bata, Ustaz.
0: Ya. Terus pertanyaannya?
4: Ya.
0: Bagaimana hukumnya gitu ya?
4: Enggak, apa kendalanya ya kalau kayak gitu, Ustaz?
0: Oke, cukup ya. Jazakumullah khair. Ya, kini Pak, Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qara'a al-Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa syakun 'alaihi falahu ajran. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an terpatah-patah, dalam bahasa Jawa itu grodal-gradul,

0: kesulitan dia mengucapkan, maka mendapatkan dua pahala. Subhanallah. Oleh karena itu, saya motivasi, saya anjurkan terus Bapak, jangan patah arang. Imam Al-Kisai ketika dia putus asa belajar nahwu sorob, berkali-kali gagal. Akhirnya beliau melihat semut yang menaikkan makanan ke lubangnya, berkali-kali jatuh, diusahakan masuk lagi, jatuh masuk lagi, akhirnya berhasil. Kenapa saya kalah dengan semut? Oleh karena itu, terus belajar Al-Quran. Makin Anda terus belajar, makin Anda akan lancar. Dan apa yang sekarang Anda miliki sudah mendapatkan pujian dari Allah dan Rasulnya, yaitu mendapatkan dua pahala. Man qara'a al-Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa syaqun 'alayhi falau ajran. Oleh karena itu, terus, karena tidak ada saat yang paling baik kecuali untuk belajar Al-Qur'an. Tidak ada suatu amalan yang baik kecuali amalan membaca, belajar Al-Qur'an. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Allahu Akbar. Oleh karena itu, diteruskan dan bahkan mencari guru yang telaten, mencari guru yang fasih, insyaAllah di sekitar Anda, Anda akan menjadi orang yang paling bagus insyaAllah di dalam hafalan-hafalan Al-Quran insyaAllah.
1: InsyaAllah. Ya, Barakallahu fiik atas jawabannya telah disampaikan, dan semoga bermanfaat untuk Bapak dan dapat istiqomah dan tetap semangat untuk belajar. Baik, berikutnya di pesan singkat nampaknya untuk kesempatan berikutnya. Di sini ada seorang penanya, Ustaz, berkenaan dengan salat Jumat, bagaimana sikap kita waktu hari Jumat, waktu kita datang dalam keadaan sedang azan, Ustaz? Apakah kita langsung salat qobliyah atau menunggu sampai selesai azan dengan berdiri biasanya?
0: Yang sahih, langsung saja salat. Langsung saja salat. Pertama, Rasulullah SAW ketika mendapatin orang yang masuk ke masjid, beliau sedang khutbah, beliau disuruh sholat. Kemudian yang kedua, mendengarkan khutbah itu lebih utama, lebih wajib daripada sholat. Ini menjawab adhan. Kalau menjawab adhan itu sunnah, mendengarkan khutbah itu wajib. Oleh karena itu, sholatlah walaupun imam sedang dalam keadaan azan, karena untuk menjawab, untuk mendengarkan khutbah yang lebih utama, lebih doa ini menjadi suatu rukun. Bahkan di antara para ulama mengatakan khutbah itu rukun jumat. Ya, oleh karena itu, ketika Anda masuk masjid dalam keadaan azan Jum'ah dikumandangkan, solat apa adanya supaya nanti bisa mendengarkan khutbah Jum'at. Wallahu a'lam.
1: Wallahu khairan. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan di kesempatan malam hari ini. Nampaknya masih dapat mengangkat untuk satu penelpon di malam hari ini. Silakan.
0: Silakan penelpon terakhir. Silakan Ibu, Bapak. Silakan. Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo.
1: 0218236543. Sudah.
0: Silakan.
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam, sudah masuk, Pak. Silakan bertanya. Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa ini? Dari
2: Bapak Metran Palembang.
0: Di Palembang. Oh, Palembang ya. Silakan.
2: Silakan. Nih, ini Pak mau nanya kita, Pak.
0: Iya, silakan. Enggak apa-apa.
2: Ini gimana, Pak, menemukan, gimana cara menemukan ketenangan hidup?
0: Iya.
2: Dagang kita ini sedang melakukan usaha yang persaingannya begitu ketat. Gimana, Pak, kira-kira solusinya menurut agama Islam, Pak?
0: Iya. Masya Allah, ini stres dikejar dunia ya. Oke, kita jawab. Bismillah. Penanya Bapak yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Sekali lagi dengarkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum." Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum. Kami yang membagi, kami. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum. Kami yang membagi ma'ishah kalian. Ma'ishah, ya. Walaqad makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Walaqad makkannakum fil ardi waja'alna

0: Nun, telah aku bikin kamu mapan. Allah juga, masya Allah, di muka bumi, dan kami jadikan untuk mereka ma'ayish ma'isyah, supaya kita tidak kundah. Yang penting gini Pak, jangan konsentrasi pada hasil, tapi konsentrasilah pada sebab yang kita kerahkan. Sambil kita yakin tadi, masing-masing manusia ada bagiannya. Ketahuilah semuanya takdir Allah. Anda tidak terima dari pembagian itu, Anda ingkar terhadap takdir. Kerahkan sebab. Sudahkah saya maksimal membuka toko saya dari mulai pagi sampai sore? Sudah belum saya meningkatkan manajemen saya? Kalau saya punya pondok pesantren, sudah belum saya memperbaiki dari mulai inputnya, prosesnya, outputnya, kan gitu. Yang paling penting kita perbaiki inputnya, prosesnya, outputnya, insya Allah, kan gitu. Kalau soal masalah hasil, masya Allah ya, kadang-kadang kita ngejar sesuatu, ternyata hasilnya tidak seperti yang kita inginkan. Yang enggak kita kejar ternyata datang. Itulah dunia. Makanya Rasulullah mengatakan, ya, lau haraba ahadukum min rizkihi la yudrikuhu rizkuhu kama adrakahul maut. Masya Allah. Seandainya orang itu melarikan diri dari rizkinya, maka rizki itu dia akan nyusul dia, seperti kematian nyusul ke dia. Oh, masya Allah. Dan Pak, kenapa kita harus, sebetulnya kita nyari duit ini untuk apa sih? Untuk bahagia toh? Kenapa akhirnya kita dibikin stres oleh sesuatu yang kita cari padahal ingin bahagia? Maka Anda akan hidup awet muda, insya Allah panjang umur, gak sering sakit-sakitan, kalau bisa menghindar tiga. Satu, jangan stres. Dua, jangan diporsir. Ketiga, jangan tertekan oleh kehidupan. Insya Allah, awet muda kayak saya. Insya Allah, biidnillah ya. Oleh karena itu, ya kita kalau sekarang hanya hasud, hanya pengen sono sini, enggak mencoba mengerahkan, ngerahkan sebab. Ya namanya usaha, persaingan wajar. Yang paling penting kita memohon kepada Allah. Coba lihat tuh. Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli. Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr, akan diberikan oleh Allah rezeki seperti burung, yaghdhu himasa, pergi perutnya kosong, wa yaruhu bitana, pulang itu kenyang. Dengan demikian saya ingin kasih triks untuk kita, tips untuk kita berbisnis sukses. Satu, berbisnislah dengan yang halal. Itu satu. Kemudian yang kedua, kerahkan sebab secara maksimal. Yang penting ulet, terus kemudian kita sabar, dan kita mengerahkan daya upaya, insya Allah ulet. Dan watak daripada usaha, 4 tahun usaha makan kita. 4 tahun pertama, 4 tahun kedua usaha makan usaha. Nah, 4 tahun ketiga kita makan usahanya, hasil usaha. Itu aja. Makanya yang penting tekun, ulet. Tidak ada suatu profesi yang hoki kok. Semua sebetulnya sama. Orang mau menekuni pertanian, pekerbunan, sing penting itu pertama kita kontrol, kita awasi, kita manajemen dengan baik. Jangan belum apa-apa sudah berdoa mudah-mudahan, belum apa-apa sudah putus asa, akhirnya ke dukun. Nah ini yang repot. Insya Allah dengan cara seperti itu Bapak tidak akan stres, tidak akan sedih, bahkan kundah karena harta. Wallahu a'lam bishawab.
1: Terima kasih Allah. Itu jawaban dari pertanyaan terakhir di malam hari Ustaz. Mungkin ada sebagai ikhtitam kajian kita.
0: Kajian kita hadis bulughul maram dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mengajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq satu doa di solat, terutama dibaca ketika tasyahud, setelah tasyahud dan ketika sujud, yaitu Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira fala yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Sepatutnya, selayaknya kita baca di dalam salat kita. Mudah-mudahan sholat kita makin berkualitas, berpahala dan diterima oleh Allah. Demikian kita akhiri doa dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Baik, pemerhati Roja Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan salat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan sholat maghrib, maka pertanda waktu sholat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menentram

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kendala atau masalah yang sering terjadi di kalangan para penuntut ilmu adalah sehubungan dengan masalah berbekasnya ilmu pada diri mereka. Terlihatnya manfaat ilmu pada diri mereka. Sudah belajar, sudah mengikuti pengajian, tapi kenapa ketika mengamalkan terasa sulit? Apalagi diperintahkan untuk mengamalkan amal-amal soleh yang sedikit butuh perjuangan, seperti sholat malam, selalu menjaga zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selalu membaca Al-Quran. Ini adalah kendala yang sering ditanyakan. Maka tentu saja Allah subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan petunjuk di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya menurunkan petunjuk untuk membimbing ilmu dalam artian membenarkan pengetahuan semata-mata, tapi juga bimbingan untuk mengamalkannya. Motivasi kebaikan dalam Al-Quran, motivasi yang sempurna, ilmu dan amal. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mensifati petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, "Ma dhalla sahibukum wa ma gawa." Sahabatmu yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak tersesat dan tidak menyimpang. Ya, artinya tidak sesat dalam ilmunya, tidak salah dalam memahami agama, dan juga tidak keliru dalam mengamalkannya, tidak menyimpang dalam praktek terhadap agama. Inilah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mewariskan amalan soleh, yang semakin dipelajari semakin menumbuhkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika terjadi ada beberapa orang yang mendengarkan nasihat, mengikuti pengajian, kenapa kok tidak berbekas dalam dirinya? Ini berarti ada kendala yang berhubungan dengan hatinya. Dia tidak bisa menjadikan ilmu merasuk ke dalam hatinya. Disebabkan karena kotoran penyakit hati. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan celaan terhadap orang-orang munafik dalam Al-Quran. Al-Quran dibacakan, tetapi ayat-ayat Al-Quran dibacakan tapi tidak membekas di hati, karena hatinya tertutup. Na'udzubillah min dzalik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran am ala kulubin akfaluha. Apakah mereka tidak merenungkan makna Al-Quran, atau memang hati-hati mereka yang telah tertutup? Na'udzubillah min dzalik.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

atau sebagian dari kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Dari kendaraan tata bahasa Al-Qur'an itu kalam Allah beda dengan kalamnya manusia.

Pembahasan kita kali ini adalah nasihat yang dikhususkan bagi salafiyin, bagi orang-orang yang menisbahkan diri kepada salafi, salaf, yakni Rasulullah, para sahabatnya, tabi'in atba'ut tabi'in. Itulah mereka pendahulu kita yang soleh. Jadi kita ini menisbahkan diri kita kepada pendahulu kita yang saleh. Makanya dikatakan salafiyin, pengikut orang-orang terdahulu yang soleh, Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi kita hidup ini, khususnya ahli sunnah wal jamaah, salafiyin, alul hadis, di zaman di mana ahli sunnah atau salafi keadaannya gharib, asing, ya, asing, gharib, sebagaimana Nabi kita bersabda dalam hadis riwayat Muslim, badaul Islam ghariban. Islam awalnya dulu adalah asing. Wa sayaudu kama bada ghariban. Kelak nanti di akhir zaman Islam akan kembali sebagaimana awalnya menjadi asing. Kemudian kata Nabi, fatuba lil ghuraba. Namun demikian ketika Islam menjadi asing, pemeluknya yang melaksanakannya dengan baik menjadi juga asing, maka kata Nabi, berbahagialah bagi orang-orang yang asing ketika itu. Dia asing karena dia betul-betul ingin melaksanakan Islam sebagaimana Islam pendahulunya, Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karenanya, ya, dalam keadaan keasingan kita ahli sunnah salafiyin, maka marilah kita selalu saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah Allah perintahkan kepada kita, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi dalam keadaan kita asing ini, di antara untuk kita bisa istiqomah, kita harus tolong-tolong, harus kita saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Bukan kita saling bertengkar. Disuruh kita saling tolong-menolong. Ahli sunnah salafin, kita tidak suruh bertengkar, saling bertengkar. Tajassus, mencari-cari, memata-matai, mencari-cari kesalahan saudara kita, ya, mencari aib. Atau bukan kita ingin menjadi superior, menjadi orang yang terhebat sendiri. Tidak demikian usnah. Nabi sudah ingatkan kita dalam hadis Bukhari, al-muslim ahul muslim. Seorang muslim ahli sunnah itu bersaudara dengan muslim yang lainnya. Ya. Muslim, ya, adalah bersaudara dengan muslimnya. Maka tidak boleh seorang muslim dia berbuat dolim kepada saudaranya. Tidak boleh juga dia merendahkan saudaranya. La yukhiruhu wa la yudlibuhu wa la yukhdiluhu, kata Nabi. Tidak boleh seorang muslim dia dolim kepada saudaranya, dia rendahkan saudaranya, dia ingin menjadi orang yang terhebat. Saudaranya itu rendah, superior. Dan tidak boleh seorang muslim dia itu menterlantarkan saudaranya. Ada saudaranya yang terlantar, butuh bantuan, kemana lagi dia mau minta bantuan? Kepada ahlul bidah? Tidak mungkin. Kepada orang kafir? Tidak mungkin. Tentunya dia meminta bantuan kepada sesama ahli sunnah. Kita tidak boleh menterlantarkannya. Kalau dia butuh bantuan dan kita rasa mampu untuk berikan bantuan, kita berikan bantuan kepadanya. Jadi demikian. Oleh karenanya Nabi mengatakan, muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu orang yang di mana muslim lainnya selamat dari keburukan lisan dan keburukan tangannya. Makanya kita ahli sunnah salafin, lisan ini ditahan. Ya. Bisa jadi kita menganggap baik padahal lisan kita ini buruk. Tahan lisan kita. Kalau kita tidak tahu masalahnya kita berbicara, jangan
Karena bisa jadi kita berbicara menimbulkan mudarat. Bisa jadi ya mungkin kita mengatakan misalnya, kita ini membela Islam, membela agama, membela ya sunnah, padahal pembicaranya kita justru yang menjadikan sunnah semakin jauh. Oleh karenanya jaga lisan. Ya tidak boleh kita menyakiti saudara kita dengan lisan kita atau dengan tangan kita. Ahli sunnah wal jamaah salafin berpegang teguh dengan agamanya di setiap zaman, selalu dalam keadaan terdolimi. Ingat, sunnahnya ahli sunnah itu terdolimi di setiap zaman. Ya, sebagai ujian bagi Allah Subhanahu wa taala baginya. Sebagaimana Nabi kita bersabda, asabdun nasi balan alanbiya. Manusia yang paling berat ujiannya ada para nabi. Manusia yang paling berat ujiannya para nabi. Summas solihuna, kemudian orang soleh. Summal amsal fa amsal, kemudian setelahnya. Berarti semakin tinggi imannya, semakin kuat ya, dia berpegang teguh pada sunnah, semakin ujiannya, semakin berat ujiannya. Makanya ya jangan kita menganggap bahwasanya kalau kita sudah ahli sunnah, sudah salafin, kita adalah orang yang aman, nyaman, tidak diuji oleh Allah SWT, tidak didolimi. Ya, tidak didolimi. Oleh karenanya ada sebuah hadis yang hadis ini secara pemahamannya menunjukkan bahwasanya ahli sunnah itu senantiasa dia terdolimi di setiap zaman. Kata Nabi SAW, la tasalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq. Senantiasa umatku, ada sekelompok dari umatku yang senantiasa dia menzahirkan kebenaran, dia menghidupkan sunnah, dia mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menghidupkan sunnah, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Senantiasa ya, ada kelompok dari umatku di setiap zaman. Kemudian kata Nabi, la yadurruhum man khalafahum wa man hadalahum hatta yati amrullah. Tidak memudaratkan mereka orang yang menyelisih dan orang mentelantarkannya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya ada ahli sunnah yang berpegang teguh kepada sunnah, pasti ada orang yang menyelisih dan mentelantarkannya. Setiap dia berpegang kepada sunnah, pasti ada orang yang menyelisih dan mentelantarkannya sampai hari kiamat. Oleh karenanya ulama mengatakan dakwah salafiyah, meskipun semua orang berusaha untuk membungkam, senantiasa ada, senantiasa muncul, senantiasa ada di setiap zaman sampai hari kiamat. Dakwah salafiyah akan tetap muncul di setiap zaman. Ini janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sini hadis menunjukkan bahwasanya ketika dia dhahirin al-haq, berpegang teguh di atas kemaran, pasti ada orang yang menyelisih dan mentelantarkannya, mendoliminya. Maka itulah syiar sunnah. Kita lihat dari zaman ke zaman, dari Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam ketika dia mengajak kaumnya untuk kembali kepada ajaran tauhid, dizolimi atau tidak oleh kaumnya? Dizolimi oleh kaumnya, diejek, diusir, dipecundangi oleh kaumnya. Diejek, diusir. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah di Taif, pergi ke Taif untuk berdakwah, apa jawaban orang-orang Taif? Diejek, dilempari, diusir. Diejek, dilempari, diusir. Ya. Itulah ahli sunnah wal jamaah. Dia terdolimi. Tapi ketika dia terdolimi, apakah mereka membalas kedoliman tersebut? Tidak. Mereka tidak membalas. Ya. Mereka berusaha untuk membalas kebaikan. Didolimi, dia balas dengan kebaikan. Itulah sunnah.
Jadi jangan menganggap ahli sunnah itu kalau sudah salafi dia mau hidup tenang, enak, pasti dia akan mendapatkan tantangan. Orang menyelisihnya banyak, orang mentelekannya banyak, orang yang mendolimi, mengejeknya banyak. Maka ya, ahli sunnah demikianlah siarnya selalu didolimi. Oleh karenanya dalam surat Fusilat, bagaimana ahli sunnah menyikapi orang-orang yang mendoliminya? Idfa billati hiya ahsan. Kata Nabi, kata Allah SWT dalam surat Fusilat ayat 34, balaslah kedoliman itu dengan ahsan, dengan kebaikan. Balaslah orang yang berbuat dolim itu dengan kebaikan. Faizal lazi bainaka wa bainahu adawatun. Kalau tadinya ada permusuhan antara ya kamu dan orang lain, ketika engkau balas keburukannya dengan kebaikan, kana waliyun hamim, maka seakan-akan dia akan berbalik menjadi wali, menjadi penolongmu, menjadi hamim, menjadi temanmu. Jadi ini Allah menyuruh kita, kalau bisa ketika terzalimi balas dengan kebaikan. Balas dengan kebaikan. Ya. Makanya dicontohkan Rasulullah SAW ketika didolimi, ketika dia berdakwah kepada kaumnya di Taif, didolimi, dilempari, diejek, diusir. Ya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Beliau mendoakan kebaikan kepada kaum tersebut. Ketika ditawarkan oleh malaikat gunung, bagaimana kalau gunung ini saya timpakan kepada kaummu tadi yang mengejek? Kata Nabi, jangan. Jangan. Ya. Gunung Jabal Qubais mau ditimpakan kepada kaum Taif yang tadi mengejek, mengusir Rasulullah SAW. Ya, ditawarkan oleh malaikat, kata Nabi, jangan. Bahkan Nabi berdoa dan berharap agar penduduk tersebut mendapatkan kebaikan. Itulah contoh Nabi kita seselam. Siapa Nabi dengan kita? Nabi Allah orangnya, akhlaknya bagus. Ketika dia berdakwah, dia mengajak kepada kebaikan, dilempar, diusir, diejek. Ya, itu contoh dari ahli sunnah. Makanya kita ahli sunnah ini adalah, ya, umumnya kita terdolimi. Ya, kita terdolimi. Maka ketika terdolimi kita balas dengan kebaikan. Imam Ahmad rahimahullah, beliau dipenjara, disiksa, dicambuk dengan cambukan yang sangat keras sampai cambukannya itu ya mengoyak-ngoyak dagingnya. Hanya karena apa? Mempertahankan Al-Qur'an adalah kalamullah. Al-Qur'an adalah kalamullah. 28 bulan beliau dipenjara, disiksa oleh khalifah. Ketika berganti khalifah dan khalifah berikutnya ya menjadi ahli sunnah Al-Mutawakkil. Ya, jadi tiga khalifah Imam Ahmad mengalami ya siksaan. Al-Ma'mun, Al-Mutawassik, ya Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim dan Al-Wasik. Tiga khalifah. Ketika diganti dari keempat Mutawakkil, khalifah yang mengikuti ahli sunnah wal jamaah, maka dikeluarkanlah Imam Ahmad dari penjara. Kemudian ya dimintailah maaf Imam Ahmad atas perlakuan khalifah-khalifah dahulu. Apa kata Imam Ahmad? Saya telah memaafkan mereka. Saya tidak suka Allah menyiksa nanti dari kemudian seorang mukmin karena saya. Hanya kalau ada saudara kita minta maaf, kita maafkan. Imam Ahmad memaafkan khalifah kecuali Al-Bidah, Imam Ahmad tidak memaafkannya. Yaitu ketika itu ada yang mempengaruhi khalifah. Siapa yang mempengaruhi khalifah? Orang Mu'tazilah yang namanya Ahmad bin Abi Duat. Sama-sama namanya Ahmad juga, Ahmad bin Abi Duat. Ya. Dia mempengaruhi khalifah sehingga Imam Ahmad dipenjara. Jadi Imam Ahmad memaafkan orang yang menyiksanya, orang yang memenjarakannya, karena beliau berkata, beliau berprinsip, dia tidak mau ada nanti orang yang disiksa oleh Allah dikarenakan ya karenakan karena dia. Oleh karenanya ya Syekhul Islam juga ketika dikabarkan kepadanya masih di penjara, ya, dikabarkan kepadanya telah meninggal, telah wafat orang yang menjadi musuhnya, yang memfitnah dia sampai dia di penjara, Syekhul Islam.
maka Syekhul Islam ketika itu meminta izin untuk pergi melayat kepada orang yang meninggal tadi sebagai musuhnya. Dikabarkan oleh Ibnu Qayyim, musuhmu itu telah meninggal. Maka Imam Syekhul Islam keluar minta izin supaya untuk pergi melayat. Dia katakan kepada keluarganya, sayalah yang menjadi jamin, sayalah yang menjadi ya pengganti orang tuamu. Kalau ada apa-apa, ya datanglah kepadaku, kata Imam Ahmad. Jadi begitulah Ahli Sunnah senantiasa membalas keburukan dengan kebaikan. Diejek, difitnah, digibah, membalas kebaikan dengan keburukan. Mereka tidak menuntut keadilan, ya. Karena kalau kita menuntut keadilan, kalau Ahli Sunnah sudah menuntut keadilan, ya, maka ini siarnya orang Khawarij. Dulu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membagi rampasan perang, ada seorang, ya, ciri Khawarij. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, i'dil, berbuat adillah. Jadi orang ini menuntut agar pemimpin berbuat adil. Rasulullah ketika itu, ya Rasulullah, berbuat adillah. Kata Rasulullah, kalau saya tidak berbuat adil, siapa lagi yang berbuat adil? Maka Rasulullah mengatakan, tunggulah, akan keluar dari sulbi keturunan orang itu orang-orang yang nanti menjadi Khawarij. Betul. Jadi ya Ahli Sunnah wal Jamaah, dia tahu bahwasanya dirinya adalah orang-orang yang selalu terzalimi. Apalagi ketika dia mendakwakan agama, apalagi kalau dia mendakwakan untuk menghidupkan sunnah, mengikuti manhaj salaf, dia pasti tahu bahwasanya dirinya akan terzalimi, akan diganggu, akan diselisih. Maka ya, sikap seorang Ahli Sunnah tidak perlu meminta keadilan kepada makhluk, ya, tetapi mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, kalau kita didolimi, paling bagus kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengadu kepada makhluk. Kita lihat sekarang sebagian orang-orang, ya, sesama salafin melapor ke polisi. Ketika didolimi dia lapor polisi, jenggot lapor jenggot, cadar lapor cadar, ya, atau cadar lapor jenggot, atau jenggot dia lapor cadar, sesama salafin, selama salaf. Ketika didolimi sedikit, dia tidak rela didolimi sedikit, dia tidak tahan, dia langsung pergi mengadu kepada makhluk. Polisi itu makhluk, memang boleh kita mengadu kepadanya, tetapi Ahli Sunnah wal Jamaah, kalau mau mengadu, mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Nabi Yakub alaihissalam, ya, dalam Al-Qur'an, ketika dia didolimi oleh anak-anaknya sendiri, ya, Nabi Yusuf anak kesayangannya dibuang di sumur, ya, dihilangkan, didolimi oleh anak-anaknya sendiri. Kemudian anak keduanya lagi, ya, yang disayangi itu Benyamin, saudaranya Yusuf, dibuang juga, ya, ya, ditelantarkan juga oleh saudara-saudaranya. Maka Nabi Yusuf bukan mengadu kepada siapa, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan Nabi Yusuf berkata, "Inna ma asku bassi wa husni lillah." Nabi ini dia mengadu kepada siapa? Kepada Allah. Sesungguhnya aku hanya mengadukan, ya, kesedihanku dan kesusahanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengadukan, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ada seorang wanita di zaman Nabi ketika ada permasalahan dengan suaminya. Maka Allah mengatakan, menceritakan keadaannya dalam surat Al-Mujadilah ayat 1. Qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tastaqi ila Allah. Sungguh Allah telah mendengar perkataan seorang wanita yang mengadukan kepadamu Muhammad tentang suaminya, tentang perlakuan suaminya
yang ya tidak bagus. Seorang salafi, seorang ahli sunnah, biasanya kalau dengan istrinya sikapnya kurang bagus. Sama dengan ini, Allah mendengar perkataan seorang wanita yang datang kepada Nabi untuk meminta petunjuk tentang keadaan suaminya, perkara rumah tangganya. Tetapi kemudian watastaqillah, dia mengadu kepada Allah. Dia datang kepada orang alim yaitu Nabi untuk meminta petunjuk. Tetapi mengadunya kepada Allah. Datang kepada orang alim itu bukan mengadu kepada orang alim. Dia meminta petunjuk jalan keluar. Bagaimana kalau masalah begini? Bagaimana jalan keluarnya? Tetapi tastaqi ilallah. Dia mengadu kepada Allah SWT. Itulah ahli sunnah. Tidak layak, tidak bagus. Ya. Kalau ahli sunnah melaporkan sesama ahli sunnah. Kalau didolimi, dia mengadu kepada Allah SWT. Tidak perlu lapor polisi. Ya. Karena apa? Jenggot lagi datang melapor, cadar lagi datang melapor. Ada demikian, ada dikenal sama makhluk itu di mana mengadu.

kalau didolimi dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu lapor polisi. Karena apa? Jenggot lagi datang melapor, cadar lagi datang melapor. Ada demikian, ada dikenal sama makhluk itu di mana mengajarnya.

tapi bukan mengaruh kepadanya. Kemudian ahli sunnah wal jamaah salafin, jadi nasihat kita, ya, nasihat para ulama kita, sibukkan diri kita dengan amalan yang bermanfaat di masa-masa terjadi fitnah. Di zaman sekarang ini banyak fitnah, fitnah wanita, ya, fitnah internet, fitnah HP, ya, banyak fitnah di zaman sekarang ini. Maka ketika terjadi fitnah, ahli sunnah wal jamaah sibukkan diri dengan perkara yang bermanfaat. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah pernah bersabda, badiru bil amali fitanan, dalam keadaan banyak fitnah bersegeralah kamu beramal. Bersegeralah beramal dalam keadaan banyak fitnah. Ya, fitnah itu kita lil mudlim. Fitnah itu seperti potongan malam gelap, tidak ditahu ini fitnah. Tapi orang alim dia tahu itu fitnah. Kalau orang awam dia tidak tahu, nanti fitnah itu pergi baru tahu, oh, ternyata saya tadi dikena fitnah. Ya. Orang alim dia tahu, oh, ini fitnah, ini lubang-lubang fitnah. Kalau orang alim tidak tahu. Makanya kalau kita dalam keadaan banyak fitnah begini, selamatkan diri kita. Selamatkan diri kita dengan banyak beramal. Karena fitnah ini kata Nabi, ada orang mukmin yang di pagi hari beriman, sore hari sudah kafir. Ada orang mukmin di sore hari, pagi hari sudah kafir. Karena fitnah-fitnah itu terlalu dahsyat. Terlalu dahsyat. Jadi kalau ada sesuatu yang melelehkan kita, ya, dari amalan-amalan takwa, tinggalkan. Lalai kita ini dari amalan takwa, tinggalkan. Misalkan, ya, Facebook, lalai kita, kita buka terus, lalai kita. Manfaatnya dan mudaratnya lebih besar mudaratnya. Tinggalkan. Badir bil amal, bersegera beramal. Tinggalkan demikian ini. Macam melekan kita, tinggalkan tiap manfaat. Atau minimal kita tidak membuat di status kita atau di kita mengomentari sesuatu, ya, sesuatu yang diupload, ya, yang perkara-perkara tersebut mengundang kesibukan kita dan kesibukan orang lain. Jadi jangan status yang menyibukkan orang lain, tidak ada gunanya. Atau kita memposting di grup sesuatu yang tidak bermanfaat bagi orang lain, tidak ada gunanya. Iya, tidak ada gunanya. Ya. Itu supaya kita selamat dari fitnah. Ya. Kemudian juga biasanya ada orang yang diberikan taufik oleh Allah SWT bisa belajar bahasa Arab, tahassus belajar bahasa Arab. Basis. Kemudian, ya, buat grup. Di grup tersebut dia selalu posting belajarnya. Kemudian dia seakan-akan meremehkan orang-orang yang tidak belajar atau belum ada kesempatan untuk belajar bahasa Arab. Ini juga tidak baik. Ya, tidak baik. Ini fitnah juga. Ya, fitnah. Ya. Jadi dalam keadaan di zaman sekarang ini, sibukkanlah kita dengan berita-berita yang dari langit. Berita-berita dari langit bermanfaat. Quran dari langit, hadis dari langit bermanfaat. Adapun berita-berita dari manusia, kebanyakannya tidak bermanfaat. Kebanyakannya fitnah, kebanyakannya ghibah. Kita sibukkan diri dengan demikian, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Waktu kita hanya sebentar saja di dunia ini. Makanya ahli sunnah wal jamaah yang namanya salafin, orang-orang terdahulu itu, mereka selalu sibukkan dirinya dengan perkara yang bermanfaat. Mereka tinggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Kalau ada sesuatu ajakan-ajakan yang tidak bermanfaat, tidak ada manfaatnya, tinggalkan. Ya. Atau ada ajakan-ajakan yang, ya, kelihatannya mengurangi muru'ah dan ketakwaan kita, tinggalkan. Tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Ya, seperti healing-healing.

dengan tamasya sepeda, motor-motor, mobil-mobil, ya tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Berarti tinggalkan, rugi umur kita. Ahli sunnah salafi tidak demikian. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan laisa bita laisa bitanaum, janganlah terlalu nikmat-nikmat. Fa inna ibadallahi la yatanaum. Karena hamba Allah itu tidak selalu bernikmat-nikmat. Ya, boleh sekali-sekali merasakan nikmat, tetapi jangan tenggelam dalam nikmat-nikmat, berpindah dari nikmat satu, santai satu ke santai yang lain, rihlah satu ke rihlah yang lain, tamasya satu ke tamasya yang lain. Bukanlah orang mukmin. Ya, laisa bitanaum. Al-mu'min laisa bitanaum. Orang mukmin itu tidaklah selalu hidupnya bersenang-senang. Ya. Karena Nabi mengatakan bahwasanya ad-dunya sijil mu'min. Dunia ini adalah penjaranya orang mukmin. Wa jannatul kafir. Kalau orang kafir itu surganya dunia ini. Kalau kita orang mukmin, penjara. Kenapa? Di penjara hati kita, di penjara hawa nafsu kita untuk bersenang-senang, kita mengumpulkan bekal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, kita jangan terfitnah. Biasanya kita belajar tahassus bahasa Arab atau belajar tahassus tajwid, belajar tahassus ya usul fikih, tetapi kita gunakan ilmu tersebut atau kesempatan tersebut untuk kita jadikan sebagai kebanggaan, ujub pada diri kita sudah belajar usul fikih, belajar bahasa Arab, sehingga ketika ada orang yang mau bertengkar dengan kita atau orang yang mau apa ajak diskusi dengan kita, siapa kamu? Iya, kau sudah, kau belum pernah belajar bahasa Arab, kau tidak tahu usul fikih. Tidak demikian. Karena Nabi SAW bersabda, man talabal ilm, siapa yang mencari ilmu, liyubahiya bil ulama, tujuannya untuk berbangga di depannya orang alim, atau untuk mendebat orang-orang di bawahnya, orang bodoh. Dia bisa berdebat, dia bisa mengalahkan. Atau untuk memalingkan wajah-wajah manusia kepadanya. Semua manusia, ya, dia belajar ilmu supaya dibilang orang alim, supaya dia manusia arahkan pandangannya semua ke sana. Arahkan wajahnya, dia adalah orang yang hebat, alim. Fannar, fannar, maka neraka, neraka. Oleh karenanya, kalau seandainya kita ya diberikan kesempatan untuk tahassus dalam masalah ilmu agama, maka jangan ujub, jangan berbangga, jangan meremehkan orang lain. Karena persoalannya yang biasa menjadikan ahli sunnah itu bersisi karena yang satu ingin menjadi terhebat dari yang lain, menjadi superior, dialah yang paling wah dari yang lainnya. Dia anggap dirinya adalah orang yang paling hebat daripada yang lain. Itulah yang menyebabkan ahli sunnah berpecah. Tidak ada sikap tawadu pada dirinya. Jadi demikian. Kemudian juga nasihat juga bagi salafiyin ahli sunnah, namanya kita manusia tidak ada yang maksum, termasuk orang-orang salafi. Tidak ada maksum dari dosa. Punya kekurangan, punya aib, punya dosa. Maka terkadang ada orang yang dia ingin menasihati saudaranya yang bersalah, tetapi caranya salah, sehingga apa? Terjadi pertengkaran. Caranya salah.

Kalau kita ingin menasihati saudara kita, janganlah di medsos. Misalkan ada dia upload satu perkataan yang ya yang menyisi alisunnah, menyisi ke dalam sunnah, kita japri dia. Jangan langsung di medsos kita japri. Ya akhi, perkataanmu ini menyisi kaidah alisunnah. Ya, bisakah antum rubah supaya orang tidak tersesat? Antum sendiri yang merubah kembali di ya medsos yang antum telah upload. Jangan ketika ditunggu-tunggu, ketika ya muncul satu perkataannya yang menyelisih, kelihatannya menyelisih alisunnah, maka dia segera untuk menyebarkan juga di medsos bantahannya dan lain sebagainya. Maka saling membantahlah, bantah, tidak ada gunanya. Ya, semakin mengeraskan hati. Makanya tujuan nasihat itu agar orang yang diberikan nasihat itu kembali. Ya, Fudail bin Iyad pernah berkata, al-mu'min yasturu wa yansah. Orang mukmin itu kalau melihat saudaranya ada aibnya, apakah dia salafi, sesama salafi ada aibnya, maka dia tutup aibnya, dia menasihatinya dengan cara diam-diam. Itu orang mukmin. Kemudian kata Fudail, al-fajir, orang yang fajir itu ya, dia itu yakhtuqu wa yu'iru. Dia kalau ada kesalahan saudaranya, langsung dia sebarkan kesalahannya, kemudian langsung dia mencelah. Dia sebarkan kesalahannya, dia celah. Buatlah, dia buatlah buku putih, bantahan dari buku putih. Itu saja yang diperbuat. Saling membantah. Ya, tidak ada gunanya. Jadi kalau kita ingin menasihati saudara kita, kita usahakan menasihati dengan cara rahasia. Kita tidak sebarkan aibnya, kita sampaikan. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak diterima, ya sudah, ya selesai. Kemudian pemberi nasihat itu, kalau mau menasihati saudara kita salafi, pemberi nasihat itu perlu memperhatikan. Satu, dia harus punya ilmu tentang masalah yang akan dia nasihati saudaranya. Nah, kenapa saudaraku dia mengatakan demikian? Ya, padahal secara gamblang dia menyelisih alisunnah. Kita lihat dulu, adakah perkataan ulama lain yang mengatakan demikian? Apa alasannya? Ya, kita lihat dulu. Ya. Jadi, kita perlu mengetahui, oh ini akar masalahnya. Ternyata dia salah memahami dalam masalah ini. Maka, itulah yang kita sampaikan. Kita tahu akar masalah yang akan kita nasihati. Jadi jangan kita tidak tahu masalah akar masalah, kita langsung nasihati. Kemudian yang kedua, ketika kita mau nasihati saudara kita, ya kita tidak pernah ada muskilah sama dia. Misalkan saya mau nasihati Ahmad, sementara Ahmad pernah ada muskilah sama saya, sesama salafin pernah kita bertengkar, kita masalah, ada masalah sampai tidak kita baku bicara. Kemudian tiba-tiba ada kesalahannya, saya menasihati dia, tidak pantas saya menasihati. Saya cari orang yang tidak pernah bermasalah dia. Oh, saya cari ini ya Khalid, tidak pernah bermasalah sama Ahmad. Khalid, kalau bisa tolong sampaikan Ahmad, dia ada kesalahan masalah ini. Ya, itu. Begitu caranya. Bukan kita ada masalah, kita yang menasihati, tidak. Cari orang yang, kalau kita ingin menasihati saudara kita, carilah orang yang tidak pernah bermasalah sama dia untuk memberikan nasihat. Ya, jangan ada masalah. Dulu Harun Ar-Rasyid, Khalifah Abbasiyah, salah seorang Khalifah Abbasiyah, dia pernah satu saat berada di Ka'bah. Ada seseorang yang ingin menasihatinya. Dia mengatakan, wah Khalifah, saya ingin menasihatimu dengan keras. Ya, apa kata Khalifah? Saya bukanlah Fir'aun, kamu bukan juga Nabi Musa dan Harun. Ya, saya bukan Fir'aun, kamu bukan juga Nabi Musa dan Harun. Padahal Nabi Musa dan Harun, ketika Allah perintahkan untuk menasihati Fir'aun, apa kata Allah SWT? Ishaba ila Fir'auna. Ishaba, pergilah kalian berdua wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun. Innahu toga, Fir'aun itu adalah orang yang melampaui batas, kata Allah. Ya, Khalifah Harun Ar-Rasyid bukanlah seperti Fir'aun melampaui batas. Tapi ya Fir'aun itu

0: orang yang melampaui batas kata Allah. Tapi Allah memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menuju Fir'aun. Kemudian kata Allah semata, fakula lahu qawlan layyinan. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Fir'aun itu adalah orang yang melampaui batas. Berkatalah kalian kepada keduanya, nasihatilah Fir'aun itu dengan qawlan layyinan, perkataan yang baik. Lallahu yatazakkaru aw yakhsha. Semoga dia mengingat dan semoga dia kembali menjadi orang yang takut. Jadi kata Harun Rasyid, saya tidak perlu nasihatmu. Saya bukan Fir'aun yang engkau harus keras. Kamu juga bukan Nabi Musa dan Nabi Harun. Padahal Fir'aun itu adalah orang yang melampaui batas. Tapi Allah menyuruh kedua nabinya untuk menasihati Fir'aun dengan qawlan layyinan, perkataan yang baik. Jadi carilah orang yang pantas untuk memberikan nasihat kepadanya. Kalau kita ada muskilah dengannya, jangan kita memberikan nasihat. Suruh orang menasihati yang tidak punya muskilah, kemudian nasihati dengan baik, bukan dengan keras. Jadi ya demikian ya disebutkan. Bagaimana kisah Abbas bin Abdul Muttalib ketika terjadi fitnah Khawarij di zamannya Ali bin Abi Thalib? Abbas bin Abdul Muttalib ketika itu meminta izin kepada Khalifah Ali untuk menemui orang-orang Khawarij di satu tempat. Mereka berkumpul satu tempat. Mereka tidak mau berbaiat kepada Ali. Ya, sekitar 6.000 orang mereka berpisah berada pada satu tempat. Maka Ibnu Abbas meminta izin kepada Ali untuk mendatangi mereka, memberikan nasihat. Ali awalnya khawatir jangan sampai Abdullah bin Abbas ini akan didolimi oleh orang Khawarij, akan dibunuh karena dia mendatangi perkampungannya. Maka kata Ali Ibnu Abbas, jangan khawatir, saya ini adalah orang yang tidak pernah masalah dengan mereka. Saya adalah anak dari pamannya Rasulullah. Saya adalah sepupu Rasulullah. Padahal ya kalau dilihat dari segi kepandaian ketika itu, ya kepandaian Ali bin Abi Thalib tidak kalah dengan Ibnu Abbas. Tetapi kenapa Ibnu Abbas yang pergi? Karena Ali bin Abi Thalib ada masalah, ada muskilah dengan orang-orang Khawarij. Ketika Abbas yang pergi, maka mereka ya mendengarkan nasihatnya Abbas, dan sepertiga dari 6.000 sekitar 2.000 orang ya itu kembali sadar dengan nasihatnya Ibnu Abbas. Oleh karenanya kalau kita ingin namanya salafi, manusia tidak akan maksum dari dosa, ada kesalahannya. Maka ketika kita melihat kesalahannya, kita ingin memberikan nasihat kepada saudara kita, carilah. Jangan kita nasihati orang di medsos. Jangan kita japri dia. Kalau kita lihat ada perkataannya yang diupload di medsos yang salah, kita japri dia. Kita nasihati dia dengan baik. Ya. Atau kalau kita rasa diri kita ini ada pernah muskilah sama dia, jangan kita yang menasihati, suruh orang lain menasihati dia yang tidak punya muskilah. Itulah cara kita, demikian supaya kita tidak terlalu bertengkar berselisih dengan sesama salafiyin. Salafiyin itu adalah di akhir zaman sedikit, lebih banyak orang yang ya tidak bermakna salaf. Maka dalam keadaan sedikit ini, marilah kita saling tolong menolong. Jangan kita saling sikut, saling tajasus mencari-cari kesalahan, saling ya apa bertengkar, ya, saling mencela, saling mengejek sesama salafiyin. Ya, saling melaporkan sesama salafiyin. Ya. Namanya kita salafi ahli sunnah, pastilah ya ada orang-orang yang tidak senang, ada orang-orang yang selalu menyisih, ada orang-orang yang selalu mendolimi. Ya, tetapi ingat, kalau kita didolimi, itulah sebagai ujian bagi kita. Para nabi juga lebih keras ya kedolimannya orang kepadanya. Jadi kalau bisa kita balas dengan kebaikan dari kedolimannya. Ya, kita mengadu kepada Allah, bukan kita mengadu ya kepada makhluk. Demikianlah nasihat kita, nasihat para ulama kita, bagaimana kita hidup di akhir zaman ini, yang mana ya keburukan lebih banyak daripada kebaikannya, penolong-penolong keburukan lebih banyak daripada penolong kebaikan, maka kita mestinya harus tolong menolong, bukan kita saling sikut menyikut, bukan kita saling mencari-cari kesalahan. Wallahu a'lam bishawab, kita cukupkan. Mungkin ada yang ditanyakan masalah ini atau masalah-masalah lain, pantas silakan. Iya, silakan.
1: Apa seorang itu boleh diperingatkan salah seorang yang terbuka atau pribadi dan kemudian bagaimana membedakan antara nasihat dan takdir?
0: Ya, prinsipnya nasihat itu adalah asalnya kita tidak berada di terang-terangan. Ya, kita nasihati secara sembunyi-sembunyi. Kalau ingin kita menasihati saudara kita, nasihatilah secara sembunyi-sembunyi. Itu asalnya. Jadi bedanya antara ta'ir, ketika dia menasihati secara terang-terangan, itu bukan namanya nasihat, itu namanya mencela. Misalkan dia menasihati seseorang, tapi ya di banyak orang, si fulan itu begini, ya mestinya dia begini, berarti namanya bukan menasihati, mencela. Jadi bedanya antara nasihat dengan celaan itu dalam masalah kondisinya. Ya, kalau dia terang-terangan, berarti umumnya dia itu adalah bukan nasihat, tapi celaan. Tapi kalau dia ya sembunyi-sembunyi, itu ada asalnya nasihat. Jadi bedanya antara nasihat dan celaan dari ya cara menasihatinya. Kalau terang-terangan biasanya itu celaan. Ya, dia ingin menjatuhkan saudaranya. Tapi kalau diam-diam, itulah namanya nasihat. Kemudian bagaimana kita dibolehkan untuk menasihati secara terang-terangan? Kalau sudah tersebar kebid'ahannya, sudah tersebar, ya, maka kita boleh menasihati. Dan dia menyebarkan kebid'ahannya, kita sudah sampaikan dengan terang-terangan semuanya, tapi dia dengan sendirinya menyebarkan, ya, tambah menyebarkan dengan terang-terangan. Maka ketika dia menyebarkan dengan terang-terangan, maka boleh juga kita menasihati dengan terang-terangan, agar supaya orang yang tadi terkena dengan subhatnya, maka bisa dia mendengar tentang bantahan. Jadi asalnya kita menasihati orang itu dengan sembunyi-sembunyi, tetapi terkadang dibolehkan dengan terang-terangan ketika ya subhatnya sudah tersebar dan dia tidak mau bertobat, maka boleh kita menasihati dengan terang-terangan agar orang lain tidak terfitnah dengan ya subhat yang dia jelaskan dengan terang-terang. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Ada pertanyaan dari ya medsos. Assalamualaikum akhwan. Saya mau bertanya di luar tema. Bagaimana jika seorang suami menjemput seorang wanita yang bukan mahramnya di dalam mobil, lalu mengantarnya ke kos wanita itu, dan ternyata mereka sempat nongkrong di kos perempuan tersebut, apakah dia termasuk zalim kepada saya? Saya minta nasihatnya untuk suami saya karena suami saya hadir dalam kajian ini. Menjemput seorang wanita yang bukan mahramnya di dalam mobil, ya, dan mengantarnya ke kos. Ternyata mereka sempat nongkrong lagi di kos perempuan tersebut. Apakah dia termasuk zalim kepada saya? Saya minta nasihatnya. Pertama, dia berdosa karena dia berkhalwat berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya. Dari bagi siapa? Para pengantar atau ojol atau ojek. Ya, kalau mau mengantar wanita atau menjemput wanita, usahakan dia di belakang, jangan duduk bersama di depan. Kemudian dibuka kaca, buka kaca supaya tidak ikhtilat, ya, karena di jalan itu bukan ikhtilat, ya, di jalan itu tidak ikhtilat mengantar jalan. Kemudian cukup saja sebatas mengantar sampai di tujuannya, ya jangan lagi diajak nongkrong di ya di rumahnya. Maka ini termasuk kesalahan. Ya, dia pertama berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya apakah dia dolim kepada istrinya? Ya sebenarnya ya kalau istri dia merasa malu atas perbuatan suaminya, berarti ya berarti istrinya terdolimi. Ya, demikian namanya seorang manusia. Biar suami kita adalah salafi, tapi namanya dia manusia, terkadang dia salah. Ingatkan suamimu dengan baik, jangan mencacinya, jangan mencelanya, jangan sebarkan aibnya ini di medsos, jangan juga tanyakan secara terbuka demikian ini. Ya kalau mau tanyakan japri, ya karena itu termasuk juga antum dolim kepada suami antum. Jadi bagaimana suami antum bisa mau kembali kalau caranya menasihati demikian ini? Ya japri kalau demikian ini, jangan di tempat umum. Yang kedua, doakan suamimu supaya suamimu itu juga ya bisa kembali bertobat kepada Allah SWT. Yang ketiga, periksa diri kita. Bisa jadi kita juga pernah melakukan demikian. Ya, bercakap sama laki-laki lain. Ya, bercakap sama-sama laki-laki lain. Ya, yang tidak ada atau di luar batas. Misalkan dia pergi di pasar. Ya, pergi membeli dengan penjual ikan, penjual sayur. Dia bercakap, merayu-rayu. Ya, supaya dikasih murah. Itu nyaman juga dia dolim sama suaminya. Jadi kalau ada suami yang berbuat demikian, periksa dulu diri kita. Oh, kemungkinan saya juga istri pernah juga melakukan demikian. Jadi demikian. Kalau istri yang baik, pasti juga suaminya baik. Kalau istri menjaga diri, pasti juga suami menjaga diri. Demikian juga suami. Ya, kenapa istri tidak bisa menjaga diri? Mungkin karena perbuatan kita. Jadi jangan salahkan juga kalau istri ya tidak bisa menjaga diri karena perbuatan kita juga tidak menjaga diri. Dulu ada orang salaf mengatakan, saya mengetahui ya keburukan daripada perbuatan maksiatku ya dengan perubahan sikap istriku. Kalau saya berbuat maksiat, saya pulang ke rumah, istriku lain-lain. Ya, ada perubahan dari sikapnya. Itu karena dosa yang saya lakukan. Karenanya saya saling tahu ya, suami dan istri saling tahu ya, saling apa namanya, tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Bukan saling tolong-menolong dalam keburukan dan permusuhan. Fadl, silakan.

0: Dan yang terakhir, di antara nasihat yang dinasihatkan kita para ulama bagi salafin, banyak berdoa kepada Allah SWT agar selalu diberikan petunjuk jalan yang lurus dari setiap permasalahan yang kita persisikan. Apalagi di antara sama salafi, ya biasanya terjadi fitnah. Semestinya sama salafi itu saling menguatkan, saling mendoakan. Kalau terjadi perselisihan di antara kita, sama-sama punya dalil, maka selalulah berdoa kepada Allah di tengah malam bangun, kemudian berdoa dalam surat, dalam doa kita diajarkan, ya Nabi biasanya ya menyebutkan dalam doa ittitanya dalam salat malamnya, Allahumma rabba Jibril wa Mikaila wa Israfil fatir samawati wal ardi alimal ghaibi wa sirati anta tahkum baina ibadika fi makan fi khalifun ihdini limakhtulifa. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus dari apa yang kami perselisihkan. Biasanya ahli sunnah berselisih dalam satu masalah, sama-sama punya kuat dalil. Tapi ya demikian, kita mohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah kami petunjuk dari apa yang kami perselisihkan. Nanti Allah akan memberikan jalan-jalan untuk kamu mendapatkan petunjuk yang benar dari persoalan yang diperselisihkan. Wallahualam bissawab. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Baik, masih bersama kami di 95.1 FM Radio Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, baru saja kita mengikuti rangkaian kajian langsung dari Masjid As-Sifah di Andono belakang Rumah Sakit Alia 1 bersama guru kita Ustaz Abdullah bin Taslim. Maksud kami Al-Ustaz Abu Bakar Ramli Haya LC Hafizallahu Ta'ala, dalam kajian tematik dengan tema nasihat bagi sesama salafiyin. Alhamdulillah, semoga bermanfaat apa yang telah dihadirkan beliau, dapat kita mengambil ibrah dan faedah di dalam kajian beliau guna untuk meningkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, waktu studio kami menunjukkan pukul 19 kurang lebih 10 menit waktu Indonesia bagian tengah. Kita dengarkan kumandang azan untuk sholat isya untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Kami mengundang kepada para pendengar pemerhati Radio Roja Kendari, khususnya laki-laki ataupun pria, agar segera menuju ke masjid-masjid kaum muslimin guna untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Mewakili rekan kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala tentunya menerima amal ibadah sholat kita. Tetaplah bersama kami di 95.1 FM Radio Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Allah.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.

0: ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para saudara saudariku seiman yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di belakang saya terdapat gunung yang sangat tinggi. Dan ini disebut dengan Gunung Rinjani. Dan melihat gunung sebesar ini, maka memang tidak ada yang pantas untuk disembah. Tidak ada yang pantas untuk diibadahi. Tidak ada yang pantas untuk kita sholat kepadanya. Berpuasa karenanya, menunaikan haji dan umroh karena memenuhi panggilannya, membayar zakat untuk memenuhi perintahnya, yaitu beribadah hanya kepada Allah yang Maha Esa. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala yang paling berhak disembah? Kenapa kita tidak pantas untuk memohon, meminta, berdoa, beribadah dengan segala macam aktivitas ibadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Inilah buktinya. Ini sebabnya ciptaan yang begitu luar biasa besar dan tingginya hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Coba perhatikan, jika ingin benar-benar mentadaburi ayat suci Al-Qur'an, perhatikan surat An-Naml dari mulai ayat 60, kemudian ayat 61, ayat 62. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat tersebut menjelaskan tentang kekuasaannya. Saya bacakan ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'an فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ. Artinya, atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air untukmu dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kalian sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohon tersebut? Apakah ada sembahan yang berhak disembah selain Allah? Akan tetapi sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran." Di dalam ayat yang ke-61, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amman ja'ala al-ardha qararan wa ja'ala khilalaha anharan wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bal bainal bahrain hajizan a ilahun ma'allah bal aktsaruhum la ya'lamu. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi tempat berdiam? Subhanallah. Lihat bumi yang sebesar ini. Ya, tempat berdiam. Kemudian dan menjadikan sungai-sungai di celahnya. Di celah-celahnya dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya. Lihat gunung sebesar itu. Siapa yang menjadikannya untuk mengokohkannya? Saya pernah baca sebuah penelitian bahwasanya dari permukaan bumi, gunung yang besar tersebut hanya 30% dari badan gunung. 70%-nya menjadi pasak-pasak bumi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala rawasi. 30% sebesar ini. Dan ini terlihat, ini tidak kelihatan karena kita sekarang berada di atas, ya, sangat tinggi sekali. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang seiman, Allah lah yang paling pantas untuk disembah. Allah lah yang paling pantas untuk dimintai. Karena Allah lah sang pencipta, sang pengatur, yang maha kuasa. Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa. Saya lanjutkan ayatnya. Dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya. Dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut. Apakah di samping Allah ada sembahan yang berhak disembah selainnya? Akan tetapi sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahuinya. Di ayat yang ke-62, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yujibul muttar idza da'a wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkaru." Atau siapakah yang memperkenankan, mengabulkan doa orang yang sedang dalam kesulitan apabila ia berdoa? Dan yang menghilangkan kesusahan, yang menjadikan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi. Apakah ada sembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala? Sungguh amat sedikitlah kalian mengingat hal itu. Dari 3 ayat ini sudah sangat jelas bahwasanya tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas kita menyembah sembahan selain Allah. Salah satu jawabannya kalau ditanya kenapa? Karena Allah lah sang pencipta, sang pengatur, yang berkuasa. Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berguru kepada siapa? Mencari guru agama. Ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari menuntut ilmu, yang merupakan upaya kita agar meraih ilmu yang bermanfaat, yang mewariskan amalan soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bagian dari sebab untuk kita bisa mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak pernah dikabulkan. Makanya para ulama salaf sangat memberikan perhatian besar untuk menjelaskan tentang adab-adab berguru. Siapa yang pantas dijadikan sebagai sumber rujukan ilmu agama kita? Imam Muslim Ibnu al-Hajjaj, penulis kitab Sahih Muslim, di dalam mukaddimah kitab Sahih Muslim menjelaskan adab-adab, ya, sebelum beliau membawakan hadis-hadis Nabi SAW, menjelaskan adab-adab tentang berguru, kepada siapa kita mengambil ilmu. Di situ beliau menukil ucapan yang terkenal dari seorang ulama ahlu sunnah tabi'in, Muhammad Ibnu Sirin, yang berkata, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu agama yang kamu pelajari adalah agamamu yang akan menentukan ketakwaanmu, maka lihatlah dari siapa kamu mempelajari ilmu agamamu. Para ulama dulunya ketika mereka belajar berguru, mereka menjadikan ini sebagai bagian yang sangat penting untuk keimanan mereka, untuk penjagaan terhadap kemurnian agama. Mereka benar-benar sangat teliti, sampai-sampai disebutkan, ya, oleh salah seorang ulama dari kalangan tabi'ut tabi'in, Al-Hasan Ibnu Saleh Ibnu Hai, ketelitian para ulama dalam menanyakan keadaan seorang yang akan dijadikan sebagai gurunya, bertanya kepada tetangganya, teman sholat berjamaah di masjid, orang-orang yang kenal dengannya, sampai-sampai orang-orang yang mereka mintai informasi tentang orang yang akan dijadikan guru ini berkata, aturiduna antuzawwiju, apakah kamu ingin menikahkan dia dengan anakmu, dengan putrimu? Saking detailnya dan telitinya pertanyaan mereka. Imam Ibrahim Ibnu Yazid An-Nakhai mengatakan, kanu idza atau rajulan liya'khudhu anhu nadharu fi salatihi wa sunnatihi wa samtihi thumma akhadhu anhu. Dulu para ulama salaf ketika datang kepada seseorang untuk mengambil ilmu darinya, mereka teliti dulu bagaimana cara sholatnya di masjid, lihat dulu tingkah lakunya, prakteknya terhadap sunnah, baru mereka mengambil ilmu darinya. Ini yang menjadikan kemudian mereka selamat dalam beragama, menjadikan ilmu yang mereka pelajari benar-benar meningkatkan iman, menjadi ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu di sini perhatian penting, tidak mesti orang yang soleh, orang yang rajin beribadah bisa dijadikan sumber sebagai guru agama. Tidak mesti. Kebaikannya memang adalah kebaikan. Contoh sederhana dalam kehidupan kita. Bukankah kita kalau ingin berobat, mencari ahli kesehatan, atau ingin memperbaiki kendaraan, kita tidak hanya melihat orang itu orang, kita mesti melihat keahliannya, titelnya, pengalaman kerjanya. Ini dalam urusan dunia, apalagi dalam urusan agama. Imam Malik rahimahullah ta'ala, dan sebelumnya guru beliau Abu Zinad Abdullah ibn Zakwan pernah mengatakan, adraktu fi hadzal balad mi'ata rajulin kulluhum min ahli al-fadlin wa salahin wa ibadah. Aku pernah menjumpai di Madinah, di Masjid Nabawi, sekitar 100 orang laki-laki sangat mulia, rajin beribadah, ahli zuhud, orang-orang yang saleh. La yu'khadhu anhum al-hadith yuqalu laisu min ahlihi, tapi tidak ada seorang pun yang belajar ilmu dari mereka karena mereka bukan ahlinya. Jadi berguru membutuhkan ahli. Orang yang benar-benar pernah belajar agama, ahli dalam bidang agama, tentu di samping sifat-sifat baiknya, orangnya soleh, punya sifat amanah, punya kejujuran dan seterusnya. Tapi bukan cuma ini saja, keahlian dalam membidangi ilmu agama ini perkara yang sangat diperhatikan oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah, yang dengan ini menjadikan ilmu mereka ilmu yang bermanfaat, menjadikan mereka sebagai generasi yang terbaik. Dan inilah yang hendaknya dicontoh oleh para penuntut ilmu di zaman sekarang, agar mendapatkan ilmu yang benar-benar menjadikan kemuliaan mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Nasihat singkat ini memberikan faedah kepada kita untuk meningkatkan kualitas ilmu kita. Demikianlah kami cukupkan. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Buntayan Mutiara Nasihat. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, karena memang hanya Dia yang pantas untuk dipuji. Segala kebaikan dari Dia datangnya. Atas nikmat-Nya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita seorang mukmin dalam kehidupan ini hendaklah senantiasa menghadirkan di dalam lubuk hatinya yang paling dalam bahwa kita bisa seperti ini itu karena Allah Jalla Jalaluh, yang dulu hanyut dalam arus dosa dan kemaksiatan, kemudian Dia bisa keluar dari arus tersebut, merapat ke pinggiran ketaatan kepada Allah. Itu karena Allah yang memberikan karunia kepadanya. Yang dahulu mungkin hidup susah, kemudian sekarang ekonominya semakin membaik, itu juga karena Allah Jalla Jalaluh. Yang dulu sakit kemudian dikasih sehat, itu juga karena Allah. Yang dulu sehat dan sekarang dikasih sakit pun, itu karena Allah ingin kebaikan buat kita. Sehingga dalam semua kondisi, seorang mukmin tidak berhenti mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terindah yang diutus sebagai kasih sayang buat alam semesta, yang beliau tuh ingat beliau orang Arab. Kalau ada orang yang benci dengan orang Arab, maka hati-hati. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam adalah orang Arab, Arabiyun. Nabi-nabi yang sebelumnya diutus kebanyakan bukan dari bangsa Arab. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ishak, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, terus Nabi Sulaiman pun, Nabi Daud pun, itu dari keturunan Bani Israel. Kenapa? Karena atau amanah yang diemban oleh nabi-nabi tersebut itu terbatas. Terbatas dengan masa, terbatas dengan daerah, dengan generasi. Tatkala Allah hendak mengutus penutup nabinya yang diutus untuk seluruh umat manusia, Allah pilihkan dari keturunan bangsa Arab. Karena tugas yang diemban berat dan Allah amanahkan kepada beliau, dan beliau melaksanakan amanahnya dengan sempurna. Dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, dilanjutkan oleh Uthman bin Affan, dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib, yang notabene-nya mereka adalah orang-orang Arab. Sehingga kalau ada yang mengklaim bahwasanya Islam di Indonesia ini jauh lebih baik daripada Islamnya bangsa Arab, kita Islamnya lebih moderat, kita Islamnya lebih bagus, ini termasuk pembodohan kepada publik. Dan kita harus hati-hati. Tatkala tatkala mengklaim ujub bangga diri dengan Islam kita. Islam yang benar adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dilanjutkan oleh Abu Bakar Siddiq, dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, oleh Uthman bin Affan, oleh Ali bin Abi Talib, oleh lanjut tuh. Itu Islam yang benar. Dan kalau kita ingin Islam di negeri kita ini menjadi Islam yang benar, tidak ada caranya kecuali mengikuti cara mereka. Allah mengatakan fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadu. Kalau mereka beriman seperti imannya kalian, itu para sahabat Nabi pada waktu itu, maka mereka telah mendapatkan hidayah. Tapi kalau imannya mereka jauh dari iman yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, An-Nabiyul Arabi, Nabi SAW, ingat beliau tidak hanya diutus untuk bangsa Arab. Enggak. Beliau rahmat sebagai alam semesta ini. Tapi beliau adalah orang Arab. Kita tidak bisa pungkiri. Kita yang orang Indonesia enggak bisa memungkiri hal itu. Kenapa nabinya tidak dipilih di Indonesia? Tidak dipilih di Nusantara ini? Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah lebih tahu diletakkan di mana kerasulan ini. Karena di sana yang mampu, bukan di negeri kita. Bukan. Cuma kita perlu sadar. Karena ada yang mulai benci dengan semua yang datang dari Arab. Allah itu benar-benar memilih Nabi penutup itu dari bangsa Arab. Karena beliau yang bisa mengemban ini, bukan orang Indonesia. Bukan. Maka kita harus cinta kepada beliau. Yang beliau dari bangsa Arab, yang Qur'annya berbahasa Arab, yang Abu Bakar orang Arab, yang Umar orang Arab, yang Utsman orang Arab, yang Ali orang Arab. Tapi kata Nabi alaihi salatu wasallam, la fadla li arabiyyin ala ajami. Orang Arab tidak lebih baik daripada orang ajam. Orang ajam tidak lebih mulia daripada orang Arab. Kecuali dengan takwa. Itu tuh risalah Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi satu sisi ana ingin mengingatkan bahwa Nabi kita adalah orang Arab, jemaah. Dan Islam yang benar ya di sana itu. Yang disampaikan oleh para sahabat Nabi. Afan. Itu sebagai pembuka kita, karena kita akan membacakan hadis-hadis yang berbahasa Arab yang disampaikan oleh Nabi yang notabene adalah orang Arab. Amma ba'd, jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita masuk ke malam 22 bulan Syaban. Syaban bahasa Arab, jemaah. Ya. Tahun 1439 Hijriah. Umat Islam tuh di seluruh penjuru dunia, kalender yang menjadi patokan mereka adalah yang dipakai oleh para sahabat Nabi. Bulannya pakai bulan Qomariyah. Awalnya Muharram, akhirnya adalah Dzulhijjah. Kita sekarang masuk ke bulan Syaban. Hanya hitungan jari kita, kita akan masuk ke bulan Ramadhan. Sudahkah kita mempersiapkan diri? Ya Allah, ya. Iklan-iklan di televisi, harapan ana roja, sering mengiklankan tentang Ramadan, tentang kemuliaan Ramadan. Terus diiklankan, sehari 10, 20, 30 kali diiklankan tentang Ramadan. Karena yang ada di TV-TV umum, iklan itu bukan tentang ibadah Ramadan, tapi iklan tentang makanan Ramadan. Yang ada iklan tentang minuman Ramadan. Yang ada iklan tentang obat Ramadan. Yang ada iklan tentang pakaian Ramadan. Ibadah lah. Itu yang kita lihat. Iklan sirup, iklan biskuit, iklan makanan, iklan obat sakit perut, obat apa, vitamin penguat semuanya. Mana ibadahnya? Mereka tidak mengiklankan itu. karena iklan itu tidak menghasilkan duit buat mereka. Kita yang TV dakwah nih, usahakan gencar iklannya Ramadan, Ramadan, Ramadan, bulan dihapuskannya, dibebaskannya dari api neraka, bulan dibukanya pintu-pintu surga, bulan ditutupnya pintu-pintu neraka, bulan Al-Quran, bulan ampunan, bulan, terus diiklanin. Karena terus terang, kesiapan umat Islam untuk menghadapi Ramadan, kata Nabi SAW, di bulan Sya'ban lalai mereka. Bulan ini banyak orang lalai. Dianggap bulan biasa aja. Padahal bulan Sya'ban, bulan diangkatnya amalan. Allahumma gfir lana dzunubana. Tayyib jemaah rahimakumullah, malam ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang kitab Al-Adabul Mufrad. Bab, kita masuk ke bab 227. Babun al-iyadatu jawfal layl. Bab tentang membesuk orang sakit di tengah malam. Imam Bukhari akan berbicara panjang tentang musibah sakit, tentang adab-adab, tentang kemuliaan membesuk orang sakit, tentang apa yang harus dilakukan oleh orang yang sedang sakit. Kenapa? Karena banyak orang sakit lupa dengan adab sebagai hamba yang mendapatkan musibah. Apa yang harusnya dia lakukan? Kita yang sedang sehat, apa yang harusnya kita lakukan? Bab tentang membesuk orang sakit tengah malam. Terkadang nih, membesuk orang sakit itu kan memang ada waktunya yang sudah ditentukan. Tapi kalau sakitnya mendadak, parah, kritis, nggak bisa kita membesuknya dengan waktu yang ditentukan di rumah sakit. Sehingga kita lihat kadang-kala ada orang di rumah sakit tengah malam mati, nggak ada yang mentalkini dia. Mati dalam kondisi tidak mengatakan la ilaha illallah karena ditinggal sama keluarganya. Nggak ada yang membesuk dia. Berarti ada kondisi-kondisi tertentu yang menuntut kita untuk membesuknya. Di sini disebutkan tentang sebuah asar yang sanadnya dhaif. Tapi peristiwa ini ada kemungkinan memang terjadi dengan Hudzaifah bin Yaman di Madain, di ibu kota Persia pada waktu itu yang sudah jatuh ke tangan umat Islam. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Imran bin Maisarah qala haddatsana Ibn Fudail qala haddatsana Husain an Syaqiq bin Salamah an Khalid bin Rabi' qala lamma thaqula Hudzaifah sami'a bidzalika rahtuhu wal ansar فأتوه في جوف الليل أو عند الصبح قال أي ساعة هذه قلنا جوف الليل أو عند الصبح قال أعوذ بالله من صباح النار أو من صباح إلى النار ثم قال ما جئ قال ثم قال جئتم بما أكفن به قلنا نعم قال لا تغالوا بالأكفان فَإِنَّهُ إِنْ يَكُنْ لِي عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ بُدِّلَتْ بِهِ خَيْرًا مِنْهُ وَإِنْ كَانَتِ الْأُخْرَى سُلِيبَتْ سَلْبًا سَرِيعًا. Khalid ibn Rabi' meriwayatkan bahwasanya tatkala Hudzaifah ibn al-Yaman, sahabat Nabi, sahibu sirrin Nabi alaihi salatu wassalam. Kita masih ingat dengan Hudzaifah, sahabat yang menyimpan rahasia Rasul SAW. Rahasia apa? Rahasia yang berkaitan dengan kumpulan orang-orang munafikin. Hudzaifah tuh diberi list nama-nama orang munafikin. Dikasih tuh fulan munafik, fulan, fulan, fulan, fulan, fulan. Hanya Hudzaifah dari sahabat Nabi radiyallahu ta'ala yang mendapatkan hal itu. Dan Hudzaifah ini juga yang mengisyaratkan kepada Uthman bin Affan untuk menyelamatkan umat Islam dari pertikaian dengan menyatukan Al-Quran seperti yang kita baca sekarang, Rasul Uthmani yang kita baca nih, Itu adalah usulan dari Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman ini juga sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pernah diutus oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk mengambil informasi pada saat malam perang Khandaq. Di antara semua sahabatnya yang Nabi panggil adalah Qum ya Hudzaifah, Hudzaifah bangun. Hudzaifah bangun. Dan pernah suatu hari murid-muridnya Hudzaifah ini memuji Hudzaifah, mengatakan betapa indahnya kedua bola mata ini yang pernah memandang manusia terindah yang Allah ciptakan di muka bumi ini, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu murid-muridnya Hudzaifah mengatakan, kalau kita hidup di masa itu, kita akan melakukan ini, itu macam-macam. Mereka berandai-andai. Kata Hudzaifah bin Yaman, kalian bersyukur lahir Islam. Bersyukur kalian sekarang memeluk agama Islam. Siapa yang tahu kalau kalian lahir pada masa itu? Telah orang yang berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasalam yang kemudian Allah lemparkan mereka ke dalam api neraka. Mereka berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Mereka bermakmum kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka berada di keraknya api neraka. Hudzaifah menyuruh orang-orang untuk bersyukur atas nikmat yang Allah beri. Oh, semacam-macam lah. Disebutkan ketika Hudzaifah sakit parah, dikatakan sakitnya itu awal malam dia pingsan, baru siuman di akhir malam, mau subuh kira-kira atau tengah malam. Kabilahnya Hudzaifah dengar, orang-orang Ansor dengar. Maka mereka pun datang membesuk Hudzaifah ibn Yaman. Tidak di jam besuk, karena kondisinya kritis. Fa'atuhu fi jawfil lail aw inda subhi. Didatengin tengah malam atau hampir subuh. Hudzaifah siuman. Dia bertanya, "Ayu sa'atin hadhi?" Jam berapa ini? Ini waktu apa nih sekarang? Qulna jawful lail aw inda subhi, tengah malam atau hampir subuh sudah. Mereka enggak ada jam pada waktu itu sehingga bisa menginformasikan jam 3 malam, jam 4 malam, enggak ada. Lalu Hudzaifah mengatakan, "A'udzu billahi min sabahin nar aw min sabahin ila nar." Aku berlindung kepada Allah dari pagi hari yang menuju ke neraka. Hudzaifah merasa kalau dia sudah mau meninggal dunia. Udah parah sakitnya. Maka Hudzaifah takut dia mati kemudian masuk neraka. Wallahi jemaah, antum lihat mereka sahabat

sahabat Nabi sallallahu alaihi nabiyina wasallam, yang mereka berjuang, yang mereka dipercaya oleh Nabi untuk menyimpan rahasia, yang mereka telah berkorban dengan segala yang mereka miliki, ternyata mereka takut masuk neraka. Dan inilah ciri-ciri orang yang benar keimanan. Allah ketika menyebutkan tentang penghuni surga, apa kata Allah? Alladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un. Mereka adalah manusia-manusia, orang-orang yang terus melakukan amal kebajikan, terus berbuat amal kebajikan, menjauhi dosa, menjauhi larangan, melaksanakan perintah Allah, mengamalkan apa yang diinginkan Allah, dalam kondisi hati mereka penuh dengan ketakutan. Takut mereka. Annahum ila rabbihim raji'un. Bahwa mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Allah tuh tahu dengan yang nyata dan yang gaib. Allah tahu dengan yang besar dan yang kecil yang kita lakukan. Kita ini terkadang bisa kumpul dengan sahib-sahib kita, datang kajian, duduk bersama. Kenapa kita bisa saling menghargai? Karena Allah menutupi dosa-dosa kita. Kalau Allah buka jemaah, wallahi, pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja, kalau Allah buka dosa-dosa kita, kita gak bakal bisa kumpul bersama. Ini Hudzaifah takut. Kita makanya jangan bangga dengan amalan kita. Engkau mungkin udah soleh, udah banyak ketaatannya, tapi terkadang ada dosa tersembunyi yang salah satunya adalah merasa sudah baik, sehingga malas istighfar. Seakan-akan yang istighfar tuh yang berlindung dari api neraka, yang memohon surga, itu orang-orang yang banyak dosanya. Kalau kita alhamdulillah sudah bersih dari dosa. Allahu Akbar. Nabi alaihi salatu wassalam pagi, siang, malam terus istighfar. Apalagi kita. Maka pantas Hudzaifah berlindung kepada Allah dari api neraka. Dan kita, berapa kali kita berlindung dari api neraka? Antum hitunglah. Lalu Hudzaifah berkata, "Jitum bima ukaffanu bihi." Kalian datang dengan kain untuk mengkafaniku? Qulna na'am. Kata mereka, iya. Hudzaifah mengatakan, la tughalu bil akfan. Kalian jangan mahal-mahal bawa kafannya. Beli kafannya jangan mahal-mahal. Wallahi jamaah, sekarang ini ada kain kafan khusus. Beli kain kafan. Warnanya putih. Kemudian kualitasnya beda-beda. Di masa Nabi alaihi salatu wasalam, kafan itu yang mereka pakai. Jadi enggak ada kain khusus untuk kafan. Datang ke toko mau beli kain kafan enggak ada. Yang ada kain apa aja? Sarung, spray buat kafan boleh. Jadi enggak harus warna putih, tidak harus warna putih. Kalau punya yang warna putih afdal. Karena Nabi alaihi salatu wasallam memang cinta dengan warna putih dan beliau menganjurkan kita menggunakan warna putih. Tapi tidak harus warna putih. Kadang Nabi alaihi salatu dikafani dengan kain yang ada garisnya sallallahu alaihi wasallam. Karena itu yang ada. Jadi enggak harus beli. Karena itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika dia hendak meninggal dunia, dia berkata, nah, ketika didatangi dengan kain kafannya yang baru, dia mengatakan bahwasanya al-hayy, yang hidup itu lebih pantas dengan yang baru. Nah, ada apa yang mati pakai yang baru? Maka Hudzaifah mengatakan,
فَإِنَّهُ إِيَّكُنْ لِي عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ. Lihat nih rasa takut para sahabat Nabi. Kalau aku memiliki kebaikan di sisi Allah, بُدِّلَتْ بِهِ خَيْرٌ مِنْهُ, Allah akan menggantikan bagi aku kafan yang lebih bagus.

bukan dengan kafan yang kita belikan lalu kita kafani dia dengan. Wa in kanatil ukhra sulibat salban syari'an. Kalau ternyata aku tidak memiliki kebaikan di sisi Allah, maka kafan yang baru itu pun akan dicabut dan digantikan dengan kafan yang lebih buruk dan bosok. Ini pelajaran dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana kita hidup? Orang sekarang malah besar-besaran kuburan, bagus-bagusan kijingan, kijingan itu bangunan yang ada di atas kuburan. Bukan itu jamaah. Kalau mau menghiasi kuburannya, sebelum meninggal dunia dihiasin kuburannya. Kepingin kuburannya luas sepanjang mata memandang, itu dengan amal soleh, bukan dengan beli tanah. Kau beli tanah umumnya 1 hektar buat kuburan anak seorang. Kalau engkau bukan orang yang soleh, akan disempitkan sehingga tulang-tulangmu hancur semuanya. Oke, berkaitan dengan adab membesuk orang yang sakit, para ulama menjelaskan ada banyak adab. Yang pertama, orang tuh ketika mau datang ke rumah seseorang atau ke rumah sakit, maka hendaklah dia minta izin untuk masuk. Dan ketika mengetuk pintu, jangan terlalu keras. Kita ini kadang-kadang masuk rumah sakit, bagi rumah sakit kan ada kelas-kelasnya nih. Ada kelas orang kaya yang mungkin dia di pavilion sendirian, ada yang di VIP, kemudian ada yang 1 kamar 2 orang sakit, ada yang 1 kamar 3 orang sakit, ada yang 1 kamar mungkin 4 ya. Bagaimana kita ketika membesuk orang sakit itu, ketuk pintu, izin. Dan ketika izin, jangan dibuka-buka itu ordennya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mungkin yang sakit kalau dia dalam kondisi mungkin tersingkap auratnya, maka izin, katakan assalamualaikum. Ketika waalaikumsalam, sebutkan namanya, ana fulan. Oh fulan, tunggu sebentar ya. Mungkin dia rapikan orang yang sakitnya. Dan kenapa disuruh izin ketika masuk rumah seseorang? Allah perintahkan secara langsung adab istidzan itu. La tadkhulu buyut, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'dzinu wa tusallimu ala ahliha. Jangan wahai orang-orang beriman, jangan masuk ke rumah selain rumah kalian kecuali kalian sudah minta izin dan mengucapkan salam, minta izin. Jangan langsung masuk. Izin dulu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama ju'ilal istidzan min ajli al-basar. Izin itu dibikin menjaga pandangan mata. Jadi tatkala kita berkunjung ke rumah orang itu, ketika ketuk pintu, jangan bahasa Indonesia yang fasih itu nyunguk-nyunguk. Nyunguk-nyunguk itu dia lihat di jendelanya orangnya ada apa enggak, jendelanya banyak, dia lihat jendela sana jendela sini. Enggak boleh ketuk. Assalamualaikum. Kemudian jangan menghadap pintunya. Kadang-kadang kalau dibuka akhirnya kita bisa melihat ke rumah dia, di sampingnya, berdirinya tuh di sampingnya, sehingga ketika dibukakan pintu, pandangan mata kita tidak ke dalam rumah. Kadang-kadang kan assalamualaikum, waalaikumsalam, dia katakan oh fulan ya, sebutkan namanya anak fulan gitu ya. Setelah itu disuruh masuk, masuk. Kalau disuruh pulang, pulang. Wa idza qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Kalau dikatakan kepada kalian pulang, itu kadang-kala kita berkunjung ya, ini bukan tamu dari luar kota, kita tempat sahib kita, dikatakan orangnya lagi istirahat, lagi tidur, pulang kan tuh. Antum diusir sebenarnya. Tapi kalau mengatakan bapak tunggu ya, mungkin nanti kalau sudah cukup istirahatnya, anda bangunkan mamanya.

Kemudian hendaklah tidak hadir di waktu yang kurang pantas. Waktu kurang pantas tuh waktu, ya mungkin waktu dia sedang mau makan pasiennya, waktu lagi dia mau minum, waktu dia tidur. Ada waktu-waktu yang memang kalau kita lihat rumah sakit kan bikin tuh jadwal membesuk orang sakit. Kenapa? Karena mereka melihat itu waktu orang sakit mungkin dibesuk. Dan ada orang yang sakit gak boleh dibesuk sama sekali. Kenapa? Tadi kondisinya memang gak mungkin. Maka kita lihat waktunya memang tepat. Sekarang alhamdulillah dengan adanya media untuk komunikasi, antum bisa telepon dulu. Fulan jam berapa bisa anda datang ini? Kadangkala habis asar datang fulan tidur. Ya sudah, ketika dia tidur antum, ya nanti anda datang lagi. Biasanya bangun jam berapa? Jadi ketika dia lagi makan, lagi apa, usahakan kita tidak di sana. Kemudian adab yang selanjutnya, jangan terlalu lama berduduk dengan orang yang sakit kecuali atas permintaan orang yang sakit. Kadang-kadang yang sakit ngomong, udahlah antum nginep sini lah, karena nggak ada temennya. Ya udah, antum berusaha untuk menyenangkan dia. Karena ada orang-orang yang sakit kadang-kala keluarganya nggak ada atau keluarganya jauh, khususnya teman-teman yang merantau mungkin ya nggak ada keluarganya. Jadi paling tidak sohibnya kalau memang diminta antum untuk nginep sana, untuk lama di sana, kadang-kala fulan adik ana insya Allah nanti mamanya jam 10 datang, antum gak bisa di sini sampai dia datang, antum duduk untuk menghargai dia. Kemudian jangan banyak bertanya. Jadi kalau ketemu orang sakit jangan banyak tertanya, kadang-kadang pertanyaannya berat buat dia untuk menjawabnya. Maka kita udah pertanyaan yang ringan-ringan, kita datang ke sana, ahlan wasahlan, kaif hal, gimana kesehatannya, gimana perkembangannya, gimana kondisinya sekarang ya. Tanya yang biasa-biasa aja yang menghibur dia. Lalu kita berusaha untuk menunjukkan kalau kita memang sedang bersedih dengan sakitnya dia. Bukan malah ketawa-ketawa. Datang ketemu sahibnya, aduh, antum nih banyak dosanya nih, pantes antum kayak gini. Jangan gitulah. Katakanlah ba'sa tahurun insyaallah. Mungkin kita tahu dia banyak dosanya, tapi sampaikan apa yang biasa dibaca oleh Nabi SAW ketika membesuk orang yang sakit. Kemudian doa ketika datang ke sana, antum doa. Doa yang biasa dibaca Nabi SAW. Allahumma rabban nas adhibil bas, ishfi anta syafi, la shifa illa shifa'uka, shifa'an la yughadiru saqama. Minta sama Allah Jalla Jalla supaya dia disembuhkan. Bacain ruqyah syariah. Gak perlu dia sampai minta sama antum. Di mana yang sakit? Yang sakit dadanya, antum pegang dadanya. Kami usahakan ketika duduk membesuk itu jangan terlalu jauh dari orang yang sakit. Kadangkala antum terlalu jauh, jadi ngobrolnya yang sakit akhirnya harus teriak-teriak. Usahakan di dekat kepalanya, di sampingnya. Biasanya kalau kita lihat alhamdulillah di rumah sakit tuh disediakan kursi di samping yang sakit. Di rumah pun seperti itu. Kita sediakan supaya dia ngobrol sambil kalau ada yang mau dipegang tangannya, pegang tangannya, salaman sama dia, bacain Al-Fatihah, bacain ayat kursi, bacain Al-Quran Karim agar Allah menyembuhkan dia. Kemudian berusaha untuk memberikan, menumbuhkan optimisme di orang yang sakit ini. Jangan selalu membuat orang itu susah. Ini ada orang-orang yang orang sakit kalau ketemu fulan tambah susah. Kalau bisa fulan gak usah membesuk. Datang ke tempat sahibnya sakit, dilihat antum sakit apa? Aduh, sakit mamanya kanker, kanker stadium 3. Ya Allah, stadium 3 antum. Kemarin anda punya sahib tuh stadium 2 mati. Allahu Akbar. Ini kan ditakut-takutin. Seharusnya yang diceritakan kepada dia yang sembuh, bukan yang mati.
Katakan kepada dia, antum berapa antum? Stadium 4, ya Allah, full antum. Sudah divonis sama dokter, katanya dia. Aduh, umurnya tinggal 4 bulan lah. Udah wasiat lah. Ternyata 5 tahun masih hidup sekarang. Maka antum insya Allah mudah-mudahan Allah kasih kesembuhan kepada antum. Allah berikan yang terbaik kepada antum. Kemudian kalau kita lihat, kadangkala orang yang sakit itu udah kita lihat parah. Antum kalau datang ke sana, apabila dia berharap sembuh, antum jangan doakan husnul khatimah. Kita doakan husnul khatimah buat orang itu, tapi kalau ternyata doa kita membuat dia jadi sedih, kita mengatakan, ya Allah maaf ya, mudah-mudahan husnul khatimah antum, kata dia, berarti kan gak didoakan sembuh umpamanya. Kita takut dia berpikiran seperti itu. Maka yang perlu kita tampakkan ke kita ketika kita membesuk, kita katakan, ya Allah mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada antum, ditambah umurnya, diberkain umurnya, bisa kumpul lagi sama keluarga semuanya, mudah-mudahan kemudian husnul khatimah antum. Seperti itu. Maka usahakan memang tidak membuat dia lebih sakit lagi karena pikiran, stres kadangkala dia. Maka tumbuhkan. Dan ada dokter-dokter yang masya Allah, dokter ketika melihat yang sakit tuh, masya Allah, kata dia, gimana, alhamdulillah semakin baik ini kondisinya. Alhamdulillah, karena dokter ada etikanya. Kita nih yang gak pernah belajar etika, kadangkala memang membuat, ya membuat sohib kita yang sakit semakin takut sama kita. Kalau itu fulan, sudah jangan datang fulan. Karena kalau fulan datang, susah momen. Maka usahakan. Kemudian yang penting juga, ketika orang membesuk orang yang sakit, ingatkan yang sakit dengan ibadahnya. Karena banyak orang yang sakit berhenti ibadah. Kita tanya, gimana Bapak? Udah sholat duhur, udah sholat asar. Tanya sama yang jaga di situ. Bapak gimana sholatnya? Oh, alhamdulillah Bapak sholat. Tapi Bapak tayamum. Kenapa gak bisa wudu? Silahkan. Kalau bisa wudu, wudu. Anu susah diwuduin. Keluarganya ajarin bagaimana mewudukkan dia. Ini tugas kita yang membesuk. Kemudian sampaikan, kalau bisa Bapak yang sakit memang sholatnya ngadep kiblat. Alhamdulillah sekarang kasur di rumah sakit tuh ada yang bisa diputar kan. Memang kasurnya yang dibalikin sehingga dia ngadep kiblat. Atau kalau enggak orangnya disuruh miring supaya dia ngadep kiblat. Gimana lah? Usahakan dia semaksimal mungkin dalam beribadah kepada Allah. Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, kalau dia mampu menghadap kiblat, kenapa enggak menghadap kiblat? Dan jangan berhenti beribadah. Orang tuh berhenti ibadah kalau pingsan tuh, koma, udah enggak bisa dia, akalnya udah hilang, berhenti ibadah. Maka tugas yang membesuk nih mendoakan, memberikan motivasi kepada dia, bawa sesuatu. Antum belikan sesuatu, enggak harus. Artinya jangan sampai kita berpikiran kalau enggak bawa apa-apa, enggak membesuk orang yang sakit. Orang yang sakit tuh kelihatan wajah antum udah bahagia. Walaupun antum enggak bawa apa-apa. Karena sejatinya banyak orang sakit gak bisa makan apa yang antum bawa. Tapi biasanya bawaan antum itu dihabiskan oleh siapa? Oleh yang mendampingi orang yang sakit. Allahu Akbar. Ya kita lihat seperti jamaah. Itu beberapa adab ya. Berkaitan dengan membesuk orang yang sakit. Tentang waktunya, untuk pilih waktu yang tepat ya. Kemudian berusaha untuk tidak terlalu lama-lama di tempat itu. Ngobrolnya juga yang bermanfaat ya. Kemudian ingatkan orang yang sakit untuk bertaubat kepada Allah, mohon ampun sama Allah. Tumbuhkan semangat di diri dia bahwa penyakitnya akan menghapuskan dosa. Jangan takut itu. Nih, kemudian di hadis yang selanjutnya, Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ibrahim ibn al-Mundhir qala haddatsana Isa ibn al-Mughirah an ibni Abi Dzi'ib an Jubair ibn Abi Sah an Aisyah radhiyallahu anha عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتكى المؤمن أخلصه الله الإمام البخاري من رواية الحديث يا من أتكن تلاه مأجركن kepada kami إبراهيم بن المنذر dia berkata telah mengajarkan kepada kami عيسى بن المغيرة dari ابن أبي ذئب dari جبير بن أبي صالح dari ابن شهاب dari عروة ابن زبير عروة بن زبير ingat sahabat Nabi yang pernah dipotong kakinya, potong dari seorang alim ulama, salah satu fuqaha al-Madinah as-Sab'ah, kalau enggak salah dia itu. Itu dipotong kakinya. Dan dia mengatakan, ya Rabb, engkau tahu bahwasanya aku enggak pernah gunakan kakiku ini dalam kemaksiatan. Tapi Allah kasih ujian yang berat buat dia. Hidup pincang di akhir hayatnya.
tanpa satu kaki.

dia berjalan. Dia meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, idhashtakal mu'min, apabila seorang mukmin ditimpa penyakit, sakitlah, mengeluhkan, ada masalah dia, apa yang akan dia dapatkan? Akhlasahullah. Ini termasuk hadis yang kalau kita membesuk orang sakit perlu kita sampaikan. Allah akan membersihkan dia, Allah akan memurnikan dia, sebagaimana alkir, alat pandai besi itu, mereka punya alat untuk memanaskan api, membuat besi itu merah, merona, kemudian setelah itu dipukul, ditempa, seperti itu tuh. Orang kalau sedang sakit, apa aja penyakitnya, maka dia akan dibersihkan seperti besi yang dibersihkan dari karat-karat. Di hadis Jabir bin Abdullah disebutkan bahwasanya innal humma tudhibu khatayal mu'min kama yudhibul kir khabasal hadid. Tuh, penyakit panas demam itu mengusir dosa-dosa seorang yang beriman sebagaimana tadi alat peniupnya pandai besi itu membersihkan besi dari karat-karat, dibersihkan antum. Jadi sebagian kita punya dosa yang ibadahnya enggak cukup untuk menghapuskan dosa tersebut. Ibadah kita sedikit. Orang punya dosa 10, ibadahnya cuma 5. Maka tersisa 5 dari dia. Ketika Allah ingin kebaikan buat orang ini, Allah kasih penyakit dia. Sehingga dosa dia yang 10 habis dengan penyakit tersebut, bahkan bisa jadi dapat pahala dia ketika dia bersabar menghadapi musibah yang dia dapat. Ini sebuah kabar gembira buat setiap mukmin, buat setiap yang sakit, yang mengeluh ada sesuatu di dirinya, maka hendaklah dia bersabar. Kemudian di hadis yang selanjutnya Imam Bukhari mengatakan haddatsana Bishr qala haddatsana Abdullah qala akhbarana Yunus an Az-Zuhri. Ini dari Zuhri, sama dari dengan hadis sebelumnya, dari Urwah ibn Zubair, dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ma min muslimin yusabu bi musibatin waji' au marad waja'un au marad illa kana kaffarata dhunubihi hatta ash-shawkati atau hatta ash-shawkata atau hatta ash-shawkatu yushakuha au an-nakbah. Nih, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan tidaklah seorang mukmin ditimpa oleh musibah. Musibah ini sebenarnya sesuatu yang menimpa, baik itu nikmat atau keburukan. Tapi akhirnya, maka Allah katakan ma asabaka min hasanatin, musibah kebaikan yang menimpamu, jadi musibah juga. Tapi akhirnya musibah itu lebih umum digunakan untuk sesuatu yang tidak kita sukai. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan tidaklah seorang mukmin ditimpa suatu penyakit, kepedihan, kecuali penyakit itu akan menjadi kafarah, menjadi penghapus, pembersih dosa-dosanya, sampai sesuatu yang ringan, duri yang menimpa dia. Kadanglah orang jalan tertusuk duri, kadangkala kita memetik sesuatu, ya anak-anak kadangkala, ya Allah, ya tangan ini sering kena duri. Ketika kita petik umpamanya buah lemon, jeruk nipis tuh, ada yang ada durinya keluar, subhanallah. Bahkan pernah kita, ya di waktu kita masih muda ya, walaupun sekarang anak-anak masih muda sebenarnya sekarang, walaupun udah mulai tua, tapi waktu masih remaja lah, kadangkala kita ke sawah ya, pulang itu berat semuanya, kaki kita tuh kena ilalang atau apa yang nempel di kaki kita, sampai itu menjadi penghapus dosa. Atau seorang yang sedang jahit, orang jahit tahu-tahu jarumnya itu

0: nusuk jari-jari tangan. Berdarah tuh. Ketika itu antum langsung husnudzan sama Allah. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan dihapuskan dosa hamba ya Allah. Banyak dosa hamba ya Allah. Kadang kala ibu-ibu sedang goreng-goreng sesuatu, tahu-tahu ada petikan minyak. Ya Allah jemaah. Coba lihat tangan ana nih. Tangan kaki itu ada banyak bekas luka-luka. Bahkan ana ingat ana pernah digigit ular dulu. Hampir mau mati dulu, alhamdulillah masih hidup sampai sekarang. Artinya itu jadi penghapus dosa buat kita. Sampai yang kecil-kecil pun, potong kuku kadangkala karena ngelamun atau apa terkena ujung kukunya sehingga sakit tuh. Itu penghapusan dosa. Ada orang yang ujung kaki biasanya di jempol ibu jari itu kadangkala ada sesuatu yang bikin sakit ya orang itu penghapusan dosa. Atau syok, awin nakba, atau apa saja lah peristiwa yang menimpamu, kejadian. Kadangkala kita naik mobil, tahu-tahu kita ngerem mendadak blang, kita kaget, kebingungan, itu akan menjadi penghapus dosa. Sehingga hidup kita semuanya ini Allah sediakan untuk kebaikan kita. Peristiwa-peristiwa yang menimpa kita. Kita naik mobil. Yang kena paku itu bukan kaki kita, alhamdulillah. Yang kena paku itu roda motor kita, roda mobil kita. Tahu-tahu kempes. Katakan alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan dihapuskan dosa hamba ya Allah. Sehingga terus antum hatinya itu bersama Allah. Bergantung sama Allah. Hanya Allah yang bisa membantumu. Ana lihat beberapa dia sama. Ana pernah sama istri naik motor boncengan. Tahu-tahu ana rasakan enggak enak nih. Ternyata bocor. Ana ngomong sama istri udah, nanti jalan ana betulin motor. Ana berharap mudah-mudahan itu jadi penghapus dosa. Kita nih banyak dosanya jemaah. Banyak dosanya. Maka hadis yang pernah kita bacakan, wa mayzalul bala'u bimri'in, ada orang yang terus dikasih bala, penyakit itu penyakitnya tidak berpisah dengan dia. Sehingga dia mati berjumpa dengan Allah, habis dosanya. Allah yaghfir lana dzunubana. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Jamaah, mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini sampai hadis nomor 498. Jadi musibah apapun yang menimpa kita, hendaklah kita berusaha untuk memandang dengan kacamata positif, dengan kacamata optimis. Semuanya pasti mengandung kebaikan buat kita, sehingga kita tidak menderita. Mungkin kita merasakan rasa sakit di jari kita yang tertusuk, tapi jiwa kita tidak menderita. Bahkan jiwa kita berbahagia, berbunga-bunga, karena kita tahu ada sesuatu yang kita benci dalam kehidupan ini, tapi ternyata di balik itu ada banyak kebaikan dan ada sesuatu yang kita sukai. Kata Allah, Allah tuh tahu kalian kagak tahu. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anak studio pusat di Jakarta, kualitas.
1: Jazakallahu khairan, kami ucapkan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullahu Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita di malam hari ini dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Saudaraku seiman seakidah, untuk selanjutnya kami undang Anda untuk lebih mendalami materi kita di malam hari ini. Dengan pasti dalam sesi tanya jawab, Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di nomor 081-989-6543 atau secara langsung di nomor 021-823-6543. Dan sudah banyak pesan singkat yang masuk, kita akan coba angkat dua dulu di antaranya sebelum kita angkat pertanyaan melalui line telepon. Yang pertama dari hamba Allah di Mekarsari. Ia ingin bertanya Ustadz,

0: Saya memiliki ibu mertua yang sedang sakit, dan sakitnya cukup berat. Namun qadarullah Ustaz, beliau tampaknya patah arang dengan penyakitnya, seperti perasaan marah dan tidak terima. Bahkan ketika dinasehati untuk beribadah, tidak mau melaksanakannya. Pertanyaannya Ustaz, sebagai seorang yang menunggui ibu mertua ini, apa yang harus ana lakukan? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Masya Allah, Masya Allah. Ya jamaah rahimakumullah, ya. Memang kalau kita lihat orang-orang yang kena penyakit itu, ada sebagian yang jadi patah arang, jadi semangat hidupnya hilang, kemudian berpikiran yang macam-macam. Apa tugas kita? Kalau dikasih nasihat, malah dia marah-marah, tambah jadi marah. Nasihat tetap diberikan, tapi caranya yang berbeda. Mungkin caranya dengan cerita. Fulan, ya Allah, fulan parah banget sakitnya, ma, mamanya. Mamanya alhamdulillah, mamanya. Itu fulan, ya Allah, ya. Buta. Kena stroke. Kemudian enggak bisa bicara. Enggak bisa makan. Pakai selang. Jadi mama alhamdulillah. Ya. Artinya tumbuhkan diri dia, ya, bahwasanya dia tuh kondisinya lebih baik daripada yang lainnya. Karena dengan cara seperti inilah orang akan bersyukur. Nabi alaihi salatu wasallam menasihatkan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Lihatlah kalian kepada yang di bawah kalian. Jangan melihat kepada yang di atas kalian. Kenapa? Kalau melihat yang di atasnya, maka dia akan meremehkan nikmat yang Allah berikan. Kemudian sampaikan bahwa musibah itu salah satu bentuk cinta. Orang tua ketika mukul anak, apakah karena dia benci dan memusuhi anaknya? La wallahi. Semua orang tua cinta dengan anaknya, buah hatinya ketika mukul anaknya. Anak ketika mukul anak-anak kadangkala, anak memukulnya dengan cinta. Anak berharap dia jadi lebih baik. Bahkan ada sebuah pepatah Arab yang mengatakan, wa qasa liyazdajiu wa man yaku haziman fal yaksu ahyanan ala man yirham. Dan sebagian mereka itu bertindak keras terhadap orang-orang yang dia kasih. Dia bertindak keras kepada orang yang dia kasih. Artinya ada cinta yang membuat dia bertindak keras. Dan orang yang tegas itu sekali-kali hendaklah dia bertindak keras agar mereka berhenti melakukan kesalahan. Maka tadi penyakit yang menimpa, bagaimana kita menumbuhkan optimisme di diri orang tua? Yang pertama dengan menunjukkan bahwa ada orang yang lebih parah. Yang kedua dengan cara menunjukkan kepadanya dengan cerita bahwasanya musibah ini tadi salah satu bentuk cinta Allah. Cerita bagaimana ternyata orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Bahwasanya dosa itu menghapuskan musibah itu menghapuskan dosa-dosa. Mudah-mudahan dengan cara itu sambil didoain, ya. Kalau perlu dibawa ke tempat orang yang sakit. Sehingga kalau dia di rumah kadang-kala melihat, kok kayaknya anak paling parah sakitnya di sini. Paling parah. Karena semuanya sehat. Yang membusuk semuanya sehat. Anak pernah ingat anak punya bibi ketika sakit di rumah sakit. Di rumah sakit Surabaya anak besuk dia itu. Subhanallah. Itu rumah sakit isinya semua orang yang kena kanker. Anak lihat dia di situ bahagia banget. Karena disebutkan yang di sebelahnya ini apalah itu berapa ribu apanya penyakitnya atau apa, yang di sebelahnya lebih parah dari dia. Ternyata dia, ya Allah, ternyata anak lebih mending dari dia. Dengan cara seperti itu ada semangat hidup. Dan ketahuilah, bahwa hidup ini akan berakhir dengan kematian. Yang sakit, yang tidak sakit akan mati. Tunjukkan Fulan gak sakit atau mati. Fulan masih muda atau mati. Padahal orang kaya raya. Kita tahu bahwa kehidupan ini untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Barakallahu fikum, sambil didoakan orang tuanya. Nah, mungkin itu yang bisa jawab.
2: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan masih kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat sebelum kita angkat pertanyaan melalui line telepon. Dari Pak Urip di Bandung ingin bertanya, Ustaz, apakah ada dalil kalau menengok orang sakit selain mendoakan, kita juga minta didoakan oleh si sakit? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Nah, iya, berkaitan dengan kalau kita membesuk orang yang sakit ya, memang seharusnya kita yang mendoakan dia. Tapi kalau kita tahu yang kita kunjungi itu orang yang soleh, orang yang dekat sama Allah, dan kita husnudzon penyakit yang menimpa dia adalah untuk mengangkat derajatnya, karena memang dia orang yang taat sama Allah Jalla Jalaluh. Bolehkah kita di sana minta doanya dia? Boleh, nggak ada masalah. Bahkan kita boleh di sana nuntut ilmu juga, nggak apa-apa. Nanti kita akan baca hadis yang disebutkan Imam Bukhari, bahwasanya ada mereka yang mengunjungi seorang tabi'in yang sakit. Di sana dia mengatakan hadisnya, tolong ajari kami beberapa hadis yang berkaitan dengan sakit atau apa. Diajarkan seperti kepada oleh dia kepada yang membesuk. Artinya berkaitan dengan doa, seharusnya kalau yang membesuk itu tidak perlu diminta untuk mendoakan. Dia datang udah doain, sambil menghibur, sambil mendoakan. Tapi kalau umpamanya antum mau doa orang itu, termasuk tawasul dengan doa orang soleh, gak ada masalah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kalian berdua. Dan kita itu gak tahu dari lisan yang mana doa kita dikabulkan. Mungkin lisan dia, mungkin lisan kita, mungkin lisan orang tua kita. Siapa? Wallahu a'lam bishawab. Maka kita ketika meminta doa orang yang soleh, gak ada masalah, termasuk tawassul yang diperbolehkan, tanpa membebani orang yang sakit. Kita tuh orang yang sakit nih, kalau dimintain doa, aduh ya Allah, anak udah sakit kayak gini, antum masih minta doa sama anak. Yaudah jangan minta doa, antum doain dia. Mudah-mudahan antum keluar, dia mendoakan antum. Dan sejatinya orang yang membesuk orang yang sakit tuh ada malaikat yang beristighfar buat dia. Subhanallah. Barakallahu fikum.
2: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk yang berikutnya kita akan angkat dua pertanyaan insyaallah melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya, silakan. Mohon maaf, tampaknya sedikit gangguan. Kami informasikan bagi Anda para penelpon untuk mengecilkan terlebih dahulu suara televisi atau radionya agar suara yang kami tayangkan lebih jelas. Baik, kita akan coba pertanyaan berikutnya melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya, silakan. Silakan. Silakan, mohon maaf suaranya kurang keras. Kami persilahkan. Mohon maaf. Tampaknya sedikit gangguan. Kita coba angkat kalau begitu pertanyaan melalui pesan singkat terlebih dahulu. Dari Bapak Amrullah Rashid di Makassar, beliau ingin bertanya Ustaz, berdosakah seorang saudara seiman bila mana karena penyakit yang diderita oleh saudaranya lantas menduga bahwa saudaranya tersebut telah melakukan kezoliman? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Allahu Akbar jamaah. Iya, dalam kehidupan ini kita diperintahkan untuk husnudzon kepada saudara kita. Kita dilarang untuk banyak-banyak berprasangka. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Prasangka seperti apa yang berdosa adalah prasangka yang tidak ada buktinya. Jadi ketika tidak ada bukti, kita gak boleh berprasangka buruk sama dia. Bahkan bisa jadi penyakit yang menimpa dia adalah untuk mengangkat derajatnya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, asyadun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling besar balaknya adalah para nabi. Thummal amsal fal amsal. Kemudian yang mendekati nabi, yang lebih dekat sama nabi, itu paling berat cobaannya. Sehingga kalau kita melihat saudara kita sakit, kita husnudzon, itu untuk mengangkat derajat dia. Memang penyebab orang terkena musibah dua. Satu, cinta Allah. Yang satu, karena dosa yang dia lakukan. Dan itu pun tetap ada cinta Allah kepada dia. Dikasih musibah supaya dia kembali dan tobat sama Allah jalla jalla. Tapi sikap kita, kalau kita yang sakit, kita seudzon sama diri kita. Ana banyak dosanya. Iya, anak-anak yakin yang banyak dosanya. Allah ampuni dosa hamba. Tapi kalau ada teman kita yang kita lihat dia orang baik, kita husnudzon sama dia. Ada apa kita nambah dosa buat diri kita? Mengatakan dia orang baik, oh mungkin dia punya dosa tersembunyi. Nih, Allah kasih penyakit. Ya Allah, Nabi Ayub dikasih penyakit alaihissalam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam parah sakitnya alaihissalatu wassalam. Itu siapa namanya? Urwah ibn Zubair, seorang tabi'in yang begitu terkenal dengan ilmu dan ibadahnya sampai harus dipotong kakinya. Dan dia mengatakan, ya Allah, engkau tahu ya Allah, aku gak pernah gunakan kaki ini untuk ke jalan kemaksiatan. Kenapa? Karena bisa jadi musibah itu karena cinta. Allah ingin meletakkanmu di derajat yang tinggi, yang amalanmu gak cukup, yang kau harus diuji kesabaranmu dengan musibah ini. Tuh para nabi diuji dengan kenikmatan, diuji dengan musibah, sehingga mereka mencapai tingkat yang paling tinggi dalam syukur dan sabar. Dapat tuh, bukan syukur doang. Dan insya Allah berikan. Jadi kita gak boleh seudzon sama saudara kita, kecuali memang kita tahu dia ini pelaku dosa, sehingga kita datang. Mudah-mudahan lah, gak perlu juga seudzon, kita datang ke sana menghibur dia, mudah-mudahan dengan ini dosa-dosa yang diampuni, kau bisa menjadi lebih baik ya, dirimu juga bisa introspeksi diri. Dan ini cinta Allah sama antum. Ada orang yang zalim, tahu-tahu dicabut nyawanya, mati mendadak, belum sempat bertobat, tapi Allah memberikan kepada antum musibah ini sehingga antum masih bisa berpikir untuk memperbaiki kesalahan. Seperti itu yang harus kita lakukan. Hadza wallahu a'lam bissawab.
2: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan semoga menjadi solusi bagi banyak penanya yang senada. Dan untuk berikutnya kita coba kembali angkat pertanyaan melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Kami persilahkan.
3: Halo.
2: Iya, silakan.
3: Iya, Ustaz mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon agak lebih dikeraskan suaranya, Ibu, silakan.
3: Gini Ustaz, saya ini punya anak ya. Terus sekarang ini dalam masa mau cerai gitu sama suami. Jadi anak ini ada di suami. Ya itu, sama anak, sama suami itu diambil anak ini karena saya tidak mau lagi sama suami gitu. Gimana Ustaz caranya untuk ngomong sama suami, kalau soalnya memang keluarga sana sudah tidak bisa gitu, tidak bisa dihubungi. Gimana solusinya gitu Ustaz?
2: Baik.
3: Terus masalah iddahnya itu Ustaz, soalnya saya ini belum dicerai sama suami juga, tapi sudah pisah rumah itu sama kurang lebih 8 tahun. 8 bulan.
2: 8 bulan, iya.
3: Iya, gitu kan.
2: Baik.
3: Jazakillahu
2: khairan. Jazakillahu khairan. Baik. Jazakillahu khairan buat ibu penanya. Baik, tafadhol Ustaz.
1: Nah, ya berkaitan dengan anak ya, ketika orang bercerai ya. Subhanallah jamaah. Kalau berbicara tentang perceraian, kita tahu bahwa Di antara amalan yang paling disukain sama iblis adalah cerai. Tapi cerai itu di dalam syariat Islam menjadi salah satu solusi untuk permasalahan. Apabila cerainya sesuai dengan syariat, maka harapan dampak buruk dari perceraian itu bisa terminimalisasi. Jadi bisa lebih kecil, lebih minimal. Allah turunkan surat At-Talaq, ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa. Dan ada hak dan kewajiban. Kalau dikatakan tadi mamanya anak ikut sama bapaknya, dilihat anak itu umur berapa sebenarnya. Jadi memang ketika anak itu masih kecil, masih belum bisa memilih, dia bersama ibunya. Apabila ibunya pantas untuk merawat anaknya dan mampu merawat anaknya, maka dia lebih menjadi hak ibunya. Ketika anak itu bisa memilih, maka dia memilih. Dan ketika besar, dia mungkin ikut sama bapaknya. Dan dalam Islam, anak itu tetap menjadi tanggung jawab bapaknya dalam urusan nafkah, walaupun dia ikut sama ibunya, umpamanya. Sekarang solusinya bagaimana? Ya duduk. Ketika harus berpisah, ingat, yang berpisah itu atau yang diputuskan itu hanyalah hubungan pernikahan, hubungan suami istri. Tapi suami sama istrinya di dalam Islam tetap mereka saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Persaudaraan itu enggak boleh putus. Selama dia beriman, istrinya beriman, mereka tetap saudara. Sehingga kalau memang harus berpisah, ya udah berpisah. Tapi persaudaraan tetap terjaga. Kita tidak boleh saling menjelekkan, ya. Kemudian apabila anak ikut sama ibunya atau ikut sama bapaknya, tugasnya bapak juga memberikan peluang buat ibunya untuk berjumpa. Bagaimanapun, itu perempuan adalah ibunya yang melahirkan dia, yang mengandung dia selama 9 bulan, menyusuin dia terus. Dia harus tahu bahwasanya yang putus itu hanya pernikahannya saja. Ukhuwah Islamiyah, hubungan anak sama ibunya, anak sama bapaknya tidak berubah walaupun orang tuanya sudah bercerai. Sehingga kalau mama nggak bisa dihubungin keluarganya, maka butuh orang ketiga, orang yang memediasi, mediator lah antara mereka yang bisa menyampaikan ke pihak keluarga. Dan juga harus saling lapang dada. Allah mengatakan, wala tansawul fadla bainakum. Kalian yang cerai ini, jangan melupakan kebaikan yang terjadi di antara kalian. Di antara bentuk kebaikan itu ada hidup yang indah di rumah itu. Sehingga ada buah hati yang muncul dari hasil cinta mereka dan kasih sayang di antara mereka. Maka jangan melupakan hal itu, karena memang ada sesuatu yang memaksa mereka harus berpisah. Terus masa iddahnya. Iddahnya itu adalah sejak cerai itu dijatuhkan. Kalau enggak dijatuhkan, artinya umpamanya ada orang suaminya 2 tahun keluar negeri. Kemudian setelah 2 tahun suami yang menceraikan. Iddahnya gimana? Ya iddahnya sesuai apabila dia datang bulan, perempuan yang datang bulan, maka iddahnya 3 kali masa suci. 3 kali masa suci dia. Apabila dia wanita yang hamil, maka dengan melahirkan. Apabila dia wanita yang sudah tidak datang bulan, atau dia memang belum datang bulan, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. Maka yang 8 bulan dia tidak dikumpulin, itu tidak terhitung masa iddah. Masa iddah itu terhitung sejak suami mengatakan cerai. Aku ceraikan engkau. Itu masa iddah dihitung. Kenapa dihitung? Pada masa itu bukan hanya untuk melihat rahimnya ini bersih atau tidak. Dia gak dikumpulin kan? 8 bulan gak dikumpulin, 2 tahun gak dikumpulin. Masa harus nunggu 3 bulan, Ustaz? Masa harus nunggu sampai 3 kali masa suci? Iya. Siapa tahu suaminya berubah pikiran sehingga merujuk dia kembali. Maka masa iddahnya dimulai sejak cerai dijatuhkan. Hadza wallahu a'lam bissawab.
2: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Semoga menjadi solusi bagi ibu penanya. Dan untuk berikutnya masih kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan.
4: Assalamualaikum wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu siapa, di mana ibu?
4: Sama Aurus di Depok.
2: Di mana?
4: Di Depok.
2: Di Depok, silakan ibu.
4: Ya, mau nanya Pak Ustaz.
2: Iya.
4: Sholat duha itu yang menurut Rasulullah itu berapa rakaat?
2: Baik.
4: Dan juga pelaksanaan sholat awabin itu kapan dan berapa rakaat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
1: Masya Allah, ini pertanyaan menarik sekali ini berkaitan dengan ibadah ya, karena kita berada di bulan yang amalan itu diangkat ya, apalagi mau masuk Ramadan. Apa sih ibadah yang perlu kita amalkan? Ini setiap muslim harus mulai mempersiapkan diri. Dan ibadah-ibadah lama yang mungkin selama ini dia sudah lakukan tapi dulu melakukannya hanya ikut-ikutan saja, perlu kita mencari ilmu supaya kita tahu yang ana amalkan selama ini udah benar belum ya. Jangan-jangan informasi dari sahib dulu salah, ternyata hadisnya dhaif umpamanya, ternyata hadisnya palsu umpamanya. Apa yang harus kita amalkan? Berkaitan dengan sholat duha, sholat duha itu dimulai dengan terbitnya matahari setelah setinggi tombak ya, kira-kira 10 menit 15 menit setelah syuruk, waktu syuruk yang ditentukan itu, kemudian sampai sebelum matahari berada di tengah sebelum masuk waktu larangan. Kemudian sholatnya berapa rakaat? Memang ada khilaf di antara para ulama. Ada yang membatasi, yang jelas sholatnya dua-dua. Ada yang membatasi 8 rakaat. Tapi yang lebih kuat nggak ada batasannya. Berapa mau sholat silahkan. Itu termasuk untuk waktu sholat. Mutlak pun di waktu duha akan jadi duha, karena waktunya waktu duha umpamanya. Kita niatkan untuk duha selama di waktu yang diperbolehkan untuk sholat sunnah, di waktu duha itu pun kita sholat. Mau 12 rakaat. Rasulullah SAW pernah memang sholat ketika beliau masuk ke kota Mekah, Fathu Mekah, beliau sholat 8 rakaat di waktu duha. Tapi apakah itu batasan maksimal? Ulama mengatakan enggak sih, enggak ada batasan maksimal. Artinya Nabi mengamalkan itu 8 rakaat, tapi Nabi tidak membatasinya. Sehingga kalau ada orang yang sholat umpamanya dia jam 7 mau berangkat kerja, dia sholat duha 4 rakaat, nanti pas istirahat 4 rakaat, kemudian nanti umpamanya jam 10-an setengah 11 dia sholat lagi 4 rakaat jadi 12, atau berapapun dia mau sholat, tafadhol. Itu pendapat yang lebih kuat. Adapun sholat al-awwabin ya, sholatul awwabin, kata Nabi alaihi salatu wasallam, salatul awwabin hina tarmudul fisal. Salat awwabin yang artinya salat orang-orang yang kembali kepada Allah adalah ketika anak unta mulai kepanasan. Jadi anak unta tuh, anak pernah lihat ketika pagi dia masih duduk-duduk tuh. Tapi lama-kelamaan hawanya tuh semakin panas. Ketika itu anak unta mulai berdiri, dia cari tempat yang teduh. Ketika itu waktu salat duha. Dan biasanya ini sholatul awabin ya, biasanya memang di masa-masa itu orang sedang sibuk dengan dunia. Di antara hikmah dinamainya sholat waktu itu sholatul awabin adalah ketika itu banyak orang lalai. Orang tuh kalau sudah mulai di pasarnya, udah mulai kerja, mulai semangatnya, malas dia mau balik sholat. Tapi ada orang yang masih menyempatkan diri untuk sholat ketika orang sibuk, maka dia kembali kepada Allah, maka disebut sholatul awabin. Ada yang menyebut sholatul awabin adalah sholat di antara maghrib dan isya, sholat yang 6 rakaat atau 12 rakaat. Tapi itu hadisnya dhaif. Sholatul awabin yang benar adalah ketika di waktu duha, ketika anak onta mulai kepanasan. Yang itu melihatlah ketika masa-masa mulai panas, mulai terik, untuk sholat pada waktu itu, untuk menjadi sholatul awabin. Hadza wallahu a'lam bissawab.
2: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan masih kita akan angkat sesi pertanyaan ini dengan pertanyaan satu lagi melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya, silakan.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana ibu?
5: Dari Ibu Nur di Air Tiris.
2: Di Air Tiris, silakan ibu.
5: Ya, terima kasih. Ya Ustadz, apakah seorang yang sudah berumur di atas 40 tahun atau apalagi seorang wanita itu, Ustadz, kalau sudah berhenti, sudah menepus itu, semua badan-badan terasa sakit, apakah sakit yang dirasakannya setiap hari ini tapi masih bisa melaksanakan tugas-tugas rumah, apakah ini juga penghapusan dosa bagi dia? Dan yang kedua, bagaimanakah supaya hati tanggap menyikapi musibah yang menimpa kita itu seperti dari itu, bagaimana kita supaya cepat bersikap baik terhadap Allah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
1: Masya Allah jamaah. Nah, ini pertanyaan menarik sekali nih jamaah ya. Ternyata perempuan tuh bukan hanya umur 40 tahun ya. Perempuan kalau mau datang bulan tuh katanya perutnya mual ya, sakit, ada yang sakit, nyeri. Ternyata Anda baru dapat ketika perempuan mau berhenti datang bulannya juga, mau menepus itu, dia juga sakit-sakit badannya. Apakah itu akan menjadi penghapusan dosa? Nah, kata Nabi SAW, hatta nasab, sampai lelah. Artinya bukan sakit nih, orang kecapean. Orang habis kerja, kadang-kadang ibu-ibu habis masak ini itu ya, masakin tamunya, suami banyak, kemudian dia kecapean di atas ranjangnya, selonjoran, rebahan, itu pun akan jadi penghapusan dosa. Maka sekali lagi, jangan sampai ada yang sia-sia dalam kehidupan kita. Dan kita tahu Allah tidak menciptakan kita sia-sia. Semua yang ada di dunia ini pasti ada hikmahnya. Begitu pula seorang wanita yang menopause ya. Kemudian nanti akan kita bahas hadis, besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya kesulitan yang dihadapi oleh hamba. Jadi kalau ada orang yang sakitnya cuma 3 hari beda dengan sakitnya 5 hari tentunya. Yang sakitnya 10 hari beda, yang sakitnya sampai mati dia umur bertahun-tahun beda. Al-ajru biqadril masyaqqah. Seperti itu. Kemudian berkaitan dengan bagaimana kita supaya ketika menyikapi musibah ini kita bisa jadi lebih baik sama Allah Jalla Jalaluh. Kita harus mengenal Allah dan mengenal diri kita. Ketika seorang hamba mengenal dirinya, dia akan tahu betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada dia dan betapa kurangnya dia dalam mengabdi kepada pencipta. Ketika dia tahu sama Allah, dia hadirkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang mulia, di situ dia semakin akan sadar bahwa ada hikmah di balik semua yang menimpa dia. Maka dengan cara menumbuhkan hal itu di diri kita, musibah yang menimpa kita akan menjadi lebih ringan. Kemudian salah satunya kita mengenali diri kita. Ya Allah, anak sakit baru berapa tahun sih? Ada orang sakit baru sepekan, seakan-akan dia hidup merana sepanjang umurnya. Padahal dia selama 40 tahun gak pernah sakit parah. Umur 41 tahun sakit parah, lupa dengan 40 tahun. Ini gak bijak. Maka lihatlah kepada nikmat yang telah Allah berikan, sehingga engkau akan lebih menerima. Kemudian kita lihat kepada orang-orang yang soleh, yang lebih baik dari kita. Allah kasih musibah buat dia. Dan sambil juga berpikir bahwasanya tadi, pahala kesabaran. Allah tuh akan kasih pahala buat orang-orang yang sabar tanpa hitungan. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita akan semakin bisa menerima musibah yang menimpa kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang menjadi penutup kajian kita pada malam ini, mengingatkan jamaah malam ini, malam 22 Syaban, teruslah mempersiapkan diri untuk menghadapi Ramadan. Kembali kepada Allah, tinggalkan dosa, tinggalkan segala kebencian, permusuhan, masuk ke bulan Ramadan dengan hati yang lapang. Semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
7: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
9: أذكار النوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

telah sama-sama kita dengarkan. Dan alhamdulillah, apa yang beliau katakan tadi bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini adalah kegiatan yang sangat utama untuk menyerang kriminalitas dan menghabiskan kriminal di permukaan bumi. Oleh karena itu, kegiatan seperti ini hendaknya selalu kita hadirkan dan kita dirikan agar kemudian mental kaum muslimin kembali kepada ayat-ayat Allah, kembali kepada sunnah Rasulullah, kembali kepada rumah-rumah Allah, sehingga jauh dari jebakan-jebakan iblis dan bala tentaranya. Namun dari apa yang beliau katakan tadi, ana tambahkan sedikit yang menarik sekali, bahwa beliau ingin memberantas organ tunggal, karena ternyata di sana adalah cikal bakal datangnya kriminal. Bukan demikian, Pak? Mengurangi ketika dilakukan sampai pagi. Ya. Ini mengingatkan ana kepada firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran. Di dalam awal-awal surat Al-Baqarah, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah." Ketika di hati mereka ada penyakit, akan Allah tambahkan kepada mereka penyakit. Para ulama mengatakan bahwa maksiat akan mendatangkan maksiat berikutnya. Kesalahan tidak akan melahirkan kebaikan, tapi hanya akan melahirkan kesalahan berikutnya. Maka di sini kita bisa menyaksikan bagaimana maksiat mendatangkan maksiat. Bagaimana penyakit yang Allah katakan di dalam Al-Quran tidak akan mendatangkan kebaikan, akan tapi mendatangkan pula penyakit berikutnya. Maka kita berusaha untuk menghindarkan diri kita daripada maksiat, agar kita tidak terperangkap lagi kepada maksiat berikutnya. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjaga seluruh kaum muslimin dari orang-orang yang menginginkan keburukan untuk mereka, terutama para pemimpin, agar dijauhkan keburukan, agar dijauhkan hal-hal yang memberikan mudarat kepada mereka di dalam memimpin, baik di dunia ataupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyaral muslimin, ma'asyaral muslimat, al-hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Allah tabaraka wa ta'ala telah mengutus para nabi dan para rasul. Dan kepada kita, Allah tabaraka wa ta'ala mengutus rasulnya yang paling ia cintai. Rasulnya yang paling baik, yang paling sempurna. Dan kepada rasul yang paling sempurna itu, Allah turunkan kitab yang paling sempurna pula. Dan Allah tabaraka wa ta'ala syariatkan syariat yang paling sempurna pula. Maka ini adalah kemuliaan besar bagi umat Nabi Muhammad. Bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah tabaraka wa ta'ala mengirimkan kepada kita rasul yang paling baik. Dengan kitab yang diturunkan yang paling baik dan sempurna. Dan syariat yang diajarkan kepada kita pun syariat yang paling baik dan paling sempurna. Maka ini kemuliaan besar bagi umat Islam yang harus mereka syukuri. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala memilihkan untuk mereka rasul yang terbaik, dan mengirimkan kepada mereka, menurunkan kepada mereka kitab suci yang terbaik, dan memberikan kepada mereka syariat yang paling sempurna. Seluruh para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah tabaraka wa ta'ala ke permukaan bumi secara global membawa dua tugas. Tugas yang pertama, sebagai pembawa kabar gembira. Dan tugas yang kedua, sebagai pemberi peringatan mara bahaya.
Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 48. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Tidaklah kami mengutus seluruh Rasul. Tidaklah kami mengirim seluruh Nabi dan Rasul kepada manusia, illa mubashirina wa mundhirin. Kecuali seluruh para Nabi dan para Rasul itu bertugas sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan mara bahaya. Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Barang siapa yang beriman dan beramal saleh, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka juga tidak bersedih. Ini sebaik-baik kehidupan dan senyaman-nyaman hidup di mana seorang insan dijauhkan oleh Allah dengan dua perkara. Dijauhkan oleh Allah dari dua perkara, rasa takut dan rasa sedih. Seluruh para ulama ahli tafsir mengatakan Allah jauhkan dari orang-orang yang beriman dan beramal soleh rasa takut, artinya rasa takut berhadapan dengan masa yang akan datang. Rasa khawatir, cemas terhadap apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Apa yang akan terjadi di depan? Orang beriman tidak memiliki rasa gentar dan tidak memiliki ketakutan dan kekhawatiran akan apa yang terjadi di depannya, karena ia tahu, dia menyadari dan meyakini semua telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Semua telah ada suratan takdir. Yang Allah katakan terjadi pasti akan terjadi, dan yang Allah katakan tidak terjadi tidak akan terjadi. Dan ia serahkan semuanya kepada Rabbnya yang maha adil, yang maha pengasih, yang maha penyayang, sembari dia berdoa agar Allah memberikan kepadanya kenyamanan dan keselamatan. Tidak bersedih artinya tidak bersedih akan masa lalunya, akan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan di masa yang lalu. Orang yang beriman juga dijauhkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dari sifat bersedih, memikirkan masa lalu yang telah terjadi. Yang mana di masa lalu itu dia melakukan kesalahan-kesalahan, melakukan kekeliruan, melakukan kemaksiatan, melakukan kedurhakaan dan yang lainnya dan yang lainnya. Orang yang beriman tidak sedih dengan masa lalunya, karena dia yakin dia memiliki Allah yang pasti akan mengampuni untuknya kesalahan masa lalunya kalau dia serius minta ampun kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika dia benar-benar serius memohon ampun dari Allah tabaraka wa ta'ala atas dosa dan kesalahannya, dia yakin seyakin-yakinnya Allah pasti akan mengampuni dosa dan kesalahannya itu, karena Allah tabaraka wa ta'ala menjanjikan ampunan atas seluruh dosa manakala seorang insan benar-benar ikhlas dan benar-benar serius di dalam mengejar dan memohon ampun kepada Rabbnya tabaraka wa ta'ala, sehingga hilang sifat takut terhadap masa yang akan datang dan hilang rasa sedih terhadap masa yang telah berlalu. Lalu apa kesibukan orang yang beriman? Kesibukan orang yang beriman adalah apa yang dia lakukan sekarang. Dia tidak disibukkan oleh cita-cita masa yang akan datang, dan dia tidak disibukkan oleh kesedihan di masa yang lalu. Maka kesibukan orang yang beriman adalah apa yang dia kerjakan hari ini. Dia fokus kepada apa yang sedang dia kerjakan sekarang. Dia fokus kepada apa yang sedang dia kerjakan pada saat ini. Dia ingin melakukan yang terbaik. Dia ingin melakukan yang paling maksimal dalam apa yang dia lakukan pada saat sekarang ini. Karena kalau dia memikirkan apa yang bisa terbaik dia persembahkan pada saat sekarang ini,
maka kehidupannya akan nyaman, tidak disibukkan oleh masa-masa yang akan datang yang mengkhawatirkan, dan tidak disibukkan juga oleh masa lalu yang telah kadung terjadi kesalahan. Akan tapi dia benahi hari-hari pertamanya, hari-hari di depan matanya, hari-hari yang sedang dia lalui. Di awal ayat yang telah kita bacakan tadi, Allah mengatakan seluruh para nabi dan para rasul yang Allah utus, mereka memiliki dua tugas. Tugas yang pertama, pemberi kabar gembira. Pemberi kabar gembira maksudnya bahwa akan ada ganjaran yang sangat teramat besar. Akan ada anugerah yang sangat teramat besar. Akan ada pemberian dari Allah yang sangat teramat besar. Kalau orang-orang itu mau patuh dan taat kepada syariat yang dibawa oleh Allah tabaraka wa ta'ala, yang dikirimkan dan diturunkan oleh Allah melalui para nabi dan para rasul itu. Pemberi peringatan mara bahaya adalah dengan menyatakan dan menyampaikan bahwa akan ada azab dan mara bahaya besar. Akan ada azab yang tiada tara, azab pedih tiada terhingga. Kalau seandainya mereka tidak mau patuh dan taat kepada Allah dan kepada syariat yang diturunkan Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah. Maka tugas para nabi dan para rasul memberikan kabar gembira atau memberikan peringatan mara bahaya. Itu juga tugas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana para nabi dan para rasul yang telah diutus oleh Allah, Nabi Muhammad juga ditugaskan untuk itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, khusus untuk nabi di dalam surat Al-Furqan ayat 56. Allah mengatakan, "Wama arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira." Tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai pemberi kabar gembira atau pemberi peringatan mara bahaya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Fokus kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah bahagian pertama daripada apa yang menjadi tugas para nabi dan para rasul, yaitu janji-janji Allah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul kepada umatnya. Allah menjanjikan hal-hal yang luar biasa. Allah tabaraka wa ta'ala menjanjikan kenikmatan yang tiada tara. Allah tabaraka wa ta'ala menjanjikan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Allah menjanjikan nikmat-nikmat yang luar biasa di akhirat kepada orang-orang yang patuh dan taat kepada Allah, patuh dan taat kepada Rasulullah, dan menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita kejar janji-janji Allah itu. Manusia akan bersemangat melakukan sebuah pekerjaan manakala dijanjikan kepadanya sesuatu yang dia sukai dan dia cintai. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, seandainya Allah tabaraka wa ta'ala tidak menjanjikan apapun atas ketaatan, maka akan terasa berat ketaatan itu. Namun dikarenakan Allah telah menjanjikan hal-hal yang luar biasa, oleh karena itu orang-orang yang beriman terasa mudah baginya salat, terasa mudah baginya puasa, terasa mudah baginya berkorban dalam agama Allah, karena ia memikirkan dan yakin akan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ingin mengejar janji-janji Allah itulah, orang-orang yang beriman akhirnya menahan hawa nafsunya yang selalu mengajaknya kepada keburukan, agar kemudian dia mendapatkan
apa yang dijanjikan Allah tabaraka wa ta'ala kepadanya melalui lisan para nabi dan para rasul. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran, Allah tabaraka wa ta'ala berkata tentang orang-orang ulul albab. Tentang ulul albab di dalam Al-Quran, ulul albab adalah orang-orang yang berakal, adalah orang-orang yang alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Salah satu yang orang yang berakal sifat mereka adalah mereka mengatakan rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Terdapat dalam surah Ali Imran ayat 194. Rabbana wahai Rabb kami, wa atina ma wa'adtana 'ala rusulik. Berikan kepada kami apa yang engkau janjikan kepada kami. 'Ala rusulik, engkau janjikan kepada kami melalui rasul-rasulmu. Lihat, orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berilmu, kata Allah tabaraka wa ta'ala selalu meminta kepada Allah janji-janji Allah yang telah Allah janjikan melalui para nabi dan para rasul. Rabbana wa atina ma wa'atana 'ala rusulik. Wahai Rabb kami, berikan kepada kami apa yang telah engkau janjikan kepada kami atas lisan rasul-rasulmu. Wala tukhzina yaumal qiyamah, dan jangan engkau menghinakan kami pada hari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau tidak akan mengingkari janjimu. Janji wahai kaum muslimin tergantung besarnya dan mulianya orang yang berjanji. Semakin orang yang berjanji itu orang yang mulia, maka janjinya akan semakin mulia. Ketika yang menjanjikan sesuatu kepada kita adalah seorang bupati, kita akan sangat berharap dengan janjinya, karena janji dari seorang mulia. Akan tetapi ketika yang berjanji kepada kita adalah seorang presiden, maka harapan kita kepada janji presiden jauh lebih tinggi daripada harapan kita kepada janji Bapak Bupati. Kenapa? Bapak Presiden lebih tinggi dan lebih mulia daripada Bapak Bupati secara strata kehidupan manusia. Dalam kehidupan sosial, Bapak Presiden jauh lebih tinggi dan lebih mulia daripada Bapak Bupati, sehingga janji presiden beda dengan janjinya Pak Bupati dalam harapnya manusia terhadap janji itu. Lalu bagaimana kalau yang berjanji adalah Allah? Adakah zat yang lebih mulia daripada Allah? Tidak ada. Tidak ada yang lebih mulia daripada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka janji dari zat yang maha mulia adalah janji yang paling mulia di permukaan bumi. Janji yang paling diharapkan di permukaan bumi. Karena berasal dari Allah yang tidak ada yang lebih mulia daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian janji apabila datang dari orang yang jujur berbeda dengan janji apabila datang dari orang yang dikenal suka berbohong dan tidak menepati janji. Manakala janji manakala yang berjanji kepada kita adalah orang yang terkenal dengan kejujurannya dan menepati janjinya, itu berbeda dengan manakala kita dijanjikan oleh orang yang kita tahu dia suka berdusta. Kadang-kadang menepati janji, tapi kadang-kadang dia tidak menepati janjinya dan berdusta di dalam janjinya.
Dan Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah ingkar akan janjinya. Maka harapan manusia terhadap janji-janji Allah harusnya lebih hebat, karena Allah tidak pernah ingkar kepada janjinya. Berbeda kalau yang berjanji kepada kita adalah iblis. Kalau yang berjanji kepada kita adalah syaitan. Karena syaitan penipu. Syaitan suka menjerumuskan manusia melalui janji-janji palsunya. Apabila kita membaca di dalam surat Ibrahim ayat 22, kita akan menemukan bagaimana syaitan nanti ketika dituntut kepadanya di hari akhirat pertanggungjawaban karena dia telah menyesatkan manusia. Allah Tabaraka wa Ta'ala menceritakan kepada kita di dalam Al-Quran,

Allah tabaraka wa ta'ala menyampaikan kepada kita di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat yang ke-22 tentang bagaimana syaitan berlepas tangan atas janji-janjinya. Bisa antum lihat di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 22. Ini di saat manusia minta pertanggungjawaban iblis, minta janji-janji iblis. Iblis menjanjikan hal yang luar biasa kepada manusia. Iblis menjanjikan hal yang luar biasa di dalam maksiat. Iblis menjanjikan hal yang luar biasa posisi di sisi Allah dengan kesyirikan. Sehingga orang-orang Yahudi dengan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, mereka dijanjikan oleh iblis, mereka adalah orang-orang yang dicintai dan kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka akan dekat dengan Allah, mereka akan menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah di akhirat. Allah berfirman, وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ, berkata syaitan tatkala perkara diputuskan oleh Allah di hari akhirat. Tatkala sidang akhirat, mahkamah Allah tabaraka wa ta'ala berdiri di akhirat, syaitan berkata kepada orang-orang yang menuntut janjinya, syaitan berkata kepada orang-orang yang minta pertanggungjawaban daripadanya. Apa kata syaitan nanti di akhirat? Inna Allah wa'adakum wa'dal haq. Sesungguhnya Allah telah berjanji kepada kalian janji yang benar, janji yang hak. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku juga berjanji kepada kalian, namun aku tidak menepati janjiku. Wa ma kana liya 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Sesungguhnya aku tidak punya kekuatan apapun kepada kalian selain aku hanya mengajak kalian lalu kalian memenuhi ajakanku. Kalian ikut kepada ajakanku. Jadi syaitan akan mengatakan di akhirat, iblis ketika dimintai tanggung jawab mengatakan di akhirat, Allah sudah berjanji kepada kalian janji yang benar, namun kenapa kalian tidak ikuti janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala? Aku juga berjanji kepada kalian, namun aku ingkar kepada janji-janjiku. Aku tidak punya kekuatan apapun untuk menarik kalian berbuat maksiat. Aku tidak punya kekuatan apapun untuk memaksa kalian berbuat maksiat. Aku hanya mengajak, kenapa kalian ikut? Padahal janji Allah janji yang benar. Allah tidak akan ingkar janji. Namun kalian lebih mengikuti janjiku dan tidak peduli kepada janji Allah subhanahu wa ta'ala. Aku tidak punya kekuatan untuk memaksa kalian berbuat maksiat. Tidak. Iblis tidak punya kekuatan untuk memaksa kita harus berbuat maksiat. Tidak ada. Tidak punya kekuatan apapun iblis untuk itu. Yang aku hanya mengajak. Aku hanya menggoda. Kenapa kalian ikut? Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kalian cela aku, namun cela diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Kalian tidak bisa, aku tidak bisa menolong kalian sebagaimana kalian tidak bisa menolong aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sesungguhnya aku sebenarnya ingkar, aku sebenarnya tidak setuju terhadap apa yang kalian lakukan, menyekutukan aku dengan Allah. Aku juga tahu itu salah. Inna dhalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang yang zalim untuk mereka adab yang pedih. Akhi fid din, ukhti fid din, dengarkan, ini iblis laknatullahi alaih. Allah ceritakan kepada kita sekarang agar kita mengambil pelajaran. Dia nanti akan cuci tangan, dia akan berlepas diri dari ajakan-ajakannya kepada kita berbuat maksiat,
mengikuti hawa nafsu kita, mengikuti hal yang kita inginkan, walaupun dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia akan cuci tangan dan berlepas diri dan tidak akan bertanggung jawab sedikit pun. Dia akan katakan kepada kita, Allah sudah berjanji namun kalian abaikan janji Allah. Kalian ikuti janjiku padahal aku adalah orang yang ingkar janji. Aku tidak punya kekuatan menarik kalian berbuat maksiat. Allah tidak pernah paksa orang berbuat maksiat. Iblis tidak bisa memaksa orang berbuat maksiat. Yang ada mengajak. Illa an da'autukum fastajabtum li. Aku hanya mengajak kalian, kenapa kalian ikut? Kenapa kalian mau menerima ajakanku? Memaksa kalian berbuat maksiat, aku tidak sanggup. Aku hanya mampu mengajak. Namun kalian mau terpedaya olehku. Mau aku ajak. Fala talumuni. Jangan caci aku. Jangan maki aku. Jangan cela diriku. Caci diri kalian sendiri. Kenapa patuh dan taat kepada ajakanku. Dan tidak peduli kepada janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana syaitan laknatullahi alaih. Berlepas diri daripada orang-orang yang ia sesatkan. Berlepas diri daripada apa yang telah dia lakukan daripada menyeret manusia ke dalam kebatilan. Dan kemudian dia menyuruh kita untuk bertanggung jawab untuk diri kita sendiri dengan mengatakan, aku tidak bisa menolong apapun untuk kalian. Sebagaimana kalian tidak bisa menolong apapun untuk diriku. Oleh karena itu Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita jangan terpedaya oleh bujuk rayu iblis. Di dalam Al-Quran surat Fatir ayat yang kelima. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haq. Wahai sekalian manusia, inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji-janji Allah semuanya janji-janji yang benar. Semua janji Allah adalah janji-janji yang benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Oleh karena itu jangan sampai kehidupan dunia menipu kalian sehingga kalian tidak mengharapkan janji-janji Allah. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan jangan sampai orang yang mahir menipu, orang yang kerjanya menipu, itu bisa menipu kalian. Dan maksud penipu ulung di sini, orang yang mahir menipu di sini maksudnya adalah syaitan. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan sampai kehidupan dunia menipu kalian. Akhirnya kalian kejar dunia, kalian lupakan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian tidak peduli kepada janji Allah, lalu mengejar kehidupan dunia yang fana. Jangan sampai. Dan jangan sampai iblis, syaitan menipu kalian. Cara selamat dari jebakan tipuan-tipuan dunia dan cara selamat dari jebakan tipuan-tipuan iblis yang sangat pendusta adalah berpegang teguh untuk selalu mencari janji Allah subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman? Banyak sekali. Banyak sekali Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman, baik di dunia ataupun di akhirat. Allah akan memberikan kepada mereka kebaikan-kebaikan di dunia dan kebaikan-kebaikan di akhirat. Di dunia Allah berjanji untuk memberikan kehidupan yang aman dan nyaman kepada siapapun yang beriman dan beramal saleh. Allah berjanjikan untuknya dia hidup di permukaan bumi dengan aman dan nyaman. Kehidupan yang baik. Allah berjanji kepada orang yang mau beriman dan beramal saleh akan memberikan kepadanya ketenangan dan ketentraman hidup. Di dalam Al-Quran Allah menjanjikan itu. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahum hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun.
Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki ataupun wanita, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beramal saleh dan beriman. Allah menjanjikan kepada orang yang beramal saleh dan beriman. Beriman dan beramal saleh. Apa janji Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah berjanji akan menghidupkan mereka dengan kehidupan yang baik, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang diinginkan, kehidupan yang disukai, kehidupan yang dipenuhi oleh kebaikan. Maka orang yang ingin mencari kebaikan di dalam hidup, orang yang ingin mencari kenikmatan di dalam hidup, orang yang ingin mencari kedamaian dan ketentraman di dalam hidup, bukan dengan cara lain, tapi dengan memenuhi hari-harinya dengan iman dan amal saleh. Kehancuran manusia di zaman kita sekarang ketika mereka meninggalkan iman dan amal saleh. Sekarang dunia mulai merasakan sulitnya mencapai keamanan yang diidam-idamkan. Banyaknya kriminalitas, banyaknya hal-hal yang merusak. Semua itu karena manusia meninggalkan iman dan amal saleh. Lihat ketika Nabi dan para sahabat mengamalkannya dalam kehidupan mereka, benar-benar mengamalkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, lihat bagaimana negeri mereka adalah negeri yang aman dan nyaman. Seorang pemimpin, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda, itu tidur siang tanpa pengawal. Tidur di masjid tanpa pengawal. Lihat kedamaian, lihat keamanan yang luar biasa. Seorang Umar bin Khattab, pemimpin tertinggi umat Islam tanpa pengawal. Hal juga yang sama kepada Abu Bakar, hal yang sama kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada yang mereka takutkan. Semua orang-orang yang di tengahnya, di samping mereka adalah orang-orang yang tidak akan menzolimi. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, Allah berjanji memberikan kedamaian, ketentraman, kenyamanan hidup di permukaan bumi. Kalau mau taat dan patuh kepada Allah dan menjalankan syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya di dalam surat Al-Fath ayat 4. Di dalam surah Al-Fath ayat 4, Allah tabaraka wa ta'ala berjanji, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang akan menurunkan ketenangan. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menurunkan ketenangan. Di mana Allah turunkan ketenangan dan ini? Fi qulubil mu'minin. Di dalam hati orang-orang yang beriman. Lihat, Allah menjanjikan ketenangan dan ketentraman hidup. Allah menjanjikan kedamaian hati. Kalau kita ingin mencapai hati yang tenang, kalau kita ingin mencapai hati yang tentram, kalau kita ingin mencapai hati yang selalu bahagia, hati yang selalu gembira, hati yang penuh dengan kenyamanan, maka Allah berjanji akan memberikan itu kepada kita. Namun Allah berjanji untuk memberikannya kalau kita mau beriman. Allah tidak turunkan ketenangan dan kedamaian hati kepada setiap orang, tapi Allah turunkan di dalam hati orang-orang yang beriman saja. Maka orang yang tidak beriman hatinya tidak pernah tentram. Ya akhi maksiat, ya akhi dosa, ya akhi kriminal, tidak akan membawa kepada manusia kecuali hati yang selalu resah dan gelisah. Kecuali hati yang selalu merasa tidak nyaman. Kecuali hati yang selalu merasa bersalah. Kecuali hati yang selalu merasa takut. Ini akibat daripada perbuatan maksiat. Adapun kalau yang dilakukan adalah ketaatan, kalau yang dilakukan adalah
keimanan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Allah berjanji menurunkan ketenangan dan ketentraman pada hati itu. Dan ini adalah kebahagiaan hidup. Manusia tidak akan pernah hidup bahagia kecuali dia mendapatkan hati yang tenang dan tentram. Maka di dalam ayat ini Allah menjanjikan kebahagiaan hidup di dunia adalah dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di awal diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka masyarakat yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah masyarakat yang amburadul. Masyarakat yang dipenuhi oleh hal yang tidak baik dalam kehidupannya. Bagaimana Rasulullah SAW

dengan kembali kepada iman dan amal saleh. Sehingga kebobrokan bermasyarakat yang terjadi di zaman itu habis dengan mengembalikan kaum mukminin kepada iman dan amal saleh. Sekarang banyak orang berpikir bagaimana cara memperbaiki negeri yang sudah banyak rusak ini. Banyak orang berpikir bagaimana cara membenahi masyarakat yang di dalam kehidupan mereka banyak terjadi kriminal ini. Caranya adalah kembalikan kepada cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana selalu katakan itu kepada kaum muslimin dan muslimat. Sekarang kita punya keluhan-keluhan. Keluhan yang kita rasakan sekarang, dulu di zaman Rasul ada. Ketika Rasul berdakwah, Rasul juga masyarakatnya juga memiliki kesalahan dan kekhilafan dan kehidupan yang tidak baik itu ada. Sehingga ana sering katakan kepada kaum muslimin, coba lihat. Apa dosa kita sekarang yang tidak dilakukan oleh orang-orang Quraisy? Apa keluhan kita sekarang yang tidak juga ada di tengah orang-orang Quraisy? Kita bicara pembunuhan, kita bicara penzaliman, kita bicara korupsi, kita bicara riba, kita bicara orang-orang yang mabuk, baik khamar atau di zaman kita sekarang sudah berkembang menjadi tadi apa yang dikatakan oleh Bapak Kapolsek, itu juga bahagian daripada mabuk, pembunuhan, merampok, di mana manusia berjoget, pria dan wanita, tempat mabuk, semuanya ada di zaman Quraisy. Akan tetapi Nabi SAW memberantas semua itu dengan mengembalikan mereka kepada Allah, mengembalikan mereka kepada rumah Allah, memberikan mereka kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya janji Allah yang luar biasa di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 55. Allah berjanji di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 55, tiga janji Allah yang besar di permukaan bumi. Janji yang pertama, Allah akan memberikan kepada umat Islam khilafah. Janji yang kedua, Allah akan membuat agama Islam ini kuat dan kokoh di permukaan bumi. Dan janji Allah yang ketiga, Allah akan hapuskan perasaan takut dan Allah gantikan dengan rasa aman. Allah akan habiskan rasa takut, Allah ganti dengan rasa aman. Ini tiga janji Allah di dalam Al-Quran surat An-Nur ini. Mari kita baca Al-Quran surat Nur ayat 55. Allah berfirman, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman daripada kalian dan orang-orang yang beramal saleh. Apa janji Allah yang pertama? لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Pertama, Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menjadikan mereka khalifah, pemimpin di permukaan bumi, sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka pemimpin. Ini janji pertama. Janji kedua, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadalahum. Allah akan menguatkan dan mengokohkan di permukaan bumi agama mereka, yaitu agama Islam yang hak, agama yang telah Allah ridhoi untuk mereka. Ini janji Allah yang kedua. Janji Allah yang ketiga, wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna. Allah akan gantikan ketakutan mereka dengan keamanan. Ini janji Allah. Janji Allah yang pertama, kaum muslimin akan dijadikan pemimpin. Akan memimpin di permukaan bumi. Janji Allah yang kedua, agama Islam akan Allah kokohkan. Janji yang ketiga, akan Allah tebarkan keamanan dan akan hilang rasa takut dengan hilangnya kriminalitas di permukaan bumi. Ini tiga janji Allah. Namun lihat awal ayat.

Lihat awal ayat, saudaraku. Janji Allah ini bersyarat. Lihat syaratnya. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Orang sekarang mengatakan Allah berjanji, janji-janji yang seperti ini. Lalu mana janji Allah itu? Kenapa Allah tidak tunaikan? Bukankah Allah la yukhliful mi'ad? Allah tidak pernah ingkar janji. Namun tiga janji Allah itu sekarang sepertinya tidak ada. Umat Islam tidak jadikan khalifah, agama Islam juga tidak kokoh. Kemudian sekarang rasa takut ada di mana-mana. Mana janji Allah itu? Kita katakan, ya akhi, Allah berjanji tapi pakai syarat. Allah tidak akan ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Innaka la tukhliful mi'ad, dalam ayat yang tadilah kita bacakan. Allah tidak akan ingkar janji. Akan tetapi Allah tabaraka wa ta'ala memberikan syarat. Anda penuhi syaratnya, Allah berikan janjinya. Apa syaratnya? Ada di awal ayat. Allah hanya berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Oleh karena itu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat benar-benar mewujudkan iman dan amal saleh, lihat bagaimana Allah menunaikan janjinya kepada mereka. Lihat bagaimana janji Allah ini Allah tunaikan. Bukankah Allah telah menjadikan Nabi Muhammad dan para sahabat pemimpin-pemimpin dunia? Betul atau tidak? Bukankah agama Islam begitu kokoh, begitu kuat di permukaan bumi? Bukankah sudah hilang dari mereka ketakutan dan hidup penuh dengan keamanan dan kenyamanan dan kedamaian? Kalau kemudian janji Allah itu belum nampak, jangan salahkan Allah karena Allah tidak pernah ingkar janji. Salahkan kita yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan janji Allah. Karena Allah berjanji memberikannya kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ketika janji Allah itu belum datang, berarti kitanya belum lagi dilihat oleh Allah adalah orang-orang yang patut untuk Allah berikan kepada mereka janji-janji itu. Berarti keimanan dan amal saleh kita belum. Dan kita yang saya maksud adalah kaum muslimin secara umum. Adapun yang sifatnya individu, bisa jadi sudah menjadi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Akan tetapi hukum adalah untuk mayoritas. Allah melihat mayoritas. Apakah mayoritas hamba-hamba Allah itu adalah orang yang beriman dan beramal saleh atau tidak? Kalau mayoritas muslim, mayoritas kita yang ada di Indonesia, kaum muslimin ada di Indonesia beriman dan beramal saleh, ana yakin dan percaya Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan pernah ingkar janji. Allah akan memberikannya. Namun karena Allah melihat belum, maka Allah tidak berikan janjinya itu. Khalifah, jauh. Kuatnya Islam, jauh. Di negeri kita sendiri kadang kita sulit memperjuangkan agama kita. Di negeri kita sendiri ada orang-orang yang menghina agama kita. Menghina Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di negeri kita sendiri yang namanya rasa aman itu tidak seperti yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan untuk hal-hal yang sangat berharga, kadang-kadang kita sudah tidak merasa aman atas sendal dan sepatu yang kita bawa ke masjid. Ya, kalau ke masjid kita sudah tidak merasa aman, di mana kita akan bisa merasa aman? Lihat bagaimana kita telah memasang jeruji besi untuk rumah kita. Itu bukti bahwa kita sudah penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan kalau tidak dipasang. Bukan tidak boleh, boleh. Bukan haram, tidak haram, halal. Akan tapi itu pertanda bahwa kita telah dipenuhi oleh kekhawatiran. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Maka kita yang belum menjadi masyarakat yang benar-benar beriman dan beramal saleh, sehingga Allah tidak berikan janjinya. Karena janjinya hanya untuk orang yang beriman dan beramal saleh. Itu pun pakai proses yang sangat lama. Lihat di kota Mekah Rasulullah berdakwah. Dan Rasul berasal dari kota Mekah. Akan tetapi mayoritas penduduk Mekah bukanlah orang yang beriman dan beramal saleh. Walaupun orang-orang yang beriman dan beramal saleh yang luar biasa ada di tengah mereka. Ada Nabi, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali.
ada Zubair, ada Talha, ada Abdurrahman bin Auf, ada Abu Ubaidah, orang-orang luar biasa, ashabul jannah, ada di tengah orang-orang penduduk Mekah, namun Allah tidak janjikan kepada mereka, tidak berikan kepada mereka kepemimpinan itu. Kenapa? Masyarakat Mekah mayoritasnya bukan orang yang beriman dan beramal saleh. Namun ketika orang-orang yang ada di Madinah sudah mayoritasnya adalah orang yang beriman dan beramal saleh, Allah pindahkan Nabi dan orang-orang yang beriman, para sahabat dari kota Mekah dipindahkan ke kota Madinah. Di kota Madinah Allah penuhi janjinya. Padahal Nabi berasal dari kota Mekah. Di kota Mekah itu Madinah. Kenapa? Karena di kota Madinah lah mayoritas orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu ada. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara beberapa janji-janji Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah ketika kita hidup di permukaan bumi. Adapun janji-janji Allah Tabaraka wa taala ketika hidup di akhirat nanti jauh lebih besar daripada janji-janji ini. Allah berjanji untuk memberikan keamanan kepada orang-orang yang beriman di yaumil mahsyar. Allah berjanji menjaga orang-orang yang beriman untuk tidak Allah masukkan ke dalam neraka. Allah berjanji memberikan kepada mereka surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat, surga yang penuh dengan segala kenikmatan. Dan ini janji-janji Allah yang luar biasa. Akan tapi semua janji itu bersyarat. Anda harus menjadi orang yang beriman dan beramal saleh. Oleh karena itu surga tidak dijanjikan Allah Tabaraka wa taala kecuali kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Allah berfirman di dalam Al-Quran, innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa ada kemenangan yang luar biasa. Hadaiqa wa a'naba, Allah janjikan kepada mereka kebun-kebun yang sangat ranum. Allah janjikan kepada mereka pohon-pohon daripada anggur. Wa kawa'iba atraba, Allah janjikan kepada mereka bidadari-bidadari surga. Wa ka'san dihaqa, Allah janjikan kepada mereka minuman-minuman yang lezat, yang tidak perlu dituangkan, tinggal diminum karena airnya telah berisi di gelas itu. Penduduk surga tidak harus menuangkan air dari ceret ke gelas untuk diminum. Tapi setiap mereka mau minum, gelas mereka sudah terisi dengan air yang mereka inginkan. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. La yasma'una fiha laghwa wa la kidzaba. Di surga mereka tidak akan mendengarkan tentang hal-hal yang dusta, tentang hal-hal yang tidak bermanfaat. Allah janjikan surganya, namun lihat janji ini bersyarat. Syaratnya ada di awal ayat. Apa awal ayat? Allah berfirman, lil muttaqina mafaza. Allah janjikan janji-janji ini untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Allah tidak akan ingkar janji. Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah tidak akan ingkar janji. Allah pasti masukkan orang yang bertakwa dalam surga. Allah pasti jauhkan surga, Allah jauhkan neraka dari hamba-hambanya yang bertakwa. Allah tidak akan ingkar janji. Inna Allaha la yukhliful mi'ad. Tapi syaratnya adalah masukkan diri kita ke dalam kelompok orang-orang yang bertakwa. Penuhi janji Allah, maka Allah penuhi janjinya. Penuhi syarat-syarat yang diberikan Allah, Allah pasti penuhi janjinya. Lihat di awal surat Al-Mu'minun, di mana Allah menjanjikan surga Firdaus. Allah menjanjikan surga Firdaus kepada hamba-hambanya. Allah Tabaraka wa Taala berfirman di awal surat Al-Mu'minun, Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون lalu Allah berjanji أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها

0: khalidun. Allah berjanji mereka adalah orang-orang yang mendapatkan warisan, di mana mereka akan mewarisi surga Firdaus. Mereka akan dapat warisan yaitu surga Firdaus, dan mereka kekal di dalamnya. Allah menjanjikan surga, namun janji ini bersyarat. Apa syaratnya? Baca dari awal ayat. Semua ini janji-janji Allah, namun bersyarat janjinya. Kalau kita melakukan syarat-syaratnya, Allah pasti penuhi janjinya. Syarat yang pertama, mereka adalah orang yang salat dan berusaha khusyuk di dalam salat. Janji yang kedua, syarat yang kedua, mereka harus menjauhi maksiat. Syarat yang ketiga, mereka harus membayar zakat. Syarat yang keempat, mereka harus menjaga kemaluan mereka daripada zina. Syarat yang berikutnya, mereka harus menunaikan amanah. Mereka harus menunaikan janji-janji. Dan syarat yang terakhir adalah mereka harus selalu menjaga sholat. Ini syarat-syaratnya. Dan ketika syarat ini terpenuhi, Allah tidak akan ingkar janji. Allah mustahil akan ingkar janji. Allah akan mengabulkan apa yang diberikan kepada, apa yang telah dijanjikan kepada mereka, seandainya mereka memenuhi syarat-syaratnya. Sebagaimana yang Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, katakan aku dekat. Apabila hamba-hambaku bertanya tentangku kepadamu, maka katakan aku dekat kepada mereka. Aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibuli. Tapi hendaklah mereka juga mengambil atau melakukan perintahku. Allah mengatakan, aku akan kabulkan doa mereka, aku akan berikan kepada mereka permintaan mereka, namun falyastajibuli. Hendaklah mereka juga mengerjakan apa yang kuperintahkan kepada mereka, walyu'minu bi, hendaklah mereka beriman kepadaku. Kembali iman dan amal saleh. Sehingga penduduk surga di akhirat akan berkata kepada Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran, penduduk surga, dan semoga semua kita dimasukkan Allah ke dalam surga, dan Allah jauhkan kita dari nerakanya. Di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 74, Allah berkata tentang ucapan penduduk surga dan pujian penduduk surga kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surga nanti. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengucapkan kalimat ini. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. Dan penduduk-penduduk surga berkata, Alhamdulillah الذي صدقنا وعده. Segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menunaikan janjinya kepada kita, yang telah menepati janjinya kepada kita. Wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasya', dan telah memberikan kepada kita bumi sehingga kita bisa berjalan-jalan di surga kemanapun yang kita inginkan. Fa ni'ma ajrul 'amilin, dan itu adalah senikmat-nikmat ganjaran untuk orang-orang yang beramal saleh. Lihat perkataan penduduk surga yang sudah dinukilkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita di dalam Al-Quran. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'adah. Segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya kepada kita, yang telah menepati janjinya kepada kami. maka surga adalah janji Allah yang teramat besar. Terakhir di dalam surat Al-A'raf ayat 44. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 44. Allah mengatakan, وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقَّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقَّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَلَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. Penduduk-penduduk surga memanggil-manggil penduduk neraka. Penduduk surga bisa melihat penduduk neraka dan bisa berbicara dengan penduduk neraka. Penduduk neraka bisa melihat penduduk surga dan bisa berbicara dengan penduduk surga. Dan ini menambah nikmat penduduk surga dan menambah azab penduduk neraka. Na'udzubillahi minan nar. Semoga Allah lindungi kita dan keluarga kita dari api neraka. Melihat akan menambah kenikmatan di surga. Dan melihat penduduk surga penuh dengan kenikmatan yang luar biasa menambah azab untuk penduduk neraka. Penduduk surga memanggil-manggil penduduk neraka seraya berkata, "An wajad an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqo." Kata penduduk surga, "Wahai penduduk neraka, kami telah menemukan apa yang dijanjikan oleh Rabb kami kepada kami sebagai janji yang benar." Lihat. Kata penduduk surga pada penduduk neraka, "Kami telah mendapatkan janji-janji Allah. Apa yang Allah janjikan itu bukan janji yang palsu, janji yang hak, janji yang benar." Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa? Apakah janji Allah untuk mengazab kalian sudah kalian dapatkan? Allah juga berjanji mengazab orang-orang yang tidak mau patuh dan taat kepada-Nya. Mengancam maksudnya di sini. Apakah sudah kalian dapatkan juga? Qalu na'am. Penduduk neraka menjawab, "Iya. Kami juga telah mendapatkan ancaman-ancaman yang dahulu diancamkan kepada kami, telah Allah tunaikan, Allah telah melakukannya." Na'udzubillah min dzalik. Fa adzana muadzinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Maka ada yang menyuarakan suara di tengah-tengah mereka bahwa laknat Allah adalah kepada orang-orang yang berbuat zalim. Lihat penduduk surga mengatakan kepada penduduk neraka, "Kami telah mendapatkan janji Allah." Apakah ancaman Allah kepada kalian yang Allah sampaikan di dunia sudah kalian dapatkan juga? Dulu kalian diancam, jangan begitu, nanti akan ada azab yang pedih. Jangan lakukan hal-hal yang seperti itu, nanti kalian akan diazab, dipanggang di dalam api neraka. Apakah kalian sudah dapatkan itu juga, wahai penduduk neraka? Maka inilah janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita kejar. Orang yang semakin yakin akan janji Allah, akan semakin yakin dengan janji Allah, dia akan semakin ringan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rintangan-rintangan akan semakin mudah dia lalui dengan kekuatan yakinnya dia dengan janji-janji Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka jangan melemah kita dalam keyakinan kita akan janji-janji Allah yang akan Allah berikan kepada kita. Allah tidak pernah ingkar janji. Allah hanya menunggu apakah kita adalah orang yang berhak untuk mendapatkan janjinya. Maka jadikan diri kita adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala dengan tunduk dan patuh kepada Allah, dengan tunduk dan patuh kepada syariat Allah, menjauhkan hal-hal yang dilarang dan diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita di permukaan bumi. Dan yakinlah, apapun yang kita rasakan daripada kepedihan itu tidak seberapa dibanding nikmat yang Allah siapkan. Ya akhi fiddin, adapun ketika kita mengikuti hawa nafsu kita, kita mulai lupa dengan janji-janji Allah. Kita mulai lupa dengan ancaman-ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita hanya mengharapkan kenikmatan sesaat, kenikmatan semu yang hanya sebentar, yang akhirnya adalah kehancuran, yang akhirnya adalah penyesalan tiada tara. Sehingga di akhirat penduduk neraka memohon-mohon kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia, ingin menjadi orang saleh. Akan tetapi Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan memberikan kesempatan mereka untuk kembali ke dunia dan merubah amal mereka menjadi orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah katakan itu. Allah berfirman dalam surat As-Sajdah, Walau tara idil mujrimuna nakisu inda rab nakisu ruusim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Andai kamu melihat nanti pelaku dosa dan maksiat menundukkan kepala mereka di hadapan Rabb mereka dan berkata, Rabbana wahai Rabb kami, absarna wa sami'na, kami telah melihat, kami telah mendengar, farji'na na'mal salihan, kembalikan kami ke dunia ya Allah, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihan, kami ingin beramal saleh. Kami ingin beramal saleh, kembalikan kami ke dunia, kami ingin beramal saleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami benar-benar percaya sekarang. Benar-benar percaya dengan apa yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul. Kami kalau dikembalikan ke dunia benar-benar ingin jadi orang saleh. Akan tapi kesempatan itu tidak akan diberikan. Ya akhi, ini cita-cita penduduk neraka. Ini cita-cita penduduk mahsyar yang akan diazab oleh Allah agar mereka dikembalikan ke dunia ingin menjadi orang saleh. Dan kesempatan kita untuk menjadi orang saleh belum tertutup. Kesempatan kita untuk menjadi orang yang soleh, menghiasi hidup kita dengan keibadah dan ketaatan tidak tertutup. Kita sedang di masa di mana kita bisa masih bisa membenahi amal kita. Kita masih bisa membenahi ketaatan kita kepada Allah. Kita masih bisa saatnya keluar daripada maksiat, masuk ke dalam ketaatan. Kita masih bisa untuk bertahan di atas ketaatan dan tidak tergiur kepada janji-janji syaitan. Lakukan itu dalam kehidupan kita penuh dengan keyakinan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan orang yang beriman dan beramal saleh. Inilah dia yang ingin kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menguatkan keyakinan di dalam hati ini bahwa orang yang beriman dan beramal saleh, Allah tabaraka wa ta'ala akan berikan kepada mereka kehidupan yang nyaman, akan berikan ketenangan dan ketentraman. Allah akan berikan kepada mereka pengampunan dosa. Allah akan berikan kepada mereka surga. Dan akan Allah jauhkan dari neraka. Dan hidup di permukaan bumi akan merasa nikmat apabila kita patuh dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akan nikmat di akhirat dengan mendapatkan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita selalu mengejar janji-janji yang dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala melalui rasul-rasulnya, melalui ayatnya yang ia turunkan kepada kita, dan kemudian kita terus bersemangat untuk mengejar janji-janji itu. Amin ya rabbal alamin. Ini bahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, dan beberapa waktu ke depan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan dari kaum muslimin dan muslimat yang bisa kita jawab, yang kita punya ilmunya untuk menjawabnya, maka insyaallah kita akan jawab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad.
1: Ya demi cek. Demikianlah tadi penyampaian kajian ilmiah oleh Ustaz Maududi Abdullah Hafizahullah Ta'ala. Kita ucapkan jazakallahu khairan kepada beliau. Dan kita doakan semoga beliau senantiasa dalam kesehatan juga keluarganya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bagi teman-teman yang ingin bertanya silakan untuk menuliskan pertanyaannya kemudian diserahkan ke panitia. Kami berikan kesempatan kepada kita, silakan untuk menulis pertanyaannya. Namun sebelumnya kami undang kepada Bapak Kapolres Lubuk Linggau untuk menerima bingkisan dari kita yang akan diberikan oleh Ustadz. Kemudian Bapak Asisten 1, Bapak Heri, kami juga undang untuk silakan ke depan Bapak. Tafadhol Pak. Pak Kapolres. Nah, ini ya, satu lagi pada Bapak Asisten 1, Bapak Heri. Ya, semoga bukunya bermanfaat Pak untuk menambah semangat ibadah kita. Ya, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sedikit maklumat yang akan kami sampaikan terkait dengan kondisi pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Radul Jannah. Untuk lebih lengkapnya, kami mohon kepada Saudara Rio Hamad Hatta untuk menyampaikan kepada kita semua. Pada beliau dipersilakan. Oh ya, silakan tafadhol. Tanya jawab lebih dahulu. Oh, enggak apa-apa. Tafadhol akhiri, silakan tafadhol, enggak apa. Dipersingkat saja.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada pagi hari ini mohon izin kami dari Yayasan Radatul Jannah menyampaikan gambaran sedikit perkembangan pembangunan Masjid Radatul Jannah yang insya Allah itu akan dibangun dengan ukuran 40x40 meter persegi yang terletak di Jalan Fatmawati Soekarno, Kelurahan Ceremetaba, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1. Jadi adapun yang sudah masuk donasi material, yang pertama yaitu berupa 1 unit ampere listrik yang insya Allah itu akan dipasang besar 30 ampere. Yang kedua yaitu 40.000 batu bata dari hamba Allah. Yang ketiga yaitu donasi dalam jumlah sebesar 30 juta yang kita pergunakan untuk pengerjaan sumur bor serta sanitasi nanti pelaksanaan pembangunan masjid guna untuk menyiapkan tempat wudhu. Yang ketiga, yang keempat yaitu semen sudah masuk itu sebanyak 120 sak semen. Dan batu koral itu baru masuk 5 mobil dump truck. Jadi mungkin itu gambaran donasi yang sudah kita terima dalam rangka pembangunan masjid Radatul Jannah. Jadi kami di sini mengajak, mari Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama menjadi bagian atau barisan dari pejuang-pejuang dakwah sunnah di Kota Lubuk Linggau. Dan untuk yang di luar Kota Lubuk Linggau, kita tetap terus membuka donasi ini. Bisa langsung nanti transfer ke rekening kita di Bank BNI Syariah. Mungkin bisa lihat di Facebook Linggau Mengaji ataupun Instagram dan grup WA Linggau Mengaji. Dan untuk Bapak Ibu sekalian yang pada hari ini berminat untuk mendonasikan hartanya dalam bentuk material, itu kami siapkan untuk yang ibu-ibu atau umahat ada meja satu. Di situ ada panitia ahwat. Bagi Bapak Ibu yang khususnya berada di Kota Lubuk Linggau, berniat ingin menyumbangkan material, itu silakan nanti dicatat nama lengkap, alamat, nomor HP, dan insya Allah nanti akan kita jemput. Kita jemput. Begitupun juga untuk yang bapak-bapak ihwan yang khususnya berada di Kota Lubuk Linggau, silakan nanti di meja depan itu ada panitia, panitia dari tim guru SD. Silakan yang berniat setelah meninggalkan masjid ini untuk mendaftarkan nama-namanya menjadi bagian dari pejuang dakwah sunnah kita. Demikian informasi yang kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kami mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk dan kita hanya jawab yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita menjawab, kita minta maaf kepada ikhwan wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah kalau seandainya pertanyaannya tidak terjawab karena saking banyaknya pertanyaan dan waktu yang sangat mepet. Ustaz, apakah boleh kita beramal atau bersedekah namun mengharapkan sesuatu balasan dari Allah di dunia? Contohnya kita berpuasa dengan harapan Allah segerakan jodoh kita. Atau juga mungkin kita bersedekah dengan harapan Allah kabulkan keinginan kita untuk segera memiliki anak. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, keikhlasan harus tetap nomor satu. Dan Allah tabaraka wa ta'ala maha tahu apa yang pertama, yang nomor satu dari hati kita. Kalau yang dari nomor satu dari hati kita tetap keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kalau ada niat setelah itu, namun bukanlah merusak keikhlasan, maka itu tidak bertabrakan dengan keikhlasan dan tidak membuat amalnya rusak. Seperti tadi, dia berinfak, namun dia tetap ikhlas dalam infaknya, dan dia berharap dengan infak itu Allah berikan kepadanya kebaikan di dunia. Maksudnya dengan infaknya bukan ingin memperkaya diri, tapi supaya Allah tabaraka wa ta'ala sembuhkan penyakitnya. Kemudian kalau seandainya jodohnya terasa lambat oleh dirinya, Allah percepat datangnya jodoh. Hal yang seperti ini kalau tidak merusak keikhlasan, bukan itu yang pertama niat yang utama, kemudian keikhlasan jauh di belakang, maka itu tidak bertabrakan dengan keikhlasan. Mirip dengan para ulama ketika berbicara, kita menuntut ilmu agama dengan harapan nanti kalau kita sudah punya ilmu agama, kita bisa mengajarkannya kepada manusia. Kita bisa menjadi guru dan dosen. Dan guru dan dosen itu adalah bagian dari pekerjaan dunia yang juga mendapatkan gaji. Ini tidak bertabrakan kalau keikhlasan kita tidak rusak dalam menuntut ilmu. Jadi intinya bahwa kalau dia tidak merusak keikhlasan, boleh. Akan tapi kalau keikhlasannya rusak, yang dia inginkan adalah itu saja, maka ini salah. Keikhlasan tetap harus menjadi prioritas utama di dalam niat beramal saleh. Afwan Ustadz, mau bertanya, bagaimana ketika ada keinginan kita untuk memajukan Islam dan mengembalikan zaman seperti zaman Umar bin Khattab? Akan tetapi kita mengingat sabda Nabi SAW bahwa Islam di akhir zaman akan menjadi lemah seperti buih di lautan. Masya Allah, semangat yang luar biasa. Ingin mengembalikan Islam seperti zamannya Umar bin Khattab. Kalau ingin pemimpin kita seperti Umar bin Khattab, maka rakyatnya pun harus menjadi rakyat seperti rakyat Umar bin Khattab. Faham yang Anda maksud? Kalau kita ingin pemimpinnya adalah seperti Umar bin Khattab, kita harus menjadi rakyat seperti rakyat Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab tidak akan menjadi pemimpin ketika rakyatnya adalah kita. Siapa rakyat Umar bin Khattab ketika Umar bin Khattab menjadi pemimpin? Uthman, Ali, Aisyah, Abu Hurairah, Anas bin Malik, Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Abbas, Zubair bin Awam, Talha, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abu Sa'id Al-Khudri, Jabir bin Abdullah, sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Itu rakyatnya, baru pemimpinnya siapa? Umar bin Khattab. Intinya adalah, kalau kita ingin ingin pemimpin kita pemimpin yang baik, rakyat harus baik. Jangan rakyat hanya nuntut pemimpin jadi baik, sementara rakyat tidak berubah menjadi baik. Rakyat lahir dari mana, saudaraku? Pemimpin lahir dari mana, saudaraku? Dari rakyat. Dari rakyat yang baik akan lahir pemimpin yang baik, pasti itu. Oleh karena itu ketika rakyatnya luar biasa, lahirlah pemimpin luar biasa seperti Umar bin Khattab. Maka semangat ingin mengembalikan kejayaan umat Islam, pemimpinnya seperti Umar bin Khattab, semangat yang luar biasa. Akan tapi semangat juga harus diikuti dengan sesuatu yang nyata, tidak hanya semangat buta. Apakah kita bisa selevel rakyat-rakyat Umar bin Khattab? Bisa? Bisa tidak? Tidak bisa. Maka pemimpin kita tidak akan bisa selevel Umar bin Khattab. Ini orang ingin mengembalikan seperti Umar bin Khattab. Semangat luar biasa, bagus. Tapi sayang tidak diiringi oleh kenyataan nyata. Kita hargai semangatnya, namun kita katakan kepadanya, berbenahlah diri, berbenahlah, karena sesungguhnya akan lahir pemimpin-pemimpin hebat dari rakyat-rakyat yang hebat. Akan lahir pemimpin-pemimpin yang adil, manakala rakyatnya juga berlaku adil. Kama tuwalla yuwalla alaikum. Sebagaimana kama tuwalli yuwalla alaikum. Sebagaimana kalian berbuat, Allah akan jadikan pemimpin seperti perbuatan kalian juga, kata Allah. Maka benahi diri kita masyarakat. Kalau kita ingin pemimpin yang adil, kita harus berlaku adil sebagai rakyat. Kalau kita ingin pemimpin yang jujur, rakyat juga harus jujur. Kalau kita ingin pemimpin yang sayang, kita harus juga menyayangi orang lain. InsyaAllah dengan membenahi diri, akan Allah benahi negeri. Lihat ketika Allah berbicara pembenahan, Allah berbicara diri sendiri dan keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum. Maka hal yang bagus, semangat untuk merubah kepemimpinan seperti Umar bin Khattab, namun iringi juga dengan semangat untuk merubah masyarakat kepada masyarakat yang mengamalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, bagaimana menjaga agar hati ini terus bertakwa kepada Allah dan Rasulnya? Kalau yang antum maksud bertakwa kepada Allah terus sampai meninggal dunia, tak lagi berbuat maksiat, caranya antum harus berubah menjadi malaikat. Karena hanya malaikat yang bisa bertakwa terus kepada Allah dan tidak pernah lagi berbuat maksiat sampai akhir hayat mereka. Kalau antum bisa jadi malaikat, antum baru bisa menjadi orang yang bertakwa terus selama-lamanya tanpa ada perbuatan maksiat. Saya ingin mengatakan itu untuk seorang manusia di zaman kita mustahil. Karena Allah, karena Nabi telah mengatakan, ya, kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawabun. Seluruh bani Adam orang berbuat salah. Takwa terus tidak pernah berbuat maksiat, ini bukan sifat manusia. Sementara Anda manusia, Anda suatu saat pasti tergelincir, Anda suatu saat pasti terjebak dalam bujuk rayu syaitan, Anda suatu saat pasti terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Tak akan Anda itu takwa selama-lamanya sampai akhir hayat, gak mungkin. Karena fitrah Anda sebagai seorang manusia adalah yang tidak mungkin lepas dari salah dan khilaf. Namun yang Anda nasihati, ketika terjerumus segera bertaubat. Itu yang dinasihati oleh Allah dan Rasulnya. Tidak continue di atas maksiat. Tidak berlanjut di atas maksiat. Sudah tahu itu salah, masih tidak mau bertaubat dan terus lanjutkan. Kemudian mengakhir-akhirkan taubat. Dan boleh jadi kematian lebih cepat datangnya daripada niatnya untuk bertaubat. Na'udzubillahi min dzalik. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Innama taubatu ala Allahi lilladina ya'maluna su'a bijahalah. Thumma yatubuna min qarib. Allah akan menerima taubat orang-orang yang berbuat kesalahan, kemudian segera bertaubat. Maka sifat kita adalah sifat orang yang pasti berbuat salah, namun segera bertaubat kalau sudah terjerumus ke dalam kesalahan. Jangan lanjutkan, jangan istiqamah di atas maksiat. Namun kalau antum tanya adalah bagaimana caranya bertakwa terus, maka caranya adalah menjadi malaikat, bukan menjadi manusia. Kalau umat ini, manusia ini semuanya bertakwa dan tidak ada lagi yang berbuat dosa, Allah akan membuat hancurkan kita, akan Allah musnahkan kita. Allah datangkan kaum selain kita yang berdosa. Kemudian Allah ampuni mereka, karena Allah ingin mengampuni hamba-hambanya. Kalau kita semuanya sudah tidak berbuat maksiat, siapa yang akan Allah ampuni? Padahal Allah itu sangat suka mengampuni. Ini yang dikatakan Nabi Muhammad dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim. Laula alla tudhnibu, la dhahaballahu bikum. ثم لجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. Kalau kalian tidak lagi berbuat dosa seperti yang antum tanyakan, maka Allah akan habiskan kalian, Allah akan sirnakan kalian, Allah akan musnahkan kalian. Thumma laja'a biqaumin. Kemudian Allah datangkan kaum selain kalian, yuznibun, mereka berbuat dosa. Fayastaghfirun. Lalu mereka minta ampun kepada Allah. Fayaghfiru lahum. Lalu Allah ampuni dosa dan kesalahan mereka. Maka berjalanlah sebagai kodrat manusia. Jangan kita menjadi manusia ingin berjalan di atas kodratnya malaikat. Intinya adalah tahan diri, kalau terjerumus segera bertaubat. Dan dengan itu kita termasuk orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu bukan berarti orang yang tak pernah berbuat maksiat. Penduduk surga bukan orang yang tidak pernah berbuat maksiat. Salah. Penduduk surga bukan orang yang tidak pernah berbuat maksiat. Kalau antum tahu penduduk surga, maka penduduk surga itu adalah mantan-mantan pelaku maksiat. Pelaku riba, mantan pemabuk, mantan narkoba, tapi mantan ya, mantan pembunuh. Kalau surga akan dihuni oleh orang-orang yang tidak pernah berbuat dosa, alangkah sepinya surga. Mantan pezina masuk surga, mantan koruptor ke surga, tapi mantan. Oleh karena itu kita harus bertaubat. Dan surga siap menanti orang-orang yang bertaubat dari dosa dan kesalahannya.

Mana yang lebih baik, berzikir dengan jari-jari tangan atau menggunakan tasbih? Yang lebih baik adalah yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada lagi yang lebih baik selain daripada apa yang dikerjakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam kehidupan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengetahui beliau menghitung zikirnya dengan jari-jari tangan. Bukan hanya beliau melakukannya, beliau memerintahkan seperti itu. Wa aqidna bin nawamil. Hendaklah kalian menghitung zikir kalian dengan jari-jari tangan kalian. Dengan unmulah-unmulah kalian. Ini dia unmulah. Jari-jari tangan yang ada batas-batasnya. Fa innahunna mashhudat wa mustantaqat. Karena jari-jari tangan kalian akan bersaksi di hadapan Allah dan akan disuruh berbicara di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan disuruh berbicara oleh Allah. Maka yang terbaik adalah apa yang dikerjakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Ustaz, apabila seorang imam ketika membaca Al-Fatihah salah bacaannya, apakah ana sebagai makmum harus mengulangi bacaan Al-Fatihah tersebut? Kalau imam salah membaca Al-Fatihah, berarti dia tidak berhak jadi imam. Al-Fatihah saja salah, dia tidak layak jadi imam. Karena membaca rukun sholat saja, dia tidak benar. Maka orang ini harus sadar, mundur dari jabatan menjadi imam kaum muslimin di dalam sholat. Karena kalau kita melihat para sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam, mereka lebih mementingkan imam sholat mereka daripada pemimpin dunia mereka. Begitu para sahabat yang dididik oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam, lebih penting bagi mereka siapa yang mengimami sholat mereka dibanding siapa yang memimpin dunia mereka. Maka orang yang salah membaca Al-Fatihah tidak berhak menjadi imam kaum muslimin di dalam sholat. Sampaikan kepada orang tersebut dengan akhlak yang mulia, ya, agar beliau membenahi bacaan Al-Fatihahnya. Kalau salahnya di luar Al-Fatihah, masih sah sholat. Tapi kalau salahnya di Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Karena Al-Fatihah adalah rukun sholat. Dan jangan bermakmum kepada imam yang baca Al-Fatihah saja salah dan tidak benar, wallahu a'lam.

Ustaz, tolong nasihati istri-istri kami agar mereka fokus mengejar janji-janji Allah dan agar mereka taat dan patuh kepada suaminya. Curhat kayaknya ini suami. Kepada para istri, taatlah kepada suami Anda, karena itu perintah Allah dan perintah Rasul Anda. Kepada para suami, sayangilah istri. Sayangilah istri Anda, karena itu perintah dari Allah dan perintah dari Rasul Anda sallallahu alaihi wasallam. Istri harus sangat menyayangi. Suami harus sangat baik kepada istrinya dan istri harus taat kepada suaminya. Saya tidak menyalahkan Anda yang ingin istri Anda taat. Namun saya menanyakan, apakah Anda telah berbuat baik kepada istri Anda? Jangan tuntut istri menjadi seperti Aisyah. Karena istri yang seperti Aisyah, jodohnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan tuntut istri menjadi seperti Fatimah. Kalau karena istri Anda seperti Fatimah, jodohnya bukan Anda. Jodohnya orang seperti Ali bin Abi Thalib. Fahamilah bahwa biasanya manusia berjodoh dengan yang selevel dengannya. Maka kalau seandainya istri belum terlalu taat, kita juga sebagai suami harus introspeksi diri. Apakah kita telah melakukan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah? Kewajiban-kewajiban kita kepada keluarga? Apakah kita telah menyayangi keluarga kita? Apakah kita telah sabar dalam mendidik mereka? Telah mengarahkan mereka kepada agama? Atau kita juga menzolimi mereka? Kemudian kepada para istri, walaupun sedikit banyak dizolimi suami, jangan balas kezoliman suami dengan perbuatan yang juga ingkar kepada suaminya. Jangan balas keburukan dengan keburukan. Itu bukan sifat orang yang beriman. Sifat orang yang beriman adalah membalas keburukan orang dengan kebaikan. Karena dengan seperti itu, Anda akan disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Satu pertanyaan terakhir, karena kita harus segera meninggalkan lokasi kajian, karena 50 menit daripada sekarang jadwal penerbangan.

0: Ustadz, bagaimana cara membayar uang pelangkahan nikah? Antum mau nikah, ternyata abang atau kakak di atas belum nikah ya, lalu harus membayar uang. Ini tidak ada dalam syariat agama Islam, namun ada di dalam adat dan istiadat. Maka selesaikan secara adat dan istiadat. Iya. Secara syariat tidak ada uang pelangkahan itu, tidak ada secara syariat agama Allah. Seorang adik boleh saja menikah lebih dulu daripada abang atau adiknya. Ya, namun yang saya ingatkan saja adalah jangan kaum muslimin punya keyakinan tatoyur. Karena keyakinan tatoyur dilarang secara syariat. Yaitu kalau abangnya dilangkahi oleh adiknya, nanti abangnya ini sial nasibnya. Itu enggak boleh dalam agama, keyakinan seperti itu. Keyakinan seperti itu tidak boleh dalam syariat. Itu namanya keyakinan tatoyur. Keyakinan akan terjadi hal yang sial karena suatu kejadian yang terjadi. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini kita nasihati saudara kita, jangan punya sifat, punya tatoyur. Punya keyakinan akan datangnya sial kalau ada si adik melangkahi si kakak, si adik melangkahi si abang dan semacamnya. Itu tidak ada dalam syariat kita. Semua suratan takdir sudah dituliskan oleh Allah, termasuk rezeki, ajal dan juga amalan, termasuk jodoh. Kalau dia ada jodohnya sudah ditakdirkan oleh Allah, lambat atau cepatnya ditakdirkan oleh Allah, bukan karena dilongkahi atau tidak dilongkahi oleh adiknya. Karena bukan karena telah dilangkahi atau tidak dilangkahi oleh adiknya, bukan ada hubungannya dengan itu sama sekali. Ana termasuk orang yang juga melangkahi kakak. Tapi alhamdulillah setelah sekian bulan kakak menikah. Jadi tidak ada hubungan dengan itu sama sekali, dan semua kembalikan kepada Allah dengan suratan takdir dari Allah. Ikhwani wa akhwati fid din, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian, dan mari kita jaga keyakinan kita akan janji-janji Allah dan kepercayaan kita bahwa Allah tabaraka wa taala pasti memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang yang beriman dan beramal saleh, dan pasti menjauhkan orang yang beriman dan beramal saleh dari neraka, dan pasti Allah berikan kepadanya janji-janji di surga Allah subhanahu wa taala, sehingga dengannya kita bersemangat mengejar janji itu dan tidak melemah dalam mengejar janji itu. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah tersedia RBT Ustadz Maududi Abdullah Hafizahullah.
2: Allah hanya undur, Allah hanya undur saudaraku, Allah hanya undur maksiat Anda.
1: Untuk mengaktifkan RBT ini, caranya mudah. Bagi pengguna Telkomsel, ketik Maududi 07, kirim ke 1212 untuk RBT azab yang diundur. Dan ketik Maududi 08, kirim ke 1212 untuk RBT berhentilah dari riba. Bagi pengguna Excel, ketik Maududi 07, kirim ke 1818 untuk RBT azab yang diundur. Dan ketik Maududi 08, kirim ke 1818 untuk RBT berhentilah dari riba. Dan bagi pengguna Indosat, ketik MG spasi Maududi 07, kirim ke 808 untuk RBT azab yang diundur. Dan ketik MG spasi Maududi 08, kirim ke 808 untuk RBT berhentilah dari riba. Dengan mengaktifkan RBT ini, Anda telah turut serta membantu operasional.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Tidak ada kata yang pantas untuk kita panjatkan pada kesempatan yang berbahagia ini melainkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat hidayah serta pertolongannya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia ini di dalam salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah kita ke tempat ini sebagai langkahnya ke surga kelak, dan semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu istiqomah di atas Islam dan sunnah Rasulullah SAW sampai akhir hayat kita nanti. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah, telah dimaklumi setiap muslim atau muslimah pasti menginginkan agar Islam dan kaum muslimin jaya di atas muka bumi ini. Kalau ada orang muslim-muslimah tidak mau Islam jaya, ini dipertanyakan keimanannya. Jangan-jangan ada kemunafikan dalam dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Ini sesuatu yang maklum bidzarurah. Setiap muslim menginginkan agar Islam itu menguasai dunia, jaya, mulia di atas muka bumi ini, sebagaimana yang Allah firmankan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa agama yang hak dan membawa petunjuk untuk dimenangkan di atas semua agama yang ada, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Namun permasalahannya, pertanyaannya, bagaimana cara kita menggapai kejayaan dan kemuliaan Islam dan kaum muslimin? Telah banyak pendapat, telah banyak ide, telah banyak pendapat-pendapat manusia tentang solusi kiat meraih kejayaan dan mengentaskan umat Islam dari keterpurukan ini. Semuanya menyampaikan pendapat-pendapat dan idenya masing-masing. Ada yang berpendapat Islam akan jaya lewat jalur politik, harus menguasai pemerintahan terlebih dahulu. Padahal bukti di lapangan tidak pernah mereka berhasil sama sekali. Bahkan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Lebih banyak merendahkan martabat kaum muslimin daripada mengangkat keterpurukan mereka. Di Aljazair dahulu kata para ulama, FIS, salah satu partai Islam berhasil
mendapatkan suara terbanyak, apakah Islam jaya di sana? Apakah kaum muslimin menang? Justru sebaliknya, na'udzubillah min dzalik, mereka dibantai habis-habisan. Tragedi berdarah luar biasa di Aljazair, sampai sekarang masih tersisa duka di sana. Di Mesir, mereka telah berhasil mengangkat tokoh mereka, Muhammad Mursi, menjadi presiden. Apakah setelah itu mereka jaya, kaum muslimin menang, yang ada tragedi berdarah? Ini sejarah sebagai bukti kegagalan mereka akan kebatilan pendapat dan ide mereka. Di negeri kita, kita menyaksikan sendiri berapa banyak yang punya ide seperti ini, membangun dari atas, sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, man bana baitan min sakfihi sakata sakfu ala ra'sihi. Barang siapa yang membangun rumah dari atapnya, maka atap itu akan jatuh ke atas kepalanya. Dan itu yang terjadi. Bagaimana ketika mereka masuk ke ranah politik, katanya untuk berjuang membela Islam, untuk mengangkat derajat Islam dan kaum muslimin, justru mereka apa? Ya, jatuh ke sandung sapi. Mereka justru mencoreng nama Islam. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya. Dan ini tentunya memang tidak sesuai dengan sunnatullah dan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kalau mau membangun harus dari mana? Dari atap? Dari tiang? Dari bawah. Ini sunnatullah. Demikian pula sunnah Rasulullah SAW. Rasul dahulu ditawari kepemimpinan, Rasul tidak mau. Rasul mulai dari bawah membangun umat dari akidah. 10 tahun di kota Mekah yang ada qulu la ilaha illallah tuflihu. Ini pendapat yang pertama mengatakan kita meraih kejayaan lewat jalur politik. Gagal total, memang ini menyelisih sunnatullah, menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang berpendapat, ya, kita mulai dari jalur ekonomi. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Fawallahi mal faqru akhsha alaikum walakin akhsha antubsata alaikumud dunya fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakatuhum." Kata Rasulullah SAW, "Demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian, namun justru aku khawatir dunia, harta ini dibentangkan atas kalian, lalu kalian berlomba-lomba untuk menggapainya, sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba untuk menggapai dunia tersebut, ekonomi tersebut. Maka ekonomi itu menghancurkan kalian, dunia itu menghancurkan kalian, sebagaimana orang-orang sebelum kalian dihancurkan oleh urusan dunia." Kalau kita lihat para sahabat dahulu, banyak mereka fuqara. Ketika mereka perang Tabuk, sebagian mereka hanya bermodal kurma atau biji kurma untuk mereka isap. Tidak punya kekuatan ekonomi yang luar biasa. Namun mengapa mereka bisa menang? Karena memang bukan ini kunci kemenangan Islam. Bukan urusan dunia. Meskipun jangan kita apa? Salah paham. Silakan mencari dunia. Tidak halal, tidak haram, ya. Akan tapi jangan terfitnah dengan dunia. Rasul mengatakan, "Ittaqud dunya." Ya, takutlah kalian kepada urusan apa? Urusan dunia. Ya. Kemudian ada yang berpendapat, kita meraih kejayaan umat dengan jihad menghunus pedang. Ya. Tidak ada jalan menuju kejayaan umat kecuali dengan pertumpahan darah. Ya. Kecuali dengan jihad mengangkat senjata. Ini yang merupakan slogan propaganda para kelompok khawarij sepanjang zaman. Ya. Ini ingin kita sedikit sampaikan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang luar biasa tentang masalah ini. Semoga kita lebih mantap untuk menjauhi kelompok khawarij, dan semoga mereka yang tertular virus khawarij sadar akan kesalahan mereka.
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan ya, dalam kitab Ar-Rad alal Akhna'i halaman 205, wal kitab was sunnah mamlu'ani bil amr bil jihad wa dzikri fadilatihi. Al-Qur'an dan sunnah itu penuh dengan perintah untuk kita berjihad dan penuh dengan ayat-ayat atau hadis yang berkaitan dengan keutamaan jihad. Tidak ada yang meragukan bahwasanya jihad itu dzirwatus sanamil Islam. Jihad melawan orang kafir, mengangkat senjata, turun di medan pertempuran, itu adalah puncak, tulang punggung Islam. Tidak ada yang meragukan kecuali orang munafik. Kita semuanya ingin berjihad, ya. Bahkan Rasul mengatakan man mata walam yaghzu walam yuhadis nafsa bil ghazwi mata la syubhatin minan nifaq. Barang siapa mati dia tidak pernah berjihad, berperang, dan tidak pernah bermimpi, mimpi pun enggak mau, ya. Tidak mau mencita-citakan dalam dirinya untuk berjihad, untuk mati syahid, maka dia mati dalam cabang kemunafikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai syuhada. Kita mengharap mati syahid, ya. Cuma bagaimana caranya? Ini masalahnya. Ya, apakah dengan bom bunuh diri? Naudzubillah min dzalik, mati sangit, ya, bukan mati syahid. Kata beliau, Al-Qur'an dan sunnah penuh dengan ayat-ayat yang memerintahkan jihad, dengan keutamaan orang berjihad. Walakin yajib an yu'raf al jihadus syar'i alladhi amara Allah bihi wa rasuluhu minal jihadil bid'i jihadi ahli dolal. Namun yang perlu kita pahami, ya, yaitu harus kita ketahui bedanya jihad yang syar'i yang Allah perintahkan dan yang Rasul perintahkan dengan jihad yang bid'ah, jihadnya ahli bid'ah, jihadnya kelompok sesat. Ya. Kita mau berjihad, namun jihad yang syar'i. Sebagaimana ibadah yang lainnya, kita ingin berzikir, kita wajib untuk mengingat Allah. Namun bagaimana caranya? Kita ingin bersolawat, namun bersolawat yang syar'i, bukan solawat yang bid'ah, apalagi yang syirik. Naudzubillah min dzalik. Sama dengan ini juga, jihad ibadah. Ya, ada orang yang ibadahnya lurus, ada yang apa? Bengkok, yang menyimpang. Kata beliau, kita wajib meyakini jihad itu apa? Ibadah. Jihad itu tulang punggung Islam. Akan tetapi wajib kita pahami, kita wajib membedakan mana itu jihad yang syar'i dan mana jihad yang apa? Bid'ah. Ada tawassul yang syar'i, ada tawassul yang bid'i, bahkan yang syirik. Demikian pula ada salawat yang syar'i, ada salawat yang apa? Bid'i dan seterusnya. Kata beliau, kita wajib membedakan mana jihad yang syar'i dan jihad yang bid'ah, yaitu jihadnya ahli bid'ah alladzina yujahiduna fi ta'ati syaitan, yang mereka berjihad di jalan syaitan, ya. Wa hum yadhunnuna annahum yujahiduna fi ta'ati rahman, mereka mengira mereka itu apa? Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Kahfi 103-104, kul hal nunabbi'ukum bil aksarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna suna. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, apakah aku akan memberitahukan kepada kalian orang yang paling merugi amal ibadahnya, yaitu orang-orang yang tersesat, sia-sia amal ibadahnya di dunia, namun mereka mengira telah berbuat yang sebaik-baiknya. Kemudian kata beliau, ka jihadi ahli bid'ah wal ahwa kal khawarij, seperti jihadnya ahli bid'ah dan pengekor hawa nafsu seperti kelompok al khawarij wa nahwihim alladzina yujahina fi ahli islam, yang mereka sebetulnya bukan memerangi orang kafir, memerangi kaum muslimin, ya, seperti kelompok ISIS yang ada sekarang. Ya, berdalih ingin untuk apa? Mendirikan khilafah, berjuang melawan orang kafir, padahal kalau kita lihat bagaimana mereka di Suriah juga membantai kaum muslimin. Ya, ini adalah apa? Ulah kelompok khawarij sepanjang zaman. Dan ini merupakan warisan nenek moyang mereka.
yaitu Abdurrahman bin Muljam, ya, yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Bagaimana dia membunuh Ali bin Abi Thalib? Niatnya untuk berjihad, ya. Ketika dia mau menyabetkan pedangnya kepada Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kemudian dia membaca ayat surat Al-Baqarah, wa minan nasi man yashi nafsahu bitigha mardhatillah. Di antara manusia ada orang yang menjual dirinya untuk Allah, berjihad di jalan Allah. Bayangkan, membunuh Ali bin Abi Thalib diyakini itu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan tertipu dengan slogan berjihad, membela Islam, membela Al-Qur'an. Lihat hakikatnya, lihat akidahnya. Ya. Di sini Abdurrahman bin Muljam, ya, membunuh Ali bin Abi Thalib dengan niat jihad berdalil, ya. Makanya dakwah salafiyah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan kita wajib memahami Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Ya. Karena kelompok Khawarij membunuh Ali bin Abi Thalib dengan dasar Al-Qur'an, bukan ayatnya yang salah, namun pemahamannya yang keliru. Itulah ciri dakwah salafiyah, ya, Al-Quran Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Karena memang salah memahami ayat ini sumber kesesatan, sumber kebid'ahan, ya, di tengah kaum muslimin. Seperti yang diucapkan oleh Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, beliau berkata, bal su'ul fahmi anillahi wa rasulihi man sya'ukul li bid'atin wa dholatin fi hadil ummah. Salah memahami ayat, salah memahami hadis, ini sumber kesesatan dan kebid'ahan di tengah kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Ya, di sini sekali lagi ada pelajaran yang berharga, ya. Tidak semua yang meneriakkan jihad, membela Islam atau bahkan revolusi Islam itu dibenarkan. Buktinya tahun 80 ada propaganda revolusi Islam. Siapa yang meneriakkan? Khomeini al-Halik, laknatullah alaih. Ya. Apa itu revolusi Islam? Apa membela Islam? Apa untuk menjayakan Islam? Banyak kaum muslimin tertipu dengan slogan itu. Tahun 80-an luar biasa. Di kampus-kampus mahasiswa, mensupport, tepuk tangan. Pahlawan Islam. Gambar-gambarnya, foto-fotonya di mana-mana. Ya. Padahal hakikatnya apa? Musuh Islam. Padahal hakikatnya revolusi Syiah. Ya. Ini karena apa? Enggak bisa membedakan mana jihad yang syar'i yang dibawa oleh Ahlus Sunnah dengan jihadnya ahli bidah, ya. Banyak yang tertipu dengan slogan, dengan propaganda. Ya, Imam besar Khomeini, ya, revolusi Islam, pahlawan besar. Padahal hakikatnya apa? Revolusi Syiah. Laknatullah alaihim jami'an. Yang sekarang terbukti membantai kaum muslimin di Suriah, membantai kaum muslimin di Yaman, ya. Tidakkah kita, ya, sadar? Tidakkah kita bangkit, ya, untuk memahami siapa lawan, siapa kawan? Ya. Jangan hanya apa? Terbawa oleh perasaan, ya. Bukan bela Islam, masa enggak bela Islam? Kita bela Islam. Namun sesuai dengan jalur yang syar'i. Kita mau berjihad, namun jihad yang syar'i, ya. Masa mereka semuanya, ya, bergerak kita diam. Kita katakan kita enggak diam, kita ngomong dari tadi. Betul enggak? Ya. Masa yang lain beraksi, antum cuma apa? Diam enggak bergerak. Anak bergerak dari Surabaya ke Jakarta sini. Masa, ya, bim salah bim langsung ke sini. Ya. Kita mau bergerak, kita mau beraksi, namun sesuai dengan jalur yang syar'i. Jangan hanya apa terbawa oleh semangat yang babi buta tanpa bimbingan syariat. Kalau sekedar semangat yang membabi buta, ya, kelompok Khawarij, kelompok teroris lebih daripada yang beraksi itu. Mereka rela mengorbankan, ya, jiwa raga mereka. Mereka kalau sudah beraksi sudah enggak ada hidup lagi, mati, bom bunuh diri, ya. Kalau sekedar apa? Semangat. Lebih, ya, istilahnya dahsyat kelompok teroris. Ya, maka jangan kita ikut ajaran sungkanisme. Ya, sungkan. Ya, DKM-DKM yang lain ikut, kalau kita enggak ikut, biarin, ngapain?
ya, kita ngaji di sini, kita talabul ilmi di sini, kita jihad, ya, dan talabul ilmi termasuk jihad kata ulama ahlu sunnah, kata para sahabat, ya. Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, man ro'a annal hudwa ilal ilmi laysa bi jihadin faqad naqasa fi aqli wa ra'yihi. Barang siapa yang menganggap belajar ilmu agama bukan jihad, kurang akalnya alias enggak waras, ya. Mu'ad bin Jabal mengatakan, wal bahsu anhu jihad, mencari ilmu agama itu jihad, ya. Maka biarkan anjing menggonggong, kafilah telah berlalu. Kita tetap berjihad di sini, ya. Terserah mereka ngomong apa, yang penting kita di atas al-haq. Kita enggak mau apa? Mencari ridha manusia, kita mau mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Malil tamasa ridallahi bisukhtin nas radil anhu warda bihin nas. Barang siapa mencari keridhaan Allah meskipun dimurkai oleh manusia, Allah ridha kepadanya dan Allah akan menjadikan yang lain ridha kepadanya. Imam Syafi'i mengatakan, ridhon nas ghayatun la tudrak. Mencari ridha manusia itu impian yang enggak akan mungkin bisa tercapai. Karena pasti ada pro dan kontra, ya. Jangankan kita, Nabi Muhammad, manusia terbaik, yang punya akhlak yang paling mulia, yang paling pemberani, apakah enggak pernah dibuli, ya? Luar biasa ujian beliau. Maka prinsip Ahlussunnah wal Jamaah as-sabat alal haq, ya, tetap kokoh di atas kebenaran meskipun badai, ya, menerpa, meskipun arus deras itu menimpanya. Ingat sabda Rasul, ciri ta'ifah mansurah, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina al-haq. Senantiasa ada sekelompok dari umat Islam yang tegak di atas kebenaran. La yadurru man khadalahum, tidak memadratkan mereka orang yang mencaci, yang menyelisih, yang membuli mereka, sampai datangnya perkara Allah. Ya. Sederas apapun arus, selama itu salah, ya katakan salah. Jangan mengatakan, oh ini khilafiyah. Iya betul khilaf, namun khilaf antara hak dengan yang batil, ya. Ini harus sabar ditegaskan. Umat jangan dibuat bingung, jangan dibuat ngambang melempem, ya. Sampai kapan umat mau dibodoh-bodohi, ya. Ini sekali lagi yang harus kita yakini. Jangan semua teriakan jihad, teriakan membela Islam, kita ikut-ikutan. Al-ilmu qablal qawli wal amal. Ya. Lihat siapa yang meneriakkan itu. Lihat akidahnya. Apakah seperti Khomeini? Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini sudah tercatat dalam sejarah. Revolusi Islam luar biasa. Itu kelas internasional dulu itu. Namun hakikatnya apa? Revolusi Syiah. Na'udzubillah min dzalik. Qatalahumullah. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, bahwasanya wahum yadhunnuna annahum yujaina fi taatillah. Oke, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga berkata, wa dinul Islam an yakuna saif tabi'an lil kitab. Bahwasanya di dalam agama Islam pedang itu harus tunduk kepada Al-Qur'an. Artinya jangan didahulukan pedangnya dulu daripada apa? Al-Qur'annya. Jangan jihad dulu sampai lihat dalilnya, lihat ya Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para salafus saleh, apakah itu jihad yang syar'i atau tidak. Kalau sekarang tidak, pedang dulu, Al-Qur'annya belakangan, dalilnya apa wallahu alam, yang penting membela Islam. Na'udzubillah min dzalik, ya. Ini sekali lagi yang harus dipahami. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, ketika membahas masalah bentuk-bentuk jihad, itu mengatakan, ya, al-jihadu bil ilmi wal bayan muqaddamun alal jihadi bisayfi wassinan. Jihad dengan ilmu itu lebih didahulukan daripada jihad dengan pedang. Karena kalau kita tanpa ilmu, kita enggak tahu siapa kawan, siapa lawan. Bisa jadi kawan kita apa? Kita perang, ina'udzubillah min dalik. Makanya Al-Khalifatu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala berkata, man abadallaha bighari ilmin kana ma yufsidu aksal mimma yuslih. Orang yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu,
lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Ini kenyataan yang ada. Adanya kelompok terorisme, ya, mereka bukan malah menjayakan umat, memuliakan umat, malah mereka merusak nama kaum muslimin. Apalagi tadi ISIS, mereka apa? Luar biasa pembantaiannya kepada kaum muslimin di sana. Coba antum lihat misalnya di YouTube bagaimana ceramah-ceramah para mujahidin salafiyin, ya, di antaranya yang sudah insya Allah kita doakan mati syahid, ya, panglima perang Jaisul Islam di Suriah, yang alhamdulillah dulu pernah belajar di Al-Madinah, ya, beliau memimpin pasukan ratusan ribu yang dipimpin, ya, bercerita bagaimana mereka selain menghadapi kelompok sekte Syiah Nusair yang kafir, mereka juga menghadapi kelompok ISIS yang apa? Notabene tidak membantu kaum muslimin, malah membantu kelompok sekte Syiah Nusairia. Qatalahumullah. Ya, dan inilah adalah tabiatnya kelompok Khawarij. Yaqtuluna 'alal Islam wa yad'una 'alal Awthan. Mereka membantai kaum muslimin namun membiarkan, ya, kelompok ahli berhala yang menyebar berhala tersebut. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga berkata, ya, wal ajabu min qaumin aradu bi za'mim nasas syara' bi uqulihim annaqisa wa aqisatihim alfasida fa kana ma fa'alu mimma jarra almulhidin atau jarra almulhidin a'da ad-din alaih falal Islam nasaru walal a'da kasaru. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Majmu' Fatawa jilid ke-9 halaman 253, beliau mengatakan yang aneh, ada sekelompok orang yang mereka berkoar-koar, berteriak-teriak ingin membela Islam dengan akal pikiran mereka yang, ya, yang bodoh, ya, wa aqiyasatim fasidah, dengan pemikiran mereka yang rusak. Ya, ini perhatikan, ya, tidak semua yang meneriakkan bela Islam itu dengan akal yang cemerlang, dengan akal yang cerdas. Ada yang dengan kebodohan seperti kelompok Khawarij dan yang mengikuti jejak mereka. Ya. Kata beliau, akibatnya apa yang mereka lakukan itu justru mengundang orang kafir untuk menghancurkan al-Islam. Ya. Seperti kelompok ISIS, ya, ketika muncul Rusia datang ke Suriah berdalih untuk apa? Menghancurkan ISIS. Padahal untuk apa? Menghancurkan kaum muslimin. Seperti tadi, panglima Jaisul Islam Asy-Syaikh Zahran Al-Alus rahimahullah ta'ala itu meninggal dunia karena dibom oleh apa? Rusia. Ya. Yang dibom siapa? Ahlus Sunnah, bukan ISIS. Ya. Ini adalah sandiwara orang kafir itu. Datang katanya untuk menghancurkan ISIS, padahal menghancurkan apa? Kaum muslimin. Ini ulah siapa? Sebab hanya adalah adanya ISIS tersebut di antaranya. Ya. Qatalahumullah. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ini ucapan yang sangat luar biasa. Falal Islam nasaru. Mereka sudah tidak menolong Islam, ya, walal a'da kasaru. Mereka pun tidak menghancurkan apa? Orang-orang kafir. Naudzubillah min dzalik. Ya, maka sekali lagi teriakan jihad membela Islam, ya, dengan pedang dan seterusnya, ini sudah terbukti apa? Lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Kenapa? Belum saatnya. Kaum muslimin sekarang dalam keadaan lemah, ya. Jangan bonek. Ya. Kaum muslimin masih banyak yang berbuat syirik. Kaum muslimin masih banyak yang enggak paham ilmu agamanya. Bagaimana mau diajak apa? Berperang melawan orang kafir. Sama-sama kata para ulama, jangankan untuk, ya, membuat persenjataan yang canggih, jarum saja masih impor. Itu keadaan kaum muslimin. Makanya harus disampaikan kepada umat, ya, sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga, wal muslimun idza kanu fil ardi hum mustada'afun falyamalu bi ayati sabr. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, kaum muslimin
jika mereka di suatu tempat, di suatu masa, dalam keadaan lemah, seperti sekarang ini, maka hendaklah mereka mengamalkan ayat-ayat tentang kesabaran. Ya, seperti yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, siapa yang meragukan akan keberanian Rasul dan para sahabat? Ya, mereka pahlawan Islam, para pemberani. Namun mereka tahu, ketika di kota Mekah, kaum muslim masih lemah. Ya, maka tidak ada jihad dengan pedang. Namun bukan berarti diam. Tetap ada jihad. Apa jihadnya? Allah katakan, wajahidhum bihi jihadan kabira. Berjihadlah melawan orang kafir dengannya. Kata Abdullah bin Abbas, ay bil Quran. Berjihad dengan Al-Quran. Mendakwai manusia kepada Al-Quran. Ya, maka jangan antum apa? Ganggi saja kepada orang-orang itu. Kalian kok diam saja. Ya, kita katakan, kita punya jalur yang syar'i untuk berjuang. Di antaranya, kalau kita lemah, ya, kita apa? Amalkan ayat-ayat kesabaran. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Mereka didzalimi di kota Mekah, bahkan sebagian sahabat ada yang dibunuh. Ya, keluarga Ammar bin Yasir radhiyallahu anhum jami'an, Bilal bagaimana disiksa. Sampai-sampai pada waktu itu Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasul, mengeluh kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ala tastansirun Allah? Ya Rasulullah, tidakkah engkau minta doa kepada Allah untuk dimenangkan? Ala tad'allah lana? Tidakkah ya Rasulullah engkau berdoa kepada Allah untuk kami?" Apa jawaban Rasulullah SAW? "Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian ada yang digergaji badannya menjadi dua, namun itu tidak menyimpangkan mereka dari jalan Allah. Ada di antara orang sebelum kalian yang disisir dengan sisir besi sehingga mengelumpas daging kepalanya, namun itu tidak menyimpangkan mereka dari jalan Allah. Walakinnakum tastajilun. Akan tapi kalian apa? Tergesa-gesa. Masih butuh proses. Umat butuh kekuatan akidah." Ya. Kalau orang sekarang ini enggak peduli, ya. Asal apa? Bonek semangat saja. Kata Rasulullah SAW, walakin tastajil, padahal apa? Ada sebagai sahabat yang disiksa, bahkan terbunuh. Namun apa? Ini Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita, la tastajilu, jangan tergesa-gesa. Apalagi di zaman yang penuh fitnah ini. Jangan tergesa-gesa. Seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, innaha satakunu umurun mustabihat. Sesungguhnya akan muncul perkara yang samar-samar. Ya. Alaikum bittu'adah. Wajib bagi kalian untuk apa? Berhati-hati. Ya. Jangan tergesa-gesa. Kata orang Jawa, alon-alon asal. Ya. Masa Al-Quran dinistakan, kita diam. Kita gak beraksi, gak bergerak. Ya. Kita katakan sebagaimana kata Rasul, la tastajilu. Kita katakan seperti ucapan Abdul Mas'ud, alaikum bitu ada. Timbang dulu dengan Al-Quran dan Sunnah. Apakah itu disyariatkan atau tidak? Apakah itu ada dalilnya atau tidak? Apakah itu sesuai dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah atau tidak? Timbang, jangan tergesa-gesa. Jangan asal tadi propaganda, slogan membela Islam, revolusi Islam, jihad. Lihat dulu jihad yang syar'i atau bid'ah. Lihat dulu siapa yang membawa slogan tersebut. Ahlussunnah atau ahlul bid'ah. Yang bertauhid kepada Allah atau yang mengkeramatkan kuburan. Lihat, jangan tergesa-gesa. Alaikum bitu ada. Ya. Kemudian kata beliau, li antakuna tabi'an lil khairi khairun laka min antakuna ra'san fisyar. Lebih baik anda menjadi ekornya kebenaran, pengikut kebenaran, daripada menjadi kepalanya kejelekan alias provokator. Ya. Lebih baik pelahan dulu. Contoh juga dalam dunia medsos sekarang misalnya. Jangan tergesa-gesa menyebarkan berita atau makalah atau rekaman ceramah. Selama anda pikirkan itu manfaatnya banyak, itu berdasarkan dalil Al-Quran Sunnah,
yang menulis itu adalah ulama al-sunnah atau ustadz salafi yang ya salafi yang sejati, bukan salafi yang imitasi, al-sunnah yang asli bukan al-sunnah yang KW. Ya, lihat ya, teliti dulu, jangan tergesa-gesa. Ya, cuma sekarang ada penyakit ya. Kalau enggak nge-share dulu itu kayak gatel tangan ini. Betul enggak? Ngaku. Hah? Tobat. Kadang seperti itu. Maunya menjadi apa? Pahlawan medsos. Apapun ya di-share. Lihat kucing di-selfie, di-share. Nauzubillah min dzalik. Ya. Min husni islami mar'i tarku ma la yani. Di antara kebaikan Islam seseorang meninggalkan yang enggak bermanfaat. Kalau memang itu berita enggak bermanfaat, itu adalah ya ceramah yang enggak bermanfaat bahkan bermadarat, itu makalah yang penuh kesesatan, syubhat ya, atau mungkin bagus ya isinya namun penulisnya ahli bidah, jangan di-share. Karena kalau Anda menyebarkan itu, orang tertarik dengan nama sang penulis sedangkan sang penulis ahli bidah, kemudian orang itu terpengaruh, Anda bertanggung jawab di hadapan Allah. Man da'a ila dhalalah kana li wizruha wa wizru man amila biha. Barang siapa yang menyeru kepada kesesatan atau orang yang sesat, maka baginya dosanya dan dia menanggung dosa orang yang dia sesatkan. Nauzubillah min dzalik. Alaikum bitu ada. Hati-hati. Dipikir yang matang dulu. Ya. Di antaranya sekali lagi tentang masalah ya syubhat al-fitan, ini luar biasa. Ya, fitnah asyirik ini yang harus diobati terlebih dahulu. Karena luar biasa, kita sudah insyaallah sudah mengenal semua bagaimana bahaya syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang dia kehendaki. Inna syirka la dzulmun adzim. Kesyirikan adalah kedzaliman yang paling besar. Ini yang harus pertama diperangi. Ya, karena ini penyakit umat yang sangat berbahaya. Tidak akan mungkin Allah menurunkan pertolongannya, kemenangan untuk umat Islam sampai umat iman apa? Umat Islam betul-betul tegak di atas at-tauhid. Ulama juga menyebutkan di antara dalil at-tauhid miftahun nasr, sabda Rasul dalam Sahih Bukhari tentang tanda hari kiamat ya yang akan terjadi. Rasul mengatakan la taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimun al-yahud. Tidak akan tegak hari kiamat sampai kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi. Fayaktulahumul muslimun. Kaum muslimin akan ya memerangi, membunuh orang-orang Yahudi. Fayaktabil Yahudi min waril hajar wasyajar. Sampai orang-orang Yahudi lari tunggang langgang. Mereka bersembunyi di balik bebatuan, di balik pepohonan. Dan kata Rasul SAW, fayakulul hajar wasyajar. Bebatuan, pepohonan akan berbicara. Ini Allah ala kulli syai'in qadir. Diimani atau tidak? Batu dan pepohonan berbicara? Wajib kita imani. Rasul SAW, as-sadiqul masduq. Wah, enggak masuk akal Ustaz, masa batu. Ini ya orang yang menyebabkan umat Islam tidak mendapatkan pertolongan Allah. Kenapa? Enggak percaya dengan sabda Rasulullah. Ya, gara-gara apa? Akalnya yang picik itu. Kita yakini ini sabda Rasulullah Sahih Bukhari. Rasul mengatakan nanti orang muslim akan memerangi orang Yahudi. Orang Yahudi kalah, lari tunggang langgang. Mereka bersembunyi di balik bebatuan dan pepohonan. Bebatuan dan pepohonan semuanya, atau mereka akan mengatakan ya muslim, ya Abdullah. Ini intinya, yang bisa mengalahkan Yahudi adalah muslim yang sejati, bukan muslim KTP. Yang bisa mengalahkan orang Yahudi Abdullah, hamba Allah yang

bunuh dia. Ini sekali lagi kata ulama yang bisa mengalahkan orang kafir, yaitu muslim yang sejati. Siapa muslim yang sejati? Atau apa itu Islam? Kita lihat definisi Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam kitab beliau Ushul Salasah. Al-Islam huwal istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk patuh kepada perintah Allah, dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang syirik. Ini muslim yang bisa mengalahkan orang Yahudi. Kalau ada orang muslim ya mengkeramatkan kuburan, berbuat syirik melawan Yahudi, ini sami rawon, sama-sama apa syiriknya, bagaimana akan ditolong? Justru mereka yang menang. Kenapa? Sama syiriknya, mereka menang senjata, tentunya kita kalah. Namun kalau kita bertauhid, meskipun kalah persenjataan, Allah ala kulli syai'in qadir, yakin enggak? Hah? Selama kita bertauhid ya. Cuma terkadang ada keraguan dalam sebagian kaum muslimin, terutama orang-orang harokah. Masa dengan akidah saja bisa mengalahkan ya. Ini ayatnya tadi, enggak beriman dengan Al-Qur'an, penista Al-Qur'an berarti. Ya kan? Kadang kita apa? Sekali lagi, sudah ya tauhid ini sudah ya menguap ya, sudah bukan menguap di luar kepala dalam artian hafal, bukan mengamalkan, namun apa? Hilang tauhid ya. Enggak percaya Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bahkan kalau kita katakan Abdul Muttalib. Kenal Abdul Muttalib? Tahu enggak Abdul Muttalib siapa itu? Hah? Kenal ya? Di mana kenalannya? Coba lihat ya sejarah. Ya, kita kadang perlu lihat sejarah. Abdul Muttalib ketika Abroha datang ingin menghancurkan Ka'bah, sempat unta-untanya Abdul Muttalib disita oleh Abroha dan pasukannya. Abdul Muttalib datang kepada Abroha minta dikembalikan unta-untanya ya. Abroha heran, ini orang ya kok mikirkan unta-untanya, padahal kita mau menghancurkan tempat sucinya yaitu Ka'bah, kok masih apa ribut masalah unta? Apa jawaban Abdul Muttalib? Ini orang musyrik ya, masih lebih baik dalam hal ini daripada orang-orang haroka itu ya. Dia mengatakan ana rabbul ibil, aku yang memiliki unta-unta itu, unta-unta itu milikku, walil baiti rabbun yahmi ya, namun Ka'bah itu punya Allah, dan Allah yang akan menjaganya, Allah yang akan melindunginya. Yakin dengan seyakin-yakinnya, tidak mungkin Abroha bisa menghancurkannya karena Allah yang memilikinya. Yakin dia. Padahal apa? Dia enggak melawan, enggak punya persenjataan, enggak mau melawan Abroha karena takut ya. Namun dia yakin Allah yang akan menjaga apa? Ini mah orang musyrik loh ya. Percaya Allah yang akan melindungi Ka'bah. Kenapa orang haroka itu enggak percaya? Masa dengan tauhid bisa apa mengalahkan orang Yahudi? Na'udzubillah. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu yang Rasul praktekkan. Ya. Perang Badar. Pasukan kaum musyrikin lebih banyak persenjataannya, lebih banyak jumlahnya. Kaum muslimin bisa menang atau enggak? Hah? Menang. Allah ala kulli syai'in qadir. Intinya sekali lagi, ini yang Allah janjikan. Ini metode mengembalikan kejayaan umat, at-tauhid, at-tauhid ya. Sebarkan dakwah tauhid ya. Ini yang justru apa? Harus dai-dainya yang mulai dahulu. Ya, kalau sudah dai-nya melempem masalah tauhid, dai-nya sudah alergi masalah tauhid, bagaimana umat akan jaya? Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, poin yang kedua, yaitu kembali kepada agama Islam yang murni bersih. Kiat yang kedua, kembali kepada Islam yang putih bersih.
kita ingat.

sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yang dikenal dengan al-hadisul inah. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabayya'tum bil inah wa akhadtum annabal baqar wa raditum bizzara wa taraktumul jihad, sallatallahu alaikum dullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum." Kata Rasulullah SAW, apabila kalian umat Islam berjual beli dengan cara al-inah, sejenis riba, dan kalian tamak dengan pertanian, peternakan, tamak kepada dunia, dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah. Ini jihad, sekali lagi harus dipahami, jihad yang syar'i, ya, jihad dengan segala bentuknya. Kalian meninggalkan jihad di jalan Allah, maka Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian, dan tidak akan Allah cabut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ini resolusi yang Rasul berikan ketika umat, ya, ditindas, dijajah, dalam keadaan terpuruk, terhina. Ini solusinya, hatta tarjila dinikum. Rasul enggak mengatakan sampai kalian kembali ke politik, kembali kepada ekonomi, kembali kepada jihad, kembali kepada agama kalian. Apa agama kita? Islam yang mana? Itu pertanyaannya. Sekarang kan banyak versi Islam ini, ya. Namun mana yang kita akan jadikan rujukan untuk apa? Memuliakan umat ini. Itu pertanyaannya sekarang. Ya. Jawabannya tidak lain tidak bukan, itu sudah ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Apa itu agama yang layak untuk kita jadikan pegangan? Rasul bersabda, taraktukum alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih, malamnya seperti siangnya, tidak akan menyimpang darinya kecuali akan binasa. Ini, ya, yang perlu kita cari, Islam ala Rasulillah yang telah diajarkan kepada sahabat Rasulillah, ya, yang Rasul gambarkan malam siang, malamnya seperti apa? Siang terang benderang, Islam ala Rasulullah. Maka kita katakan kembali kepada Islam yang murni, bersih, ya, tanpa ada kotoran. Ini yang harus apa? Disampaikan kepada umat, ya, Islam yang murni, bersih. Dan ini tidak akan mungkin bisa tergapai kecuali dengan tasfiyah wa tarbiyah. Ya. Ini bisa dikatakan poin yang ketiga. Kembali kepada agama Islam, itu solusi bagi keterpurukan umat sebagaimana sabda Rasulullah. Dan ini tidak akan mungkin bisa digapai kecuali dengan tasfiyah wa tarbiyah. Apa tasfiyah itu? Yaitu memurnikan Islam dari kotoran yang menempel. Ya. Ini namanya tasfiyah, membersihkan. Islam dulunya putih bersih, malamnya seperti siangnya. Namun sekarang, ya, Islam sudah kelihatan samar-samar. Kaum muslimin bingung. Banyak kelompok-kelompok sempalan kaum muslimin, banyak aliran-aliran, bukan hanya aliran sungai di sini yang banyak, ya, aliran yang sesat, kelompok sempalan Islam luar biasa tumbuh subur sebagaimana tanamannya, ya. Ini yang harus apa? Ditasfiyah. Umat harus sampaikan, ya, ini tauhid, ini syirik. Ini tauhid pegang erat, ini syirik buang. Ya. Ini metode Al-Qur'an. Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah. La ilaha illallah. Itu ada dua rukunnya. Apa itu? Apa rukun la ilaha illallah? An-nafi wal isbat, meniadakan. La ilaha, meniadakan semua sesembahan selain Allah.
illallah menetapkan al-isbat, hanya Allah satu-satunya sesembahan yang hak. Tidak cukup kita bertauhid, harus meninggalkan syirik. Ini metode Al-Quran. Antum setiap salat membaca ihdinash shiratal mustaqim, apa titik sampai di situ? Titik? Enggak sah salat antum, Al-Fatihahnya belum lengkap berarti. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, dan bukan jalannya orang Yahudi, bukan jalannya orang Nasara ad-dallin, ya. Ini tidak cukup kita apa? Bertauhid, harus kita apa? Meninggalkan syirik. Ayat-ayat pertama dalam Al-Baqarah, Allah ceritakan orang beriman. Kemudian tentang siapa? Setelah orang beriman dalam Al-Baqarah, cerita tentang siapa? Syirik orang siapa? Para kafir, kufar, ya. Setelah orang kafir, orang al-munafik. Ini metode Al-Qur'an. Ada amar ma'ruf, ada apa? Apa cukup amar ma'ruf? Tidak cukup, ya. Maka sesat kalau ada kelompok yang mengatakan kita cukup amar ma'ruf saja, enggak perlu nahi mungkar. Kalau nahi mungkar itu resikonya berat, apalagi melarang dari kesyirikan, luar biasa deras arusnya, ya. Maka amar ma'ruf saja. Ini orang yang apa? Yakfuruna bi ba'din wa yu'minu bi ba'din. Al-Qur'an mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian umat yang paling ya mulia, yang paling baik yang Allah keluarkan untuk manusia. Sifatnya apa? Amar ma'ruf saja, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tidak cukup ya menjelaskan sunnah, namun harus juga apa? Menjelaskan tentang kebid'ahan, menjelaskan tentang metode Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wajib akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, namun juga harus apa? Membantah, menelanjangi ya kesesatan kelompok-kelompok yang sesat tersebut. Ini metode Al-Qur'an. Rasul mengatakan alaikum bisunnati, apa cukup? Wa sunnatul khulafaur rasyidin, apa cukup? Iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhkanlah diri kalian daripada apa? Hal-hal yang bau dalam urusan agama. Umat Islam enggak akan tahu ya Islam yang murni tanpa tasfiyah. Dibersihkan Islam dari kotoran yang menempel, dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Kelompok-kelompok sesat ditelanjangi, disampaikan kepada umat, ini syirik, ini bid'ah, ini kelompok sesat, tentunya dengan bukti, dengan dalil, ya. Jangan melempam. Ditanya kelompok sesat ya malah memuji, ditanya tentang kelompok-kelompok ini dan itu yang jelas-jelas kesesatannya ya memuji, atau paling tidak mengatakan khilafiyah. Na'udzubillah min dalik, ya. Ini menyesatkan umat. Bagaimana umat akan sadar tentang kesesatan tersebut kalau dai-dainya melempam-melempam, ya. Imam Ahmad pernah ditanya, mana yang lebih baik, aku sholat i'tikaf atau aku menjelaskan tentang kesesatan ahlul bid'ah? Kata beliau, menjelaskan tentang kesesatan ahlul bid'ah, idza sakattu wa sakatta min aina ya'rifuna al-haqqa minal batil. Kata Imam Ahmad, kalau aku diam, engkau diam, enggak menjelaskan kesesatan kelompok sesat, dari mana umat akan tahu mereka itu sesat? Ya, jangan malah dikaburkan, ya. Harus dijelaskan. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan ar-radu 'alal mubtadi' mujahid. Afwan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, membantah ahlul bid'ah termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Ini yang kita maksud dengan tasfiyah. Dan ini merupakan salah satu metodenya para nabi, ya. Allah mengatakan tentang nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwallazi ba'atsa fil ummiina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan atau dari kalangan yang ummi,
Apa tugasnya Rasul? Membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzaki, mentazkiyah, mentaswiyah, mensucikan umat dari kotoran-kotoran agama, baik kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan dan yang lainnya. Kemudian dan mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini dalilnya tasfiyah wa tarbiyah. Surat Al-Jumu'ah yang pertama. Tasfiyah untuk memurnikan agama Islam dari kotoran yang menempel, ya. Menjelaskan mana kelompok yang sesat, mana kelompok yang benar. Menjelaskan ya ma'ana li washabi, sebagaimana kata Rasulullah, sataftariku hadil ummah ala salasin wa sabina firqa kullu afinnat illa wahida. Umat Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu. Ketika ditanya man ya Rasulullah, Rasul menjawab ma'ana alaihi wa sahbi. Ini tasfiyah, menjelaskan tentang kelompok-kelompok sesat itu. Hati-hati bahaya kelompok sesat. Kemudian kita mentarbiyah umat dengan apa? Ma'ana alaihi wa sahbi. Ini Islam yang wajib untuk kita apa? Menyeru umat kepadanya. Islam ala siapa? Ala Rasulullah, ala sahabat Rasulullah. Dalam hadis yang lain, Rasul mengatakan, "Wa man ya'is minkum fa sara ikhtilafan katsiran." Barang siapa yang hidup setelahku nanti, dia akan melihat perpecahan yang banyak. Apa solusinya? Rasul mengatakan, "Alaikum bi sunnati, pegang sunnahku." Ini Islam yang lurus, Islam yang murni bersih. Dan apa? Wa sunnatul khulafa ar-rasyidin. Kalau kita mau Islam yang akan membawa kita kepada kejayaan, itulah Islamnya Rasul, Islamnya sahabat Rasul SAW. Itulah dakwah salafiyah, yaitu dakwah yang menyeru kepada Al-Quran, hadis Rasul yang sahih, sunnah Rasul, dan metode para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang Rasul katakan tadi, umat akan dientaskan dari keterpurukan, keterhinaan, kalau mereka mau kembali kepada agama kalian, yaitu agama Islam yang berdasarkan Al-Quran, hadis yang sahih, dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Bukan Islam ala tasawuf, bukan Islam ala syi'ah, na'udzubillah min dzalik, qatalahumullah. Bukan Islam ala ilmu kalam atau alil kalam, namun Islam ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan kepada umat, ini Islam yang murni bersih. Ya, ini dasarnya, ini pemahaman para sahabat. Namun selama kaum muslimin tidak mau kembali kepada Islam yang seperti ini, tidak akan mungkin mereka bisa apa? Meraih kejayaan. Ingat ucapan Imam Daril Hijrah. Siapa itu? Imam Malik rahimahullah. Beliau mengatakan ucapan emas luar biasa. Kalau mereka-mereka itu mau merenungkannya, lan yusliha akhir hadir ummah illa ma aslaha awwalaha. Tidak akan memperbaiki generasi akhir umat Islam kecuali yang memperbaiki generasi awal umat Islam. Siapa generasi awal umat Islam? Para sahabat Rasulullah SAW. Mereka, para sahabat yang telah memberikan kepada kita contoh bagaimana meraih kejayaan Islam. Ya. Mereka yang dulu pernah menaklukkan dua negara adikuasa, Romawi dan Persia. Itu yang perlu kita contoh. Ya. Itu yang perlu kita pelajari. Mengapa sahabat bisa jaya? Di antaranya karena mereka betul-betul murni Islamnya. Tidak dikotori dengan kotoran syirik, tidak dikotori dengan kotoran al-bid'ah. Akidah mereka masih lurus. Ketika Rasul bertanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Mereka menjawab, "Fis sama." Sesuai dengan dalil Al-Qur'an, "A'amintum man fis sama?" Coba tanya kepada sebagian kaum muslimin, "Di mana Allah?" Nanti jawabannya ada yang mengatakan apa? Allah di mana-mana. Na'udzubillah min dzalik. Ya.
Bagaimana umat Islam akan ditolong sedangkan mereka enggak tahu di mana Allah? Bahkan ya tokoh agama negeri kita menyesatkan umat dengan mengatakan ya bahwasanya kata-kata di mana Allah itu bukan bertanya tentang tempat, namun tentang Allah itu ada atau tidak. Ini bodoh kuadrat. Insya Allah anak kecil ya, ketika ditanya di mana kamu tadi, masa menjawab saya tadi ada, masa gitu? Ini dai ya mengatakan kata-kata aina, di mana terjemahannya? Dikatakan apa? Itu bukan pertanyaan tentang tempat Allah di mana, namun Allah ada atau tidak. Naudzubillah min dzalik. Ya, ini yang membuat umat semakin terpuruk. Adanya dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam. Dan itu yang Rasul khawatirkan. Rasul mengatakan, "Innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin." Yang aku khawatirkan atas umatku para ulama-ulama yang menyesatkan. Ya. Tidak semua ulama bisa kita jadikan rujukan. Karena apa? Sekarang ini mudah melabelkan apa? Ulama, ya. Ngajar TPA dikatakan ulama, ya. Pakai surban, pakai jubah, ya, pakai tasbih 1 meter dikatakan ulama. Ya. Ini yang harusnya apa? Kita teliti. Jangan ikut apa? Arus orang mengatakan ulama dan sebagainya padahal juhala. Ini yang Rasul sampaikan dalam riwayat Bukhari. Innallaha la yantazil ilma intizaan walakin yantazil ilma biqabdil ulama. Allah tidak mencabut ilmu agama sekaligus, namun Allah mencabut ilmu agama dengan mewafatkan para ulama. Hatta idalamnya beko alimun ittakhadan nasru usan juhala. Ketika sudah tidak ada ulama, manusia mengambil tokoh-tokoh agamanya, ustadznya, kiainya dari orang-orang yang bodoh juhala. Ittakhadan nasru usan juhala. Fasu'ilu, ketika mereka ditanya urusan agama, fa'aftau bighairi ilmin, mereka pun berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, mereka sesat dan mereka pun apa? Menyesatkan. Hudzaifah bin Yaman pernah berkata kepada Rasul, bertanya kepada Rasulullah, fahal ba'da hadzal khairi min syarrin, ya Rasulullah, apakah setelah kebaikan ini akan ada kejelekan? Kata Rasul, "Na'am, du'atun ala abwabi jahannam." Dai-dai yang menyeru ke neraka jahannam. Man ajabahum ilaiha qadafu fiha. Barang siapa mengikuti ajakan mereka, mereka akan menelungkupkan, menenggelamkannya ke dalam neraka jahannam. Salah pilih ustaz, salah pilih dai, salah pilih guru spiritual, ancamannya neraka. Tidak bisa, Bang. Disepelekan. Hati-hati. Makanya dulu para ulama salaf selektif banget terhadap apa? Memilih seorang ustadz atau guru atau yang bisa kita jadikan rujukan.

Tuhan, ancamannya neraka. Tidak bisa apa? Disepelekan. Hati-hati. Makanya dulu para ulama salaf selektif banget terhadap apa? Memilih seorang ustadz atau guru atau yang bisa kita jadikan rujukan.

0: Tuhan, ancamannya neraka. Tidak bisa apa? Disepelekan. Hati-hati. Makanya dulu para ulama salaf selektif banget terhadap apa? Memilih seorang ustadz atau guru atau yang bisa kita jadikan rujukan.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Suratul Waqi'ah. Bismillahirrahmanirrahim.
5: Idza waqa'atil waqi'ah.

0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Suratul Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman.

0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: mengambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menetrapkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
2: Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
2: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wala antum 'abiduna ma a'bud.
2: Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah.
1: Wala ana 'abidum ma 'abadtum.
2: Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah.
1: Wala antum 'abiduna ma a'bud.
2: Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah.
1: Lakum dinukum waliyadin.
2: Untukmu agamamu dan untukku agamaku.
3: Nabi bersabda, "Man kana fid dunya hammahu, farraqallahu 'alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu. Wa man kanat al-akhiratu niyyatahu, jama'allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah." Nabi SAW bersabda, barang siapa dunia itu sebagai tujuannya, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, atau dunia itu sebagai puncak cita-citanya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah cerai-beraikan urusannya. Allah akan menjadikan kefakiran itu ada di hadapan kedua matanya. Dan dunia itu tidak datang kepadanya melainkan apa yang Allah sudah tuliskan baginya. Dan barang siapa yang akhirat itu sebagai niatnya, cita-citanya, tujuan hidupnya akhirat, jama'allahu lahu amrahu, Allah akan satukan urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, Allah akan jadikan kecukupan dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu akan datang kepadanya meskipun dia tidak mengharapkan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Darimi dan Baihaqi dari sahabat Zaid bin Thabit. Hadis ini sahih. Ada hadis yang lain juga yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Baghawi dari sahabat Anas, ada kelemahan, tapi yang ini yang saya bacakan tadi ini yang sahih. Dimasukkan juga oleh Syekh Al-Albani dalam kitab silsilah ahadith as-sahihah di juz yang kedua. Di dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menjadikan dunia ini sebagai tujuannya, puncak cita-citanya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Enggak ada yang beres, urusannya tidak ada yang beres. Semuanya berantakan. Kemudian juga hatinya tidak dijadikan satu, tercerai berai. Hatta dalam sholat pikirannya sudah kemana-mana, tidak bersatu. Farraqallahu 'alaihi amra, dicerai beraikan urusannya oleh Allah SWT. Wa ja'ala faqra baina 'ainihi, dan kefakiran itu ada depan matanya. Karena tujuannya sudah dunia, maka selalu dia, nanti kalau saya jualan ini pasti saya miskin, nanti saya begini saya fakir. Terus fakir yang ada di depan matanya itu kefakiran. Walam yati minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan dunia itu tidak datang melainkan apa yang Allah sudah tuliskan. meskipun dia kerja dari mulai pagi sampai malam, dia usaha dari pagi sampai malam, dia dagang dari pagi sampai malam, dia dapat apa yang Allah sudah tentukan. Kalau sehari dapatnya cuma 20 ribu, ya 20 ribu itu yang dapat, meskipun dia sudah banting tulang dari mulai pagi sampai malam lagi. Kalau dijadikan dunia itu sebagai tujuan hidupnya, gak datang rezeki kecuali apa yang Allah sudah tetapkan. Berbeda dengan yang kedua, barang siapa yang akhirat itu tujuannya, niatnya akhirat, puncak cita-citanya akhirat, sebagaimana para sahabat radhiyallahu ajma'in, maka Allah akan satukan urusannya, dibereskan urusannya oleh Allah SWT, tidak bercabang, hatinya tidak bercabang, tetap satu, yang dituju adalah akhirat. Urusannya pun dimudahkan oleh Allah SWT. Waja'ala ghinahu fi qalbih, dan Allah jadikan kecukupan dalam hatinya, selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dan merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dan merasa puas dengan rezeki yang Allah berikan. Wa atathu dunya wa hiya raghima, dan dunia itu akan datang meskipun dia tidak mengharap. Jadi kalau orang sudah tujuannya akhirat, Allah akan jadikan rezeki, diberikan kelapangan, dan datang rezeki dari arah yang tidak duga-duga. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar oleh Allah. "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Al-Qari'ah.
2: Hari kiamat.
1: Mal-Qari'ah.
2: Apakah hari kiamat itu?
1: Wa ma adraka mal-Qari'ah.
2: Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
1: Yauma yakunu an-nasu kal farashil mabthuth.
2: Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan.
1: Wa takunu al-jibalu kal'ihnil manfush.
2: Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan.
1: Fa'amma man thaqulat mawazinuh.
2: Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya.
1: Fahuwa fi 'ayshatin radiyah.
2: Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, senang.
1: Wa'amma man khaffat mawazinuh.
2: Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya,
1: فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ.
2: Maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ.
2: Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu?
1: نَارٌ حَامِيَةٌ.
2: Yaitu api yang sangat panas.
4: Katakan, idza raaitumuni aqulu qawlan wa qad sahha 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam khilafahu fa'lamu an 'aqli qad dhahab. Ini mubalaghah ini. Saking beliau sangat menyarankan untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sampai mengatakan hal ini. Jika kalian melihat aku mengucapkan pendapat yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah bahwa akalku ketika itu hilang. Saking beliau menyarankan kepada para muridnya untuk apa? Untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak perkataan dari Imam Syafi'i tentang hal ini. Cuma keterbatasan waktu, kita cukupkan menginjak selanjutnya ucapan Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Beliau mengatakan, la tuqallidni wa la tuqallidu malikan wala syafi wala syafi'i wala al-auza'i wala ats-tsauri wa khudh min haitsu akhadhu. Beliau mengatakan janganlah engkau bertaklid kepadaku. Janganlah engkau bertaklid kepadaku. Apa artinya taklid? Menerima perkataan atau pendapat tanpa mengetahui dalilnya. La tuqallidni, jangan engkau bertaklid kepadaku. Jangan pula engkau bertaklid kepada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Auza'i, Imam Tsauri. Tetapi apa? Ambillah dari mana mereka mengambil. Ambillah pendapat dari mana mereka mengambil, dari Al-Quran dan Sunnah. Beliau juga mengatakan, la tuqallid dinaka ahadan min haula ma jaa'a 'an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fakhudh bih. Janganlah dalam agama kalian bertaklid kepada mereka, para imam maksudnya, tetapi setiap apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka ambillah. Intinya beliau menyuruh kepada para pengikutnya untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan athar para sahabat. Beliau juga mengatakan, la tuqallid dinakar rijal fa innahum la yaslamu min ayyaglitu. Janganlah engkau bertaklid dalam beragama mengikuti orang-orang, maksudnya ar-rijal di sini adalah para imam. Janganlah dalam agamamu kalian bertaklid kepada para imam, karena mereka tidak selamat dari kesalahan. Mereka bisa salah. Intinya jangan sampai akhir daripada rujukan kita kepada para imam. Tapi yang paling kita pegang adalah Al-Quran dan Sunnah, dan itulah yang sesuai dengan ajaran Islam. Islam tidak menjadikan umat Islam umat yang tidak berpikir. Islam menganjurkan kita untuk berpikir, untuk mendalami agama Islam, apa yang lebih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itulah yang kita pilih, itulah yang kita lakukan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini uraian tentang perlukah bermadhab. Kurang lebihnya kami memohon maaf, dan setelahnya sesi tanya jawab. Ada yang bertanya? Bagaimana mazhab Imam Syafi'i bisa berkembang dan menjadi fanatik di tanah air Indonesia? Mazhab Imam Syafi'i bisa berkembang di tanah air Indonesia karena Islam pertama kali masuk Indonesia dari para pedagang yang datang dari Gujarat, dari Yaman. Sedangkan Yaman adalah pendapat yang banyak di sana, adalah mazhab Imam Syafi'i. Dan dari situlah banyak yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i dan berkembang pesat. Begitu pula dulu Makkah adalah sebagai pusat Islam, dan yang berkembang paling banyak ketika itu juga mazhab Imam Syafi'i di Mekah. Menjadi fanatik ini dikarenakan kebodohan, karena tidak tahu. Orang yang semakin orang tidak tahu, dia akan semakin fanatik. Berbeda dengan orang yang tahu dari dua sisi. Orang yang tahu banyak pendapat, dia akan lebih lunak dalam menyikapi khilaf, dalam menyikapi pendapat. Bahkan dalam suatu masalah, kadang-kadang seorang alim itu tidak bisa memilih pendapat, karena saking kuatnya pendapat tersebut, saking kuatnya pendapat yang ada. Bahkan kadang-kadang ada pendapat yang tidak bisa, sama sekali tidak bisa diingkari. Seperti misalnya pendapat orang yang berdoa setelah sholat berjamaah. Orang yang berdoa setelah sholat berjamaah, di sini tidak boleh diingkari, karena para ulama khilafnya itu karena beda dalam memahami kata dalam hadis. Ada yang mengatakan bahwa hadisnya itu mengatakan duburus salah itu di akhir salat. Ada yang memahami di akhir salat itu setelah salam. Ada yang memahami sebelum salam. Bagi yang memahami sebelum salam, dia tidak akan berdoa setelah salam, sebagaimana mazhab yang dipilih oleh Imam Ibnu Taimiyah dengan Ibnu Al-Qayyim. Mereka tidak membolehkan orang berdoa setelah sholat. Setelah sholat langsung berdoa itu tidak boleh, karena tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah dengan Imam Ibnu Al-Qayyim. Para ulama yang lain membolehkan berdoa setelah sholat jamaah. Tapi berdoa di sini berdoa sendiri-sendiri, bukan doa yang dipimpin oleh imam. Berdoa sendiri-sendiri. Karena kalau berdoa dengan dipimpin oleh imam itu masalah lain yang butuh dalil yang khusus. Sedangkan hadis-hadis yang diterangkan oleh Rasulullah hanya mengatakan bahwa Rasulullah menyuruh para sahabat untuk berdoa setelah di akhir sholat. Di akhir sholat tadi ada dua pengertian, ada yang mengatakan sebelum salam, ada yang mengatakan setelah salam. Hal ini tidak boleh diingkari karena khilafnya qawi, khilafnya kuat, dan itu semuanya berdasar pada satu hadis yang sama, hanya beda pemahaman. Boleh juga kita mengambil dua pendapat ini dan mengumpulkannya. Sebelum salam kita berdoa, setelah salam kita berdoa juga tidak masalah, karena semuanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam.
5: Ada dua pertanyaan yang sama, jadi bagaimana menyikapi atau menghadapi orang-orang atau kelompok yang fanatik atau taklid buta terhadap satu mazhab?
4: Menghadapinya dengan memberikan penerangan kepada mereka, memberikan penjelasan kepada mereka bahwa para a'immah itu enggak ada yang ta'assub. Para ulama yang kita tiru, ulama yang kita ikuti, tidak ada yang menyuruh untuk bertaklid. Kita katakan kepada mereka nas-nas yang mereka ucapkan. Imam Syafi'i telah mengatakan seperti ini. Orang yang bertaklid itu malah menyelisih Imam Syafi'i sebenarnya. Orang yang bertaklid kepada Imam Syafi'i, meskipun ada dalil lain yang lebih kuat, sebenarnya dia itu menyelisih Imam Syafi'i, tidak menurut kepada perkataan Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i sudah mengatakan seperti itu, idza sahal hadits fa madhhabi. Jika ada hadis yang sahih, maka itulah madhabku. Semua imam sepakat bahwa kita itu harus mengikuti madhab yang lebih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana ana sebutkan di kajian tadi.
5: Pertanyaan selanjutnya, apabila seseorang beribadah dengan mengikuti pendapat dari salah satu mazhab, ternyata pendapat itu salah, apakah ibadah itu selamat?
4: Di sini kita lihat orangnya. Jika orangnya memang beribadah seperti itu karena dia tidak tahu, karena dia tidak tahu dan itulah yang dia dapatkan dan ternyata salah. Semoga Allah mengampuni kesalahannya dan semoga mengganti kesalahan tersebut dengan kebaikan. Itulah yang dia, karena dia di sini sudah melakukan apa yang wajib bagi dia, melakukan apa yang wajib bagi dia. Sebagai misalkan ya seorang yang awam dan hidup di daerah yang tersebar kebodohan di dalam di daerah tersebut, dan dia selama hidupnya ibadah seperti itu, ada kesalahan-kesalahannya, dan dia tidak, dia meyakini bahwa itulah yang benar. Maka semoga Allah menerima ibadahnya yang benar. Sebagian ibadahnya pasti ada yang benar. Semoga Allah menerima dan mengampuni yang kesalahan dan menggantinya dengan kebaikan.
5: Ini ada pertanyaan satu orang, 5 soal. Yang pertama, apa syarat beristihad? Kemudian apa boleh tidak bermazhab? Yang ketiga, apa ada seorang mujadid, mungkin mustahid?
4: Mujadid.
5: Yang keempat, apa boleh mengikuti 4 mazhab sekaligus atau di sekalian? Yang kelima, apa ciri orang yang soleh?
4: Apa syarat berijtihad? Dikatakan oleh para ulama, berijtihad itu sebagaimana anak katakan tadi, ijtihad ada 2, ijtihad mutlak dan ijtihad yang muqayyad. Ijtihad muqayyad juga banyak pembagiannya. Ada ijtihad dalam semua masalah, ada ijtihad dalam masalah-masalah tertentu. Untuk ijtihad yang mutlak itu dia harus menguasai bahasa Arab dengan semua seluk-beluknya, menguasai ilmu usul fikih, ilmu untuk beristimbat, menggali hukum, menguasai tafsir, menguasai ilmu hadis sehingga bisa membedakan antara hadis yang sahih dengan yang dhaif, menguasai athar para sahabat, mengetahui athar para sahabat sehingga dia bisa beristidlal mengambil hukum dari perkataan-perkataan para sahabat yang tidak ada khilaf di dalamnya. Dia harus mengetahui ilmu nasikh wal mansukh. Ilmu nasikh wal mansukh ini tentang syariat yang dihapus, syariat yang menghapus. Jadi jangan sampai dia tidak tahu hal itu sehingga beristidlal dengan ayat-ayat yang menerangkan syariat yang telah dihapus. Dia juga harus mengetahui apa ilmu-ilmu pendukung tentang masalah tersebut. Misalkan orang yang berfatwa dalam masalah ilmu kedokteran dan dia tidak tahu masalah tersebut, dia harus rujuk kepada dokter. Dia tidak bisa berfatwa tanpa pendukungnya, karena ketika dia berfatwa, dia harus tahu dulu seluk-beluk masalah tersebut, hakikatnya apa masalah tersebut, baru dia bisa memberikan hukum. Begitu pula ketika masalah-masalah yang baru dalam masalah ekonomi, bagaimana seorang bisa menghukumi, dia, orang alim tersebut harus kembali kepada ahli ekonomi. Apa sih hakikat dari masalah ini? Gambarannya apa? Terus dicari persamaannya dari masalah-masalah sebelumnya sehingga bisa mengeluarkan suatu hukum. Ini dia harus tahu. Dalam ijtihad yang muqayyad ini lebih ringan persyaratannya, apalagi dalam ijtihad yang dalam masalah tertentu. Misalkan masalah faraid, dia berijtihad dalam masalah faraid, dia boleh berijtihad dengan mengetahui nas-nas yang berhubungan dengan masalah tersebut saja. Tidak harus mengetahui semua nas yang berhubungan dengan seluruh hukum, seluruh fikih Islam. Dia boleh hanya mengetahui nas-nas yang berhubungan dengan masalah tersebut, masalah faraid saja misalkan. Ini lebih ringan karena kadang ada beberapa masalah yang tidak menyangkut seluruh masalah fikhiyah, dan itu banyak. Misalkan masalah-masalah yang ada sekarang, masalah cloning misalkan, dia berijtihad dalam masalah cloning dengan berdasarkan dalil-dalil yang hanya berhubungan dengan masalah tersebut. Dia boleh berijtihad meskipun dia enggak hafal Quran misalkan, atau enggak hafal semua hadis. Dia boleh berijtihad dalam masalah tersebut. Tapi bukan berarti dia boleh berijtihad dalam masalah tersebut kemudian dia boleh berijtihad dalam masalah lain, enggak. Karena apa? Karena dia hanya tahu dalil masalah itu. Pokoknya berijtihad itu harusnya dia mengetahui seluruh dalil dalam masalah yang dia ijtihadi. Itu intinya, dia harus tahu dalilnya dan tahu bagaimana dia mengambil hukum tersebut dari dalil yang dia ketahui. Allah alam. Yang ketiga, apa sekarang ada mujaddid? Mujaddid ini adalah seorang yang memperbarui agama Islam, menjadikan agama Islam menjadi bersih kembali, menjadi segar kembali. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengutus setiap 100 tahun seorang pembaru dalam agama, seorang yang menjadikan agama ini menjadi bersih kembali, menjadi segar kembali, menjadi bergerak kembali. Setiap 100 tahun Allah Subhanahu wa taala mengutus orang-orang yang seperti itu. Dan sekarang pun ada, cuma siapakah mujaddid itu? Sekarang pun pasti ada, tapi siapakah mujaddid itu? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Syekh Albani, ada yang mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan seperti itu. Setiap 100 tahun pokoknya ada mujaddid dalam agama ini yang memperbarui perkara agama. Apa boleh mengikuti 4 mazhab dicampur-campur, maksudnya ya disekalikan? Sebagaimana kita ketahui tadi, mazhab itu bisa diistilahkan, bisa disebutkan untuk satu masalah tertentu. Misalkan masalah wudu, misalkan masalah basmalah. Basmalah dalam wudu, para ulama khilaf. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Yang kuat pendapat yang mengatakan sunnah. Ini mazhab tertentu. Ada mazhab tertentu dalam basmalah. Kita mengikuti misalkan mazhab Syafi'i. Dalam misalkan berkumur, mazhab juga berbeda-beda. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Bolehkah kita mengambil mazhab lain dalam berkumur padahal ibadahnya satu? Kita katakan boleh, dan tidak ada konsekuensi apa-apa dalam masalah ini, karena semuanya kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Semuanya kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, dan tidak ada larangan baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah maupun perkataan para a'immah mazhab 4 yang melarang hal ini. Tidak ada yang melarang hal itu. Cuma ada ulama-ulama yang terakhir yang memunculkan istilah namanya talfiq. Memunculkan istilah namanya talfiq. Talfiq ini intinya adalah mencampur adukkan mazhab. Sebenarnya istilah talfiq ini tidak ada dari zaman dulu. Ini dimunculkan ulama-ulama akhir zaman ketika mereka khawatir dengan bolehnya kita bebas memilih pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Mereka khawatir nanti umat Islam memilih mazhab-mazhab yang mudah. Setiap masalah mana yang mudah nanti diambil. Mereka khawatir seperti itu, yang dengan seperti itu nanti agama akan rusak. Sehingga mereka mengharamkan talfiq ini. Padahal kita harus bedakan, sebagaimana saya singgung tadi, antara kita bebas memilih pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis dengan masalah mengumpulkan keringanan-keringanan dari madhab yang lain. Jika kita telah memenuhi syarat memilih setiap pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka masalah yang kedua tidak akan terjadi, tidak usah dikhawatirkan. Bahkan bisa jadi orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dia bisa jadi pendapatnya akan berat menurut dia, akan lebih berat menurut dia. Wallahu a'lam, talfiq, mencampur adukkan atau memilih setiap pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, meskipun dalam satu ibadah, tidak ada dalil yang melarangnya. Tidak ada dalil yang melarangnya. Wallahu a'lam. Apa ciri orang yang saleh? Ciri orang saleh kelihatan dari ciri-ciri fisik, dari bagaimana dia beribadah, dari bagaimana dia bermuamalah dengan orang lain, bagaimana dia bergaul dengan tetangganya, bagaimana dia bergaul dengan orang yang berada di sekitarnya, bagaimana ibadahnya, rajin ibadahnya. Orang-orang saleh kelihatan. Orang yang saleh adalah orang yang menerapkan Al-Quran dan Sunnah dalam hidupnya. Kadang ada orang yang banyak ibadahnya, tetapi ibadahnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan ini muskilah. Ini muskilah. Masalah yang kadang orang awam tertipu dengan hal ini. Dia banyak ibadah, cuma ibadah-ibadahnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan inilah yang disenangi setan. Inilah yang disenangi setan. Orang yang suka ibadah, dia tidak suka maksiat, akan digoda setan dengan jalan bid'ah. Karena dengan melakukan bid'ah, dia merasa telah melakukan ibadah, tapi tidak ada pahalanya. Jadi amalannya tidak ada pahalanya. Setan senang seperti itu, biar dia enggak merasa salah, tapi merasa melakukan ibadah. Padahal ibadahnya tersebut tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sehingga tidak ada pahalanya. Orang yang saleh, cirinya insyaallah setiap orang bisa mengetahui. Tidak harus dia harus sakti, harus itu tidak, harus banyak karomahnya, tidak. Orang yang saleh, orang yang menerapkan Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupannya sehari-hari, dalam amalahnya, dalam ibadahnya, dalam hal yang lainnya. Wallahu a'lam.
5: Selanjutnya pertanyaan, apakah pengertian manhaj dan apakah ada hubungannya dengan mazhab? Mohon dijelaskan.

manhaj. Sebenarnya kalau menurut bahasa, manhaj adalah jalan. Dalam pengertian bahasa, manhaj adalah berjalan. Banyak sekali yang membedakan antara manhaj dengan akidah. Akidahnya apa, manhajnya apa. Terus mereka ada yang membedakan, ada yang menyamakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyar muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku, rahimani wa rahmukumullah. Seorang yang ketika dia keluar dari rumahnya, dia pasti memiliki tujuan, kemana dia akan melangkah. Kita pasti yakin, orang yang ketika melangkah, keluar dari rumahnya, tanpa tujuan, maka langkahnya akan jauh daripada impian yang dia inginkan. Orang yang hidup di dunia tanpa tujuan, maka dia akan banyak tersesat. Dia akan menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Oleh karena itulah, sungguh sangat amat penting untuk seorang hamba mengetahui kemana tujuan sebenarnya dia hidup ini. Ketika orang itu tahu tujuan hidupnya, maka semua aktivitasnya akan terarah kepada tujuan tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Inilah, ma'asyar muslimin, tujuan hidup kita yang sebenarnya. Untuk kita menghambakan diri kepada Allah, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, dan Allah telah mengatakan bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita untuk kita beribadah hanya kepada-Nya. Allah juga berfirman, "Ayah sabul insanu an yutraka suda." Apakah manusia mengira mereka hidup begitu saja di dunia tanpa ada tujuan yang sebenarnya? Apakah manusia mengira dia hidup di dunia ini sia-sia begitu saja? Tentu jawabannya tidak. Manusia bukan sebagaimana binatang. Hewan, mereka hidup, makan, minum, bekerja, bersenang-senang, melampiaskan syahwatnya, kemudian mati begitu saja. Tidak, manusia lebih mulia daripada itu semuanya. Manusia Allah ciptakan dengan hikmah yang sangat mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah ketika memberitahukan kepada manusia tujuan hidupnya untuk beribadah kepada-Nya, Allah pun memberikan rambu-rambu, memberikan aturan kemana dia atau dengan apa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala berkata, "Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan." Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, namun Allah tidak membiarkan kita begitu saja sia-sia hidup di atas muka bumi ini. Bal arsala ilaina rasulan, bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa mentaati rasul, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa menyelisih rasul, memaksiati rasul, maka dia masuk ke dalam api neraka. Inilah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, suatu hal yang sangat prinsip, yang sangat urgen untuk kita mengetahuinya, yaitu bahwasanya tujuan hidup kita di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita menuju kepada tujuan yang satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita untuk kita menelusuri jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Aku luka lihada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum Sobat Yufid. Sekarang ribuan video Islam di harddisk ini boleh Anda miliki. Mau? Hubungi kami sekarang ya. Kami tunggu ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, utamanya nikmat mengenal petunjuknya yang sempurna dalam agamanya, nikmat mengenal Islam, nikmat mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat bisa terus mengadakan majelis ilmu yang merupakan sebab utama turunnya kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Barakallahu fikum, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Di antara manfaat terbesar daripada ilmu yang bermanfaat yang terus kita pelajari, ya, mengenal agama dengan dalilnya, mengenal tauhid dengan dalilnya, mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dalilnya, adalah membentuk hati manusia yang terbiasa untuk menetapi kebenaran, mencintainya dan mendahulukannya, serta terbiasa untuk mengenal kebatilan, mendeteksi kebatilan, untuk menjauhinya dan membencinya. Ini yang kita rasakan setelah kita menuntut ilmu, mengenal akidah ahlu sunnah wal jamaah, mengenal kebenaran dengan dalilnya. Tentu antum semua sering merasakan dan menyaksikan ketika terjadi perbuatan-perbuatan buruk di masyarakat, ya, kita rasakan kenapa orang mau melakukan keburukan tersebut, padahal jelas-jelas ini bertentangan dengan agama. Kita rasakan itu sangat buruk, misalnya perbuatan syirik. Jelas-jelas tidak masuk akal. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang maha kaya dan maha kuasa, maha perkasa dengan makhluk yang lemah. Tidak masuk akal bagi kita. Tapi kenapa masih ada orang yang melakukannya? Perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi di sebagian masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka untuk kembali kepada kebenaran. Kita ingkari, kita rasakan ini sangat buruk, tapi masih ada juga orang-orang yang mengerjakannya dan menganggap baik perbuatannya. Coba antum lihat, di sini terlihat perbedaan nyata antara orang yang hatinya terbiasa diisi dengan kebenaran. Hatinya terbiasa mengenal dalil. Terbiasa dibacakan di hadapannya ayat-ayat Al-Quran dengan penafsiran yang benar, nukilan dari para ulama salaf. Terbiasa dibacakan di hadapannya hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga secara tabiat hatinya dia akan mengingkari ketika melihat atau mendapatkan satu amal yang tidak bersumber dari dalil yang benar. Coba antum merasakan, ini didapati oleh orang-orang yang telah lama menuntut ilmu, mengenal kebenaran dengan dalilnya, kemudian kebenaran itu menancap kuat dalam hatinya. Dan ternyata inilah yang akan menjadi sebab dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala manusia akan selamat dalam mengarungi hidupnya. Ingat, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan iman itu di hati, tempat asalnya. Hati juga yang nanti akan mengendalikan anggota badan. Dan yang pertama kali dan selalu berusaha diserang oleh syaitan pada diri manusia adalah dimulai dari hatinya. Fitnah ditampakkan oleh syaitan ke hati manusia supaya merusak keyakinannya, supaya menjadikan dangkal pemahamannya, akhirnya mudah dipengaruhi. Dalam hal inilah sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyatakan sebuah ucapannya yang terkenal yang menjadi tema bahasan kajian kita di malam hari ini. Halaka man lam yakun lahu qalbun ya'rifu bihi ma'rufan wa yunkiru bihi munkaran. Binasalah, celakalah, akan hancur seseorang yang tidak memiliki hati, yang dengan hatinya itu dia mengenal kebaikan sebagai kebaikan, mengenal kebaikan sebagai yang ma'ruf, dan mengingkari kemungkaran sebagai keburukan. Orang yang tidak punya hati, yang bisa membedakan dengan sendirinya, mengetahui ini yang benar, sehingga dia tenang untuk mengikuti dan mengutamakannya, mengetahui keburukan sehingga dengan sendirinya dia menjauhi dan mengingkarinya, orang yang tidak punya hati seperti ini, maka dia termasuk orang-orang yang celaka dan orang-orang yang binasa. Dia akan mudah termakan tipu daya syaitan. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Ucapan Abdullah bin Mas'ud ini dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Ighathatul Lahfan ketika menjelaskan tentang perbedaan antara hati yang sehat dan hati yang sakit. Hati yang sehat dan hati yang sakit. Ini kunci kebaikan yang menentukan jalan hidup manusia. Yang menentukan jalan hidup manusia. Antum dalam kehidupan tidak akan bisa terhindar dari fitnah, syubhat, dan syahwat. Kejadian-kejadian yang akan mempengaruhi hati kita. Ya. Bukan cuma hal-hal yang haram saja yang akan merusak hati. Tentu perkara-perkara yang haram ini akan merusak cahaya iman, menutupi hati dengan keburukan, ini sudah pasti. Tapi sekarang permasalahannya perkara-perkara yang mubah asalnya. Contoh, kita mencintai seseorang mubah, mencintai anggota keluarga kita, mencintai anak dan istri atau anak dan suami, mencintai harta, mubah asalnya. Tetapi kalau tidak diimbangi dengan kecintaan yang lebih dominan di hati kepada Allah, kepada agamanya, lama-lama kecintaan yang mubah ini akan bisa merusak. Penentunya adalah di hati kita. Mana yang mendominasinya, mana yang lebih kuat menancap di dalamnya, itu yang akan menjadi penentu bagi seorang manusia. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Ubudiyah menjelaskan tentang masalah ini. Penghambaan diri itu bisa terkadang bermula dari hal-hal yang sifatnya mubah. Bukan jelas-jelas haramnya. Mencintai sesuatu. Diikuti terus. Hatinya tertarik. Kagum. Semakin besar, semakin besar. Sementara di hati ini belum diisi dengan dominasi cinta kepada Allah. Lama-kelamaan orang ini akan binasa dengan cintanya. Lama-kelamaan dia akan berpaling dari tauhid yang sesungguhnya. Tentu sudah pernah saya jelaskan mungkin di sini, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan landasan iman yang paling utama, yang dituntut dari kita bukan hanya sekedar mencintai Allah, tapi harus menjadikan cinta kepada Allah lebih daripada apapun yang ada di dunia ini. Jadi kalau masih sama cinta kepada Allah dengan makhluk, baik itu harta, orang-orang yang kita cintai atau siapapun, masih seimbang, ini masih merupakan perbuatan syirik. Ini belum menyelamatkan manusia dari syirik. Coba kita bayangkan, berarti dekat sekali kemungkinan manusia itu terjerumus ke dalam syirik karena betapa banyak sebab-sebab yang menjadikan dia mencintai dan tertarik dengan sesuatu dalam kehidupan di dunia. Coba lihat makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, yang mereka itu mencintai tandingan-tandingan ini seperti mencintai Allah. Sedangkan orang-orang yang beriman, lebih besar kecintaan mereka kepada Allah. Lihat, pelaku-pelaku syirik ini dikatakan mengambil tandingan-tandingan sekutu-sekutu selain Allah, yang mereka mencintai sekutu-sekutunya seperti mencintai Allah. Berarti mereka mencintai Allah. Punya kecintaan kepada Allah. Tapi dijadikan sama dengan kecintaan kepada sembahan-sembahannya. Jadi cinta saja tidak cukup. Nah lihat, proses ini dialami oleh manusia dalam kehidupannya. Ketika dia sibuk dengan sesuatu. Mungkin asalnya mubah. Bahkan mungkin asalnya, kalau ditujukan untuk kebaikan, ada keutamaannya. Makanya orang semangat melakukannya. Tapi ternyata tipu daya syaitan itu benar-benar kuat kalau manusia

hati, sehingga hati akan terbentuk tabiatnya yang kuat untuk mudah membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Antum ingat sebuah faedah yang pernah disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab yang saya sebutkan tadi tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Munafiqun. Kenapa di akhir surat Al-Munafiqun Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang beriman dari kelalaian terhadap harta dan anak? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan dengan apa? Harta dan anak-anakmu dari mengingat Allah. Sekarang hukum asalnya mencintai anak, mencintai harta kita yang halal kita dapatkan, boleh apa tidak? Boleh. Allah ingatkan, jangan sampai dilalaikan, disibukkan dengan mengurus harta dan anak-anak dari mengingat Allah, melalaikan kita dari mengingat Allah. Barang siapa yang melakukan ini, maka dia adalah orang-orang yang rugi. Pertanyaannya, apa hubungannya ayat ini dengan surat Al-Munafiqun? Orang-orang munafik jelas orang-orang yang menyembunyikan kekufuran di hatinya. Allah terangkan di ayat-ayat ini, di awal-awal ayat ini. Kenapa di akhirnya Allah ingatkan dengan kelalaian dengan harta dan anak-anak? Kata Imam Ibnu Qayyim, ini nyambung dan Al-Quran tidak mungkin tidak nyambung. Tidak mungkin pembahasannya itu tidak ada hubungannya satu sama yang lainnya. Beliau jelaskan ternyata sifat nifaq, kemunafikan itu bisa timbul dari kelalaian karena disibukkan mengurusi hal-hal yang ingat, bukan yang asalnya haram. Kalau asalnya haram jelas pengaruhnya lebih besar lagi. Sampai yang mubah pun, yang asalnya diperbolehkan pun, itu bisa melalaikan manusia kalau hatinya tidak dibentengi dengan benteng iman yang kuat, ya, dominasi cinta kepada Allah menguasainya, sehingga tidak menjadikan kecintaan kepada makhluk bisa menguasai hatinya. Nah, kita lihat di sini proses ketika urusan-urusan dalam kesibukan kita dalam urusan dunia itu bagaimana bisa membentuk syubhat di hati manusia, pemahaman yang rusak di hati manusia, yang ini akan memudahkan syaitan setelah itu memasukkan tipu dayanya pada diri hamba tersebut. Nah, inilah ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, sebabnya kenapa kita harus tetap terus mempelajari kebenaran. Kenapa kita harus kuatkan keyakinan hati kita mengenal tauhid, mengenal sunnah Rasulullah SAW, mantap untuk mengamalkannya dan tidak ragu-ragu meninggalkan kebalikannya. Kenapa kita harus menjauhi syubhat? Tidak boleh coba-coba dalam pemahaman agama. Ini terkadang menimpa manusia, ya. Ada sebagian orang yang punya rasa pede yang tinggi. Dia sudah tahu kebenaran. Dia sudah tahu ini yang hak, tapi dia penasaran. Bagaimana sih rasanya kalau mengikuti pemahaman bid'ah? Mungkin dalam pikiran dia, ah, saya kan cuma kenal saja. Saya cuma tahu isinya terus saya tinggalkan. Ini orang yang tidak paham tentang hati. Hati itu lemah. Antum ketahui. Innama summiyal qalbu min taqallubihi. Hati itu dinamakan hati karena apa? Ya taqallab, mudah berbolak-balik. Ada sebagian orang seperti tadi, hanya sekedar coba-coba. Coba-coba baca pemahaman bid'ah padahal belum kuat pemahamannya terhadap sunnah. Coba-coba berkecimpung mengikuti fitnah padahal benteng imannya belum kuat. Ada lagi sebagian orang yang merasa dirinya pintar,

0: merasa dirinya pintar. Ada hal-hal yang berhubungan dengan agama, dia baca dalil, dia berusaha pahami dengan nalarnya sendiri, dengan kemampuan berpikir akalnya sendiri. Ini mungkin sekali dua kali belum terasa. Tetapi syaitan sudah memasukkan perangkapnya pada orang seperti ini. Antum tahu, ilmu itu cahaya. Berpaling dari cahaya artinya masuk ke dalam kegelapan. Itu sudah pasti. Orang yang seperti tadi, berpaling satu atau dua kali dari kebenaran, berarti dia membiarkan dirinya masuk dalam perangkap syaitan. Wa'alam anna awwala talbisi iblis 'ala an-nasi sadduhum 'anil ilmi. Ketahuilah, perangkap pertama yang akan dipasang oleh iblis dalam menjebak manusia, memalingkan mereka dari ilmu. Dari sini antum lihat, ada sebagian orang yang kelihatannya cerdas dalam memahami agama, berprestasi, mungkin kuat hafalannya. Tiba-tiba lama-kelamaan kita dengarkan berita dia sudah terpengaruh fitnah. Dia sudah mengikuti pemahaman teroris. Sudah mendukung misalnya ISIS. Mendukung orang-orang yang punya pemikiran mengkafirkan, memberontak kepada pemerintah. Loh, padahal tadi dia juga belajar. Menisbatkan diri kepada sunnah. Apa sebabnya? Inilah yang namanya syubhat. Kenapa para ulama mengingatkan kita, jangan dekati syubhat. Jangan korbankan hatimu. Orang yang hatinya kuat saja takut, apalagi Anda yang lemah. Peringatan para ulama untuk menjauhi syubhat, jangan dengarkan ucapannya ahlul bid'ah, jangan dengarkan kalimat-kalimat yang bisa merusak pemahaman atau kecintaan kita kepada sunnah, ya, yang diterangkan oleh Imam Adz-Dzahabi. Aktsara ulama us-salaf ala hadza, kebanyakan ulama salaf dengan pemahaman ini. Yarawna annal quluba dha'ifatun wa syubha khattafa. Mereka memandang karena hati manusia itu lemah, sementara syubhat itu kuat menyambarnya. Manusia dijadikan terjerumus dalam hal-hal yang seperti ini. Sekali dia tertarik, lama-kelamaan dia akan masuk. Setelah itu dia tidak akan bisa keluar dan tidak akan bisa meninggalkannya. Antum tahu, inilah yang menjadikan kenapa syubhat itu, pemahaman bid'ah itu, lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat biasa. Yani antum, kita belajar ini harusnya kita terapkan pada diri kita. Para ulama bicara itu bukan cuma untuk jadi pengetahuan. Mereka bicara dengan ilmu. Dan ini berlaku untuk semua hati manusia. Jangan mengatakan, ah, orang lain yang terjerumus, saya tidak terjerumus. Tidak. Anda kalau ikut jalan-jalan syaitan pasti akan terperangkap. Itu keadaannya. Syubhat itu awalnya kecil. Imam Al-Barbahari di dalam kitab Syarhus Sunnah, mungkin antum juga sudah sering mendengarkannya, mengingatkan hal ini. Beliau mengatakan, wa'alam anna shaghiral bid'ah ya'udu hatta yasira kabiran. Ketahuilah bahwasanya bid'ah itu atau syubhat itu awalnya kecil, dia nanti akan berulang sampai jadi besar. Wa kadzalika kullu bid'atin uhditsat fi hadzal ummah. Dan semua terjadinya bid'ah di umat ini seperti itu. Kana awwaluha shaghiran. Pertama kali munculnya kecil. Hanya sekedar pemahaman. Nyeleneh. Bahkan mungkin dikesankan ini perbedaan pendapat. Yushbihul haq. Menyerupai kebenaran. Ingat yang namanya syubhat. Berarti ada kerancuan. Kalau seandainya jelas-jelas salah. Itu bukan syubhat namanya. Iya kan? Menyerupai kebenaran. Kadang-kadang dibawakan dalam bentuk. Ini adalah pemahaman yang benar. Faghtarra bidzalika man dakhala fiha katsirun mimman dakhala fiha, maka tertipulah kebanyakan orang yang mengikuti pemahaman tersebut. Tsumma lam yastati'il khuruja minha, setelah itu setelah masuk ke dalamnya dia tidak mampu lagi keluar darinya. Ikhwani wa akhwati fi din rahimakumullah, wallahi agama kita lebih berharga dari apapun. Kita mengikuti kajian sunnah karena ingin selamat. Banyak dari pemahaman-pemahaman yang harus kita luruskan. Masalah akidah saja, masalah tauhid saja, kita rasakan diri kita masih lemah. Buktinya dalam ibadah, dalam khusyuk, dalam ikhlas, dalam mendahulukan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak kekurangan dalam diri kita. Kenapa kita harus menanggung resiko dengan mendengarkan atau mengikuti hal-hal yang bisa menyimpangkan kita dari agama Allah Subhanahu wa taala? Makanya ketika sudah terbentuk hati yang keadaannya seperti disebutkan oleh Ibnu Mas'ud tadi, hati yang nanti modelnya cuma dua. Satu, terbiasa mendengarkan kebaikan dan menolak keburukan. Satunya terbiasa coba-coba terjerumus dalam keburukan. Artinya orang yang seperti inilah yang dimaksud dalam ucapan beliau tadi sebagai orang-orang yang binasa. Hati manusia. Makanya antum ketahui, syaitan itu ketika ingin merusak manusia, hatinya yang diserang. Fitnah-fitnah itu dilontarkan oleh syaitan ke hati. Sekali dia tinggalkan, muncul lagi fitnah berikutnya. Ini di zaman para salafus soleh dulunya, mereka takut. Apalagi zaman kita, yang informasi demikian mudah sampai. Berita-berita demikian mudah tersebar. Pemahaman-pemahaman sesat kita saksikan di hadapan kita. Sekali kita ingkari, dua kali lama-kelamaan terbiasa kita lihat. Bagaimana hati kita tidak terbiasa dengan keburukan seperti itu? Di sini syaitan menguasai dan banyak merusak kebanyakan manusia dengan fitnah syubhat dan syahwat. Coba lihat makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita kenal bersama riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'radul fitanu 'alal qulub ka'ardil hasir 'udan 'udan." Fitnah itu dilontarkan oleh syaitan, ditampakkan ke hati. Karena apa? Sumber kebaikan di hati. Jadi syaitan itu pintar dia. Menyerangnya di sumber manusia. Sumber inti kebaikan manusia. Karena ini yang mau dirusak. Ini yang akan dihilangkan kepekaannya terhadap kebenaran. Seutas demi seutas. Satu gagal, tambah lagi fitnah yang kedua terus. Sampai hati ini terpengaruh. Rasulullah SAW kemudian melanjutkan, fa'ayyu qalbin angkaroha nukitat fihi nuktatun sauda. Ketika munculnya fitnah tadi, hati mana saja yang mengingkarinya, menghindarinya, maka Allah berikan titik putih padanya. Jadi mengingkari fitnah itu menghasilkan apa? Titik putih di hati. Berarti membersihkan hati. Menyebabkan tumbuhnya iman. Menyebabkan kuatnya tauhid. Jadi antum jangan menyangka kejadian fitnah-fitnah di sekitar kita ini yang melemahkan iman kita. Jadi tidak perlu bertanya, "Loh, kenapa saya sudah belajar? Saya sudah mengikuti kajian, belajar iman, salat saya belum khusyuk." Padahal tauhid itu yang menentukan khusyuknya salat, yang menentukan ikhlas, yang menentukan berlomba-lomba dalam kebaikan. Jawabannya, Anda belajar berapa kali? Fitnah yang masuk ke dalam diri Anda berapa kali? Mana yang lebih dominan? Itu jawabannya. Jadi kalau kita terbiasa mengingkari fitnah, hati kita punya pembeda. Ketika datang keburukan langsung kita ingkari. Ah, ini tidak ada dalilnya. Ini adalah syirik. Ini adalah bid'ah. Ini tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terbiasa kita mengingkarinya, apalagi dengan yakin, dengan dalil yang kuat, dengan apa yang kita pahami dari kajian-kajian sunnah, dari penjelasan para ulama ahlus sunnah wal jamaah, itu bukan cuma menyelamatkan kita, tapi juga menjadi sebab bersihnya hati kita. Hatinya bersih. Maka dituliskan padanya, diberikan padanya titik putih. Wa ayyu qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda. Sementara hati mana saja yang menyerap fitnah tersebut, diberikan satu titik hitam padanya. Sekali satu, mungkin belum terasa buruknya. Dua kali titik hitam, lama kelamaan penuh titik hitam. Dan masalahnya tadi, syubhat itu tidak berhenti pada satu. Sekali orang tertarik, mencoba yang kedua, ketiga, lama-kelamaan terjerumus, tidak bisa keluar, dia telah menjadi tempatnya syaitan untuk menanamkan fitnahnya, akhirnya binasa hatinya. Hancur, semuanya hitam. Di akhir hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan, fa'adatil qulubu ala qalbain. Nanti terakhirnya, seiring dengan berlalunya fitnah-fitnah yang banyak dilontarkan oleh syaitan, cuma ada dua hati, tidak ada yang ketiga kesimpulannya. Hanya ada dua hati manusia. Pertama, hati yang putih bersih. Yang kedua, hati yang hitam tertutup dengan noda hitam. Ini selalu menghindari fitnah, ini selalu menyerap fitnah. Nah, hati yang putih ini, Rasulullah SAW bersabda, la tadurruhul fitnatu madamatis samawati wal ard. Dia tidak akan dipengaruhi oleh fitnah, tidak akan dirusak oleh keburukan apapun, selama langit-langit dan bumi masih ada, yakni sampai hari kiamat. Jadi sebab penjagaan dari Allah itu dengan kita mengusahakan hati kita bersih, diisi dengan iman. Inilah maknanya qalbun salim, hati yang selamat, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapnya. Sementara hati yang penuh dengan fitnah hitam, apa ciri-cirinya atau apa sifat yang akan dihasilkan dari hati yang buruk ini? Kata Rasulullah SAW, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawahu. Dia tidak akan mengenal kebaikan sebagai kebaikan, tidak akan mengenal keburukan sebagai keburukan, kecuali yang bersumber dari keinginan hawa nafsunya. Nah, di sini kita lihat yang saya katakan tadi, ketika ada orang-orang yang melakukan perbuatan buruk, kita jelas-jelas ingkari keburukannya. Menurut kita dengan pemahaman yang benar, dalilnya jelas tentang buruknya hal tersebut. Kenapa dia mau mengikutinya, mau membelanya, mengamalkannya mati-matian? Kenapa? Karena ini keadaan hati kalau sudah tertutup. Inilah keadaan hati kalau sudah dikuasai oleh tipu daya syaitan, menjadi sarangnya keburukan. Jadi ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, kita itu dijaga dengan manhaj ahlus sunnah wal jamaah, dijaga dengan akidah yang benar, dengan pemahaman terhadap sunnah Rasulullah SAW, menjauhi segala syubhat, kalimat-kalimat yang bisa mempengaruhi pemahaman kita, tujuannya untuk menjaga kelemahan hati kita agar tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang menjerumuskan kita dan menyimpangkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, syaitan tidak menggoda manusia itu dengan godaan yang sama antara yang diterapkannya pada orang-orang yang tidak mengenal sunnah Rasulullah SAW dengan orang-orang yang mengenal sunnah Rasulullah SAW. Tentu orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah akan digoda sedikit demi sedikit agar tertarik mendengar sesuatu yang lain dari pemahaman yang dia dengarkan selama ini. Tertarik mendengarkan syubhat, apalagi syubhat itu banyak dilakukan orang. Orang sedang rame-rame mengikutinya. Tentu ada ketertarikan kita untuk mengikutinya, coba-coba ikut. Ternyata kemudian hasilnya adalah mencelakakan. Ingat saya katakan di sini, hati ini perlu dijaga. Karena inilah yang akan menjadi pemimpin bagi semua anggota badan kita. Antum tahu semua, hati itu adalah ibaratnya raja. Ya, ala wa inna fil jasadi mughdatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ketahuilah, sesungguhnya dalam diri manusia ada segumpal daging, yaitu hatinya. Kalau baik maka akan baik semua anggota badannya, kalau buruk maka akan buruk semua anggota badannya. Nah, oleh karena itulah hati yang seperti ini yang perlu dijaga. Nanti kita akan rasakan manfaatnya ketika kita menghadapi fitnah-fitnah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan, adalah orang-orang yang punya hati yang bersih, yang hati ini bisa membimbing dia mengenal kebaikan yang tersembunyi di sekitar, di kalangan manusia yang ada di sekitarnya. Antum pernah dengar makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan dalam hadis Arba'in Nawawi? Coba antum baca syarahnya. Tentang salah seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang albir, kebaikan. Jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Istafti qalbak." Minta fatwa kepada hatimu. Yani, tanya kepada hatimu, ikuti kecenderungan hatimu. Tentu ini berlaku bagi orang-orang yang hatinya keadaannya seperti tadi. Terbiasa dengan kebaikan, terbiasa dengan tauhid, terbiasa dengan sunnah. Ketika dia menghadapi keadaan-keadaan yang membuat bingung banyak orang, dia bertanya dengan hatinya.
1: Menjadi lembaga amar ma'ruf nahi munkar di Arab Saudi ketika mereka menemukan

perbuatan-perbuatan yang tidak pantas bagi firman Allah Subhanahu wa taala atau mushaf yang terdapat di dalamnya Al-Qur'an. Jadi, dominannya perbuatan sihir tidak akan terjadi kalau tanpa adanya kesyirikan atau kekufuran yang dilakukan oleh dukun tersebut. Kemudian juga dari yang mesan sihir tadi, kan dia harus mempersembahkan sesuatu sebagai syaratnya. Entah dia membawa kurban yang dipersembahkan untuk ya dukun atau jin-jin yang membantunya, atau ya membawa binatang-binatang dengan sifat-sifat tertentu. Ya makanya kita sudah ketahui kan, mendatangi dukun sendiri apalagi membenarkannya, bertanya membenarkan, hukumnya kufur. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man atakahinan aw arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun atau peramal bertanya tentang sesuatu kemudian membenarkannya, maka sungguh dia telah kufur kepada apa yang diturunkan atau syariat agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bertanya membenarkan, apalagi ini mendukung prakteknya, bahkan meminta untuk mempraktekkan perbuatan yang sangat buruk ini. Jelas ini hukumnya kufur ya, dan perbuatan ini tidak akan terjadi kalau tanpa ada kekufuran atau kesyirikan yang dilakukan oleh para dukun tersebut. Makanya seperti yang sudah pernah kita sebutkan, praktek menegakkan hukum ini dipraktekkan di Arab Saudi. Bagi pelaku-pelaku yang apalagi dia diketahui dengan indikasi yang jelas sebagai dukun dan tukang sihir, hukumnya adalah dibunuh dengan dipenggal dengan menggunakan pedang ya. Naudzubillah min dzalik. Ini perbuatan yang sangat buruk dan pantas ketika disebutkan dengan dalil-dalil perbuatan para sahabat ini, hukuman seperti ini bagi pelakunya. Barakallahu fikum. Kemudian lanjut ya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah taala, wa fi sahihi al-Bukhari an Bajalah ibn Abdah ya, di dalam sahih Imam Bukhari dari seorang tabi'in yang mulia, Bajalah ibn Abdah, ini salah seorang tabi'in penduduk Basri yang penduduk Basrah yang terpercaya. Qala, beliau berkata, kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, aniqtulu kulla sahirin wa sahirah. Qala, faqatalna thalatha sawahir. Tabi'in yang mulia ini berkata, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, yakni khalifah, menulis perintah kepada gubernur-gubernurnya ya radhiyallahu taala anhu wa anis sahabati ajmain. Perintahnya adalah, bunuhlah semua tukang sihir yang laki-laki maupun perempuan, semua pelaku sihir yang laki-laki maupun perempuan. Kemudian tabi'in ini Bajalah ibn Abda ini berkata, kami telah membunuh 3 pelaku sihir perempuan. Kami telah membunuh, mempraktekkan apa yang diperintahkan oleh Umar ibn al-Khattab di sini. Katanya setelah itu kami melakukan membunuh 3 pelaku sihir dari kalangan perempuan. Ya. Dan memang sudah pernah kita sebutkan, kebanyakan pelaku sihir itu memang perempuan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran di surat Al-Falaq, ya kan? Min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dari keburukan an-naffath, wanita-wanita yang tukang sihir yang menghembuskan sihir mereka pada buhul-buhul untuk mengikat sihir tadi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini dipraktekkan oleh mereka, yang berarti di sini juga sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dan riwayatnya sahih tentu saja, memerintahkan untuk dipraktekkan hukum ini bagi setiap pelaku sihir yang melakukan perbuatan sihir. Nah, ya disebutkan hadis dalam Sahih Bukhari ini, perintah dari Ibnu Umar tadi dalam Sahih Bukhari, tapi tidak ada keterangan yang disebutkan oleh Bajalah ibnu Abda ini bahwa dia telah membunuh 3 pelaku sihir perempuan. Nah,

0: Taib. Kemudian di dalam kitab penjelasan dari Syekh Abdurrahman Ibnul Hasan Al-Syekh, kata beliau, dari riwayat ini, وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُقْتَلُ مِنْ غَيْرِ إِسْتِتَابَةٍ وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الْمَشْهُورِ عَنْ أَحْمَدْ وَبِهِ قَالَ مَالِكَ لِأَنَّ إِلْمَ السِّحِرْ لَا يَزُولُ بِالطَّوْبَةِ. Ya, secara zahir riwayat ini menunjukkan pelaku sihir itu ditegakkan padanya hukum ini, yaitu dipenggal tanpa perlu diminta bertobat. Ya kan, kita tahu amalan-amalan yang menjadikan seseorang itu kufur atau murtad dari Islam ketika dilakukan oleh seorang pelaku itu, kata sebagian dari para ulama, sebelum diterapkan padanya hukum disuruh bertobat dulu, diberi kesempatan dia bertobat, dipanggil dulu, dijelaskan, ya ini dalam penegakan hukum Islam itu dijelaskan dulu keburukan-keburukan, ya ini ditegakkan hujah, dinasehati, kemudian disuruh bertobat, kalau tidak mau baru ditegakkan hukum itu padanya. Maka beliau berkata, ya, dari zahir riwayat ini pelaku sihir itu langsung dibunuh tanpa perlu disuruh bertobat. Ya, saking buruknya perbuatan ini. Ini pendapat yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad dan juga dari pendapat Imam Malik bin Anas rahimahumullah taala. Alasannya karena ilmu sihir itu tidak akan hilang dengan bertobat. Ya, ini bisa jadi mereka berpura-pura bertobat, yang dengan itu ilmunya tidak akan hilang. Ya, tentu kecuali dengan proses setelah itu, ya, berdoa kepada Allah, kemudian diruqyah, benar-benar dia harus meninggalkan perbuatan buruk tersebut. Ya. Ada riwayat lain dari Imam Ahmad yang mengatakan tetap dia disuruh bertobat. Ya. Kalau dia benar-benar bertobat, ya diterima tobatnya. Ya, ada yang mengatakan tetap seperti perbuatan-perbuatan yang menjadikan orang murtad lainnya, tetap diminta bertobat. Kalau dia bertobat, maka diterima tobatnya. Kemudian tentu dilihat setelah itu, kalau dia sudah menjadi baik, maka diberlakukan padanya hukum-hukum, ya ini seorang muslim yang telah bertobat dan meninggalkan perbuatan buruknya yang lalu. Ya. Dan ini juga yang diucapkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Karena ya menurutnya pelaku perbuatan syirik saja, yang jelas-jelas syirik, kalau dia melakukannya tetap diterima taubatnya. Ya, kemudian juga mereka berdalil dengan tukang-tukang sihir Fir'aun, ya kan, yang berhadapan langsung dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika mereka melihat tanda kekuasaan Allah yang nyata, bahwa apa yang dilakukan Nabi Musa alaihissalatu wassalam tidak seperti sihir mereka, kan mereka bertobat, iya kan, dan diterima tobatnya. Ya jelas kalau ada karina atau indikasi mereka bersungguh-sungguh bertobat sebelum ditegakkan hukum ini, ya mestinya diterima tobat mereka. Ya, sebagaimana pendapat yang disebutkan dari salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan juga pendapat yang dikuatkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tapi kalau seandainya itu adalah perkara yang tidak terdapat bukti-bukti yang membenarkan, apalagi sihirnya adalah sihir yang sudah mungkin berlangsung berkali-kali, maka seperti pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad tadi, langsung diterapkan hukum ini padanya tanpa istitabah, tanpa diminta untuk bertobat. Barakallahu fikum. Jadi ini juga ya, jadi asar yang kedua dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadi dari Jundub, sekarang dari Umar Ibn Khattab, yang bahkan memerintahkan untuk diterapkan hukum ini pada gubernur-gubernur di wilayah kekuasaan beliau radhiyallahu taala anhu wa anis sahabati ajmain. Kemudian selanjutnya kata al-Imam Asy-Syaikh Muwaddin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, wa sahha an Hafsah radhiyallahu taala anha annaha amarat biqatli jariyatin laha saharatha faqutilat. Kemudian juga dalam riwayat yang sahih dari Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, Hafsah yakni bintu Umar bin Khattab, ya, putri dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ya kita kenal tentu saja. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, dalam riwayat yang sahih dari Hafsah, bahwa dia memerintahkan untuk membunuh ya jariyah, budak perempuannya yang menyihirnya, kemudian dibunuh budak tersebut. Ya, kata beliau, wa kada sahha an Jundub, sebagaimana juga riwayat yang sahih dari Jundub yang disebutkan tadi. Ya, ini athar diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya. Muwatta', yakni athar dari Hafsah tadi yang merintahkan budak perempuannya dibunuh karena melakukan sihir, akhirnya diterapkan padanya hukum tersebut. Ya, tentu ini merupakan dalil juga karena Hafsah adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan merupakan putri dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, maka berarti di sini menunjukkan kepada kita bahwa ini perbuatan dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, juga tidak ada pengingkaran dari para sahabat yang lain, menunjukkan bahwa hal ini adalah memang penetapan hukum di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, bahwa pelaku sihir itu hukumnya adalah dipenggal, yakni dibunuh dengan dipenggal menggunakan pedang. Nah, taib. Maka di sini, ya, kemudian ditegaskan kembali oleh Syekh rahimahullah ta'ala, beliau berkata, qala Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala berkata, an thalathatin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penetapan hukum ini diambil dari athar tiga orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita sebutkan, yakni Jundub, ya, Al-Khair, atau ada pendapat yang mengatakan dia adalah Jundub ibnu Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhuma, ya, mana saja, yang penting ini adalah dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Umar ibn al-Khattab dan Hafsah, ya, Ummul Mukminin radhiyallahu taala anhum. Bahkan tadi juga ada nukilan dari beberapa sahabat yang lain, ya kan, selain dari tiga sahabat ini. Tapi yang jelas-jelas riwayat yang ada dan sahih adalah dari tiga sahabat ini radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Yang jelas tidak ada penentangan atau pengingkaran dari para sahabat yang lain tentang hukum ini. Bismillah. Maka itulah hukum bagi perbuatan sihir, yang menunjukkan kepada kita bagaimana buruknya perbuatan ini dan kejahatan yang ditimbulkan, kerusakan yang ditimbulkan, sehingga hukuman ini sangat pantas untuk diterapkan kepada mereka, barakallahu fikum. Maka selesai pembahasan dari bab dalil-dalil yang menyebutkan tentang sihir ini. Yang terakhir, al-masail, atau kesimpulannya. Ya, fihi masail, dalam pembahasan ini ada berapa kesimpulan. Al-ula, yang pertama, tafsiru ayatil Baqarah. Tafsir dari ayat di surat Al-Baqarah yang sudah pernah kita baca, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang buruknya perbuatan ini. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaqa. Dan sungguh mereka telah mengetahui bahwa orang yang melakukan perbuatan sihir ini tidak ada sedikit pun bagian yang didapatkannya di akhirat nanti. Ini menunjukkan haramnya perbuatan ini, bahkan kufurnya perbuatan ini, sampai dikatakan tidak mendapatkan bagian sama sekali ya di akhirat, dan tentu itu merupakan keburukan yang besar. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian tafsiru ayatin nisa. Tafsir ayat di surat An-Nisa yang kemarin tentang orang-orang ahlul kitab, yakni orang-orang Yahudi. Alam taro ilal ladina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wa taghut. Ya, tidakkah kamu melihat terhadap orang-orang yang mendapatkan sebagian dari Alkitab, yang mereka itu masih mengimani al-jibti wa taghut. Al-jibt ada yang mengartikan sihir. At-taghut yakni sembahan-sembahan yang disembah selain Allah. Ya, seperti para dukun dan tukang sihir dan yang lainnya. Bahwasanya ini perbuatan yang dilakukan oleh sebagian dari ahlul kitab yang tidak beriman kepada petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa ini jelas buruknya perbuatan ini, perbuatan sihir. Ats-tsalitsatu, yang ketiga, tafsirul jibti wat taghut wal farqu bainahuma. Tafsir dari al-jibt dan taghut dan perbedaan di antara keduanya. Ya. Ya, ini ada yang menafsirkan, beberapa penafsiran sudah pernah kita lewati. Intinya al-jibt ada yang mengartikan itu adalah sihir, taghut ya, yang sudah kita pernah sebutkan kesimpulan dari Imam Ibnu Qayyim, ya ini taghut adalah ma tajawaza bihil abdu haddahu, segala sesuatu yang menjadikan seorang hamba melampaui batasnya. Baik itu orang yang ditaati, orang yang diikuti atau orang yang diibadah dalam keadaan dia ridha. Ya. Naudzubillahi min dzalik, maka ini termasuk seperti ada yang menafsirkan syaitan, ada yang menafsirkannya para dukun dan tukang sihir, atau segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia ridha. Naudzubillahi min dzalik. Ar-rabi'atu, yang keempat, anna taghut qad yakunu minal jinni wa qad yakunu minal ins. Buatan kufur, ya. Kemudian nanti yang paling penting juga penyakit hati dalam hati orang tersebut menjadikan dia tergantung selain Allah, maka ini jelas keburukan yang sangat besar. Kalaupun misalnya dikatakan tadi hanya untuk sekedar berobat saja, tetap akan banyak dampak buruk dari hal tersebut. Yang jelas satu saja dampaknya ini menjerumuskan ke dalam kekufuran atau kesyirikan, ini sudah keburukan yang sangat besar yang menjadikan pantas diterapkan padanya hukuman seperti ini. Barakallahu fikum. Nah, baik, cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM.

di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Gum.
1: Simak dan dengarkanlah Roja Kendari, Masya Allah, Barakallahu Fikum.

0: Insya Allah setiap hari Ahad jam 7 pagi. Barakallahu fikum.
1: Tijun di 101 Noja Geladi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin asyar wasyafi wal watr wal layli idza yasr. Hal fi dhalika qasamul lidhi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad.

0: muslim. Insya Allah setiap hari Ahad jam 7 pagi. Barakallahu fikum.
1: Pichun di 101 Roja Keladi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih keras. Waalaikumsalam. Pakai mic-nya, pakai mic-nya. Ya, ambil mic-nya dulu. Muas diambil mic-nya nak dibawa. Ah iya. Ayo kita ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih keras.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala mabad. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, adik-adik di rumah dan juga yang ada di studio. Di kesempatan hari ini kembali kita bersama dalam acara Roja Anak Muslim. Kali ini bersama dengan teman-teman kita dari Rumah Belajar Al-Um ya, yang sekarang ini siswa-siswinya dari TK. Ya, dari TK. Di sini ada teman-teman kita yang hadir. Ada Malik. Iya, senyum dulu Malik. Iya, senyum Pepsoden. Woi, Masya Allah, jempol. Ya Allah. Kemudian Ibrahim, mana Ibrahim? Iya, senyum. Iya. Kemudian siapa itu? Ah, Salama, Salama. Iya. Kemudian Khadijah, juga ada Muaz, Maryam. Mana senyumnya Muaz? Iya, dan Nafisah ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum ya. Kesempatan kali ini teman-teman kita dari TK Al-Um akan membacakan ya hadis-hadis, juga ada mungkin kisah ya yang akan dibacakan oleh teman-teman kita, dan juga doa-doa. Baik, sebelumnya kita akan memperkenalkan diri dari teman-teman kita semuanya. Ya, kita mulai dari siapa ini? Siapa yang pertama? Hah? Siapa yang pertama? Oh, Nafisa dulu ya. Nah, jadi Nafisa bilang, assalamualaikum teman-teman, nama saya, umur, tinggal ya. Kemudian nanti Nafisa akan membacakan pembatal-pembatal wudu ya. Baik, coba Nafisa, berdiri Nafisa, coba dilihat berdiri ya. Ya. Waalaikumsalam tabarakatuh. Kesini-sini sedikit. Kesini, kesini, ke depan. Lagi terus. Ya, supaya lihat teman-teman. Iya, baca. Nama saya. Umurnya? Umurnya 5 tahun. Hah? Di rumah sakit? Dekat rumah sakit, ya, bukan rumah sakitnya. Kalau di rumah sakit itu sedang apa? Sakit. Nafisa sakit atau sehat? Nafisa sakit atau sehat? Sehat ya. Iya, baik. Jadi dekat rumah sakit Bahtera Mas. Baik, Nafisa akan membacakan pembatal wudu. Ya, baca nak.
1: Yang pertama, buang angin. Yang kedua, buang air kecil. Yang ketiga, buang air. Yang keempat, tidur yang nyenyak. Yang kelima, makan daging unta.
2: Iya, makan daging unta. Ini karena kita tidak lama lagi akan Hari Raya Idul Adha. Kalau Hari Raya Idul Adha kita makan apa? Ada yang tahu? Hah? Daging sapi. Daging apa lagi? Daging kambing. Daging apa lagi? Daging onta. Iya, iya. Tapi kita tidak makan daging onta ya. Iya. Kalau kita iya di Arab. Ada sudah pernah ke Arab? Belum ada ya? Ya, semoga nanti orang tuanya diberikan rezeki untuk bisa umroh ya. Allahumma amin ya. Ya, baik. Barakallahu fiik. Kemudian, ya silakan duduk Nafisa. Kemudian berikutnya, Muaz. Ya, Muaz. Berdiri Muaz. Ya, tafadhol Muaz berdiri. Sebutkan nama. Assalamualaikum dulu. Coba kasih dekat di mulutnya. Ya, dekat lagi mic-nya. Ya, bilang assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, nama saya Muaz. Nama saya 5 tahun. Saya tinggal di Wawa.
2: Di Wawa. Di mana Wawa? Luas itu Wawa itu. Bagian mana Wawa? Dekat rumahnya siapa? Dekat rumahnya Muaz juga. Dekat Stadion Laki Dende. Iya. Yeah. Baik, Muaz ini akan membaca apa ini Muaz? Muaz, doa sebelum dan setelah makan. Baca doanya Muaz.
1: Bismillah.
2: Kalau doa sebelum makan, kalau setelah makan?

0: Taufik. Iya. Sekarang kita tanya dulu ya Muas. Pegang dulu nak mic-nya dulu, ditanya dulu Muas. Kasih mic-nya dulu ke Muas. Iya. Muas kalau di rumah Muas berapa bersaudara Muas? Ada kakaknya Muas? Adiknya?
1: Ada.
0: Ah, berapa adiknya?
1: Satu.
0: Ah, siapa nama adiknya?
1: Rabia.
0: Masya Allah. Kasih coba Nafisa. Kalau Nafisa ada adiknya Nafisa? Ah, siapa nama adiknya?
1: Mariam.
0: Mariam? Oh iya iya Mariam ya. Sama di sini ada teman namanya Mariam. Ya barakallahu fiik. Sekarang Mariam. Ya kasih Mariam yang bukan adiknya Nafisa. Iya. Yeah. Tapi temannya Nafisa. Iya. Yeah. Ayo ucapkan dulu salam Mariam.
1: Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Mariam, umur saya 5 tahun.
0: Iya.
1: Saya tinggal di Kutub Utara.
0: Jauh sekali Kunai. Tidak ada yang lebih jauh lagi nak. Masih di Kutub Utara? Di mana? Di mana ya? Di mana? Hah? Oh, Lorong Rambutan.
1: Bukan di Flamboyan.
0: Hah? Oh, Flamboyan. Masya Allah, Flamboyan. Oh, maksudnya mungkin Lorong Flamboyan, Gang Kutub Utara. Ada Gang Kutub Utaranya ya? Iya, Masya Allah. Iya. Baik, ini siapa ini? Mariam akan membaca hadis keutamaan menahan amarah. Nah, tafadholi.
1: Tak dok walakal jannah, janganlah kau marah maka bagimu surga.
0: Masya Allah, barakallahu fiik. Jangan suka marah ya. Mariam suka marah atau tidak? Mariam suka marah apa tidak Mariam di rumah? Hah? Tidak. Coba tanya Ibrahim. Ibrahim, Mariam suka marah apa tidak?
2: Kau gigit adik.
0: Hah?
2: Kau cubit adik.
0: Cubit. Sudah. Sudah cubit adik ya. Ya mungkin karena adiknya rewel ya. Ya jangan dicubit, tidak apa-apa ya. Ya barakallahu. Kalau Mariam di rumah sering bantu uminya atau tidak?
1: Bantu.
0: Bantu apa nak?
1: Bantu memasak.
0: Ah, udah pintar masak. Masya Allah. Masak apa?
1: Masak nasi goreng.
0: Nasi apa?
1: Nasi goreng.
0: Oh nasi goreng. Wah, suka nasi goreng ya. Ah iya. Jadi kalau ke sekolah sarapannya apa Mariam? Nasi goreng.
1: Iya,
0: Masya Allah udah bisa masak nasi goreng ya. Coba kasih Nafisa. Nafisa sering bantu uminya tidak? Coba kasih mic-nya. Coba mic-nya itu yang di tangan kasih Nafisa. Nafisa sering bantu umi di rumah? Bantu apa biasa?
1: Bantu bersihkan.
0: Bersihkan, iya udah bisa bersihkan ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Kalau Muas, coba kasih Muas. Muas sering bantu abinya atau uminya? Sering bantu juga?
1: Ya.
0: Bantu apa?
1: Menyapu.
0: Udah bisa menyapu ya? Masya Allah ya, itu bagus ya. Jadi anak-anak soleh dan soleha harus sering membantu orang. Orang apa? Orang tua. Ya, orang tua. Kita harus bantu orang tua. Jangan lupa untuk mendoakan orang tua. Siapa yang hafal doa kepada kedua orang tua? Siapa yang hafal? Ada nggak yang bisa hafal? Robbik Firli Waliwal. Coba Muas, kasih Muas. Coba kasih Muas mic-nya. Nah, Muas mau baca doa kepada orang tua. Coba baca Muas. Ya, Masya Allah. Apa artinya? Ya Allah.
1: Ya Allah.
0: Ampunilah.
1: Ampunilah.
0: Dosaku.
1: Dosaku.
0: Dan dosa kedua.
1: Dan kedua.
0: Dosa kedua orang tuaku. Iya, dan sayangilah mereka. Sebagaimana mereka menyayangiku di waktu apa? Waktu kecil ya, Masya Allah. Jadi sering baca doa itu ya. Baik, tay barakallahu fi. Kasih ke belakang lagi nak. Ya, itu kasih sauda. Sauda berdiri sauda. Iya, sauda berdiri sauda. Iya. Ucapkan salam dengan sebutkan nama dan umur.
3: Assalamualaikum teman-teman. Nama saya sauda, umur saya 6 tahun. Saya tinggal di Asuna.
0: Di mana?
3: Asuna.
0: Asuna, ya komplek Asuna, bukan Kutub Selatan ya. Iya, Masya Allah. Baik. Siapa sauda? Sauda akan membaca surat Al-Lahab. Ya, taus dulu nak.

0: وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
1: Iya, barakallahu fiik. Itu surat Al-Lahab ya. Surat Al-Lahab itu di juz berapa? Ada yang tahu juz berapa? Hah? Ada yang tahu tidak Al-Qur'an berapa juz? Coba ada yang tahu, coba angkat tangan. Al-Qur'an berapa juz? 30 juz ya. Iya, 30 juz Al-Qur'an ya, barakallahu fiik. Ya, silakan duduk. Ah, tanya dulu ya, siapa saudara? Saudara kalau di rumah sering bantu Umi atau tidak?
0: Sering
1: bantu apa?
0: Bantu masak.
1: Masak. Betulkah itu? Masak apa?
0: Masak tempe.
1: Tempe? Masya Allah, bisa masak tempe. Nanti kita rasa-rasa ya. Tempe buatan sauda. Iya. Yaitu tempe penyet. Iya, Masya Allah. Sauda berapa bersaudara? Berapa bersaudara sauda? Sebutkan dulu nama kakaknya.
0: Kakak Alif, kakak Jai, kakak Man, kakak Hamzah.
1: Oh, iya, kakaknya ada 6 ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Kemudian Salamah. Ya, berikan kepada Salamah. Ucapkan salam Salamah dengan nama dan umurnya.
0: Assalamualaikum teman-teman, nama saya.
1: Kasih keras, berdiri Salamah, berdiri ya. Ucapkan salam dulu, kasih keras. Iya, ucapkan salam. Assalamualaikum. Cepat. Hih, besar sekali suaramu nak. Kasih besar lagi. Kasih keras. Coba ulang. Ulang. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, kasih keras. Ya. Ayo. Nama saya Salamah. Bilang. Nama saya Salamah. Ya, kasih begini. Ya. Bilang. Nama saya Salamah, bilang.
0: Nama saya Salamah.
1: Ya. Tinggalnya di mana? Iya. Di mana tinggalnya? Jangan, biar dia pegang. Di mana tinggalnya? Silva Mas. Silva Mas 1, ya. Umurnya berapa tahun?
0: 7 tahun
1: ya. Sekarang Salamah akan membacakan hadis tata cara makan. Bacakan. Iya, Masya Allah ya, keras sekali suaranya ya. Masya Allah. Salamah berapa bersaudara Salamah? Salamah ada kakaknya Salamah?
2: Iya, ada 2.
1: Hah? Ada kakaknya? Siapa nama kakaknya Salamah?
0: Aziza.
1: Adiknya siapa namanya? Siapa nama adiknya? Aku tidak tahu. Iya, Taslim. Masya Allah, barakallahu fiik. Sekarang ke Ibrahim.
3: Ini udah malu-malu katanya.
1: Yes, ucapkan salam dulu Ibrahim.
0: Assalamualaikum.
1: Bilang assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Berdiri nak berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kenalkan nama saya Ibrahim.
1: Ya, umur?
0: Umurnya
1: berapa tahun Ibrahim?
0: 6 tahun.
1: Iya, tinggalnya di mana?
0: Di Flamboyan.
1: Flamboyan juga? Oh iya, sama dengan Maryam. Iya. Ibrahim berapa bersaudara? Berapa bersaudara Ibrahim? Adiknya berapa?
0: Adikku 4.
1: Adikmu 4? Iya, siapa namanya?
0: Haula.
1: Terus?
0: Wais.
1: Terus?
0: Maryam.
1: Iya, Masya Allah. Barakallah. Jadi Ibrahim yang paling besar ya? Iya, harus jaga adiknya ya Ibrahim. Ibrahim akan membaca hadis keutamaan doa. Baca. Apa hadis keutamaan doa? Afdolul ibadah. Kasih keras.
0: Afdolul ibadah doa, ibadah yang paling utama adalah doa.
1: Iya, Masya Allah. Ya, kalau di rumah Ibrahim juga sering bantu abinya atau uminya? Sering.
0: Bantu. Abi dengan Umi.
1: Iya, bantu apa di rumah biasa?
0: Bantu kerja hewan.
1: Kerja hewan? Apa itu kerja hewan? Beritahukan kepadaku. Hewan bagaimana? Kucing?
2: Sapi.
1: Oh, sapi, Masya Allah. Ada sapinya Ibrahim,
3: domba.
1: Di?
3: Ada domba. Sama domba.
1: Ada domba? Ah, yang benar saja. Hah? Yang benar saja, iya. Sapinya Ibrahim banyak? Di mana?
2: Dua.
1: Ada dua, Masya Allah.
2: Oh, iya. Dengan ada kambing.
1: Dengan kambing?
2: Iya.
1: Gak ada namanya ya itu sapi?
2: Ada. Nah,
1: siapa namanya?
2: Angelic.
1: Angelic. Angelic, Masya Allah. Keren juga ya. Iya. Baik, barakallahu fik Ibrahim. Ya, sang pemilik sapi. Ya, Ibrahim sang pemilik sapi ya. Sekarang

0: Malik akan membawakan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ya. Baca nak. Iya, Masya Allah. Itu kisah tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ya. Dari Malik, teman kita. Malik, ada berapa bersaudara di rumah Malik?
1: Satu.
0: Siapa itu kakaknya? Siapa namanya kakaknya? Ah, iya, Masya Allah. Kalau di rumah sering bantu orang tuanya? Bantu Abi dan Umi? Bantu apa biasa? Menyapu, gitu? Apalagi
1: mengepel
0: sudah bisa, Masya Allah, sudah bisa mengepel ya, barakallahu fiik. Baik, sekarang kita akan kirim salam dulu ya, kirim salam. Kita mulai dulu dari Malik ya. Malik mau kirim salam sama siapa nak? Coba mic-nya dulu nak, kita lihat. Ya, Malik mau kirim salam sama siapa?
2: Kirim salam sama Umi, Abi, Kakak.
0: Iya. Apa ucapannya?
2: Semoga
0: sehat.
2: Sehat.
0: Selalu.
2: Sehat.
0: Ya,
2: selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Iya, Masya Allah, dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, berikutnya, Ibrahim, kasih ke Ibrahim. Ibrahim, mau kirim salam sama siapa?
3: Umi, Abi.
0: Terus?
3: Om.
0: Nah.
3: Kakak.
0: Terus, adiknya tidak?
3: Adik.
0: Iya, adik siapa saja?
3: Haula.
0: Terus?
3: Wais.
0: Terus?
3: Ismail.
0: Terus? Maryam bukan adikmu kah?
3: Maryam.
0: Iya.
3: Amira.
0: Oh, banyak sekali adiknya.
4: Itu adiknya. Untikku.
0: Oh. Apa ucapannya?
3: Semoga
0: sehat
3: selalu
0: dan dilindungi oleh siapa?
3: Allah.
0: Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallah. Sekarang salama. Iya. Berikan ke salama. Berdiri salama. Salama mau kirim salam sama siapa? Hah? Jangan geleng-geleng lah. Ayo sebutkan. Kirim salam sama Abi dan Umi ya. Ya, ucapannya apa? Semoga sehat selalu. Iya. Sekarang Sauda. Kasih ke Sauda. Ya, Sauda berdiri Sauda. Ucapkan salam. Ayo, ucapkan salam Sauda kepada siapa?
5: Umi dan Abi.
0: Terus? Kepada kakak.
5: Kakak
0: ya. Apa ucapannya?
5: Assalamualaikum.
0: Iya, assalamualaikum ya. Masya Allah. Kemudian Maryam. Maryam. Iya, Maryam. Berdiri di sini ya, menghadap ke kamera. Ya. Kirim salam sama siapa Maryam?
6: Bapak dan Mama.
0: Iya. Terus? Abi dan Umi.
6: Abi dan Umi.
0: Terus kakak.
6: Kakak.
0: Iya, kakak siapa?
6: Ibrahim.
0: Iya. Dan adik?
6: Adik.
0: Adik siapa?
6: Adik Ismail, Haula, Uwais.
0: Apa ucapannya? Semoga
6: sehat
0: selalu dilindungi
6: Allah.
0: Iya, barakallahu fiik. Kemudian Muaz, ya. Malik duduk. Iya. Muaz berdiri, Muaz. Kirim salam sama siapa, Muaz? Abi dan Umi.
5: Abi
0: bilang.
5: Dan Umi.
0: Ucapannya?
5: Nek